0: berawan dan sedikit temaram ini di pukul 6 lebih 1 menit ini. Begitu ya Bun ya, nanti ke arah Pemalang, Tegal di info lagi ya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Wih, sudah sampai
2: Pemalang.
0: Sudah sampai di daerah pengecoran atau peningkatan jalan di daerah Tulis ya Bun ya. Sejauh mata memandang di depan sana adalah truk semua ya Bun ya. Truk semua. Tuh, mulai dari kontainer itu sampai sini tuh truk semua. Karena kita masih berada di hari truk nasional ya Bun ya, di hari Rabu. Gitu ya. Tapi so far masih lancar Bun, tidak ada antrian mulai pengaturannya ya.
2: Ini juga mau di...
0: Begitu ya Bun ya, yang dapat saya sampaikan nanti di info lagi. Terima kasih.
1: Oke, okay. Terus ini situasi pengecoran jalan di Pantura Tulis ya. Sudah masuk Batang 6.30, lancar, cuaca cerah berawan. Batang kayaknya habis hujan deh semalam, soalnya terus, ada ya, beberapa terus. Genangan di tepi jalan Pantura Batang. Kubangan bukan genangan ya. Kubangan di tepi jalan di Pantura Batang gitu katanya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Sudah sampai Batang kok sangar ya.
2: Bahkan sampai lebih itu.
1: Iya, dan lancar, itu yang paling penting. Dari Semarang sampai Batang loh guys, lancar sekali lagi. Ini ada Pak Ragil Priyo Jatmiko juga.
3: Mana Pak? Najid dari jalan 1200 sampai jalan Resika dari Kendal, ramai lancar dua arah, cuaca cerah. Matur nuwun.
2: Lancar dua arah, cuaca cerah, matur nuwun.
1: Mantap sekali ya wis itu guys, jam 7 pagi ditutup dengan informasi jalan sepanjang Pantura Semarang Kendal Weleri hingga Batang Pekalongan guys, lancar panturanya ya. Informasi ini sudah komplit sekali dari Pak Rizky Septa sama Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Oke, semuanya masih lancar semuanya.
1: Nanti kita cek lagi perkembangan situasi lalu lintasnya di sana, tetap di Kelana Kota.

0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 18 warga binaan lapas kelas 1 Kedung Pane Semarang langsung bebas setelah menerima remisi umum kemerdekaan. Secara keseluruhan, ada 1.009 warga binaan yang mendapat pengurangan masa pidana. Remisi diberikan bagi warga binaan yang memenuhi syarat, di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, dan aktif mengikuti pembinaan. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari mengatakan 18 warga binaan langsung bebas karena masa pidananya berakhir setelah mendapat revisi. Pemberian revisi diharapkan menjadi motivasi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat. Sementara di Jawa Tengah, sebanyak 9.516 narapidana dan 35 anak binaan mendapatkan remisi dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari jumlah tersebut, 254 narapidana dan 1 anak binaan dinyatakan langsung bebas setelah mendapat pengurangan masa pidana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan remisi harus menjadi momentum evaluasi agar warga binaan membangun keterampilan dan tidak mengulangi kesalahan. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi bekal warga binaan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan secara mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita munculkan lagu-lagu nasional kebangsaan Indonesia selama 2 minggu sejak pekan lalu, Ngawarasika. Hari jadinya istilahnya kalau kita merayakannya orang mandek toh, dari hari jadi Republik Indonesia kemudian langsung geser ke hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang semakin gebyar, Ngawarasika. Kalau untuk perayaan hari jadi Republik Indonesia sih acara-acara di daerah terpantau ya masih hanya upacara saja ya, tidak ada perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan. Mungkin nanti di tingkat daerah akan ada karnaval pembangunan antar daerah, tapi untuk rangkaian acara yang ada saat ini kawan sampai dengan besok tanggal 23 Agustus 2026 di Jawa Tengah adalah kegiatan dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Gimana kamu, puluhan tahun hidup di Jawa Tengah, apa yang membuatmu tidak ingin pergi dari Jawa Tengah sementara kamu sudah punya peluang karir di ibu kota, di Jakarta, keluar sana?
1: Kekeluargaannya antar warga.
0: Apa yang membuat kamu kok aku mau di Jawa Tengah saja?
1: Kekeluargaannya, ketetanggaan dan juga suasana tradisional di Jawa Tengah yang nyaman. Saya kalau ke Jakarta itu begitu mendengar orang ngomong Jawa, saya merasa nyaman.
0: Oh gitu, cuma denger tok.
1: Iya, makanya saya Jakarta. Niki kru ngomong aja, oh lah kaya. Bu, saya pun di Jawa nih bu. Wah, kula Solo. Ah, langsung ayem. Orang-orang di sana juga begitu saya ngomong Jawa, bu, tumbas es. Oh, masih Jawa. Jawa nanti mas. Sana juga antusias, senang. Jadi betapa suasana Jawa Tengah khususnya, Jawa itu membuat kita di mana-mana rasanya ayem. Jadi rasa ayem itu timbul karena kita memang terbiasa hidup di daerah Jawa Tengah. Di rumah kekeluargaan, gotong royong dan juga saling menyapa. Senang bawaannya.
0: Yang aku kagum dari Provinsi Jawa Tengah adalah istilahnya ya, daerah yang sangat minim huru-hara ya. Maksudnya dibanding dengan wilayah lain di Pulau Jawa ya, sebagai pusat dari negara ini kan, pusatnya, pusat masyarakatnya, pusat segala macamnya ada di Pulau Jawa. Nah, kalau aku yang kagum
1: santai
0: adalah Jawa Tengah itu minim konflik, kemudian juga minim huru-hara, masyarakatnya bisa benar-benar tenang, damai ya, Ngawarasika.
1: Dan
0: gak ada gejolak-gejolak yang sampai luar biasa.
1: Ya adanya cuman gitu-gitu, paling sebatas aja, plus-plus-plus sudah selesai.
0: Memang waktu itu Pati sempat jadi sorotan, tapi aksi yang dilakukan di Pati itu kan memang sebagai bentuk

0: tetap ada. Saat tetap muncul ketika semuanya sudah selesai.
1: Aku kalau semua ini bertugas juga aku mau milih di Jawa Tengah aja sih.
0: Kue dulurku, kue tonggoku, kue koncoku.
1: Iya, betul.
0: Arep popo pandangannya berbeda, arep geseh-geseh. Ya wis geseh sak berswis barku
1: dulur. Barku wis dulur neh. Nah, betul. Ya aku yang bikin kagum dari Jawa Tengah itu sih. Memang kita akui sempat ada gejolak, sempat ada ya istilahnya sempat ada gesekan-gesekan yang terjadi gitu kan warasega terkait beberapa isu yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tapi setelah itu wis kita bersatu lagi. Tetap mengawal isunya, tetap mengawal kasusnya, tetap mengawal apa yang disuarakan, tapi tetap tetap nyatu. Nah,
0: ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita pertahankan.
1: Apa itu?
0: Yaitu persatuan dan kesatuan nasional.
1: Asik deh.
0: Ngomongnya kayak uang gendah ya.
1: Mana iki durung ngake pejabat-pejabat sing doning Boyolali lho guys.
0: Ada kepentingan lebih besar yang harus kita utamakan.
1: Keren ya, semoga itu nasional. Terus ada di Jawa Tengah sampai wah sampai sok ben. Sampai dengan Anda punya anak cucu cicit semur, iya. Sampai dengan wah sampai
0: jangan
1: dengan generasi penerus
0: diri
1: nanti.
0: Kita dengan keinginan pribadi untuk selalu memaksakan keinginan kita. Itu yang tidak baik. Belgoso.

0: Kelandak Kota. Pak Danang, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
2: Update perjalanan Mas Yuda jam 6.34 menit sudah sampai Lingkar Rembang ya, mengarah ke Blora. Lalu lintas dari Juwana sampai Rembang lancar jaya kedua arah. Cuaca cerah.
0: Matur suwun. Matur suwun Pak Danang, Pak Bibit Satsu. Sudah sampai mana ini?
3: Ini loh Mas Yuda yang saya tanyakan tadi, Mas Yuda tuh. Tadi depan pasar Sayung deret-deret.
0: Oh, enggak mogok toh tapi. Oh, alah.
4: Ditutupi untuk pacarnya orang ditutupi. Supirnya enggak weruh
0: kayak gitu. Oke, matur suwun Pak Bibit Satsu ya. Ini Pak Bibit Satsu juga menuju arah ke Demak Kudus ya kawan. Dan lancar. Pak Bowo Artanto.
5: Pukul 6.48 menit melintas di TL Tanjung Jalan Lingkar Kudus ya. Untuk cuaca masih cerah. Untuk di sekitar TL Tanjung yang arah dari Pati ke Semarang cukup padat ya antriannya ya. Tapi kelihatannya kok sekilas tadi saya lihat cuma kepadatan volume kendaraan saja ya, karena banyak truk-truk yang besar-besar. Overall pagi hari ini dari Semarang sampai dengan Kudus dan sebaliknya lalu lintasnya ramai lancar ya.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Pak Hari.
6: Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Dari Sayung tadi jam 6.30 ini sudah sampai Bandara Ahmad Yani pukul 6.49. Untuk perjalanan Sayung, Kaligawe, dan sepanjang jalan Yosudarso sampai bandara termasuk Kubro, jam ini kedua arah terpantau lancar. Mas Yuda, Bu Jamal, dan kawan Rasika. Matur suwun.
0: Mantap sekali. Nah itu ya guys, Pak Bowo Artanto sudah sampai Kudus, Pak Danang sudah sampai Rembang, Pak Haris dari Pati sudah sampai Bandara Ahmad Yani. Semuanya masih lancar. Itu dulu ya informasi saat ini.
4: Cerah.
0: Betul. Gamblang, ceto, welo-welo informasinya SMG, DMK, KDS, dua arah, gak ada kendala, silahkan. Anda bisa melintas paling tidak sampai jam 7 pagi ini.
4: Ke Wendy ini yang tak tunggu.
0: Ngapain lo tiba-tiba nunggu Wendy Yuwono?
4: Biasanya kawaripan, nyamennya urung teko.
0: Oh gitu. Oh dia tuh sekarang enak tahu bangunnya siang terus, kan kantornya Solo Semarang terus.
4: Semarang paling Solo 3 ya. Kawaripan.
0: Nah ini update mengenai laporan tadi ada truk mogok ya di beberapa lokasi. Yang pertama itu ada truk mogok di Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju ke Semarang. Itu persis di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang. Tapi lalu lintasnya ya masih merambat normal saja. Itu satu. Lalu yang kedua ada truk mogok di sekitaran Jalan Sisemut Ungaran tadi. Sudah ada petugas ya. Ini Pak Torik nih yang lewat sana nih. Mana sih truknya? Oh, yang tangki itu yang di Sisemut, yang iya, di betul. Kabupaten itu yang pasir.
4: Ganti ban.
0: Nah, ini sudah ada petugas ya, Kang Warasika. Jadi ada dua laporan truk trouble ini di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Satu di kawasan Sisemut Ungaran, kemudian yang kedua di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang. Pak Sejati, update terkini dari Bang Susi Semut ya, masih ada antrian dari Gunung Pari 715. Oke, matur suwun Pak Sejati. Sudah ada petugas ya di sana? Oh, Pak Sejati arah sebaliknya. Oh, syukurlah kalau gitu.

0: lewat, ini udah lewat.
1: Lah ya, Pak Sejati untungnya arah sebaliknya ya. Juga
0: tapi itu berimbas karena jalannya sempit banget.
1: Pol ya. Ini sedikit menjawab pertanyaannya Pak Sugiman tadi yang mau ke UNES kan?
0: Iya, ini sedikit molor Pak ini.
1: Iya, bisi semut yang merambat yang arah Ungaran kok, sementara yang arah Gunung Patinya masih lancar. Oke, matur suwun Pak Sejati. Informasinya Pak Sukadi menginfokan Masjid Majamal, Jalan Durian, lancar. Kota Semarang lancar.
0: Iya, cuma kedatangan KKN aja Pak yang dimulai di dom itu.
1: Yes, Pak Joko Kawianto.
2: Selamat pagi Bung Jamal Majuda Kamarasika. Pagi ini Sambiroto Raya sampai Gedung Mundur Raya masih rame lancar, cenderung yang lebih padat di Sambiroto Raya, terutama yang di pertigaan arah SD Kebon Dalam. Cuaca masih mendung-mendung menuju cerah. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun informasinya. Kamu tahu nggak kan kemarin ada kebakaran toh di sekitaran Jalan Gemah Raya Kota Semarang? Itu ternyata catering tahu.
0: Oh, catering.
1: Yang terbakar untungnya cuma rumah satu aja sama mobil Panther yang terbakar.
0: Ya, yang kemarin itu ya.
1: Yang kemarin sampai bulat-bulat. Ya, persis jam segini nanto infonya kemarin.
0: Catering, jadi tempat untuk pembuatan masakan-masakan.
1: Yes, betul sekali. Yang informasinya kemarin ada kebakaran di sekitar Jalan Gemah Raya Kota Semarang. Raya
0: 12.
1: Yes. Nah ini toh Pak Agus Trioko giliran lewat Gunung Pati kok ada kemacetan di sini semua toh. Ya, wah kayaknya memang bad day-nya Pak Agus Trioko iki.
0: Gak ada sinar matahari yang terpancar.
1: Ya. Lalu biasanya Pak Agus Trioko kan tol toh. Ya. Menyapa dari Cerakah Krapyak masuk tol Semarang ABC. Nah ini giliran lewat Gunung Pati ono truk mogok.
0: Gimana nih udah
1: Mangat
0: sampai
1: ya, Pak Agus,
0: Jeragong udah sampai?
3: Pagi Rasika.
0: Pagi.
3: Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini menginfokan ketersendatan yang di Sesemut yang dari arah Gunung Pati, ekornya sudah mulai dari sekitar Mapagan sudah mulai tersendat. Mas. Kayaknya ini panjang, benar. Ketambahan ini aktivitas sekolah di SMP 3 Ungaran ya. Ya wis, tak nikmati. Kebetulan pagi ini aku gak santai,
0: okay.
3: Makanya aku lewat Gunung Pati mas, kangen aku.
0: Masih.
3: Ya mas, tak lanjut arah Harajati. Matur, thank you.
1: Oh ya wis, kalau gitu berarti sudah menerima dengan ikhlas ya dan sabar.
0: Memang disengaja lewat gunung untuk santai.
1: Pak Dwi Ari.
4: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Selamat pagi.
4: Luncur dari Ungaran Barat, Mapagan ke Pamularsi. Pagi ini sangat cerah ya mas. Cerah sekali, jalan juga lancar, alhamdulillah. Hari ini adalah hari Krida mas, kalau di kantor saya mas santai karena ada perayaan
1: HUT
4: RI ke-81 dan kebetulan bersama dengan HUT ke-28 kantor saya mas, jadi nanti acaranya hanya makan-makan.
1: Wah, nggak bawa acara, betulnya Pak Dwi.
4: Persiapkan lunasi tumpengan gitu mas. Apa namanya, makan bareng-bareng sama teman-teman lama di kantor gitu. Ya semoga semua lancar teman-teman semua. Selamat pagi, selamat bertugas Mas Yuda dan Bu Jama. Sukses selalu buat kita semua.
1: Amin. Enggak bikin acara-acara gitu Pak Dwi Ari, cuma makan-makan aja. Wah, dibikin yang berkesan Bu An, bilang sama pimpinannya. Ayo bikin acara ya.
0: Acaranya
1: bikin acara yang meriah.
0: Makan-makan kita adakan lomba makan-makan.
1: Yang meriah diacarakan ya, manggil musik, terus ada MC-nya. Wah.

0: DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan status guru P3K paruh waktu. Guru P3K paruh waktu nantinya akan mendapat kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyebut saat ini terdapat 955.245 guru berstatus P3K dengan 231.246 diantaranya merupakan P3K paruh waktu. Pemerintah saat ini tengah memproyeksikan kebutuhan guru nasional di mana dicarat mencapai 526.689 formasi. Hal tersebut disampaikan kemarin setelah dilakukan rapat dan juga finalisasi bersama DPR RI.
1: Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS dengan Kemendik Dasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Oleh karena itu, dalam kesempatan pertama, saya akan meminta kepada Kementerian Pan-RB untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu kami persilakan.
2: Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini PPK paruh waktu, PPK itu sejumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru, untuk termasuk kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang terus mengalir dari para tenaga pendidik. Proses transisi untuk sejumlah guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik kategori paruh waktu atau penuh waktu untuk mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri sipil dijadwalkan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang dibuka pada awal tahun 2027. Nah, tuh sudah direkam tuh. Coba nyanyikan lagi tuh lagumu tadi untuk Jawa Tengah yang hari ini adalah hari jadinya ke 81. 1, 2, 3.

0: Yeay.
1: Tuku udut neng pasar Karangjati.
0: Cakep.
1: Ayo gumregut nyawiji. Rakyate berprestasi, provinsine makmur. Salami-lami.
0: Yeay.
1: Asik-asik. Jos.
0: Duar-duar peletak-peletak. Harusnya ada sound effect itunya pun ya. Ini nanti kira-kira pacaranya di Boyolali ada ininya enggak ya?
1: Lagu ini nanti disetel.
0: Lagu ini baru lu ciptakin sekarang.
1: Ya nanti di rekamannya kan langsung dikirim sama Joko, di sana diedit langsung diputar.
0: Asik deh.
1: Lagu apa? Lagune donga, Pak, donga, Pak.
0: Oh, lagunya donga.
1: Semoga aja rak margane berprestasi. Amin. Jawa Tengah terus nyawiji.
0: Amin.
1: Dan pembangunannya selami-lami selama-lamanya gitu.
0: Jawa Tengah terus nyawiji itu maksudnya apa maknanya?
1: Jawa Tengah bersatu, nyawiji itu bersatu. Gumregut nyawiji, gumregut itu bersemangat untuk bersatu gitu.
0: Oh iya, semangat persatuannya ya.
1: Persatuannya. Jolali mangan iwak. Aduh, seneng aja.
0: Seneng ya, nek pas hari-hari jadi ngene iki rasane koyo melu bungah gitu.
1: Bungah lan susah okeh bungai. Iya. Susahe sithik supaya ngerti asale.
0: Ya, amin, gitu. Amin, amin.
1: Kita tahu
0: amin.
1: Bahwa kita susah itu kenapa lah. Kita harus menciptakan suasananya, jangan sampai susah, tetap bungah di segala suasana dan tetap memberikan rasa gembira kepada sekitar kita.
0: Yes, makanya kalau just kita bandingkan dengan daerah lain tuh nggak ada daerah yang sempurna ya.
1: Sebungah apapun, iya daerah mesti ada susahnya. Sebungah apapun suatu daerah ya mesti rano sing sempurna bunga terus ora ono.
0: Iya betul sekali.
1: Tetap ono rasa nggak.
0: Sekelas provinsi DKI Jakarta yang PAD-nya ratusan triliun aja masalah terus ya nggak sih?
1: Ada sesuatu yang mungkin mereka keluhkan yang kita nggak tahu, di mana kita ngertinya kan menjobo nih, tonjero nih kan jopo duwai, ada kekurangan, ada kelebihan yang kita itu ndelok kan jobo nih toh, sawang sinawang kan gitu, gitu loh.
0: Jadi selamat hari jadi Provinsi Jawa Tengah kita semuanya. Anda semua KTP Jawa Tengah atau mungkin yang masih KTP luar tapi tinggal di Jawa Tengah, selamat datang di provinsi tercinta kita Jawa Tengah, yang hari ini sedang hari jadi ke 81. Jawa Tengah 81, Bung Jamal 80,5.
1: 800.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Stefanus Agung, selamat pagi. Ki Pak Stefan sudah menyusuri jalan. Oh, pertigaan berjajar 3 pun.
1: Oh, lagi jam saat gini kan lagi ada ketersendatannya.
0: Ini rangkaian perjalanannya Pak Stefanus Agung sejak tadi ya. Coba ini bagaimana laporan dari setiap lokasinya.
3: Selamat pagi Rasika, pagi, selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda.
1: Selamat pagi.
3: Menginfokan perjalanan dari Sendang Mulyo menuju Kampus Salatiga tepat pukul 6:34 melintasi Simpang 3 Susun Meteseh menuju Sigar Bencah sudah terpantau padat, arus lalu lintas ramai lancar. Hati-hati selalu, cuaca cerah. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Info Bung Jamal, Bung Yuda, okay. Ini Mula Warman Raya ramai sekali. Banyak anak-anak sekolah dan mahasiswa dipadati dengan kendaraan roda 2. Sabar selalu dan hati-hati. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Tambahan info sampai exit tol gerbang tol Bawen, arus lalu lintas lancar, cuaca agak temaram. Hati-hati selalu.
0: Oke, wah mantap sekali nih Pak Stefanus dari pertigaan Bejajar 3 menuju UKSW ya. Lancar perjalanannya. Pak Jamal, menurutmu ke Salatiga ke Boyolali apa ke Jalan Pahlawan?
1: Kayaknya ke Boyolali.
0: Ke Boyolali. Ini kamu ngomong nasi enggak ada yang
1: belum ngasih info blast ke Semarang ini, berarti beliau ke Boyolali nih.
0: Coba. Untuk... Wah, yaelah, ini sudah sampai Asalama kok.
1: Oh, melewati Asalama. Lewat Asalama minggu nganan terus Boyolali.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ulang tahun Jawa Tengah yang ke-81. Semoga Jawa Tengah makin maju ya.
1: Amin.
3: Dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, semua kabupaten sudah saya pernah singgahi ya.
0: Iya, aku belum.
3: Sudah pernah saya lewati. Semoga Jawa Tengah makin landep, makin mantep.
0: Asik, Jateng landep, saya dari Pak Jamaluddin, keren banget.
1: Mantep.
0: Bagus nih untuk tagline tahun depan, Jateng landep, Jateng mantep. Landep itu apa menurutmu kalau dari arti untuk sebuah daerah yang sedang merayakan hari jadi?
1: Landep itu ya tajam.
0: Yo ngerti nek kuwi, maksudnya makna tertulisnya dari kata landep untuk hari jadi sebuah daerah, kin landep tuh bisa kamu yo, artikan gampang, sebagai apa?
1: Gampang menerima sesuatu dan reaktif terhadap sesuatu. Jadi tidak nglokronan tapi landep, lantip, lantip itu kalau bahasa pendidikannya.
0: Gagah ngono kae ya. Gagah, kuat, roso, ya kan? Nek landep itu.
1: Iya, yeah. Kuat lah. Gitu ya, Pak ya.
0: Nah ini menarik nih apa yang disampaikan Pak Jamaluddin nih. Daerah Pak Jamal 35 kabupaten kota udah pernah semua. Kamu mana yang belum?
1: Sudah semua.
0: Sumpil?
1: Iya, gak ada yang belum pernah. Mana?
0: Gemes, aku belum
1: mulai
0: pernah.
1: Mulai dari Brebes, Batang, Pemalang, Kendal, Pekalongan, Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, Solo Tigo.
0: Lu mau sebutin Pati, 35-35-nya?
1: Wonogiri, Klaten, semua. Paling sering adalah Kabupaten Semarang.
0: Sumpil, yoyolah kemahmu pun.
1: Semuanya
0: Sumpil sudah. Kamu 35 kabupaten sudah. Dan itu udah pernah semua?
1: Sudah.
0: Iya, aku udah yang belum.
1: Yang paling jarang adalah Kabupaten Wonogiri, itu paling jarang. Saya kesan ke Wonogiri paling ya 5 kali atau 6 kali.
0: Aku aja. Wonogiri belum?
1: 5-6 kali. Karena tapi sudah dulu, sejak SD sudah pernah Wonogiri. Dulu waduk ke waduk itu Gajah Mungkur, terus ke Kota Wonogiri, terus kemarin-kemarin tuh ke Wonogiri beberapa bulan yang lalu. Jadi ya paling 5-6 kali ke Wonogiri itu paling sedikit.
0: Berarti kamu udah pernah semua, berarti sudah, kamu kayak Pak Jamaluddin, iya, 35 semua, kabupaten dan kota udah semerah semua.
1: Sudah. Cilacap juga yang jauh banget, Cilacap itu sudah.
0: Iya,
1: itu juga masih beberapa kali, sekitar 5 kalinan. Mulai dari kecil piknik sampai sekarang ini ya baru 5 atau 4 kali di Cilacap. Malah Banyumas, Purwokerto sering.
0: Nih petanya nih, sering. Udah pernah semua berarti. Kalau aku berarti yang belum ya 3 sih, Blora, Wonogiri, sama Cilacap. Gue belum pernah kesana, Sumpil.
1: Masa Blora belum pernah?
0: Blora, Wonogiri, Cilacap, Purworejo. Belum pernah gue.
1: Masa Purworejo belum pernah lah kan.
0: Belum
1: dulu,
0: sumpah.
1: Dulu katanya pernah ke Kebumen, ke pantai mana kan lewat Purworejo.
0: Ya kan ming lewat tok ora sing literally.
1: Iya kan berarti pernah kalau itu. Kalau aku
0: ayo menurutku kayak gitu ya enggak ah. Kayak kita datang ke sana beraktivitas ngono ke lho nek cuma lewat yo ngono yo kabeh.
1: Ya berarti udah pernah lah, tahu lah. Aku kalau ke Cilacap tuh piknik, kalau ke Cilacap.
0: Ya kan itu ada tujuannya.
1: Itu apa? Pulau
0: Nusa Kambangan.
1: Nusa Kambangan. Saya SMP itu.
0: Lu lihat narapidana siapa waktu
1: enggak,
0: itu?
1: Waktu itu cuman ya ini aja naik perahu ke sana jalan-jalan terus balik lagi naik perahu terus makan-makan di pantai ke Benteng Mendem terus pulang lagi.
0: Wah, aku berarti 4 ya kalau gitu yang belum ya. Blora, Wonogiri,
1: Waduk Gajah Mungkur ya.
0: Purworejo, Cilacap.
1: Paling sering ya Boyolali, Solo Tigo gitu. Kan kalau itu Solo itu sering yang blonjo-blonjo. Kalau Blora sering Blora. Grobogan, jajan-jajan.
0: Ngapain ya gue kalau mau ke Blora atau Wonogiri atau Purworejo atau ke Cilacap? Kira-kira?
1: Boyolali, Rembang.
0: Menurutmu?
1: Ya piknik lah. Piknik aja ke pantai-pantai sana kan banyak pantainya atau mengunjungi sanak famili Handetolan. Di sana kan ada.
0: Nyari pasangan bisa enggak sih kira-kira nyalain Tinder di sana kira-kira ada Tinder. Ada yang pakai Tinder enggak di sana di Blora, di Wonogiri, di Purworejo atau di Cilacap gitu ada yang main Tinder enggak sih?
1: Nah, barangkali itu ada. Kamu coba aja semua harus dicoba. Kemudian di Rembang. Nah, Rembang juga cukup jarang aku.
0: Rembang aku
1: tapi lebih sering daripada di daerah Cilacap di Rembang. Tiap lebaran aku ke Rembang soalnya.
0: Nah, untuk Anda yang belum pernah eksplor Provinsi Jawa Tengah, besok Kamarasika eksplor lewat kulinernya. Di Festival Jamu dan Kuliner Kamarasika ada 50 stand kuliner dari 35 kabupaten dan kota gratis, enggak ada tiket masuk. Tapi kalau mau beli menunya bayar ya.
1: Makan.
0: Betul, 20-22 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam rangkaian acara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Tengah tahun 2026 Festival Jamu dan Kuliner kembali lagi 20-22 Agustus 2026 ya guys. 3 hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Boleh makan.
0: Beli ya, tapi makanannya ya, maksudnya yang di gratis itu adalah nggak ada tiket masuknya gitu.
1: Ngajai Pak Anu,
0: nah, makannya ya bayar.
1: Aku ngajai Pak Mamat Lubis ah.
0: Oh, lu mau ngajak Mamat Lubis?
1: Ayo Pak.
0: Aku mau ngajak Mediono.
1: Biar ditraktir ya. Pak Mamat Lubis saya senang nih, kan beliau juga penggemar masakan.
0: Ini akrab banget lu sama Pak Mamat Lubis.
1: Iyalah, beliau kan sering cerita-cerita.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, pagi. Selamat pagi kawan Rasika semuanya.
1: Peteng.
4: Melintas di Pantura Trengguli yang mengarah ke Walahan. Untuk lalu lintas lancar kedua arah. Cuaca cerah, mataharinya cetar pembahana silau. Oh ya Mas Yuda, maaf kemarin Senin saya belum jadi ke Semarang. Hari ini akan saya sambung ke Semarang, tapi ke gudang dulu ya Mas, ganti kendaraan. Untuk info lalin kedepannya yang mengarah ke Jepara Kota akan diupdate oleh Bapak Andika. Waktu dan tempat saya
1: silakan.
4: Terima kasih.
0: Kok ya dadak ngono ki lu. Wes wes Pak Wahyu ki. Pak Andika udah ngasih info. Oh, udah katanya Pak Andika udah ngasih info. Ya wes nih sudah langsung di oper infonya katanya Pak Wahyu. Pak Andika sudah sampai Gotri 735, sudah sampai Gotri lancar. Semarang, Mijen, Demak, Gotri enggak ada hambatan, lancar Semarang Jeporo. Dan coba sebut kamu satu daerah yang lagi kamu cinta banget di Jawa Tengah mana?
1: Waduh, daerah mana yang kamu
0: cinta? Kamu lagi cinta, lagi gandrung banget sama daerah itu di Jawa Tengah yang kamu paling cintai. Mungkin lately atau mungkin yang selama ini kamu paling cinta banget.
1: Blora.
0: Blora. Oh, kalau gue lagi cinta banget sama Jeporo sih. 2025-2026 gue udah bolak-balik staycation Jeporo. Love banget Jeporo, cinta banget gue.
1: Aku Blora, kalau di Blora aku makan gratis apa-apa gratis.
0: Oh iya, ya iyalah.
1: Tempat omahmu, mertua, tempat mertua.
2: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus diawali apel kehormatan dan renungan suci tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Hah?
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized tans. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Gerakan sosial aparatur sipil negara Banyuwangi berbagi kembali digulirkan. Dalam program yang digelar tiap bulan tersebut, kali ini disalurkan dalam bentuk pendaftaran perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja informal Banyuwangi, seperti buruh nelayan, buruh tani, pedagang kecil, penjual sayur keliling, tukang pijat, dan lainnya. ASN Banyuwangi berbagi telah mendaftarkan 1.144 pekerja informal dari target 5.000 peserta. Para penerima BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan warga dari yang masuk desil 1 hingga 3 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN Kemensos.
2: Baik kawan, selanjutnya bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online atau judol terancam dicoret dari daftar penerima program Keluarga Harapan PKH. Koordinator PKH Kabupaten Situbondo Sulhaidi bilang, KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online akan ditangguhkan penyaluran bantuan sosialnya, lalu dicoret secara permanen dari kepesertaan atau dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sulhaidi juga bilang, data KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online akan muncul di aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation yang dimiliki masing-masing pendamping PKH.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT sektor hiburan di Kota Batu hingga Agustus 2026 mencapai 35 miliar rupiah atau sekitar 83% dari target tahunan sebesar 42,4 miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Batu M. Nur Adim mengatakan capaian tersebut tidak hanya dipengaruhi pengawasan dan digitalisasi layanan pajak, tetapi juga menunjukkan aktivitas perekonomian dan pariwisata Kota Batu berjalan baik. Tingginya kunjungan wisatawan termasuk saat libur panjang dan libur sekolah turut mendorong aktivitas sektor hiburan. Berdasarkan data kunjungan, Kota Batu didatangi sekitar 296 ribu wisatawan pada Mei 2026 dan 397 ribu wisatawan selama libur sekolah akhir Juni hingga pertengahan Juli. Sementara itu, total realisasi pajak daerah hingga pertengahan Agustus mencapai 165,6 miliar rupiah atau 57,68% dari target 287,1 miliar rupiah. Bapenda optimistis target pajak hiburan masih dapat tercapai hingga akhir tahun.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita pemanasan dulu. Ini bintang tamu besok di puncak acara hari Sabtu ya. Puncak acara hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kita pemanasan dulu, Kawan Rasika, sebelum nanti mungkin Anda akan menyaksikan langsung
1: suaranya.
0: Yuhu, betul sekali.
1: Mendengarkan suara dan melihat orangnya.
0: Ini ada beberapa info, Pak Didi Sigit Setiawan, Gemahri Paloh Jinawi, sehat berkah tanpa korupsi untuk Jawa Tengah.
1: Amin.
0: Amin. Pak Frans WE 730, lalu lintas merambat di pertigaan Supriyadi Kota Semarang sampai depan Pasar Gayam Sari, ibas perbaikan jalan jalur ke timur. Jumlah kendaraan yang melintas dan ada truk pasir yang berhenti di bawah terowongan tol. Bu Andi Hefti, selamat pagi, Masjid Pak Dejamal. Jam 7.30 ada mobil pribadi mogok melintang di setelah traffic light Banyumanik yang arah Ungaran, makanya lalu lintasnya agak tersendat ini.
1: Okay.
0: Ada mobil mogok nih mereknya nih.
1: Mogil
0: di sekitar mogil. Banyumanik yang arah menuju Ungaran. Pak Lili, aku semua wilayah di Jawa Tengah sudah pernah singgah semua, keren. Nih ada Pak Lili Sugiyarto nih, Mas Jamal Blora atau Blora nih pundi, Pak?
1: Ada Pak Ngawen, Pak.
0: Pak Heri Gombong matur suwun, kalau mau ke Bumen ojo lali ke Pantai Menganti dan Segara View ya.
1: Iya.
0: Mbak Fidela Bunga, Mas Yuda minta ucapan selamat tahun dong untuk Mas Rey Saputra nih. Dulu siaran di 100,1 Rasika Semarang loh. Oh, untuk Mas Jamal dan Mas Yuda sukses selalu, tetap semangat.
1: Selamat ulang tahun
0: Mas Rey.
1: Sepanjang usia dan berguna bagi keluarga Nusa Bangsa.
0: Amin. Lah ini aku pakai baju nih. Nih aku pakai baju 100,1.
1: Ojo lali.
0: Selamat pagi Mas Rey. Betul lali sekali.
1: Ulang tahunnya ojo lali. Mangan nih. Wes
0: mantap. Pak Isnan Mijen hitungannya baik sih. Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang tersendatnya cuma sedikit saja. Mijen traffic light Jerakah masih cukup cenderung lancar. Okay. Pak Sejati Gunung Pati Ungaran di pertigaan cukup Mapakan belok kanan tembus alun-alun lama aku untuk menghindari antrean di si semut. Pak Imam Fahrudin menyapa dari Pekalongan. Yang semalam diguyur hujan deras. Cukup excited ini, ternyata siaran 88,9 FM, siaran 105,6 FM, relay di Pekalongan. Saya kira Pekalongan siaran terpisah.
1: Ini kan sudah lama toh Pak.
0: Baru syukurlah jadi tahu toh.
1: Tahu Pak ya.
0: Nah, Pak Bibit Satsu, saya bangga jadi orang Jawa Tengah.
1: Saya juga.

0: Tahun lalu Gigi sama ST12 puncak acara resepsi hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Tahun ini Club Project. Berarti beda tema koyone ya. Tahun kemarin sudah Gigi dan ST12 yang istilahnya Gen Millennials Millennials nih. Nah, tahun ini koyone yang elu-elu gini nih.
1: Ini angkatan tua-tua nih. Lagu-lagu yang disukai sama mereka-mereka usia matang.
0: Nah, usia matang betul usia sekali.
1: 30-40 ya. Sampai dengan 50 yang kenal dengan bapak-bapak dan ibu-ibu Club Project.
0: Yes, betul sekali. Ya, ini Club Project emang ada di mana nanti, Mas? Besok hari Sabtu, guys, di PRPP. Untuk rangkaian acara hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Wah, ini rame banget ya atensinya. Untungnya lalu lintasnya lancar semua ya, guys, ya. Tidak ada lokasi yang perlu jadi sorotan, hambatan, sampai jadi harus dihindari. Ojo lewat kene, antrene dawa, ojo-ojo, nggak ada.
1: Santai aja, sekaligus menjawab Bu Eni Novi.
0: Lokasi kemanapun rute dan perjalanan Anda dari titik epicentrum di kota Semarang ditarik hingga ke Weleri, Batang, Kendal, lancar menuju arah ke Demak, Kudus, Pati, bahkan tadi sudah ada yang sampai Jeporo, lancar Gubuk, Godong, Purwodadi, perbaikan jalan di Godong dan Putat juga ternyata dampaknya tidak begitu signifikan, menuju arah ke Solo Tigo, Boyolali atau Ambarawa, Jambu, lancar, nggak ada kendala ya Ngawarasika.
1: Masih oke-oke mawon.
0: Dari banyak laporan yang tadi disampaikan ada ini, ada ini, ada ini, itu kepadatannya cuma secara umum ya masih kondusif secara waktu dan jarak ya Kawan Rasika. Terkait ada informasi truk mogok, ada mobil mogok, ada rame-rame di area pabrikan ya Kawan Rasika, tidak ada lokasi yang sampai perlu dihindari. Cuma ini kok wah rame banget ya pagi hari ini atensinya kawan-kawan Rasika. Ini kalau kita munculkan sampai nanti jam 9 aja kok ini rak cukup deh ini.
1: Sampai nanti jam 9 malam.
0: Lancar semua pada yang bertanya jawabannya lancar. Nek okay. Anda rutenya ada tol enak lewat tol.
1: Pastikan, ya. Pastikan cari yang termudah terbaik.
0: Betul ya. Tol. Terjawab ya untuk yang pada bertanya jalur-jalur nggak ada yang perlu dihindari, nggak ada titik kewaspadaan, lancar Pak Gunawan terjawab. Bu Heni juga sudah tindakan ini perjalanan lancar nih saja. Bu Pipit Jeporo, Mas Yudan Kamarasika, sehat selalu. Itu lagunya Club Project, formasinya masih lengkap loh. Masih ada Siska Insani. Matur suwun pilihannya. Sama-sama Bu Pipit Jeporo. Nah ini selain Bu Pipit Jeporo ada Bu Erna. Ini aku kena semprot bus Trans Semarang yang cumi-cumi darat.
1: Oh ini yang lama.
0: Aku penasaran deh, mobil kalau kena knalpot kayak gini tuh apa maksudnya, merusak cat atau apa gitu gak sih?
1: Enggak. Oh. Cuman efeknya ya gak menghitam aja.
0: Kalau mobil apa? Mobilnya tuh kesemprot asap hitam kayak gini tuh maksudnya ada partikel-partikel yang merusak gitu enggak toh?
1: Enggak begitu.
0: Oh, oke lah baiklah.
1: Ya, kotor aja wis.
0: Matur suwun. Wah, ini lambung nomor lambungnya ketok cetawe lolo Bu Erna. Sip, langsung kita forward ke rekan-rekan ya kan di kota Semarang. Ini nomor lambungnya soalnya cetoh banget. Nomor lambungnya cetoh banget dan rutenya juga cetoh banget ya.
1: Cetoh sekali. Mantap. Kemana beliau?
0: Yes. Ya kita ke Boyolali dulu yuk. Mohon maaf ya atensinya kawan-kawan Rasika, aku simpan dulu. Aku soalnya mau ke Boyolali dulu nih. Bagaimana situasi di alun-alun Boyolali yang saat ini sedang ada acara upacara hari jadi HUT ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Boyolali. 81 tahun Provinsi Jawa Tengah terus bergerak tumbuh dan berbenah dari desa hingga kota, dari petani hingga pelaku usaha, dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi, semuanya menjadi bagian dari semangat untuk membangun Provinsi Jawa Tengah. Mari bersama menjaga kebersamaan, memperkuat gotong royong dan terus menghadirkan Jawa Tengah yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing.
2: Pendidikan dan tenaga kependidikan.
0: Oh, ini lagi ini pemberian penghargaan. Sedang ada pemberian penghargaan ya Kawan Rasika dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kan informasinya tadi rangkaian acaranya pemberian penghargaan juga kan kepada beberapa ya istilahnya
1: insan-insan
0: berprestasi dan juga
1: insan
0: berdampak ya untuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Pada pakai baju daerah ya? Berarti baju daerah Jawa Tengah tuh pakemnya seperti ini?
1: Ini baju Solo ini, baju Jawa Tengah.
0: Oh, soalnya kalau ini 90% yang terekam di kamera, cowoknya kayak gini semua ya,
1: ini
0: bentuknya.
1: Baju Jawa Tengah ini, Solo.
0: Kira-kira kalau seorang aparatur sipil negara gitu atau di acara resmi baju adat Jawa Tengah yang bisa dipakai di acara resmi selain apa selain kayak model kayak gini ada lagi nggak ya, dari ada. Daerah mana?
1: Ya kan Jawa Tengah itu salah satu baju terkenalnya ada Solo. Selain Solo mungkin baju Kudus ya.
0: Baju Kudus.
1: Baju adat Kudus ada yang topinya beda, nggak pakai belangkon tapi kayak.
0: Itu untuk acara resmi oke itu.
1: Ya untuk acara-acara di Kudus kan biasanya pakai itu yang Kudus.
0: Oh.
1: Khas Kudus ada.
0: Oke.
1: Salah satunya.
0: Soalnya aku juga besok minggu mau ada acara, makanya aku tekon.
1: Ini Jawa Tengah, kalau ini Solo ini.
0: Solo.
1: Jawa Tengah.
0: Oh, kayak apa sih baju Kudus?
1: Iya, ada baju-baju adat Kudus.
0: Bisa dipakai untuk resmi nggak?
1: Ada ya, mungkin bisa untuk acara resmi.
0: Oh, ini. Ya, iya, cakep sih.
1: Nampan kayak nampan di kepala.
0: Iya, iya, iya, cakep. Terus di mana lagi?
1: Cara Semarang kan juga ada. Semarang itu juga punya adat tuh Gagrag Semarang, Kabupaten Semarang. Kemudian Gagrag Semarang Kota yang bedanya pada jariknya itu lebih menyala warnanya batik-batiknya. Kalau Kabupaten Semarang dengan ciri khas batik kopi pletek yang sering kita lihat itu. Blangkonnya juga kopi pletek.
0: Nah ini saat ini di Boyolali Ngawarasika saat ini sedang dilakukan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke beberapa insan yang berpengaruh prestasi. Dan berprestasi dalam pembangunan dan perkembangan Provinsi Jawa Tengah. Pusat rangkaian acara hari ini dilakukan di alun-alun Boyolali Ngawarasika yang dihadiri oleh pimpinan daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, seluruh kepala dinas di tingkat Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran stakeholder dan juga rekan-rekan kerjasama serta para santri, mahasiswa-mahasiswi dari pihak perguruan tinggi, pengusaha, perwakilannya ya.
1: Dan juga para ilmuwan tentunya.
0: Betul ya. Sekali yang saat ini ada di alun-alun Boyolali dalam rangka upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Aku penasaran mana stand soto sama nasi tumpang ya. Ini dari tadi kamera ini muter-muter kok orang ketemu.
1: Di belakangnya, nah itu stand soto.
0: Mana? Stand soto nih?
1: Bukan. Belakang tuh di belakang.
0: Di Bu Belinda, ketok ora.
1: Belinda.
3: Bu. Telana Kota. Rasika.
0: Pak Eka Agus Purwadi.
4: Selamat pagi Bang Jaja. Ingin menambahkan di KM 426 kalau dari pintu tol Banyumanik setelah jembatan ada truk trailer mogok tepat di tanjakan di sisi sebelah kiri. Untuk rekan-rekan yang mau melintas harap berhati-hati. Belum ada petugas yang terlihat. Demikian tambahan info dari saya. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: 0655 sudah sampai pintu tol Banyumanik. Perjalanan lancar. Bang Yuda, Bang Jamal di KM 431. Itu ada serpihan pecahan ban di lajur sisi kanan. Itu sangat mengganggu sekali itu. Untuk misalnya dari atas jalannya turun. Nah, di sisi kanan ada serpihan ban. Ban truk kelihatannya yang masih tergeletak di lokasi. Mungkin bisa menghubungi petugas terkait untuk segera menyingkirkan karena sangat berbahaya. Sekian tambahan informasi dari saya. Terima kasih. 0711 sampai di Lingkar Kubro ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Sekian, terima kasih.
0: Terbukti kelancarannya ya, mantap. Pak Rizky Sabta Al-Fajar mantur suan juga atensinya, segera kita sampaikan ke tol.
5: Tujuh ya pun ini melintas di peningkatan mutu jalan di daerah Pira Desa ya. Lalin berlaku kontraflow, antrian nihil ya. Jadi begitu masuk langsung masuk aja gitu. Ini pun ya lancar semua kedua arah. Cuaca masih sama ya, cerah berawan. Ya ini ya pun ya sudah dicor, sudah nyambung. Tinggal tunggu umur beton atau usia kering ya.
0: Oke, tinggal menunggu cor beton dan lalu lintas saat ini lancar ya.
5: Jembatan Sipait.
0: Oke, okay, baik, terima kasih infonya. Ini Pak Rizky Sapta dari Pantura Wira Desa Pekalongan ya, Kawan Rasika. Ketemu sama truk trouble juga di perempatan Jalan Sutoyo Pantura Wira Desa, tapi kondisi lalu lintasnya masih terpantau mengalir saja. Pak Warsito, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan Kawan Rasika semuanya. Yeh, Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasanya saya laporkan di area Tembalang, area mulai Didom, Jalan Tirto Agung. Tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 31 menit. Itu kondisi lalu lintas lancar, sepi, tidak ada ketersendatan sama sekali. Namun ya itu pasti terlambat Mas, karena absennya jam 7.30.
0: Duh, lah kok bisa
6: Mas, kesiangan ini. Yeh Mas, ini mana lagu Luda kenangannya, saya tunggu. Nanti ada acara enggak jam 9? Nanti kita ketemu. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin, matur suwun Pak Warsito. Infonya Pak Sukarjo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mas Jamal, Mas selamat Yuda. Pagi. Kami informasikan lalu lintas pagi ini kondisi kota Demak. Jadi jalur saya Wedung, Demak, Pasar Mintoro, Terminal Lama, kemudian jalur Sultan Patah, Sultan Trenggono, Buyaran, dan saat ini saya sampai di Buyaran menuju ke arah Grogol. Kondisinya hari ini cukup lancar dan lengang. Nah, biasanya kendaraan sepeda motor itu luar biasa, tapi mungkin lebih pagi, jadi saat ini lancar. Karena Grogol, Guntur, Karangawen, lancar. Matahari bersinar dengan terangnya, dan mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran segala Amin. Sesuatunya. Itu okay. Yang bisa kami laporkan Mas Jamal, Mas Yuda. Tetap semangat, merdeka.
0: Merdeka, Pak Camat. Nah itu dulu ya, Kawan Rasika semuanya. Mohon maaf, kita ke kabar Jawa Tengah jam 8 pagi dulu.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 11.000 lebih paket bantuan dan 16 relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap pertama diberangkatkan dengan tujuan utama Kabupaten ND untuk mendirikan posko lapangan. Relawan terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan PMI yang bertugas di bidang SAR, logistik, serta kesehatan. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang personel akan membantu penanganan darurat dan distribusi bantuan. Sementara Gubernur Jawa Tengah meminta tim berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bantuan tepat sasaran. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan kemungkinan pengiriman bantuan tahap kedua. Polda Jawa Tengah juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di NTT. Bantuan tahap pertama diberangkatkan dari Mapolda Jawa Tengah menggunakan 10 truk dan 1 mobil box. Berbagai kebutuhan dikirim mulai dari air mineral, makanan siap saji, beras, selimut, terpal hingga 11.000 selimut tebal dan 15.000 pakaian baru untuk anak dan remaja. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Haribibowo mengatakan pihaknya juga mengirim 1,2 ton abon kering serta menerjunkan 3 dokter dan 5 personil untuk membantu penanganan trauma healing. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian dan gotong royong sekaligus bentuk kehadiran Polri bagi masyarakat NTT yang terdampak bencana. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Sampai dengan jam 8 pagi, situasi arus lalu lintas nggak usah khawatir. Kemanapun Anda menuju, lalu lintasnya lancar. We can make sure, terutama di wilayah 14 kabupaten dan kota yang bisa dipantau oleh Rasika Kelana Kota untuk pagi hari ini.
1: Terusnya di Pantura, mulai dari Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Kendal, kemudian Batang, Semarang, sampai dengan Kutus Pati, Rembang, lancar.
0: Yes. Mama Zea, semoga rezeki dan kesehatan kamu Rasik hari ini selancar jalur-jalur di Semarang hari ini.
1: Amin.
0: Pak Sejati, update terkini jam 8 pagi. Bang Josi Semut yang tadi ada kemacetan.
1: Lancar, sudah terevakuasi.
0: Aman lancar, betul sekali. Update di jam 8 pagi hari ini. Tadi sempat ada antrian panjang, terutama yang dari Jalan Mr. Wuryanto menuju arah Ungaran dari Gunung Pati. Imbas truk mogok, nah saat ini sudah dikonfirmasi nihil.
1: Evakuasi.
0: Betul. Pak Iwan, kita selamat pagi Mas Jamal. Pagi. Saya dari Dataran Tinggi Kledung ya. Kledung. Kaki Gunung Sindoro
1: dan Sumbing ya.
0: Cuaca cerah, secerah hatiku. Asik. Secerah hatiku jare. Ya, alhamdulillah ya, kalau hatinya Sindoro. Pak Iwan cerah ya.
1: Mita.

0: empat gunungnya di belakang dan lagi di pohon kubis-kubis dan juga pohon sayur mayur.
1: Ih, cakep banget. Ini cita-cita gue sih punya lahan yang bisa ditanami sayur gini.
0: Kledung, Kabupaten.
1: Lu di Purworejo punya tanah yang ditanami sayur mayur juga gini gak?
0: Ada, ditanami. Ada. Jeruk itu kemarin ditanami pohon jeruk sama bapakku.
1: Ah, gemes.
0: 40 batang jeruk di bawah.
1: Sumbil 40?
0: Iya, di kebun, terus di bawahnya itu ditanami kencur sama itu apa? Kalau di kuskul kan gak bisa, itu paling ditanaminya kemarin itu sayur apa ya?
1: Sayur apa?
0: Yang ini.
1: Genjer.
0: Bacai.
1: Apa?
0: Kucai.
1: Oh, kucai.
0: Yang ini kayak untuk mie ayam gitu masih bisa, tapi kalau kol.
1: Oh, kalau kol tuh harus di dataran tinggi lah ya.
0: Dingin. Kalau itu masih bisa, sedikit-sedikit masih bisa. Sama itu pohon apa? Satunya jeruk yang kunci. Untuk nyayur apa ya namanya bobor, bayam itu kunci. Itu bisa.
1: Eh, kalau cabai itu bisa di semua tapi di semua geografis bisa.
0: Cabai bisa, cabai. Oh. Cabai buya juga bisa. Kemarin Lombok iya sama bapak saya karena udah sepuh ya paling nandurnya itu Lombok digejruk, ditanam gejruk, gejruk tanam aja yang enggak perlu dipaculi dan lain sebagainya wis.
1: Oke. Okay.
0: Suketnya cuma dibeduli pakai tangan gitu.
1: Gampang okay, ya cabai
0: gampang,
1: itu.
0: Gampang.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Ane ya kuwi-kuwi tok wis.
1: Ih, mau banget punya apa halaman rumah atau tanah yang bisa ditanami sayur mayur gini deh. Jawa Tengah itu kayaknya semua sayur mayur bisa tukul ya di sini istilahnya kan.
0: Kecuali ginseng.
1: Kecuali ginseng.
0: Ginseng di Korea.
1: lah yang di ini, yang di Dieng?
0: Di Dieng kan apa kareka.
1: Purwoceng.
0: Purwoceng.
1: Purwoceng kan bentuknya kayak ginseng nggak sih?
0: Mungkin bentuknya aja tapi kan bukan ginseng kayak di Korea. Ya mungkin dingin apa cuaca dinginnya mungkin agak bisa tapi beda.
1: Aku jujur belum pernah tahu lihat buah atau sayurnya purwoceng sih bentuknya kayak apa sih?
0: Aku juga belum tahu tapi khasiatnya katanya mirip ginseng khasiatnya. Belum pernah aku juga belum pernah lihat secara langsung tuh.
1: Oh purwoceng itu tumbuhan.
0: Daun purwoceng.
1: Tuh. Oh alah, tak kira buah lah buah atau sayur yang bentuknya kayak ginseng gitu ternyata daun pun.
0: Manfaatnya mungkin yang miripnya.
1: Ini tuh masuk Pak Iwan bilang gini, kok kalian berdua pagi ini kok kurang semangat toh kayak rada sepi jare. Ya ambion.
0: Mendengarkannya barusan.
1: Mesti. Ket mau jam 6 kita sudah padahal
0: itulah kadang-kadang orang itu masing-masing punya daya penangkapan yang berbeda-beda. Pas kita lemes, pas kita enggak ngomong, pas lagu.
1: Oh, gitu. Dari tadi kita cuawaan loh di hari jadi Jawa Tengah ini.
0: Iya, kita sudah ngobrolin dari kabupaten ke kabupaten, dari person ke person, dari profesi ke profesi kok. Ono lagune barang kok tidak dirungokkan. Cue ora jamu.
1: Sudah nih Pong. Sudah nih Pong. Masa jari ini pagi ini kita berdua agak lemes sih. Bener Pong guys.
0: Iya wis ra apa-apa.
1: Alhamdulillah lah kalau gitu ya. Matur suwun nih Pak Iman menyapa dari Sindoro guys. Gunung Sindoro maksudnya.
2: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika. Rasika. Kelana kota.
1: Pak Koles.
3: Pagi, Pak. Selamat pagi Rasika, selamat pagi rekan-rekan semua.
1: Pagi.
3: Mengawali perjalanan dari Simpang 5 ke BSB, berikut ada sebuah catatan. Ada truk kontainer yang mogok tepat di atas jembatan flyover Kalipandang yang menuju ke arah Mangkang atau ke arah Krapyak. Posisi tepatnya akan menjelang itu akhir dari jembatan flyovernya ini. Jadi pas titik pertemuan antara Jalan Jenderal Sudirman dan flyover itu. Untuk cuaca cerah ya, arus lalin lancar dua arah didominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Demikian yang dapat disampaikan. Tetap jaga jarak, jaga aman, safety drive, dan selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Koles, Pak Edo, Gubis.
4: Rasika melaporkan dari Pantura Kendial.
0: Kendial.
4: Melaporkan perjalanan menuju Semarang dari Kendial. Ini mau tanya ini truk jadwal jalannya jam berapa ya? Sudah ramai. Biasanya jam 8 ini.
1: Iya seharusnya ya, seharusnya jam 8. Ya.
0: Tapi ini yang sudah lebih.
1: Betul. Tadi waktu Pak Edo Hobis melintas di bawah jam 8 maksudnya.
4: Terima kasih.
1: Oke, sami-sami matur suwun Pak Edo. Lancar toto situasinya dari Semarang Kendal.
0: Oke ya.
1: Betul Pak Hud.
5: Selamat pagi Raska, selamat pagi Masuda dan Bung Jamal. Menginfokan Lalin dari Karangjati ke Semarang ramai lancar, cuaca agak mendung. Ini menginformasikan ada truk pasir trouble ban pas di pertigaan lampu traffic light di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang. Sudah ada rubber cone, lalu lintas masih lancar, harap berhati-hati dan waspada. Tetap semangat, semoga mendapatkan rezeki yang
0: berlimpah
5: untuk hari ini. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Hud. Pak Mamat Lubis.
6: KM 45400 dari Semarang ke arah Solo ada mobil mogok sudah di tepi jalan, mungkin butuh bantuan dari kawan-kawan pengelola jalan tol, Mas. Mungkin bisa dibantu diarahkan. Matur suwun.
0: 45400.
7: Cuaca di exit tol Salatiga mendung.
1: Pak Mamat ke selatan,
7: boleh lari tenang paling. Kira-kira kalau dilihat dari dashboard 23, Mas. Nah, cuacanya mendung.
0: Mas, mantap derajat. Oke. Okay.
1: Full tol ya berarti nih ya, Pak Mamat Lubis dari langsung Semarang Salatiga.
0: Boleh lali ya ini.
1: Yuhu, Pak Arifin.
8: Semangat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi, Pak.
8: Perjalanan dari Gunung Pati ini UTW ke Blora Cepu hari ini. Entry tol Manyaran jam 7.30. Lalu lintas ini masih lancar saja nih, cuaca cerah. Pripun ini lalu lintas ke arah sana untuk perjalanan ke Purwodadi dulu, nanti sore lanjut ke Blora bermalam, terus besok sore pulang.
1: Matur suwun Pak Arifin. Tadi tuh ada Pak Dery yang jam 7.30 tanya mau ke Purwodadi, lalu lintasnya Semarang Purwodadi lancar. Ini coba nih di godongnya bagaimana, ada Pak Astohar
0: di anu Jatilor godong ya.
1: Di godong Jatilornya bagaimana informasi jalan rayanya?
0: Pak Astohar, kawan ada kita Pak Astohar yang ada di sana nih.
1: Betul. Ini soalnya kan rutenya beliau dari wilayah Kabupaten Grobogan kan menuju arah ke Semarangnya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda serta kawan Rasika. Kita mau memantau fenomena alam yang terjadi di Desa Manggar Mas Godong Grobogan. Air mendidih tapi tidak panas, ini kejadian terjadi sebenarnya tahun 2020 ya, 9 September. Waktu itu pengeboran air atau membuat sumur bor, yang terjadi malah air muntrat sampai setinggi-tingginya waktu itu.
0: Tanah ya.
9: Dan
7: ini pipanya
9: sekarang dalam, seperti ini.
7: Tekan nanti coba kita
9: tepuk-tepuk seperti ini.
7: Apa namanya?
9: Nah, ini di daerah jalur Purwodadi Semarang.
0: Sih, ya.
9: Pegang daerah Manggar Mas ya, atau timurnya Mintren.
7: Nih, jadi biar kita redam airnya ya.
9: Tidak panas. Justru malah yang wisata sedang budo sekarang malah tidak seperti ini, tidak mendidih.
0: Air mendidih
9: tenang, bahkan air
0: Manggar Mas
9: sangat berkurang. Ini yang dulu membuat api abadi sempat, api abadi Merapen sempat padam juga. Sekarang sudah pakai apa namanya, ditabung ya, dipakai dikendalikan.
7: Dari
9: seperti ini teman-teman ya.
7: Air mendidih di daerah Manggar Mas Astuar. Mengabarkan tetap semangat, tetap fokus sukses untuk
0: kita. Assalamualaikum.
1: Lah ini kok Pak Astohar bisa demek tuh lahirnya
0: tidak panas,
1: tidak panas.
0: Tidak panas tapi mendidih tapi tidak panas. Jadi
1: mendidih tapi tidak panas.
0: Lah itu tadi bilangnya airnya itu melekutuk-melekutuk mendidih tapi tidak panas.
1: Jadi kayak, berarti kalau air mendidih itu tidak selalu panas.
0: Ini bukan itu. Ini airnya seperti mendidih melekutuk-melekutuk tapi tidak panas. Di Manggar Mas itu memang begitu. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu itu
1: Dulu. Ini Pak Astohar guys, by the way, kalau Anda mendengarkan laporan barusan, Pak Astohar itu memantau dari air gemulak atau mendidih di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Di tempat ini dulu mau dibuat sumur bor di tahun 2020-an, tapi justru yang keluar malah semburan air yang sangat tinggi. Ini lokasi yang juga sempat membuat api abadi di daerah Merapen sempat padam, serta sendang itu gemulaknya menjadi berkurang. Infonya di tahun 2020 dan sampai dengan sekarang masih
0: blekutuk-blekutuk tapi tidak panas. Seperti mendidih ya, blekutuk-blekutuk tapi tidak panas.
1: Oh.
0: Di daerah Manggarmas, Kecamatan Godong.
1: Terang. Berarti airnya cuma blekutuk aja kan, tidak mendidih tuh berarti.
0: Seperti aja seperti air mendidih.
1: Blekutuk itu bahasa Indonesianya apa?
0: Blekutuk itu ya.
1: Kan soalnya kalau air mendidih kan pasti orang bilangnya banyunya nyantang toh berarti. Iya kan?
0: Bahasa Indonesianya blekutuk itu apa?
1: Air blekutuk tuh air iya gemulak itu tadi koyone nek Pak Astohar bilangnya.
0: Ya. Gemulak ya.
1: Airnya bergemulak.
0: Berblekutuk. Angel, Pak.
1: Lah soalnya Pak Astohar di akhirnya demek kok. Lah tak kira mendidih tuh ya jarang.
0: Seperti mendidih aja blekutuk.
1: Tak kira dadi banyu jarang kalau lho kok pas di akhirnya kok Pak Astohar demek.
0: Enggak panas, kalau panas pohonnya mati itu udah.
1: Oh masa?
0: Iya kalau panas ya pohonnya mati ya. Tapi nyatanya enggak apa-apa gitu, enggak lanyah, enggak apa.
1: Nah, Pak Astohar, ini mumpung melaporkan di sana. Lah itu terus air sebanyak itu dipakai untuk apa Pak Astohar jadinya?
0: Pengairan atau apa, Pak?
1: Pak Astohar. Ih, cakep banget sih Pak Astohar laporannya.
0: Atau untuk aliran di pinggir-pinggir sawah gitu.
1: Nah, itu terus air sekolah-kolah yang disampaikan hasil dari
0: atau untuk
1: kesalahan pengeboran di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan itu, terus sekarang airnya dipakai untuk apa Pak Astohar? Ini soalnya airnya wakil banget guys. Nanti kita unggah deh.
0: Air minum atau air saluran.
1: Ih, maksud dipakai minum.
0: Ya kan bisa mungkin dipakai proses aerasi dulu di saring gitu. Bisa untuk mengini air tanah kok.
1: Oh.
0: Kan dari dalam tanah dulu dibor. Tapi ternyata hasilnya malah muncrat tinggi.
1: Muncrat gitu. Tinggi sampai saiki.
0: Sampai saiki melekutuk gitu kan. Nah, ini
1: tapi pipanya. Kalau aku lihat dari videonya Pak Suar, kok ini untuk pengairan sawah di sekitarnya nggak sih? Dan jadi tempat wisata nih.
10: Tidak seperti ini, tidak mendidih.
1: Oke. Okay. Oh, blekutuk tidak mendidih.
0: Yang sendang dudo dulu mendidih, malah sekarang tidak mendidih katanya.
1: Sendang dudo itu apa namanya?
0: Ya, objek wisata di sekitar situ.
1: Oh, ini gemes banget namanya sendang duda.
0: Sendang di sekitarnya itu. Sendang dudo.
1: Oke, matur suwun ya. Pak Astohar, terima kasih sekali. Itu berarti informasi di kawasan Godong Purwodadi masih lancar nggih, Bapak Ibu?
0: Menunjukkan di sana masih sepi, Pak. Astohar sempat jalan-jalan ke objek wisata air.
1: Ini Pak Astohar bisa jalan-jalan, guys.
0: Air muncrat, nah.
1: Di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
0: Dekat-dekat daerahnya Bu Nuning ya.
1: Oh, Bu Nuning Widiawati tempatnya di sekitar situ.
0: Namanya di sekitar situ kan dekat Godong situ.
1: Aku waktu ke tempatnya Bu Nuning Widiawati dan situ tidur lah, aku pusing kok. Pusing banget gue.
0: Di situ Manggarmas itu.
1: Oh, daerah sini berarti.
0: Kasih info.
1: Pak Awitri,
11: kontainer mogok di lajur kiri dari Banyumanik menuju ke Ungaran di KM426. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa saya infokan untuk pagi hari ini. Ini perjalanan dari Krapyak mau menuju ke Karanggede. Ini sudah sampai di tol Ungaran. Terima kasih untuk lalin, masih aman lancar. Mas Yuda dan Bung Jamal, ini udah masuk di Salatiga, KM453. Cuaca pagi hari ini mendung ya Mas. Ini sudah gerimis kecil-kecil di daerah Salatiga ini. Sudah masuk di daerah Salatiga ini. Gerimis kecil-kecil Mas Yuda. Cuacanya mendung. Begitu Mas Yuda. Terima kasih.
1: Eh, matur suwun Pak Awitri laporannya. Betul Pak Agus Purwanto.
12: Yuda, kalau belum sempat ke Wonogiri, ikut saya aja. Sebulan sekali saya mudik ke Wonogiri.
1: Aja Pak ngrepoti Pak.
12: Makane oke. Di Blora itu ada sate lutung gitu. Sing dihulu sing diitung.
1: Ini situasi di Gombelaman tadi waktu Pak Agus Purwanto lewat jam 7 sampai jam 8 pagi ya kawan.
0: Malah turun ya ini ya.
1: Betul, kepadatannya normal saja. Di sekitar Gombelama 745 tadi melintasnya ramai lancar dua arah, lanjut tol Krapyak, berhenti dulu sarapan di Restama Nyaran, tol Semarang ABC. Pak Andika juga sudah sampai bundaran Ngabul Jeporo nih, lalu lintasnya lancar pol.
0: Lancar pol ini menggembirakan sekali
1: makanya. Pak Lutfi.
13: Selamat pagi. Pak Lutfi tadi di Mas Yuda. Beda dari ke Semarang ya, Mas. Overall rame lancar saja, tidak ada insiden yang mengakibatkan kejadian luar biasa. Hanya di depan pintu gerbang BR Pantai Nedres Rondol ada trouble bannya diberhenti di lajur kiri. Kawan-kawan hati-hati saja, biasanya kalau lewat situ kan pada agak kencang-kencang ya. Menjadi perhatian di lajur sebelah kiri ke arah Semarang. Kemudian ini di TL Atpol antriannya mulai traffic light ya Mas, traffic light Don Bosco itu enggak tahu nanti tak update di depan ada apa. Biasanya sih yang cuman volume saja sih. Selamat hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-81. Semoga Jawa Tengah semakin makmur masyarakatnya, sejahtera. Mas, yang di kuliner besok itu ada sate blora enggak ya? Saya kemarin dipameri adik saya habis makan sate blora di Cepu sana dari Pengin ini. Atau ada informasi atau referensi sate blora yang enak di Kota Semarang?
1: Mohon infonya. Udah, Mas, bisa datang aja ke festival jamuran
0: besok
1: kuliner.
0: Ada, Pak, besok ada, Pak. Tahu
13: infonya. Atunun.
0: Besok
13: hanya ada kepadatan ya Mas, dari Don Bosco ke Atpol sampai ini ke Gagok, hanya kepadatan. Cuman ini di sebelum Superindo ke arah Semarang itu pembatas jalannya pada remuk ya Mas. Tadi malam saya pulang jam 10 kayaknya belum deh, gak tahu apakah tengah malam atau pagi tadi. Ini masih lancar, rame lancar. Atunun.
1: Matur suwun. Eh, Pak Lutfi semalam manggil ini ya, manggil Judika ya, ora ngajak-ngajak. Pak Lutfi, Bu Wali, Pak Iswar. Ngerti ngono aku mambungi ya Pak Iswar, aku main nonton Judika. Aku baru tahu pagi ini sumpah kalau semalam ada Judika.
0: Di mana?
1: Di Pemkot.
0: Judika mungkin enggak cocok di malam.
1: Hah, kok enggak cocok?
0: Ya, waktunya enggak pas.
1: Oh, iya kali ya.
0: Judi aja.
1: Coy. Ah, Pak Lutfi, aja-aja semalam ada Judika di Kota Semarang.
0: Judika.
1: Pak Udin Cenut, selamat pagi.
14: Pagi, Pak. Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi semua kawan Rasika. Dan selamat pagi juga untuk Bu Desi dan Mbak Mariana juga. Yaduh. Mas Sigit yang baru perjalanan menuju
1: menuju Rasika di
14: menemui Mas Yuda. Aku gak bisa ikut ke sana Mas Yuda.
0: Kenapa, Pak?
14: Karena ada tugas lain.
0: Oh iya, di Boyolali.
14: Ini cuaca di Kudus cerah, lalin lancar. Semoga perjalanan
0: lancar ya.
14: Keungarannya lancar.
1: Wah, lancar ya. Untungnya ya.
0: Ya, nanti penting bisa bincang-bincang.
1: Betul sekali, untungnya lancar nih perjalanannya kawan-kawan di Semarang, Demak, Kudus,
0: sampai kedua arah. Dengan ungaran lancar.
1: Yuk, betul sekali. Yuk, situ dulu ya guys. Mohon maaf, aku harus pariwara lagi. Nanti kita update lagi perjalanan bersama Kelana Kota. Untungnya lalu lintasnya lancar, wis percayalah. Kemanapun Anda menuju, informasinya ramai lancar, dan ramai lancar saja. Tidak ada kendala, tidak ada hambatan, ya kan? Tidak ada lokasi yang sampai perlu harus dihindari.
0: Sampai tujuan, nyaman sampai tujuan.
1: Betul, kalau rute Anda ada tol, enaknya lewat mana?
0: Lewat tol.
15: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
16: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak
17: kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, yang ternyata Pak Imam Fahrudin baru tahu nek 88,9 Rasika Pekalongan sendiri. Juga dengar apa juga ikut siaran Kelana Kota.
1: Rely.
0: Betul sekali.
1: Jadi dari sana bisa Pak Panjenengan dari arah barat langsung channelnya ke Rasika Pekalongan, nanti sampai Kendal pakai Citra FM Kendal gitu sakit Pak.
0: Kalau mau ke Semarang?
1: Semarang ke mana ya?
0: Mana ya?
1: 105 kemana MFM?
0: Lah,
1: di Rasika USA Pak, ketemu dengan kita langsung.
0: Pekalongan rasa meri ya, karena tahun kemarin kan sudah di Batang tuan rumah hari jadinya Jawa Tengah.
1: Mungkin
0: ya,
1: suatu saat nanti akan ada lagi balik lagi kemana lagi.
0: Yo coba tebak hari jadi 82 Provinsi Jawa Tengah tahun 2027. Kira-kira kamu nebak daerah mana?
1: Magelang.
0: Magelang? Hmm. Kalau aku nebak bakal Pati sih.
1: Kita kalau wis lor. Wetan kita kidul iki sesuk tahun sesuk.
0: Ya, tapi ya make sense sih yang Magelang itu ya.
1: Atau Purworejo
0: ke. Ya pokoknya daerah Kedu ya.
1: Heeh, Kedu. Magelang
0: gitu. Aku nebaknya Pati deh untuk tahun depan. Mungkin untuk
1: Pak,
0: pusatnya
1: Magelang, Purworejo atau Kebumen.
0: Ini gitu baru itu. Ini loh Kang Warasika, maksudnya perayaan hari jadi Provinsi Jawa Tengah itu benar-benar ya, diputar keliling gitu loh. Hmm. Jadi setiap pimpinan daerah di kabupaten kota Jawa Tengah sendiri juga bisa tahu kondisi daerah lain, juga melihat langsung juga ya kan ketika
1: dan daerah datang juga bisa melihat pemimpinnya.
0: Nah, betul daerah. Hah, maksudnya melihat pemimpinnya?
1: Iya, daerah langsung di.
0: Oh, iya betul betul.
1: Pemimpinnya datang dari gubernur, wakil gubernur, kemudian anggota dewan, semuanya kan tumpuk blek di daerah. Semua rakyat juga bisa melihat beliau-beliau yang datang ke daerah.
0: Nah, gitu. Berarti istilahnya saiki wong-wong Boyolali, wong-wong Solotigo bisa lihat Bu Belinda kan?
1: Nah, ketemu
0: contoh,
1: ketemu dengan Pak Gubernur, ketemu dengan Pak Wakil, ketemu dengan Ibu, ketemu dengan Bupati mana yang lagi blek-blek di sana.
0: Oh, kuwi to Bupati Kendal to. Oh, kuwi to Bupati Grobogan ki. Oh, kuwi to Bupati Demak ki.
1: Oh, ini Pak Bupati Kabupaten Semarang ini.
0: Oh, gitu. Oh, ini to Bu Wali Kota Semarang tuh. Itu masyarakatnya yang
1: Jawa
0: di daerah ya.
1: Tahu. Jadi yang tahu tidak hanya lingkup kabupaten masing-masing tapi daerah lain juga kenal.
0: Betul banget.
1: Tak kenal maka tak sayang. Nah, sudah kenal ayo kasih uang.
0: Kenapa ujung-ujungnya jalan dua coy ya.
1: Banyak nanggap bayang.
0: Situasi lalu lintas di area Pekalongan, Batang, Pemalang lancar ya. Pemain tunggal, informasi yang update sampai dengan sekarang ya, Ming Pak Rizky Septa Al-Fajar
1: ke barat ya.
0: Lancar ya, termasuk di kawasan Pantura sepanjang Weleri, Batang, Pekalongan. Pekerjaan jalan ada di dua lokasi ya, untuk Semarang, Pekalongan. Satu ditulis di Kabupaten Batang, dua di Wiradesa.
1: Tulis, nanti habis itu di fotokopi ya.
0: Rado ditulis sih maksudnya di spasi tulis. Pekerjaan jalannya ada di Pantura Tulis Batang 1 yang arah menuju barat, sementara di Pantura Wiradesa juga sama arah menuju barat, tapi ya dua lokasi tersebut di pagi hari ini kondisinya masih baik dan lancar saja arus lalu lintasnya. Wes itu Pekalongan, Batang, Pemalang nggak ada kendala.
1: Timur hambatan juga nggak ada masalah. Timur Tengah yang di Purwodadi sampai Blora tadi juga is okay white. Yang ke selatan apalagi?
0: Apalagi
1: masih lancar-lancar saja. Jadi Anda mau kemanapun pagi hari ini tetap bersama Rasika, suasananya gembira ria.
0: Kemudian informasi di kawasan Pekalongan, Kawan Rasika disampaikan, saat ini pemerintah kota Pekalongan itu terus memperkuat untuk perda kota layak anak, untuk memperkuat layanan dan perlindungan anak bagi masyarakat kota Pekalongan. Raperda tersebut kemarin sudah disepakati oleh pemerintah kota Pekalongan bersama DPRD kota Pekalongan dalam rapat paripurna di kota Pekalongan, di mana regulasi ini mengintegrasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak ke dalam berbagai program pemerintah daerah. Pemerintah Kota Pekalongan mengatakan pembangunan ini diharapkan bukan hanya membangun fisik untuk masyarakat Kota Pekalongan saja, tapi juga membangun masa depan manusia yang memastikan setiap anak bisa lahir, tumbuh, cerdas, terlindungi, dan dihargai hak-haknya. Kesepakatan Raperda ini merupakan masih tahap awal untuk Raperda Pekalongan Kota Layak Anak, dan ke depan diharapkan disiapkan akan akan disiapkan berbagai program-program untuk mencegah berbagai bentuk eksploitasi, mendorong pengawasan dan penanganan anak secara terpadu, bahkan hingga melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Keren banget nih programnya untuk anak di kota Pekalongan.
1: Satu kota yang pengen saya kunjungi juga.
0: Iya ya. Kita cerita tuh pengen ikut Dida ke Pekalongan mau ke pantai itu rasa sido-sido. Lo punjul ya. Dua koyone.
1: Sana sendiri.
0: Makane ya. Dida ning rasika Pekalongan kita pengen ikut lho ra kelakon-kelakon sampai saiki.
1: Ya.
0: Lah ya.
1: Pengen macam-macam.
0: Bu Nini Herawati, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Wah, ini
2: penyesalan terdalam pagi ini adalah gak dengerin Rasika pada saat mau keluar rumah. Ini sudah kebondrok, hampir sampai ke pertigaan Gunung Pati, katanya malah mogok. Saya OTW Mbawen tadi, pengen kantor dulu terus lewat tol aja langsung Mbawen, kepikiran Mbawen aja langsung lewat Gunung Pati Cangkiran, ternyata katanya ada truk mogok. Nanti tak report aja wis mogok seberapa jauh, malahan nih punya apa materi report buat Rasika. Wis tenanan.
1: Ya. Truknya yang di
2: meeting jam
1: itu arah-arah sudah evakuasi kok Bu.
2: Piye iki nekat, harus bersiap-siap menghadapi
1: kenyataan hidup,
2: kemacetan, nyari nasi bungkus dulu kali ya.
1: Iya, betul.
2: Alhamdulillah sudah sampai Bawen.
0: Nah, gimana?
2: Saya tadi macetnya cuma dikit dan nggak ada truknya.
1: Iya,
2: saya
1: sudah dievakuasi.
2: Kalau mau tak video, tapi tadi pas kebetulan lagi telepon dari staff yang prepare buat meeting, jadi sampai kelupaan. Ujuk-ujuk udah sampai Asalamah, lancar. Nah, ujuk-ujuk udah sampai Bawen. Terima kasih Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Terima kasih Bu Nini Herawati
2: sudah menemani ya. Nanti kalau pulang dari Bawen, dus langsung ke IW. Oh, nanti saya report lagi.
1: Sekaligus menjawab.
0: Lah ngapa dijawab Bu Endinovinya ya, sudah muncul nih.
1: Iya nih Bu Endinovini.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya.
1: Pagi,
3: perjalanan saya pagi hari ini terpantau lancar ya kedua arahnya, dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 8.49 ini saya sudah sampai di kantor. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bu Nini Semarang Bawen, lancar. Bu Heni Novi, KIC Salatiga, lancar. Ya, gak ada kendala, senang sekali. Ternyata Bu Nini Herawati semalam nonton Judika.
1: Ini pas nyanyi lagu apa jalan?
0: Iya, pas nyanyi lagu apa nih?
1: Wong kong
0: ini kok dibanding-banding ke saing, aku apal sih
1: ke, ya mesti kalah.
0: Kayak Farel ya tapi dari foto ini Bu Nini memang
1: kayaknya agak gemuk ya.
0: Sopo Judika. Oh keren.
1: Atau bajunya yang kandel Judika.
0: Iki Pemkot Semarang undang Judika kok. Kita internal tok ki ora publik.
1: Ya kan
0: iya, kita kota Semarang
1: kita tahu nih, kita tahu berarti publik cuman kue sing rati kasih tahu.
0: Makasih loh.
1: Lah
0: di halaman balai kota kok.
1: Lah ya berarti publik kan bisa nonton saja nih. Cuman cuman kamu yang enggak dikasih tahu.
0: Cuma aku yang enggak
1: tahu ya. Iya. Masuk Bu Wali Kota kan sih tahu Ayuda.
0: Saya pegue.
1: Siapa lo?
0: Lah kan lu temannya Pak Iswar.
1: Nah.
0: Emang di status Pak Iswar Aminuddin semalam enggak update-update status apa gitu di WA?
1: Enggak tahu tuh. Aku pas enggak buka.
0: Pas siapa tuh kok ini rapan update status WA ya? Iya enggak sih?
1: Nanti keliru malah.
0: Iya enggak sih? Ya, ya bukannya sombong ya. Maksudnya di kontak kita berdua tuh ya akeh pejabat gitu loh istilahnya.
1: Ya,
0: tapi kalau
1: aja
0: kita lihat tuh orang sing update status apa WA ngono ki ya orang ki ya.
1: Iya, aku malah dong royok. Kenapa ada ini Pak? Aku ikut aku.
0: Oh, ono ya.
1: Iya toh, judika.
0: Iya beneran deh.
1: Pak, aku nonton aku ikut ya, Pak, aku ikut.
0: Maksudnya
1: kowe yang disuk DP. Pak, saya ikut, Pak, saya ikut.
0: Iya, iya kali ya. Takut direbeli kayak aku ngene kali ya.
1: Iyalah. Biasa aja biar yang gitu-gitu orang lain.
0: Maksudnya ya aku sama Jamal ki isi kontake ki yo wong penting ki yo akeh kan lho bladrah ki istilahnya.
1: Tidak hanya nasional, internasional.
0: Asik deh. Tapi nek sebelum ini tak cek-cek dulu-dulu, yo pejabat-pejabat ya rata update status, maksudnya
1: fotonya ya standar ini banget fotonya.
0: Fotonya ya paling foto ketika dia duduk di meja gini. Kalau enggak ya waktu di depan kantor dinasnya masing-masing.
1: Atau logo kantornya.
0: Atau logo kantornya. Atau kadang aku pernah ngerasani gini. Aku pernah tanya sama teman-temanku kan yang staff-staffnya beliau yang kepala-kepala dinas di tingkat provinsi gitu. Emang nomornya ada berapa sih beliau itu? Takutnya nomor yang disebar karo nomor yang dia bawa, punya ki sing
1: yang bawa ajudan kalau yang
0: disebut
1: jadi yang
0: lho, makanya nomor-nomor yang kayak aku simpen Jamal simpen ki kayak nomor-nomor sing ora sing dinggo narsis kae.
1: Tidak, ya itulah. Karena kan tidak sembarangan ya untuk bertemu apalagi komunikasi secara
0: iya kali privasi ya.
1: Gitu kan kita ya mereka repot.
0: Ya kayak update status apa lagi apa makan apa atau lagi piknik di pantai mana gitu ora ya pejabat ki koyone.
1: Itu yang untuk privasi dengan keluarganya.
0: Kayaknya kita berdua urung siap jadi pejabat ya. Kita we snack apa we langsung difoto kok.
1: Arep madange
0: madeng
1: merlokke moto se. Ngetok-ngetokke.
0: Iya iya bener-bener aku juga dari ceritanya Bu Nini Herawati kan jadi sadar iya ya kontak aku langsung buka nomor kontak-kontak pejabat di WA aku ki. Wah ini ya ora tau sing do update status opo gitu ya.
1: Aku tuh kemarin tak WA Presiden Irak. Gimana bos suasana Irak?
0: Wis enggak
1: bales kok, enggak bales kok.
0: Heeh. Lah kenapa bos kenapa kok dia bales?
1: Larang di bahasa aku.
4: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Pak Fendi, Yuwana.
1: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal, pukul beragi.
2: Nah, ini
1: 752.
2: Posisi
1: di Pamularsi ya.
2: Oh, Pamularsi.
1: Ini ada kawan nasikap dengan plat nomor G sekian sekian. QQ apa Oki ya? Oh, tak ketok mata aku wis blawur ini.
2: Kalongan.
1: Oke, guys.
0: Kok bisa tahu Pak?
1: Nah, ini.
2: Oke.
0: Okay. Oh iya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Wendy Yuwana.
2: Pulang ke Kalongan atau siapa gitu ya.
0: Betul. Pak Davi. Oh, ini kegiatan peningkatan ini revitalisasi saluran air.
2: Oh, saluran air.
0: Ya, revitalisasi saluran air di sepanjang jalan Gajah Raya Kota Semarang.
2: Waduh.
0: Wombone. Lah ya.
2: Jalannya juga akan dibangun saluran airnya, jadi siap-siap untuk wow.
0: Wah, menyala sekali Jalan Gajah Raya Kota Semarang
2: nih.
0: Raya
2: nih, Jolotundo, Plewan, dan sekitarnya ini.
0: Iya.
2: Wah.
0: Oke, matur suwun. Ini perkembangannya sebenarnya material-material ini sudah lama sejak sebulan yang lalu ya.
2: Tapi baru
0: dilaksanakan. Cuma istilahnya baru duarnya itu kayaknya baru sekarang deh nih videonya Pak David. Soalnya pekerjaan material timbunannya, alat beratnya, kemudian juga kotak-kotaknya apa jenisnya? Kotak-kotak beton ini lah lupa aku lali. Ya pokoknya kotak-kotak beton ini pokoknya materialnya lah untuk peningkatan saluran air di Jalan Gajah Raya saat ini benar-benar
2: kubus blok.
0: Tumblek di badan jalan.
2: Ya baru mau dilaksanakan mulai hari-hari ini.
0: Eh lah, setiap pagi dan sore gimana Pak David di sana?
2: Kayak gini juga Pak ya.
0: Maksudnya ini jujur kita baru pantau terbaru kan ini kan di Jalan Gajah Raya Kota Semarangnya. Nah, aku membayangkan situasi lalu lintasnya pagi dan sore gitu loh, di tengah jalan yang cuma sak jentik tapi badannya dipakai untuk pekerjaan saluran air di sana. Oke, kalau begitu matur suwun lah. Kalau begitu infonya Pak David, thank you so much ya. Bu Nini Herowati.
3: Itu Judika itu udah di-share lama lah. Di akun-akun IG itu banyak banget. Aku aja dikasih tahu sama staffku tuh udah berapa ya? Udah
2: 3 tahun
3: semingguan
2: lalu.
3: Lebih. Semingguan. Terus bisa dapat masuk sekalian ada undangan. Kalau bukan privat itu.
0: Oh iya toh. Iya, wes mohon maaf ya. Kawan-kawan Kota Semarang.
2: Ya untuk Judika aku mohon maaf aku enggak bisa datang ya.
0: Iya, mohon maaf ya Judika ya.
2: Sorry.
0: Maaf ya Jud.
2: Sesone kamu ada acara di Semarang di mana ngabar-ngabari langsung
0: ya, Judikane.
2: Iya, kan dia punya WA aku langsung wae wis.
0: Oh, lu punya nah, nomornya Judika lu.
2: Iya, kalau aku bisa datang nanti aku datang, kalau enggak bisa kamu ke rumahku.
0: Nyanyi langsung ya.
2: Langsung lah kayak cicik-cicik ya.
0: Ini menurutmu Judika lagi makan apa nih pagi ini? Rak mungkin langsung mulai kan?
2: Oh, bar iya.
0: Nyanyi la la la la la terus jam si jembengi mulai rak mungkin kan?
2: Ya, mungkin pagi hari ini habis bangun tidur dia langsung datang bubur ayam. bubur ayam.
0: Mbok yo sing Semarang ngono lho masak ibu berayam.
2: Lah bubur ayam Semarangan kuwi lho.
0: Oh.
2: Yang ada di seputar Simpang 5. Terus nanti awan sithik lah iki ning Taman Indonesia Kaya menikmati tahu gimbal. Terus gua awan meneh nang ngene gubernuran.
0: Suwi men.
2: Nonton
0: festival jamu dan kuliner.
2: Jamu dan kuliner baru sore balik Jakarta.
0: Nek kuwi dhewe kali teko ning kota langsung kabeh-kabehane nek artis ya mungkin langsung mulai enggak sih?
2: Lah masa dibungkus ke sakit ya. Wis mangan-mangan sisan wis. Mung Semarang oke panganan.
0: Iya kali ya.
2: Camilane lumpia, tahu bakso.
0: Lumpia, tahu bakso.
2: Sama itu Wingko.
0: Wingko betul sekali.
2: Wis oke, makanan wis oke wis.
0: Artis iki yo mangane sithik-sithik, Ding.
2: Harus sithik-sithik apa nek ngelah ya oke padha.
0: Itu kan sing kita ketok. Jajal nek semene kita nyuguhi artis apa dipangan.
2: Ya dipangan. Aku sering ketemu sama calontong sama kru. Ya enggak calontongnya mungkin makannya biasa lah krunya yo. Aduh, ngelah kabeh.
3: Gini aja wis, nanti Judika tak suruh ke Rasika wae ya. Aku nanti pulangnya mau mampir Rasika apa ya? Minta stiker dong.
0: Iya, monggo.
3: Banyak enggak sih buat truk-truk juga mau?
0: Boleh.
3: Juga. Terus truk-truk gitu. Boleh enggak? Jadi truknya tuh semuanya kawan Rasika.
0: Ya, boleh. Berarti berapa? 10.
2: Yang penting isi biodata dan lain-lain sehingga kita tahu.
0: Yuhu, betul sekali.
2: Berapa jumlah kawan kita dan siapa saja kawan kita.
0: Betul, Pak Safrudi ini usul lagi. Nih, semoga didengar para pemimpin. Kan hari ini hari jadi Jawa Tengah nih. Mbok ya ada stand gratisnya untuk masyarakat umum ya kan. Lho, Pak Safrudi belum presono pole itu 2000 soto gratis sama 2500 nasi tumpang gratis kan gratis untuk masyarakat. masyarakat Boyolali. Iya. Pak Safrudi bukan cuma untuk aparatur sipil negara dan pejabat di Boyolali sekarang.
2: Bisa bergabung ke Boyolali, Pak.
0: Kalau jenengan mau tindak ke Boyolali lo monggo.
2: Soto dan tumpang.
0: Soto 2000 porsi, nasi tumpang 2500 porsi di iki wis bar apa durung ya acarane by the way ya?
2: Tahu nih.
0: Oh sudah selesai. Oh ya wis, monggo yang mau ke Boyolali. Kalau mau ya kan ada bagi-bagi 2000 porsi soto, 2500 porsi nasi tumpang gratis ya kan di puncak acara hari jadi
2: Kota
0: Provinsi Jawa Tengah di Boyolali Pak Safrudi. Gitu jenengan. Kalau mau tindak ke sana, monggo. Itu ada soto sama nasi tumpang gratis yang dibagikan ada 4.000 lebih porsinya. Nah, tapi untuk festival jamu dan kuliner besok, nah itu beli. Betul sekali. Kan mendukung UMKM Jawa Tengah, makanan daerah.
2: UMKM Jawa Tengah.
0: Betul. Kalau mau stand gratis ya tindak ke Boyolali sekarang. Soalnya tahun kemarin sudah di Batang dan Jeporo.
2: Yes, pokoknya makan gratis.
0: Pak Albertus. Box Culvert, betul sekali.
2: Box Culvert, nah,
0: ya. Pak Freddy Baja.
4: Pagi, Mas Yuda. Kotak-kotakan beton itu kayak buat colokan itu namanya Culvert Box. Culvert Box.
2: Patrick
4: itu.
2: Culvert Block.
4: Mas Yuda, jamaah saya dari Gajah. Dari Mas Capait mau ke Bungaran Ambarawa. Kita infonya dong. Lewat konven apa enak lewat tol?
2: John
4: Hedman. Tol. Lewat tol. Lalu berjamaah juga. Amin. Jangan lupa sarapan.
0: Wah, oke, okay, matur suwun. Wis jelas ya jawabannya ya Pak Freddy.
2: Sarapan apa? Terserah Anda. Kalau mau gratis ke Boyolali. Atuh ya. Dan tetaplah Anda menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Petani tembakau di Kendal mulai optimis memasuki musim panen Agustus tahun ini. Harga tembakau serumpung emas disebut lebih menjanjikan dibandingkan tahun sebelumnya. Petani asal Ringin Arum, Siti Komzana, mengatakan harga tembakau tahun ini dinilai cukup baik. Harga dari gudang saat ini sekitar Rp60.000 per kilogram, setelah pada panen kedua sekitar Rp50.000. Harga diperkirakan kembali naik hingga Rp75.000 per kilogram pada panen ketiga, tergantung tingkat kekeringan tembakau. Kondisi ini berbeda dengan panen tahun lalu yang dinilai kurang memuaskan akibat hujan yang terus mengguyur. Petani pun berharap harga tembakau terus bertahan sehingga hasil panen tahun ini bisa menambah pendapatan mereka. Kemarau panjang membuat warga Dusun Ngedat, Desa Ketro, Grobogan harus berjuang mendapatkan air bersih. Selama sekitar 3 bulan, warga mengandalkan belik atau membuat lubang di dasar sungai yang mengering untuk mendapatkan air. Air belik digunakan untuk mandi, mencuci, hingga memberi minuman ternak. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih. Mereka mengaku harus mengantri hingga 2 jam karena air resapan keluar lambat. Bahkan sumber air berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Kondisi ini menunjukkan beratnya dampak kemarau di Grobogan. Sejumlah pihak pun turun tangan termasuk Polres Grobogan yang menyalurkan sekitar 100.000 liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Aku membuka sebentar ya perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini. Tadi di sesi pagi sih, wah, kita bisa hahihuhehe ya Kang Waras sepanjang waktunya ya. Kang Waras sih di jam 6 sampai dengan jam 9. Untungnya lalu lintas terpantau baik Kang Waras sih. Sempat ada kepadatan di sesi-sesi tertentu antara jam 7 sampai jam 7.30. Kang Waras ya, saat tadi ada satu di sekitar jalan Mr. Wuryanto, jalan Patimura Ungaran, Kabupaten Semarang. Itu karena ada truk trouble. Tapi setelah jam 7.50, jam 8 sudah tidak ada truknya dan lalu lintas sudah lancar kembali. Itu satu. Lalu yang kedua, itu di Jalan Gajah Raya Kota Semarang ya. Kalau aku lihat dari videonya kawan kita tadi, kok lalu lintasnya berlaku buka tutup ya sampean, karena ada satu titik yang pembuatan saluran air di Jalan Gajah Raya Kota Semarangnya itu sampai berdampak hingga ke jalan gitu loh Kang Warasika, sampai memakan badan jalan. Soalnya culvert boxnya wakeh banget, kemudian materialnya juga wakeh banget, ditambah ada alat berat juga. Di Jalan Gajah Raya Kota Semarang ya Kang Waraskin. Aku jadi curious nih, kalau pagi sampai sama sore itu gimana kondisinya di sana guys. Jalan Gajah gitu loh, Jalan Gajah Raya yang cuma sejentik itu istilahnya kan. Jalan di Kota Semarang tuh berarti banyak ya jalan-jalan yang cuma seruas-seruas tok gitu. Jalan Arem Hadus Beno, kemudian juga Jalan Gajah ya kan, padahal itu akses utama ya menuju ke tempat wisata religi terbesar di Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah. Terus juga Jalan Imam Suparto, Tembalang, pertigaan Bejajar 3, dalane sak jentik, pertigaane telu. Ya, ya betul ya, Kota Semarang tuh kayak jalan-jalan protokol kota, maksudnya ya, jalan-jalan protokol kotanya tuh kayaknya masih opo ya, spesifikasinya kayak masih perlu ditambah enggak sih? Maksudnya untuk ukuran Kota Semarang gitu loh. Ya kan, jalur-jalurnya rata-rata jalur utamanya di jalur miliknya Kota Semarang atau jalur protokolnya Kota Semarang tuh masih dua jalur satu lajur tok masing-masing jalur gitu Kang Warasika. Nah ini termasuk Pak David ya, ya at least minimal kayak arteri Soekarno-Hatta gitulah nggak sih, jalan-jalan di Kota Semarang itu minimal satu jalur sudah at least minimal dua lajur ya Kang Warasika, untuk bukan menanggulangi juga ya, untuk memberi ruang ya kan lebih banyak untuk 265.000 mobil pribadi yang terdaftar di Kota Semarang ya kan. Bayangin mobil jumlahnya ribuan, ratusan ribu kayak gitu, tapi jalannya cuma saat jentik-jentik gitu istilahnya ya, kayak jalan Arem Hadus Beno, pertigaan Bejajar 3 ya kan. Nah ini Jalan Gajah Raya ini ya kan, kemudian juga Jalan Gedung Mundu, lumayan tuh Gedung Mundu kan, dari kawasan Merican sampai dengan ujung menjelang Tembalang sana sudah ada pelebaran kan, udah ada pelebaran jalan gitu ya. Ini tapi usulan aja sih, dan juga sedikit komentar saja. Dan saat ini Jalan Gajah Raya Kota Semarang padat banget ya nih kalau aku lihat dari videonya, soalnya lalu lintasnya berlaku buka tutup ini infonya kalau aku lihat di sana. Nggak sepanjang Jalan Gajahnya banget ya, tapi kayak ada di satu titik yang sedang ada pekerjaan saluran airnya itu tadi. Aku tadi masih punya info di bawah jam 9, mohon maaf ya Kang Warasika ya. Aku tadi menyimpan satu info yang di bawah jam 9 ya, yang lain mohon maaf nanti kita kapan-kapan akan munculkan. Ini ada Pak Wafinus.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC Kota Semarang menuju rencananya ini Kota Sragen, tadi lewat konvensional saja yang Gunung Pati, Ungaran, Bawen, dan saat ini sudah sampai JLS Mas, tepatnya di TL Pecandrian. Tepatnya lalinya ramai lancar Mas. Untuk cuaca di JLS mendung ya Mas.
0: Oke.
1: Lumayan gelap.
0: Lingkar Solo 3 ya.
1: Untuk Jawa Tengah, selamat hari jadi Jawa Tengah ya, yang ke-81 tahun. Semoga tetap santun, aman, tertib, dan betul, makmur dan sejahtera Mas.
0: Betul, santun, aman, tertib, setuju
1: itu
0: banget. Mawok.
1: Itu aja amin yang bisa disampaikan Mas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wafinus informasinya.

0: Nah itu ya kawan Rasika, update-nya tadi di bawah jam 9 dari Pak Wavinus dari Semarang sudah sampai Lingkar Solo 3 kawan, dari kawasan industri Candi. Lancar, situasi lalu lintasnya tidak ada kendala dan hambatan signifikan kedua arahnya. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Timnas Garuda Pertiwi U16 sukses mengamankan tiket ke semifinal Piala Srikandi Merdeka 2026 usai menaklukkan Hong Kong dengan skor 0-1-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai juara grup A sekaligus menjadi pemantapan skuad jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U17. Demikian News Flash.
0: Guys, aku cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti setelah jam 10, wah, kita kedatangan tamu nih, kawan-kawan dari Kudus yang akan datang ke sini. Kawan Rasika, masih banyak rekomendasi ya tempat-tempat pendidikan untuk Anda semuanya dan putra-putri Anda mengemban ke tempat-tempat terbaik ya, kawan Rasika. Nah, nanti infonya kita simak jam 10 di Rasika Kelana Kota. Pak Muhammad Basimen.
2: Pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Dari kawasan Yosudarso, tepatnya di sekitaran Cakrawala. Untuk pengerjaan atau peningkatan mutu jalan di sekitaran Cakrawala ini sudah pindah ke jalur sebelah kiri, Mas. Jalur kanan dan tengah sudah dibuka, tapi yang tengah itu belum nyambung, jadi ada penyempitan jalan. Mulai ada antrian pagi ini, Matur suwun.
0: Oke, tiga lajur ya di sana ya Pak Men.
2: Dari kawasan Yosudarso, tepatnya sekitaran Cakrawala dan PL Anjas Moro. Untuk peningkatan mutu jalan di Jalan Anjas Moro pagi ini sudah berpindah ke jalur sebelah kiri yang mengarah ke pelabuhan. Yang tengah dan kanan sudah, terutama yang tengah sudah mulai dibuka untuk dua jalur, namun belum, yang tengah itu belum nyambung sepenuhnya, Mas, juga. Jadi ada penyempitan satu lajur dulu, nanti baru bisa pindah ke dua jalur. Ada mulai ada antrian sedikit yang dari Kalibanteng ke arah pelabuhan.
0: Oke. Baik, mantur suwun informasinya. Nah, ini update dari Pak Wasimen di Jalan Arteri Yosudarso, tapi yang sisi barat ya, guys. Jalan Arteri Yosudarso kan sekarang ada dua tuh yang sedang jadi sorotan ya. Ya, Kubro kan. Kubro yang sampai nanti April 2027 ada proyek tol Semarang Demak Seksi 1 dan segala macamnya. Wis, sudah pada apal kan ya. Kemudian yang kedua di sisi barat itu sedang ada peningkatan mutu jalan sepanjang 1 km Ngawarasika, mulai dari Rumah Sakit Samsu Hidayat hingga Sekolah Nasima arah pelabuhan. Nah, kondisinya saat ini perkembangannya kanan kiri sudah selesai, tinggal lajur tengah berarti nek jarine Pak Wasimen. Siapa yang sedang antre di arteri Yosudarso Ngawarasika yang dari Kalibanteng atau dari arah barat ya menuju arah Kepuri Anjasmoro pelabuhan dan sekitarnya? Peningkatan mutu jalan di jalan arteri Yosudarsonya kawan, perkembangannya sangat baik sekali kalau kita lihat sebelum nanti menuju ke bulan September 2026 karena pekerjaannya terjadwal 2 bulan. Nah, terus ya, Pak Muhammad Basimen tuh di Jalan Arteri Yosudarsonya ya, Ngawarasika. Nah, kemudian ini ada cerita yang berbeda ya kan dari Bu Nini Herowati terkait kondisi jalan-jalan yang ada di Kota Semarang. Sedikit sharing ya, Mas Yud, saya sharing lewat chat karena sembari meeting. FYI, hampir semua partner bisnis atau teman dari Bandung yang berkunjung ke Semarang itu, mereka amazing loh kalau saya ajak keliling di kota Semarang. Terutama ketika untuk kuliner, mereka rata-rata membandingkan dengan jalan-jalan di kota Bandung yang kecil-kecil, banyak yang macet, sering terjadi crowded, dan memang begitu saya rasakan sendiri ketika di Bandung. Jadi Semarang secara infrastruktur jalan udah oke lah. Oh ya, kalau di Bandung, dibandingkan dengan Bandung, oke, kalau begitu, sip, ada sudut pandang dan juga cerita lain ya, berarti terkait tadi aku menyoroti beberapa titik ruas jalan di kota Semarang yang perlu upgrade spesifikasi, tapi ternyata guys, ketika sudah punya pengalaman yang lain di daerah berbeda, wah, kota Semarang terpantau baik. Oke, matur suwun informasinya Bu Nini Herowati ya. Iya sih, cuma kalau dibandingkan dengan Bandung, Bandung sendiri nggak punya tol dalam kota ya. Semarang punya ya, walaupun meski akses-akses di beberapa lokasinya masih dalam tanda petik, aku nyebutnya sejendek-sejendek atau itu dengan kapasitas kendaraan yang luar biasa tinggi. Is keren, matur suwun Bu Nini Herowati. Sama satu lagi mungkin kota Yogyakarta ya Bu Nini, kalau kita bisa bandingkan. Kota Yogyakarta kan yudalannya mingsa jendek-jendek, maju sidi ono prapatan, ya kan? Betul nggak? Betul kan, kota Yogyakarta kan juga toh jalannya sak jendek-jendek ya kan, maju sidik perapatan. Kota Yogyakarta ya, sekali lagi ya, kotane ya. Jadi kalau ibaratkan aku naik taksi ya kan, argo ku di kota Yogyakarta sama di kota Semarang, nek dibanding ke jarak beda banget. Contoh argo 100.000, nek di Yogyakarta paling wah cedak, tapi nek dari Semarang argo 100.000 aku sudah bisa sampai Bandungan sana naik taksi. Karena rapet banget halane ya, kota Yogyakarta ya. Pada ngerasa juga enggak? Pak Gondo Pati. Oke, matur suwun Pak Gondo Pati. Kemudian aku bersama kawan di 6282. Selamat pagi, menginfokan ini dari Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang, jam 9 pagi masih ada agenda balap motor tepatnya di depan SPBU Masjid Agung Semarang ya. Di depan SPBU Masjid Agung Semarang di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Di SPBU Perempatan Gajah dan Arteri Soekarno-Hatta. Oke, baik, matur suwun di SPBU Mas ya. Matur suwun, nanti kita unggah deh ke Libas. Ini bapak atau ibu siapa ya? Matur suwun informasinya ya kawan. 6232 diinfokan katanya jam 9.15 ini laporannya. Masih ada agenda balap motor di sekitar SPBU Masjid Agung Semarang di Jalan Soekarno-Hatta. Oke, matur suwun informasinya. Pak Wahyu, ini Pak Wahyu tadi yang dari Jeporo guys, sudah sampai mana?
3: 9 lebih 11 menit melintas di checkpoint pertama Rangguli.
0: Asik
3: di
0: checkpoint.
3: Trafiknya yang sebelah kanan kok nyalanya redup sekali ya. Mungkin bisa diteruskan ke dinas terkait untuk lalin dari olahan Rangguli ramai lancar. Terima kasih.
0: Deh, matur suwun informasinya Pak Wahyu dari Welahan ya kawan, menuju arah Semarang nih Pak Wahyu, lancar ya, sudah sampai checkpoint pertama Trengguli katanya. Lalu ada kawan Pak Habib Purwanto. Tadi menjelang jam 9 tuh banyak yang tanya Semarang Purwodadi kan, terutama di Jalan Raya Godong Purwodadinya bagaimana. Nah ini aku dibantu jawab sama Pak Habib Purwanto ya guys.
4: Dan sekitarnya.
0: Ini Pak Habib sedang lewat di
4: Jalan Arteri ya,
0: area peningkatan mutu Jalan Raya Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
4: Pekerjaannya terjadwal 2 bulan.
0: Nah ini kalau katanya Pak Habib Purwanto, antreannya cuma 8 menit saja dua arahnya. Informasinya dari Pak Habib. Matur suwun Pak Habib. Soalnya tadi menjelang jam 9 tuh banyak banget yang tanya mau ke Blora, mau ke mau ke Purwodadi ya kan. Ini sedikit menjawab pertanyaannya kawan-kawan dan rekan-rekan semuanya, mungkin yang baru saja memulai perjalanan menuju arah Purwodadi atau menuju arah sebaliknya ya, menuju Semarang. Antrean peningkatan mutu Jalan Raya Jatilor Godong 8 menit. Jadi kalau masih di bawah 10 menit sih masih oke ya. Masih kondusif lah situasi lalu lintasnya. Pak Parianto, setuju pun kalau dibandingkan sama kota Yogyakarta, jalannya sempit-sempit dan masih dua jalur tok, mending Semarang. Tapi memang real sih, kenyataan masih mending Semarang. Kalau Solo hampir sama, 11-12 sama Semarang. Ada jalan yang ombo banget, tapi sekalinya ketemu dalan sing sak jendek, yo ming sak jendek tok. Informasi cuaca nanti setelah ini ya, Ngawarasika akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Ahmad Yani di Kelana Kota Siang.

0: madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari Keridio Jember. Pemerintah pusat melalui APBN 2026 mengalokasikan sekitar 3 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS di Kabupaten Jember. Hal tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurut Bupati, pembangunan JLS yang sempat terhenti di wilayah Jombang, Gemukmas hingga Puger ditargetkan kembali dikerjakan pada akhir tahun 2026. Kelanjutan pembangunan JLS dinilai strategis karena akan memperkuat konektivitas kawasan selatan Jawa sekaligus lancar distribusi barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Jember berharap tersambungnya JLS mampu membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta meningkatkan peluang investasi di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata kawasan selatan Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sebanyak 96 angkot disiapkan untuk program angkot pelajar Kota Malang yang kini tinggal menunggu finalisasi mekanisme dan administrasi sebelum dijalankan. Ketua Komisi CDPRD Kota Malang Muhammad Anas Mutakin menyebut, jumlah armada masih bisa bertambah sesuai hasil koordinasi di sub dengan paguyuban angkot. Lebih lanjut, Anas menegaskan, program ini diharapkan mempermudah mobilitas pelajar sekaligus menjaga peran angkot lokal sebagai bagian dari sistem transportasi Kota Malang.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Kepala Dinkes Kabupaten Madiun Heri Stiana menghimbau masyarakat mewaspadai infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Menurutnya, ISPA merupakan penyakit endemis yang dapat muncul sepanjang tahun. Namun perubahan kondisi cuaca, terutama perbedaan suhu yang cukup terasa antara siang dan malam, dapat berkaitan dengan munculnya gangguan pernapasan tersebut. Meski demikian, kondisi ISPA di Kabupaten Madiun saat ini masih terkendali. Selain ISPA, cuaca panas dan kondisi kekeringan juga berpotensi memicu gangguan kesehatan lain. Salah satunya diare, terutama ketika ketersediaan air bersih berkurang sehingga dapat mempengaruhi penerapan pola hidup bersih.
4: Saya Amrelio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan ratusan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Surabaya dari berbagai angkatan untuk menjadi duta Kampung Pancasila di 2027. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menginginkan para pemuda tidak berhenti sesudah menjalankan tugas pengibaran bendera, tapi terus membawa semangat Paskibraka ke tengah masyarakat. Nantinya Paskibraka ini menjadi duta Kampung Pancasila. Eri ingin Surabaya dipenuhi oleh pemuda, Surabaya dijaga oleh pemuda, dan Surabaya dipertahankan oleh para pemuda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Satu hari dua kali, kayak minum obat kawan, informasi perakiraan cuaca. Karena informasi perakiraan cuaca juga sangat penting ya, untuk Anda semuanya ya. Sudah kurang lebih 3 tahun ya, kita bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani untuk memberikan informasi perakiraan cuaca setiap hari dari pagi dan juga sore hari. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bagaimana? Saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu perakirawannya, ada Mbak Farita Rahmawati. Mbak Farita Rahmawati, silahkan infonya.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda Prasetya. Sebelumnya, selamat pagi kawan Rasika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan, namun untuk wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya berpotensi hujan ringan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Cukup tinggi dan perlu diwaspadai. Demikian Mas Yuda Prasetya untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
1: Oke. Oh iya ya, pantai selatan bahkan sampai dengan tempat-tempat wisatanya mengeluarkan imbauan terutama daerah pantai. Kalau pantai utara sendiri ada korelasi enggak Mbak Farita? Kalau di selatan ada gelombang tinggi sampai ada imbauan gitu.
2: Oh, kalau di utara biasanya himbauannya pasti untuk rok, Mas.
1: Oke, maksudnya tidak sampai ada imbauan di lokasi-lokasi belum wisata tertentu itu belum ya?
2: Oh, belum ada untuk saat ini dari Stasiun Maritim Tanjung Mas belum ada info tentang gelombang tinggi, hanya saja informasinya masih tentang rob saja.
1: Oke, baiklah. Mbak Farita, tolong ditambahkan masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca bisa meluncur kemana ini?
2: Baik, siap. Untuk informasi update cuaca terbaru bisa melalui website kami yaitu di stamestrip.ahmadyani.bmkg.go.id atau untuk seluruh Indonesia bisa di cuaca.bmkg.go.id dan bisa juga melalui sosial media kami seperti Instagram, X, dan Facebook di BMKG Ahmad Yani. Dan juga bisa mendownload aplikasi Info BMKG melalui App Store ataupun Play Store. Demikian Mas Yuda Prasetya.
1: Oke, thank you so much Mbak Farita Rahmawati infonya pagi ini. Selamat pagi.
2: Baik, sama-sama Mas Yuda. Selamat pagi, salam sehat.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
3: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
4: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
3: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
4: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M. Farm di nomor 0859-5650-8016.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Bunda, si kecil kok sering menyusu?
9: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
8: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
9: Tepat sekali Ayah, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
4: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
9: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
4: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
9: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Ya, nah itu kawan, informasi perakiraan cuaca hari ini diperkirakan masih terpantau cukup cerah hingga cerah berawan saja, meski pagi hari ini sejak tadi kita mulai jam 6 berawan ya di beberapa wilayah, terutama di wilayah USA, di wilayah kota Semarang, kemudian juga di wilayah Kabupaten Semarang, Salatiga, ya kan tadi kita mulai jam 6 kan berawan banget tuh laporannya, infonya ya kawan Raseka, tapi untuk perakiraan ke depan sampai dengan nanti menjelang malam itu cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja infonya. Lalu kepadatan arus lalu lintas tadi yang menjelang jam 10 itu kita sudah dapatkan info dari beberapa lokasi ya, dari area peningkatan mutu di Jalan Pantura Arterio Sudarso itu yang mengerjakan BPPJN Kawan Rasika, itu jalan nasional yang mengerjakan BPPJN. Jadi untuk pekerjaan di Jalan Arterio Sudarso itu saat ini wah terpantau dibanding kemarin pagi ini cukup lumayan sih guys, terutama yang dari Kalibandeng menuju arah pelabuhan. Soalnya tadi Pak Wasimin aja jam 9 lebih 10 ngasih info sudah sampai sebelum jembatan Cakrawala. Dan apalagi sekarang, apakah sudah sampai polisi militer atau bahkan sudah menyentuh bundaran? Soalnya biasanya kalau jam 9 sudah sampai jembatan Cakrawala lagi, 10-11 ya gini, mundur. Misalnya kita pantau lagi lah. Pokoknya intinya, Ngawar Rasika di Jalan Arterio Sudarso yang sisi barat ya, saat ini sedang berlangsung kegiatan peningkatan mutu jalan di ruas Kalibandeng arah menuju ke pelabuhannya. Sepanjang 1 km tuh kegiatannya. Lalu yang kedua adalah di Jalan Raya Jatilor, Godong, dan kawasan Putat. Nah ini yang mengerjakan Pemprov ya, karena ini jalan provinsi. Ya oh Gusti, kayak polisi gue jelas-jelasin ini jalan, bukan kayak polisi, kayak guru gue, ini jalan milik ini, anggarannya di pihak ini, penanganannya adalah ini. Nah kalau Jalan Raya Godong Purwodadi itu ada dua titik pekerjaan jalan, yang pertama di Jatilor, kemudian juga yang kedua di daerah Putat ya Kawan Rasika, kok Putat, Pulau Rejo ya, di daerah Pulau Rejo. Nah itu, nah infonya saat ini ada Pak Habib tuh di sana. Tadi kan Pak Habib Purwanto antre 8 menit di Jatilor. Nah antre di Pulau Rejonya itu 10 menit. Jadi itu ya informasi jalur Semarang Purwodadi. Ada dua lokasi peningkatan mutu jalan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama di Jatilor, yang kedua di Putat. Alah kok Putat terus? Pulau Rejo. Di daerah Pulau Rejo. Nah itu ya Kawan Rasika. Update-nya saat ini ya podo sih Putat dari Pulau Rejo daerah. Kalau Anda dari Demak, tambah satu lagi. Soalnya di Jalan Raya Demak Dempet, itu juga masih ada peningkatan mutu jalan. Di Jalan Raya Demak Dempetnya, podo. Yang mengerjakan juga provinsi juga. Karena Jalan Raya Demak Dempet, itu wewenangnya di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Udah sih, sementara itu aja, Kawan Rasika. Untuk lokasi yang sedang dilakukan peningkatan mutu jalan dan sedang jadi sorotan. Aku tuh sudah lama sekali tidak dapat update di Jalan Lingkar Kudus ya. Kok ini sudah 2 mingguan deh. Lingkar Kudus gimana Bapak Ibu? Ini peningkatan mutu jalannya bagaimana? Yang di Jepang, yang di mana Tanjung? Jujur informasi terakhir kok kita baru dapat 2 minggu yang lalu ini catatannya. Kok ini sih lancar saja. Oh, masih lancar aja sih. Coba nanti kita buka-buka informasinya deh. Soalnya kok lama banget di Jalan Lingkar Kudus. Soalnya bulan Juni-Juli antreannya lumayan banget tuh. Terus masuk ke Juli akhir sampai Agustus kok sudah tidak ada kabar lagi di kawasan Lingkar Kudus ya. Pak Duyan.
1: Selamat pagi Rasika. Melaporkan pagi ini dari Jalan Arteri Soekarno-Hatta Semarang. Di depan pom bensin arteri ini yang si lajur sebelah selatan itu sama anak-anak muda dipakai untuk ajang balap liar. Jadi ruas yang selatan itu ditutup sebagian jalannya, dibuka tutup untuk ajang balap liar. Dan ini sangat mengganggu aktivitas pagi ini dan tentunya sangat membahayakan keselamatan berkendara untuk pengguna jalan yang lain. Tadinya saya tadi lewat itu kok macet, ada apa gitu loh. Ternyata jalannya itu dibuka tutup sama anak-anak muda untuk balap liar. Ini kan gila sekali toh. Pagi-pagi sudah dipakai ajang balap liar loh sama anak-anak muda ini. Kita sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Jadi seakan-akan sudah tidak ada aturan, tidak ada yang ditakuti gitu loh. Pagi-pagi jalan utama dibuka tutup untuk ajang balap liar. Ini mohon perhatiannya dari pihak terkait ini. Matur nuwun.
0: Dan mohon juga untuk para orang tua ya, untuk mengawasi kegiatan putra-putrinya itu juga paling penting. Ketika penindakan sudah dilakukan, dan mohon juga ke depan juga pengawasan para orang tuanya yang lebih penting lagi untuk mengatur anak-anaknya. Matur suwun, tadi informasi kita dapatkan info sejak jam 9 Pak Dwi. Jam 9 itu tadi kita dapat info dari kawan di 6232, sudah kita unggah ke Libas ya untuk jadi laporan di Kota Semarang mengenai laporan adanya kegiatan balap liar di jam 9 pagi ya di sekitar jalan arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang. Matur suwun informasi kelengkapan lanjutannya Pak Duyan. Pak Zainal, orang tua juga perlu ya guys, jangan hanya petugas saja tapi orang tua yang juga mendidik langsung di rumah dan bertemu setiap hari dan mengawasi langsung gerak-gerik dan aktivitasnya juga perlu gerak juga agar putra-putrinya memastikan kegiatan di luar tidak sembrono seperti ini. Pak Zainal.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan rekan Rasika. Di info, traffic light di bawah flyover Kalibanteng mati. Mohon hati-hati.
0: Arah ke?
2: Di persimpangan tersebut. Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun infonya, tapi mungkin bisa dilengkapi lebih spesifik. Yang padam, yang arah kemana, atau yang sedang Anda alami, yang arah kemana Pak Zainal. Mungkin nyuwun sewu agar kelengkapan laporannya bisa lebih pepak gitu ya. Tidak informasi awal. Pak Didit.
3: 932 Jalan Suratmo dibuat kontraflow, ada petugas yang sudah berjaga, masanya belum pada datang sepertinya. Entah ini yang
0: sidang Dudewo ya,
3: Gus Yasid. Demikian dari Jalan Suratmo.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Didit. Pak Wahyu, ini perjalanan dari Jeporo ya. Sudah sampai mana ini?
4: Pukul 9.47 Mas Yuda, melintas di checkpoint kedua. HIT Sayung di akhirnya sudah mendekat ke permukaan jalan. Mungkin siang nanti atau sore akan ada kenangan rob, kenangan.
0: Enggak, aku yakin enggak ada sih.
4: Mungkin ya Mas.
0: Enggak.
4: Mungkin yang.
0: Enggak, cuah.
4: Putar balik ya, ada antrian.
0: Iya, putar balik aja itu.
4: Dari checkpoint pertama sampai checkpoint kedua lancar Mas, karena saya naik tol Semarang Demak. Tol Demak Semarang. Okay. Yang masih ada, terima kasih.
0: Baik, nggak ada Pak. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang ketinggian maksimalnya hanya 0,6-0,7 aja kok. Jadi perakiraan genangan air kata kayaknya sepanjang satu hari ini nggak akan ada. Pak Eli, Semarang Magelang bagaimana? Ada kemacetan? Nggak, lancar saja. Info terakhir tadi jam 9 sih, sudah ada yang sampai Temanggung lancar. Kita buka headline dulu di News Flash.
5: News Flash. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sampai hari ini mencatat 2.768 gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur sebagai pelepasan sisa energi batuan. Warga diimbau agar tetap tenang, menjauhi bangunan rusak, dan sementara petugas terus mengoperasikan stasiun pengamatan seismik secara intensif selama 24 jam. Demikian News Flash.
0: Oke lah kalau begitu, nanti aku lanjutkan lagi ya. Ya nggak aku lanjutkan lagi, deng. Aku akan memberikan informasi lebih banyak, kawan Rasika, nanti setelah jam 10 bersama kawan-kawanku dari Kudus. Nah, ini aku akan ketemu ya, kawan Rasika, sama Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus, kawan Rasika. Bahas apa kira-kira ya, pasti seru banget. Kawan Rasika, jangan kemana-mana, tetap di Kelana Kota ya, guys. Tapi sebelumnya, aku bersama kawan di 233. Ini memberikan informasi peningkatan mutu jalan di kawasan Putat, Pulau Rejo.
6: Nah, itu ya kawan Rasika.
0: Tadi ini informasi terakhir 10 menit, betul. Dan ini pekerjaannya sampai dengan nanti Oktober ya. Baik itu Putat di Pulau Rejo ataupun di Jatilor Godong. Dan antreannya sementara masih sekitar 10 menitan saja rata-rata di jam pagi sampai dengan siang hari.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan 7 tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini. Dua di antaranya merupakan usulan baru, yaitu ulama asal Semarang, Kiai Haji Soleh Darat, dan tokoh ekonomi nasional, RM Margono Joyohadikusumo dari Banyumas. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, seluruh usulan telah melalui kajian tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD, dan kini telah dikirim ke pemerintah pusat untuk pengkajian lebih lanjut. 5 tokoh lain yang kembali diusulkan yaitu Dr. Karyadi, Bambang Sugeng, Bambang Suprapto Dipo Kusumo, Basuki Probowinoto, dan Rubiono Kertopati. Imam menyebut penetapan pahlawan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hasil pengkajian dan keputusan penerima gelar diharapkan diumumkan menjelang Hari Pahlawan pada November mendatang. Sebanyak 3.123 gedung koperasi Merah Putih di Jawa Tengah hingga kini belum beroperasi, meski pembangunan dan instalasi listrik telah rampung. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Desi Ariani mengatakan, dari 8.523 koperasi yang telah berdiri, sekitar 5.400 sudah menjalankan kegiatan. Kondisi ini membuat pengurus koperasi yang belum beroperasi tetap menanggung biaya abonemen listrik sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Untuk menekan beban operasional, pengurus dipersilakan memanfaatkan gedung untuk kegiatan masyarakat seperti badminton atau resepsi dengan persetujuan kepala desa atau lurah selaku dewan pengawas. Pemanfaatan sementara ini dinilai dapat memberikan pemasukan sekaligus membuat gedung koperasi tetap bermanfaat bagi warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih di Rasika 105.6 FM, Rasika USA kawan. Lagu dari J-Rock dipas-pasin dengan talk show yang akan kita gelar sesaat lagi. Karena mungkin ada kaitannya dengan Jepang. Nah, kita simak bincang Rasika bersama Yuda di Studio 2.
1: Bincang Rasika.
2: Halo semuanya kawan Rasika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tetap di Kelana Kota, Anda semuanya masih di 105.6 FM Rasika USA siang hari ini. Karena aku sudah bergeser ke Studio 2 dan kita geser kawan Rasika bersama teman-teman saya, ya kan, yang selama ini hanya melaporkan informasi jalan raya dari Kudus Semarang saja. Tapi sekarang hadir langsung ke Studio Rasika kawan Rasika untuk memberikan informasi terutama untuk Anda, para orang tua, kemudian juga para keluarga, ya kan, mengingat saat ini potensi dunia kesehatan itu sedang disorot sekali, kemudian juga kebutuhan akan tenaga kesehatan juga semakin tinggi. Nah, tentu Anda semuanya putra putri butuh, ya kan, lokasi pendidikan yang tentunya mantap dan juga bisa membangun karakter dan keilmuannya bisa jadi seseorang yang luar biasa terutama di bidang kesehatan. As you guys know before, kalau kali ini kita kedatangan kawan Rasika teman-teman dari Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus atau yang biasa Anda dengar Centamaku. Nah, nanti kita cari tahu lebih detail kawan Rasika ya, terutama untuk masyarakat Semarang, Kudus, Pati, Demak, Jeporo, Blora, Rembang, Grobogan. Ada loh institut kesehatan yang bagus banget program-programnya, makanya kawan Rasika cari tahu. Sekarang dari Institut Teknologi Centamaku ada Ibu Desi Erliani Mugitasari dan juga Ibu Mariana Jayanti Sintia Dewi. Ibu Desi, Bu Maria, apa kabar?
3: Baik, ya, baik.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bagaimana perjalanan?
3: Alhamdulillah lancar, ya Mbak ya. Oh, lancar, tidak ada macet. Jadi on time ya, malah sebelumnya kita udah bisa bincang-bincang dulu.
4: Takutnya macet.
3: Iya.
2: Oke. Iya. Nah, ini mungkin masyarakat terutama di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta mungkin dari beberapa masyarakat di wilayah area Kudus dan sekitarnya ada yang belum tahu Institut Centamaku. Monggo silakan dijelaskan. Bu Desi atau Bu Maria?
3: Oh, nggih. Oke. Jadi saya nggih, Mas Yuda nggih, nggih. Kita ke Centamaku atau panjangnya ya Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus, itu kami berdiri di tahun 2004 gitu ya. Kami merupakan perguruan tinggi yang dulunya itu STIKES. Jadi awalnya itu kita STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kemudian kami merger dengan Akper Kerida Husada, di mana di Akper itu ada D3 keperawatan. Akhirnya kami merger kemudian menjadi ITKES, ngoten. Nah, di ITKES itu kami ada 7 program studi dari D3 keperawatan, S1 keperawatan, profesi nurse, D3 farmasi, S1 farmasi, profesi apoteker, dan ada S1 kesehatan masyarakat. Jadi kami ada 7 program studi kita nggih. Jadi semuanya adalah di bidang ilmu kesehatan. Nah, visi dari ITKES sendiri menjadi perguruan tinggi di mana yang unggul di bidang teknologi dan ilmu kesehatan yang berdaya saing global, Mas. Okay. Jadi kan sekarang ini kan go internasional ya, berdaya saing global nantinya di tahun 2047 ngoten.
2: Wah. Yeah. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu Desi, ada kata teknologi di Centamaku di situ. Apa yang berarti itu dengan kata teknologi di bidang kesehatan?
3: Oke. Okay. Teknologi di bidang kesehatan, karena kami tadi ada banyak prodi ya Mas ya, otomatis implementasi teknologinya akan berbeda-beda. Okay. Misal nih di farmasi, farmasi itu kan lebih cenderung terkait pelayanan farmasi, klinis, industri, ngoten ya. Nah, dari industrinya otomatis kita melibatkan terkait penggunaan teknologi dalam membuat sediaan obat itu sendiri. Okay. Jadi kan sekarang ini teknologi pembuatan obat sudah tidak hanya konvensional yang dulunya taunya cuma krim, gel, lotion, tapi sekarang ada yang namanya nano, emulsi, nanopartikel gitu kan ya. Itu teknologi di bidang farmasi. Kemudian kalau di kesehatan masyarakat itu teknologi digital. Jadi sesuai dengan keunggulan masing-masing prodi, di S1 kesehatan masyarakat itu keunggulannya di teknologi digital.

0: pelajaran untuk menghasilkan suatu aplikasi kayak gitu-gitu.
1: Oke. Mm-hmm. Belajar kesehatan dipadu dengan teknologi.
0: Ya,
1: susah
0: enggak,
1: Bu Maria?
2: Enggak sih. Seru ya?
0: Seru.
1: Apa yang bikin seru belajar kesehatan tapi dipadu dengan teknologi?
2: Apa ya?
1: Menarik nih. Itu kesentamaku nih, aku baru denger nih.
0: Nggih. Kalau kalau saya, karena saya di farmasi ya, meskipun saya membawahi semua dari apa namanya bidang keilmuan dari apa namanya tadi di farmasi, keperawatan sama kesmas, tapi saya kebetulan dosen di farmasi dan kebetulan juga saya di rumpunnya teknologi farmasi. Nah, jadi ketika kita melibatkan teknologi dalam pembuatan sediaan obat itu, maka kita bisa memastikan obat itu bisa cepat nih masuk ke tubuh kita, efeknya lebih cepat,
2: lebih cepat
0: dengan kita melibatkan teknologi dalam pembuatannya. Jadi kalau krim itu kita hanya ukurannya konvensional itu kan berarti di atas 100 nano, tapi ketika itu kecil dengan memanfaatkan teknologi saat pembuatannya itu, dia bisa menembus kulit dengan lebih cepat kayak gitu-gitu.
1: Penerapan teknologi di Centamaku ini sudah di semua prodi atau baru di prodi tertentu saja?
0: Sudah semua, karena berdasarkan visi dari ITK sendiri tadi kan harus memayungi semua visi prodi. Otomatis di semua prodi kami juga menerapkan adanya teknologi sesuai dengan keunggulan masing-masing prodi itu sendiri.
1: Keren
0: gitu.
1: Banget,
0: iya,
1: belajar
0: dong.
1: Kesehatan sama teknologi ya.
0: Betul.
1: Melihat mahasiswa-mahasiswi yang selama ini sudah ada, gimana Bu Maria? Belajar teknologi dipadu dengan kesehatan.
2: Kayak mereka fun aja ya. Terus, apa namanya, teman-teman juga, karena Gen Z juga ya kak ya, jadi kayak belajarnya tuh cepet gitu. Menyerapnya karena Gen Z sama teknologi itu kayak nyambung aja gitu.
1: Image bahwa belajar kesehatan itu sudah susah.
0: Harusnya hilang
1: teknologi. Ya. Bagaimana kemudian Institut Teknologi Centamaku Kudus bisa meramu itu semua sehingga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang oke dan anak-anaknya bisa belajar dengan nyaman dan tentram. Mau Bu Maria atau Bu Desi?
2: Dosennya kan langsung ke mahasiswanya.
0: Jadi
1: gimana,
0: untuk memastikan ya, berarti memastikan supaya teknologi, gimana tadi Mas, bisa diulang?
1: Masyarakat atau anak-anak mahasiswa-mahasiswanya bisa tetap nyaman gitu,
0: tetap
1: belajar
0: nyaman.
1: Kesehatan nyaman, belajar teknologinya juga nyaman. Kan image-nya belajar kesehatan itu susah.
0: Susah ya image-nya ya. Padahal enggak juga sih ya. Enggak sih, saya juga udah berapa tahun nih berarti ya belajar kesehatan.
1: Ya ngomong dosen tapi
0: gitu ya. Jadi untuk membuat nyaman tentunya ada sarpras gitu kan ya. Sarpras baik itu ruang perkuliahan gitu kan ya, yang membuat mahasiswa itu bisa nyaman saat menerima perkuliahan, kemudian juga kurikulum yang mendukung terkait tadi teknologi ataupun untuk yang kesehatannya itu sendiri berdasarkan keunggulan masing-masing prodi, kemudian sarpras lab khususnya ya. Sarpras di labnya kami semua prodi mempunyai masing-masing lab yang mendukung semua keunggulannya. Jadi minimal ada satu prodi itu 7-9 lab.
1: Satu program studi.
0: Nggih.
1: Contoh kalau di farmasi laboratorium apa aja sih?
0: Ada laboratorium teknologi farmasi, mikrobiologi, farmakognosi dan fitokimia, kemudian ada simulasi apotek, kemudian ada farmakologi, ada kimia, ada instrumen, ada ruang CBT, ada OSC, kemudian ada ini, apa namanya yang di bawah farmasetika. Ada 10 ya, kalau di farmasi nggih ada 10 gitu.
1: Wow, itu
2: ada
1: sudah
2: itu juga, Bu, yang obat itu loh, apa?
0: Yang mana tuh?
2: Tanaman obat itu.
0: Oh iya, kita punya greenhouse.
2: Greenhouse
0: nggih. Jadi karena kami di farmasi kebetulan itu memang bahan alam. Jadi kami pun menyediakan greenhouse yang memang di situ ada tanaman-tanaman yang bisa mendukung baik itu penelitian ataupun pembelajaran mahasiswa. Itu sarprasnya. Kemudian selain itu untuk mendukung teknologi pastinya dari kurikulum, Mas. Dari prodi pasti akan mempersiapkan kurikulum yang memang nantinya endingnya outcome-nya mahasiswanya tadi tak paham teknologi sesuai visi misi keunggulan dari prodi itu sendiri.
2: Mungkin sama dosennya gitu. Juga asik-asik.
0: Iya, dosennya asik-asik ya, Mas.
1: Betul ya. Jadi image belajar kesehatan tuh enggak susah, apalagi dipadu dengan teknologi yang zaman sekarang.
0: Betul, betul.
2: Jadi image-nya tuh harus diganti. Kesehatan tuh funny gitu. Funny.
1: Nah, selama ini melihat dari yang sudah ada Bu Desi dan Bu Maria, bagaimana anak-anak bisa engage ke program studi dan juga visi misi dan cara pembelajarannya Centamaku. Mereka merasa seperti apa selama belajar di Centamaku, bisa disampaikan ke masyarakat?
0: Selama ini ini mahasiswa tentunya enjoy ya.

0: budaya, kemudian juga bisa mengikuti, karena memang didukung dengan berbagai, entah itu sarpras, dosen gitu ya, SDM dosen kami juga istilahnya sudah berkualifikasi untuk memenuhi sebagai dosen tentunya ya, minimal S2 pasti, dan mempunyai kualifikasi yang mumpuni untuk masing-masing rumpun ilmunya. Jadi tentunya kurikulumnya akan menunjukkan dosen yang sesuai kualifikasi. Istilahnya bukan matematika kan yang mengajar guru biologi gitu ya Mas. Bukan teknologi farmasi yang mengajar guru ekonomi. Artinya mahasiswa juga akan yakin, oh iya nih, masuk nih, tepat nih di ITKES, karena dosennya sesuai dengan keilmuannya gitu, tidak akan melenceng gitu, sehingga nanti outcome-nya juga mahasiswa juga akan sesuai dengan target yang pengen dicapai gitu.
1: Dan juga kita mendukung kegiatan mahasiswa ya Bu, baik akademik maupun non akademik. Jadi kayaknya mahasiswa
0: nggak melulu belajar,
2: belajar.
1: Dibilang kayak kesehatan kok mesti bosen, boring gitu ya,
0: hitung-hitungan ya,
2: gitu-gitu loh,
1: enggak terus kayak profesor pakai kacamata tebel, asik banget soalnya kayak di kita kan punya kayak mini itu loh Bu, yang keperawatan itu loh,
0: mini hospital yang memang
1: yang dibikin kayak Jepang,
2: mini hospital di Cintamaku,
0: gambaran bagaimana rumah sakit di Jepang gitu,
1: persis dibikin kayak gitu, sama gitu. Seperti kondisi di Jepang, jadi kayak masuk tuh kayak nggak horror ya Bu ya,
2: nggak kayak rumah sakit beneran kayak gitu kan,
1: alat-alat itu nggak.
2: Kita bicara tantangan mengenai lulusan kesehatan deh Bu Maria, Bu Desi. Tantangannya apa sih anak-anak lulus kesehatan zaman sekarang nih? Aku sudah menggelar sarjana di bidang kesehatan. Kedepan tantangannya setelah lulus tuh apa sih Bu Maria mungkin? Tantangannya anak-anak lulusan kesehatan zaman sekarang tuh apa sih?
3: Apa ya? Kalau mungkin kalau teman-teman kayak S1 farmasi sama S1 keperawatan mungkin ambil profesi ya Bu ya, supaya lebih apa ya, kayak profesi kayak STR-nya, kayak SIM-nya untuk kita bisa kerja di dunia kesehatan kayak gitu. Kemudian tantangannya apa lagi ya Bu?
0: Kalau menurut saya sih sekarang ini kan lulusan kesehatan itu kan banyak ya Mas.
2: Oh serius Bu Desi? Banyaknya
0: banyak banget.
2: Banyak
0: gitu ya, karena kampus-kampus juga sudah banyak yang ada kesehatannya kan, banyak ya sekarang ya di Jawa Tengah aja udah berapa sih ya. Kalau bicara by data mungkin harus buka daftar universitas ya kita ya gitu. Alumni dalam satu tahun berapa yang keluar gitu. Artinya tantangan lulusan pasti kembalinya ke dunia pekerjaan kan gitu ya. Kalau bekerja kita dengan yang segitu banyaknya lulus, lahannya gimana gitu, ada nggak yang mewadahi, itu kan perlu yang kita pikirkan, terutama bagi kami sebagai pengelola kampus ya, pengelola institusi harus bisa meyakinkan, oh ini alumni saya ini langsung terserap nih kan gitu, supaya nanti kedepannya juga yang akan masuk yakin kan gitu. Jadi tantangannya bagaimana, tidak hanya buat hanya si mahasiswa, tapi kami pun sebagai pengelola juga merasa tertantang bagaimana supaya nantinya nih nggak nganggur bahasanya kan gitu ya. Oh langsung terserap nih di dunia kerja seperti itu.
2: Bagaimana, karena kemarin tantangannya tadi sudah disampaikan ya, bagaimana Cintamaku make sure tantangan itu semua bisa dihadapi oleh lulusan Institut Teknologi Cintamaku nih, atau mungkin apa yang sudah dilakukan selama ini untuk mendobrak semua tantangan itu
0: ya,
2: tadi.
0: Terdobrak ya. Jadi biasanya ini kita salah satunya ada career center. Ketika kita kan ada career center. Jadi ketika ini kan udah masa lulus nih, mereka sudah selesai sidang skripsi nih nanti. Biasanya di bulan-bulan September ini kami ada career center yang kami mengundang industri, rumah sakit yang memang membutuhkan tenaga kesehatan gitu tentunya, untuk meng-hire dari adik-adik yang ada di alumni nantinya gitu. Selain itu ya ini magang Jepang Mas gitu ya.
2: Magang Jepang
0: dan bekerja di Jepang ya. Gitu betul.
2: Ini ada kalau nonton di YouTube atau di streamingnya Rasika, ini belakang kita berasa kayak di Jepang serius ya.
0: Sakura.
2: Tahu nih desain interiornya Jepang banget.
0: Iya, Rasika Jus memang.
2: Nah, kita cari tahu lebih lanjut tentang Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus. Masih banyak hal yang kita akan bedah dan kita akan sampaikan ke Anda semuanya. Apalagi sekarang masih banyak kan orang tua yang bimbang-bimbang menyekolahkan putra-putrinya ya kan, untuk dapat ilmu yang juga bukan hanya bermanfaat tapi bisa menunjang karirnya sampai dengan nanti tua dan dewasa. Nah, salah satunya adalah Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus. Kita kembali selain satu ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: News Flash.
8: Badan Narkotika Nasional bersama Ditjen Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyeludupan 2,6 ton sabu cair di perairan Bengkalis Riau. Petugas mengamankan 10 awak kapal warga negara Myanmar dan ditarik ke pangkalan Bea Cukai Karimun untuk mendalami jaringan narkotika internasional dari Malaysia tersebut. Demikian News Flash.
9: Ya kawan, kita buka dulu catatan informasi lalu lintas siang hari ini. Dari Pak Didit tersendat di Kali Banteng arah ke Puri Anjasmoro di perempatan karena pekerjaan jalan. Di samping itu juga traffic light Kali Banteng untuk saat ini terpantau padam. Kemudian Pak Warsidi melintas di Gayam Sari arah Majapahit. Proyek beton sudah bisa dilewati dan berpindah pekerjaan di lajur tengah. Berpotensi padat. Kemudian Pak Bejan Sahidan adalah katunggal truk trailer di Semarang arah Solo yang nyemplung jembatan Kenteng Boyolali. Sopir hingga saat ini belum bisa dievakuasi karena terjepit di bawah truk yang terbalik, diduga remblong, kemudian banting setir ke kanan, kemudian masuk ke jurang jembatan. Lalu lintas masih lancar, sudah ada petugas di lokasi.
7: Bincang Rasika.
10: Masnya suaranya enak.
11: Halo semuanya, masih di Kelana Kota, Kamar Rasika. Kelana Kota siang hari ini aku tidak sendiri, Kamar Rasika. Aku bersama Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus. Nah, tadi sedikit kita bahas ya seputar apa itu Institut Teknologi Centamaku, ya kan. Satu yang belum disebutkan, ini alamatnya di mana sih?
10: Oh, iya,
11: masyarakat
10: iya,
11: luar
10: iya,
11: Kudus
10: iya,
11: nih biar tahu.
10: Institut Bumaria. Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus di Kudus, teman-teman, di Jalan Lingkar kilometer 5 Desa Jepang, Kabupaten Kudus. Jadi kita ada di jalan raya persis.
11: Oh, jalan utama ya. Ya,
10: untuk lokasinya strategis banget. Jadi okay, teman-teman yang mau berangkat naik motor, mobil, bis pun bisa masuk.
12: Turun di depan.
10: Turun
12: kampus.
10: Di depan langsung. Turun di depan kampus. Ya.
11: Ya. Kondektur semua di Kudus sudah pada
10: tahu. Langsung tahu.
11: Oke, nah tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bu Desi di segmen awal. Nah, mungkin ini sudah ada beberapa masyarakat yang pengen tahu mendaftar di Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus Kesehatan. Pasti orang bayangannya syaratnya banyak, tesnya banyak.
10: Oh, enggak.
11: Gimana Bu Maria, silahkan disampaikan.
10: Iya, buat teman-teman yang saat ini masih bingung nih mau lanjutin kuliah di mana, kuliah aja di kesehatan di ITKS Cendekia Utama Kudus, karena kita saat ini masih buka pendaftaran di gelombang ketiga sampai bulan September. Jadi sekali lagi aku jelasin buat prodinya tadi ya. Mungkin kita kan ada dari D3 sampai profesi. D3-nya itu ada D3 farmasi, D3 keperawatan, kemudian S1-nya ada S1 kesehatan masyarakat, S1 farmasi, S1 keperawatan, sama kita ada dua profesi, profesi nurse sama profesi apoteker. Dan kita juga buka untuk kelas RPL dan kelas karyawan untuk semua program studi.
11: Gitu. Semua program studi.
10: Iya.
11: Berarti di Centamaku pagi, siang, sore, malam ada orang
10: siap
11: semua.
10: Iya, ada.
11: Kan ada kelas sore sama kelas karyawan kan?
10: Iya, betul. Kita buka untuk
12: kan enggak juga sih, Mas. Kan kalau kelas karyawan itu tentunya yang bekerja kan karyawan gitu.
10: Ya.
12: Jadi weekend kami biasanya kalau pembelajarannya hybrid, ada online, ada offline. Tentunya teorinya bisa online, ya yang offline praktikumnya. Kan enggak mungkin nih, misal di keperawatan nyuntik, yang disuntik siapa kalau online? Farmasi ngerus obat terus pakai video, kan enggak lucu ya. Gitu.
10: Jadi ada online, ada offline dan dilakukan di weekend ya, Bu. Yes, ya. Jadi mempermudah buat teman-teman yang saat ini kerja tapi masih pengen kuliah juga. Waktunya nanti bisa disesuaikan.
11: Oke, nah syaratnya atau mungkin tesnya kuliah kesehatan pasti banyak dan sulit gak sih?
10: Enggak sih, kalau persyaratan sama seperti kayak kita daftar sekolah biasa kayak KTP, foto, terus bisa daftar secara online juga. Kalau tesnya easy lah, bisa lah. Iya.
11: Oke. Kalau
10: jangan takut, maksudnya kayak pasti susah nih, enggak. Insya Allah bisa kok.
11: Maksudnya ada syarat-syarat ketentuan tertentu yang bisa masuk ke jurusan farmasi atau jurusan A, jurusan
10: enggak.
11: B.
10: Jadi buat teman-teman mungkin selama ini kayak aku masuk kesehatan harusnya lulusan SMK kesehatan. Enggak, kita bisa menerima dari SMA, MA, SMK kesehatan juga. Jadi kayak nanti akan diajari dari nol ya, Bu ya.
12: Iya.
10: Ini muridnya Bu Desi.
12: Iya.
10: Kalau aku tim marketing aja.
11: Dan ini mungkin masyarakat atau kawan-kawan rasio yang sudah pada mulai kepo-kepo nih, bisa meluncur kemana atau bisa ngecek di mana nih untuk all the details tentang Centamaku.
10: Oke, teman-teman bisa WhatsApp aja di 0815-774-5757 atau bisa datang langsung offline atau online juga di sisvo.centamaku.ac.id/pmb gitu.
11: Okay.
10: Atau bisa ikutin sosmed kita semua.
11: Sosial medianya.
10: Ini sering live juga gitu di
12: live TikTok sehari 3 kali, Mas.
10: Iya.
12: Di pagi, siang, malam ya.
11: TikToknya apa, Instagramnya mungkin bisa disampaikan biar masyarakat bisa langsung search nih TikToknya.
10: Itekes.centamaku. Jadi IG, TikTok sama itekes.centamaku.
11: Berarti nanti informasi kalau mungkin masyarakat atau kawan-kawan Rasika tertarik ya kan bisa langsung cek.
10: Harus
11: di situ
10: tertarik.
11: Sudah ada infonya ya.
10: Ya udah lengkap banget.
11: Udah diposting ya, Bu
10: udah,
11: Maria. Awas siap. Loh kalau belum loh.
10: Siap, pokoknya kita sering live pasti tiap hari kok. Saya juga.
11: Oke, okay, okay, jadi kawan Rasika bisa cek di media sosialnya Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus. Kawan Rasika tadi bisa di search aja di Instagram, ada di TikTok aja. Website-nya mungkin bisa sekali lagi, Bu Maria.
10: itekes.centamaku.
11: Nah, itu ya kawan Rasika. Jadi ada beberapa banyak kelas. Terus kurikulumnya gimana, Bu Desi? Ngajari dengan berbagai banyak kelas itu belajar kesehatan.
12: Kan tadi prodinya ada 7. Tentunya dosennya juga banyak ya, Mas. Di farmasi ada 25 dosen gitu ya. Di keperawatan hampir 20-an dosen juga gitu. Di S1 Kesmas ada 8 dosen. Jadi rasio dosen dengan mahasiswa itu sesuai. Jadi enggak bakal ada kelas kosong tanpa dosen. Kan gitu. Kemudian kurikulumnya. Kurikulum tadi sudah saya jelaskan bahwa kurikulumnya akan memberikan pakai panduan dari Dikti juga ya. Selain itu juga ada muatan lokal yang untuk menambah keunggulan masing-masing prodi tadi. Kalau di D3 keperawatan keunggulannya komplementer gitu. Di S1 keperawatan paliatif. Tadi saya sampaikan di farmasi, teknologi dan pelayanan klinis. Kemudian di S1 Kesmas teknologi digital. Nah, untuk mendukung tadi ya tentunya kurikulumnya sudah disetting, sudah diset supaya outcome lulusannya juga unggul karena sesuai visi tadi, unggul di bidang teknologi dan budaya kesehatan dan budaya saing internasional. Maka kami ada tambahan mata kuliah terkait bahasa Inggris, itu kan udah general ya, umum bahasa asing yang general, kemudian ada tambahan bahasa Jepang gitu.
11: Oke. Nah, tadi disampaikan juga mengenai kalau Bu Desi sempat menyoroti kan kalau tantangan lulusan kesehatan ini sangat tinggi. Apa yang membuat berbeda dengan lulusan Centamaku dengan lulusan yang lain, Bu Desi?
12: Oke, lulusan Centamaku sesuai tagline kita ya, kuliah dan makan Jepang. Jadi artinya mahasiswa kami yang lulus nanti tidak hanya membawa ijazah sebagai tanda selesai kan gitu, karena portofolionya akan nambah mas, magang Jepangnya tadi. Okay. Iya kan, jadi itu sebagai nilai tambah plus. Ketika mahasiswa itu lulus, dia punya portofolio bahwa dia itu sudah pernah magang di Jepang. Bukan TKW ya mas ya.
11: Ini
12: iya betul ya. Magang itu dilakukan di semester 4 mulainya sudah bisa. Jadi di pembelajaran perkuliahan itu memang semester 4 sudah bisa mulai magang. Mereka bisa semester 4 mulainya, semester 5, semester 6, atau semester 7. Selama setahun mereka akan di Jepang. Setahun,
11: nggak perlu kuliah setahun. Berarti 3 tahun di Kudus, 1 tahun di Jepang.
12: Yes,
11: Jepangnya betul. Jepang beneran ya, bukan Jepang Kudus ya.
12: Jepang Kudus Jepang mas beneran. Sebelah kampus ya mas. Iya, Jepang beneran ya, ada sakuranya kayak ini ya. 1 tahun di sana.
11: Oh, I see.
12: Yes.
11: Apa yang membuat kemudian Centamaku membuat program yang seperti ini? Jujur kalau aku ngobrol sama banyak rekan-rekan universitas, belum ada sih yang kayak gini.
12: Oke, okay, karena kebutuhan khususnya sih banyaknya dari keperawatan nggih. Kalau Mas Yuda lihat di Jepang itu kan lansia-lansianya itu kan pasti akan masuk ke rumah sakit yang memang membutuhkan caregiver. Yang mereka harus di apa ya, bahasa Indonesia diopen itu apa ya?
10: Ya harus
12: dirawat ya, dirawat
10: yang kelahiran kan rendah kan. Jadi kayak banyak orang tua yang hidup sendiri.
12: Ya, hidup sendiri.
10: Memang dia child free jadi butuh.
12: Ini bukan di rumah ya, jadi
10: harus di kayak di panti jompo gitu loh kak.
12: Di rumah sakit memang rumah sakit, jadi teman-teman akan magang di rumah sakit yang nantinya memang caregiver itu tadi gitu. Kita sudah bekerja sama dengan G-Access memang yang akan menyalurkan untuk kegiatan magang itu sendiri gitu. Dan jangan khawatir lah, terus 1 tahun nanti kuliahnya nambah dong? Enggak dong, akan dikonversi dengan mata kuliah yang ada di tahun tersebut gitu. Nilainya akan dikonversi. Jadi nanti balik sudah bisa langsung semester 6 kan gitu. Karena kegiatan magangnya dikonversi dengan SKS yang ada di kurikulumnya gitu.
11: Oke. Nah, program magang ke Jepang ini menjadi salah satu kurikulum wajib untuk semua program studi atau sementara hanya di program studi tertentu saja?
12: Sementara ini sih masih di keperawatan.
10: Satu keperawatan.
12: Kalau yang magang ya, kalau yang bekerja memang sudah ada di D3 juga, D3 keperawatan. Untuk magang sendiri dari S1 keperawatan. Kalau yang S1 farmasi sama kesmas belum. Karena memang kalau untuk farmasi beda ya. Jadi kita harus membutuhkan sana, butuh dulu. Gitu nggih. Baru nanti kita mengirimkan. Tapi kalau magang ini memang sudah ada apa namanya kerjasama gitu.
11: Ketika para orang tua menitipkan putra-putrinya kuliah di Institut Centamaku ya, Institut Teknologi Centamaku, outputnya tuh pada seperti apa sih yang selama ini dihasilkan oleh Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus?
12: Output lulusannya tentunya ini menghasilkan mahasiswa yang unggul tadi ya di bidang masing-masing. Keperawatan berarti dia juga ahli di bidangnya. Farmasi tentunya dia juga akan unggul dan ahli di bidang entah itu di pelayanan, karena farmasi itu kan ada komunitas juga ya. Komunitas, industri kayak gitu. Jadi mereka memahami terkait komunitas itu artinya bekerja di rumah sakit, di apotek, puskesmas gitu, maupun di industri. Kemudian di kesmas juga seperti itu. Dia akan menjadi seorang penyuluh yang handal, karena tadi kan kita memasukkan adanya teknologi di dalamnya gitu. Karena dalam penyuluhan itu tidak hanya sekedar ngomong doang, tapi kalau kita melibatkan penggunaan teknologi, apalagi sekarang AI itu kan banyak ya, sehingga media-media yang dibuat untuk promosi itu akan lebih menyenangkan gitu. Jadi lulusannya pastinya oke lah ya, karena punya tambahan-tambahan, artinya nilai plus ketika dia lulus. Tidak hanya membawa ijazah aja, tapi kompetensinya full gitu ya, full kompetensi, artinya tambahan dari teknologi maupun keilmuannya sendiri gitu.
11: Berarti contoh nanti ketika dunia industri ada seleksi, lulusan Centamaku sudah langsung kelihatan di depan ya?
12: Kelihatan
11: bentuknya ya, Centamaku kita sibuk ya. Itu udah kelihatan berarti ya.
12: Iya, pasti dong.
10: Skill sama soft skillnya udah terasa, insyaallah.
11: Kalau itu secara hard skill ya tadi ya, mengenai proses pembelajaran program studinya. Kalau soft skillnya di Centamaku, anak-anak belajar apa di sana soft skill?
12: Oke, soft skill ya. Soft skill difasilitasi dengan berbagai macam ormawa ya mas. Jadi kan supaya minat bakatnya terasah gitu, nggak hanya belajar. Tadi kan Mas Yuda bilang menjemukan, bikin laprak gitu ya.
11: Iya betul betul.
12: Farmasi, perawat, pulang-pulang habis praktek bikin laprak yang tebel gitu, enggak juga sih, karena di ITKES itu ada juga ormawa-ormawa yang bisa memfasilitasi minat bakat mahasiswa. Misal nih senang olahraga ada senior yang ya, ada suka nari, ada kemarin kita menang loh lomba nari sekudus mas.
11: Lomba nari sekudus.
12: Iya
11: dari sekolah kesehatan. Siapa yang nari?
12: Mahasiswa saya. Iya, satu-satunya dari universitas yang kesehatan kami. Kategori umum kami juara satu. Tepuk tangan dulu dong.
11: Sekolah kesehatan
12: ya,
11: juara
12: sekolah
11: nari.
12: Sekolah kesehatan bisa nari. Masa mana bisa gitu ya? Bisa, kami bisa. Dan nanti di September kita ikut Muri di Kudus.
11: Mau ada acara apa mau?
12: Iya,
10: ulang tahun Kudus.
12: Ulang tahun Kudus. Jadi itu ada kayak pemecahan rekor
10: kayak
12: Muri.
10: Flash mob ya, Bu ya.
12: Iya, nari
10: pemecahan rekor Muri, tari
12: 600 orang
10: laju kau.
12: Itu mas salah satu minat bakat mahasiswa yang terpendam ya, yang kami fasilitasi. Kemudian naik gunung.
10: Ada yang ada Macupa.
12: Ada Macupa. Ada lagi
10: Ikatan Mahasiswa
12: lagi, Mbak?
10: Pecinta Alam.
12: PMR ada juga.
10: Pik Air
12: banyak. Jadi ada sekitar 12 ormawa yang bisa dipilih nih sama mahasiswa tergantung mereka suka yang mana gitu. Jadi enggak cuma hanya belajar dan belajar, tapi juga bisa mengembangkan yang lainnya gitu.
11: Wah, banyak kegiatan, ada teknologinya lagi Mbak Maria. Berarti kuliah di Centamaku mahal gak sih? Ada
12: enggak
11: teknologinya, ada
12: tenang,
11: ke Jepangnya
12: tenang.
11: Ada banyak ini itunya.
12: Nah ini ya.
11: Mahal gak sih berarti Mbak Maria kuliah di Centamaku
10: udah langsung. Jadi kayak biasanya kalau kita mikir sekolah kesehatan itu kan mahal ya kak ya. Enggak sama sekali, karena termasuk biaya kita tuh bisa dijangkau ya Bu ya.
12: Bisa dijangkau.
10: Karena DPI sama OKT kita kalau misal kita benchmark sama yang kampus lain ya, itu tuh kayak masih bisa digapai lah gitu. Jadi kalau untuk teman-teman jangan khawatir kalau DPI kita sama OKT kita itu masih bisa diangsur gitu untuk pembayarannya. Jadi kita tidak mempersulit mahasiswa untuk masalah pembayaran. Kayak contoh DPI kita masih bisa angsur sampai 2 kali di semester 1 sama semester 2. Kemudian di UKT-nya kita bisa diangsur dalam 1 semester sampai 5 kali pembayaran.
12: 5 kali.
11: Oh, bayar UKT bisa ngangsur 5
10: bisa.
11: Kali.
10: Bisa.
11: Oh,
10: jadi kayak
11: ya?
10: Kayak
12: kita break ya, break ya.
10: Berasa ya, berasa ya.
11: Bayar semester.
10: Kroso ya Mas, ya enggak, itu bisa diangsur. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti bisa disampaikan ke orang tua. Dan yang penting lagi Mas, jadi kita tuh biaya UKT-nya tuh flat loh. Flat itu dalam artian dari semester 1 sampai semester apa? Semester 8. Terakhir, semester 8 atau semester 6 kalau yang di 3 itu biayanya tetap sama. Misal kayak uang UKT kita kayak 6 juta gitu ya. Dari semester 1 6 juta, semester 2 sampai semester akhir 6 juta dan itu udah termasuk semuanya. Jadi udah termasuk SPP, SKS, praktikum, remedi gitu.
12: Jadi enggak ada nambah-nambah lagi.
10: Betul, enggak ada nambah lagi. Biasanya kalau kesehatan tuh prakteknya nanti bayar.
11: Wah, iya lagi.
10: Iya, terus nanti semester naik SKS-nya bayar lagi tuh. Naik pasti. Kalau di kita enggak. Jadi kita udah sistemnya udah
12: all in lah ya.
10: All in.
12: All in.
10: Dan tadi ya buat yang ke Jepang itu teman-teman tuh yang mau ke Jepang tuh keuntungannya banyak banget. Jadi satu, tadi kita tanpa biaya ya Bu ya, untuk pergi ke
12: biaya.
10: Jepang itu satu tanpa biaya. Jadi teman-teman gak usah bingung untuk engko terus aku biayanya
12: visa gitu.
10: Cuman
12: ya?
10: Ini, cuman
12: visa
10: itu apa? Paspor enggak. Aja cuma sedia di paspor aja. Kemudian untuk biaya perjalanan dan lain sebagainya itu sudah ditanggung ya Bu ya. Kemudian kalau apa namanya, kita bekerja sama lembaga yang sudah
12: terpercaya.
10: Ya. Jadi buat teman-teman orang mungkin yang susah kasih izin kan di orang tua. Jadi jangan khawatir, kita sudah bekerja dengan lembaga yang terpercaya. Dan jangan khawatir teman-teman yang pergi ke Jepang itu nanti tetap dapat fee yang sesuai sama ini di sana.
11: Ini nggak masuk sih. Kok bisa ke Jepangnya gratis tapi dapat gaji? Kok bisa?
10: Dong. Karena kan kerja kak.
12: Iya.
10: Kerja
12: magang kan di sana.
10: Jadi kalau jangan dibayangin magang kayak di sini ya kayak magang.
11: Proses tahapan kesana namanya pun Centamaku tidak menarik biaya tertentu.
12: Nggak ada.
11: Padahal narik harusnya bisa loh. Kenapa nggak mau?
12: Jangan dong.
10: Kasihan mahasiswanya. Mahasiswanya mau berkembang kok ditarik ini. Iya. Jadi jangan ragulah kalau mau masuk ke ITKES, karena kita banyak program yang menarik, untuk biayanya juga terjangkau, dan masalah pembayaran juga bisa diangsur gitu.
11: Oke, cakep banget nih.
12: Beasiswa Mas ada juga.
10: Oh iya, kita
11: juga ada beasiswa apa aja, monggo disilakan disampaikan.
10: Teman-teman buat yang mau daftar jangan lupa ya, kita ada beasiswa KIP, kita ada beasiswa Tahfidz, juga kita ada beasiswa prestasi gitu ya, Bu.
12: Iya,
10: Okay. Gitu. Jadi potongannya lumayan ya, Bu, ya?
12: Ya, lumayan dong. Jangan lupa nanti kalau jadi mahasiswa pun, Mas, menang lomba kayak tadi ya saya cerita ya.
11: Nari.
12: Lomba nari ya, juara satu.
10: Akademik maupun non-akademik tuh kita akuin ya, Bu, ya.
12: Iya, diakui, diakui.
10: Bisa
12: jadi
10: diajukan
12: nanti pada
10: untuk
12: semester itu dapat potongan UKT.
10: Dapat potongan. Jadi diajuin biar bisa dapat potongan UKT di semester itu.
12: Okay. Semakin banyak berlomba, maka banyak potongan.
10: Iya. Yeah. Banyak diskon kuliah di ITKES tuh banyak diskon loh.
11: Oh, gitu kayak masuk mall ya, masuk kereta
10: mall.
11: Banyak diskonnya, keren banget. Tadi disampaikan ada D3, ada S1. Yang D3 apa aja, yang S1 apa aja, Bu Maria?
10: Kalau D3 kita di D3 farmasi sama D3 keperawatan. Kalau S1-nya kita S1 farmasi, S1 keperawatan, sama satu lagi S1 kesehatan masyarakat. Yang mungkin itu satu-satunya di Karesi di Danpati ya, Bu ya.
12: Betul. Okay.
10: S1 kesehatan masyarakat kita satu-satunya di Karesi di Danpati. Jadi enggak usah jauh-jauh pergi ke luar Kudus ya. Mungkin teman-teman yang Karesi Danpati kalau mau ambil S1 kesehatan masyarakat bisa loh langsung ke ITKES Cendekia Utama Kudus.
11: Oh, cakep. S1 kesehatan masyarakat ya tadi ya. Nah, ini ada yang tanya bedanya D3, kan tadi ada yang D3 S1 farmasi kan. Nah, nanti bedanya apa, biar Bu Desi kali yang jawab ya.
12: Oh, saya.
11: Setelah
12: ini. Oh iya. Oke.
11: Kemarin kalau mau tanya boleh sampaikan di 081325858500. Seru banget, Kamar Rasika Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus punya program yang luar biasa, apalagi punya pengalaman ke Jepang ya kan, belum lulus lo Kamarasika, belum lulus ya itu?
12: Belum lulus,
11: sudah punya pengalaman ke Jepang, luar biasa banget. Nanti Kamarasika silakan tanya di Kelana Kota siang hari ini.

0: dari Wings Food.
1: News Flash.
2: Pemerintah mengalokasikan 32,9 triliun rupiah dalam RAPBN 2027 untuk program sekolah rakyat. Alokasi ini mendukung pendidikan gratis dan rehabilitasi sekolah demi membenahi fasilitas, meratakan kualitas.
1: Bincang Rasika.
3: Anda masih di Kelana Kota Siang. Kali ini saya bersama Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus. Ada Bu Maria dan juga Bu Desi dari Centamaku yang hadir siang hari ini memberikan banyak sekali informasi seputar pendidikan yang keren banget, terutama untuk masyarakat Kudus, Jepara, Grobogan, Blora, Pati, dan sekitarnya. Ngawaraska, gak perlu jauh-jauh keluar Kudus. Ya, di Kudus ada tempat kuliah yang keren banget, terutama di bidang kesehatan. Tadi sedikit sebelum kita ke pariwara disampaikan kalau ada D3 dan S1 di istilahnya rumpun yang sama. Nah, berarti itu perbedaannya apa, Bu Desi, D3 sama S1?
4: Oke. Misal tadi yang di D3 farmasi ya. D3 farmasi itu outcome-nya lulusannya itu jadi tenaga teknis kefarmasian. Kalau istilah bekerja di pelayanan atau komunitas, misal di rumah sakit, puskesmas, ataupun apotek, itu adalah asisten apoteker. Bahasa ini hanya
3: teknik. Untuk D3-nya.

0: D3-nya. Okay. Kemudian yang untuk S1 farmasi, karena S1 memang belum punya sertifikat kompetensi untuk bekerja di pelayanan kesehatan, Mas, mereka harus lanjut nih ke profesi apoteker.
1: S1 itu belum dapat
0: sertifikat itu. Ini kompetensi.
1: Oh, malah S1 belum.
0: STRA-nya belum. Kalau dulu masih, sekarang kan ada edaran undang-undang terbaru dari S1 kalau memang untuk melanjutkan menjadi tenaga kesehatan, maka dia harus lanjut ke profesi apoteker. Maka kami sekarang sudah punya profesi apoteker nih, baru kemarin tahun 2022. Sekarang sudah angkatan yang ketujuh ini apotekernya. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi nih keluar Kudus kalau mau lanjut apoteker, kan gitu. Di ITK sudah ada. Jadi kalau sudah lanjut ke apoteker, maka PSPA ya bahasanya, program studinya, program studi profesi apoteker, dia akan jadi apoteker. Nah itu bisa nih megang di rumah sakit, apotik, sebagai pengelola pengelola apoteknya, yang namanya dipasang di temboknya apotek itu, atau di rumah sakit.
1: Itu sudah itu S1 dan profesi
0: apoteker, nggih, profesi apoteker.
1: Nah, kalau lulusan D3 farmasi mau lanjut pendidikan, pendidikan apa? Profesi langsung
0: enggak bisa dong, harus ke iya dulu. Karena dia sudah cetakannya jadi ini tenaga vokasi kan, mereka memang beda dengan yang S1. S1 memang ranahnya harus ke apoteker memang.
1: Mata kuliahnya beda.
0: Beda tentunya, beda. Beda sekali.
1: Satu rumpun.
0: Kedalamannya kan berbeda, Mas. Tingkat kedalaman mata kuliahnya meskipun namanya sama ya. Di D3 farmasi itu ada teknologi farmasi sediaan solida gitu ya, bikin tablet gitu ya. Tapi di ranah D3 dia hanya bikin gitu ya dengan formula yang ada. Tapi kalau di S1 dia harus melibatkan critical thinkingnya, gimana sih bikin formula yang bagus, proporsi bahan tambahannya seperti apa, kan sampai ke situ. Karena S1 kan memang cetakannya untuk berpikir ya, berpikir, bukan terkait pelaksana teknis. Tingkat kedalaman dari masing-masing prodi karena jenjangnya berbeda itu memang kami perhatikan. Jadi tidak kuliah D3 berasa S1, S1 berasa D3 gitu. Jadi kami jamin nih yang D3 ya sesuai dengan kedalaman untuk D3 saja gitu. Artinya ada batasan. Ada D3 keperawatan, ada S1 keperawatan juga. S1 keperawatan lanjut juga di nurse, profesi nurse. Jadi lanjutan dari S1 keperawatan.
1: Kalau D3?
0: D3
1: keperawatan D3 apa?
0: Tenaga vokasi memang, tenaga vokasi D3 memang gitu. Dia punya serkom sama kayak yang D3 farmasi sama D3 keperawatan. Gitu. Dia punya ini sertifikat kompetensi, jadi bisa langsung bekerja. Jadi kalau misal aduh sekolah S1 kok lama ya gitu ya, harus lanjut ya, berarti ambil yang D3. Nanti suatu saat punya uang, lanjutlah ke S1 kan gitu. Bisa.
1: Nah, ini kalau orang tua mendengar nih tadi menarik yang diceritakan D3, S1, farmasi dan keperawatan, itu ternyata outputnya berbeda. Berarti kalau boleh saran ke para orang tua nih, sekarang udah buka websitenya Centamaku nih, iya ya D3 atau S1 ya, iya Bu Desi.
0: Oh gitu ya, kasih milih saran. Yang mana gitu ya, milih
1: berarti
0: mana?
1: Berarti untuk anakku kira-kira D3 atau S1 nih?
2: Mungkin disesuaikan sama
0: ini ya, biaya juga. Sih.
2: Jadi kalau biaya, tentunya kalau D3 itu akan lebih
0: lama waktu ekonomi sama juga ya, Mas, ya?
2: Waktu perkuliahannya. Jadi kalau D3 kan cuma 3 tahun gitu, 6 semester, tapi bisa langsung dapat serkom, alias dia bisa langsung bisa digunakan bekerja. Untuk bekerja. Kalau S1 memang biaya lebih tinggi, cuman dia memang harus ambil profesi
0: ya,
2: itu tadi.
0: Harus ambil profesi.
2: Cuman ya memang nanti kalau udah ambil profesi, lingkup kerjanya sebagai
0: apoteker gitu.
2: Enggak, bukan ya, pelaksana gitu loh.
0: Oh, bukan pelaksana. Ya.
2: Udah profesi.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan ya, yang S1 tidak lanjut ke apoteker bisa juga bekerja gitu. Industri juga banyak yang membutuhkan dari farmasi kan, tidak semua harus apoteker. Jadi jangan berkecil hati, ambil S1 nanti lulus enggak bisa kerja dong. Masih bisa bekerja. Nanti suatu saat kalau pengen melanjutkan kan bisa kembali ke ITK, lanjut apoteker kan, seperti itu. Kadang kan harus gap year dulu ya, beberapa orang tuanya kan istirahat dulu lah ya, sekolah terus gitu ya, kerja dulu deh gitu, nanti setahun lagi balik, itu juga bisa gitu. Jangan khawatir, yang D3 kok D3 ya, D3 keperawatan itu udah ada 30 orang Mas yang di Jepang
1: sekarang?
0: Diterima di rumah sakit di Jepang.
1: Keren, 30 orang. Berarti contoh kalau orang tua bertanya mau masuk ke Centamaku D3 PS1, kembali lagi ke orang
0: pilihan,
1: tua
0: ya, pilihan mau yang lama kuliahnya atau mau yang cepat terus bisa kerja. Itu kan hidup pilihan ya, Mas ya. Kalau punya biaya istilahnya oh ya sudah nih ambil S1 aja. Sisa, kan gitu ya, grade-nya akan berbeda memang. Itu kan semua pilihan ya.
1: pilihan yang penting di centamaku ya.
0: Iya, yang penting di centamaku ya. Betul. Itu penting. Tagline.
1: Harus di tegas. Outputnya sekarang lulusan-lulusannya centamaku sudah pada kemana sih? Orang tua pada butuh bukti nih kawan-kawan Rasika. Dengan berbagai program yang tadi sudah ada nih, anak-anak lulusannya centamaku udah pada kemana sih?
2: Kalau teman-teman lulusan alumni udah pada bekerja sebagai PNS banyak juga. Kemudian di rumah sakit umum daerah yang besar, kemudian di apotek, dan juga di BUMN juga ada. Terus beberapa juga udah pada keluar negeri kak, kayak di Kuwait, Jerman, kemudian di Jepang juga udah banyak banget. Jadi sebenarnya koneksi kita ke Jepang tuh udah gampang lah istilahnya.
1: Asik, cakep banget. Ya, koneksi ke Jepang,
0: Ini yang terbaru. Kami Arab Saudi sama Jerman.
2: Yes.
1: Oh, keren.
2: Yeah. Arab Saudi sama Jerman.
1: Kenapa kemudian centamaku bisa berpikir abroad seperti itu?
0: Go internasional dong, sesuai visi kita dong. Sesuai visi kita itu yang unggul dan berdaya saing internasional.
1: Belajarnya di centamaku di Kudus, kemudian ilmunya diimplementasikan di Jepang dan ke depan di Arab Saudi, bisa catch up anak-anaknya.
0: Bisa dong.
2: Nyatanya juga udah banyak lulusan kita yang di sana. Dan mereka kayak stay di sana, kayak keenakan aja di sana.
1: Ya iyalah udah ke sana kok ya.
0: Europe, Mas.
1: Apa yang membuat orang-orang bisa kompetensinya bisa dipakai di luar negeri sana? Selama di centamaku ngapain aja mereka?
0: Oh, tentunya dukungan dengan SDM dosen yang membantu mahasiswa untuk meraih kompetensi ya mas. Tentunya tidak hanya magang dulu, yang pasti adalah kurikulumnya dulu. Kurikulumnya membuat cetakan mahasiswa yang bagus, praktikumnya real apa yang terjadi di lapangan kan gitu. Kalau nyuntik ya nyuntik, tapi kan enggak pakai manusia ya.
1: Dijamin enggak gerudal-gerudul ya di Jepang ya.
0: Oh iya. Jadi memang
1: ekspresinya Bu Desi dulu.
0: Tagline masih kali ya.
1: Makanya.
0: Mukanya sudah kayak ibu
1: sampai
0: soalnya.
1: Sampai gitu kan. Giniin loh guys.
0: Iya betul. Jadi pembelajarannya memang real sesuai apa yang ada di tempat pekerjaan gitu ya. Artinya kalau memang itu di rumah sakit ya kami sesuaikan lab kita itu ya kayak di rumah sakit ya, ada stasenya kayak kalau masuk UGD. Jadi ada garis-garisnya juga. Persis Mas, kalau enggak percaya nanti Mas Yuda ke Kudus aja.
2: Boleh gitu main.
1: Ya. Boleh aku jalan-jalan ke Cendol
0: boleh
1: ya.
0: Dong, boleh dong.
1: Oke. Nah, itu berarti ke depan, rencana ke depan apa yang akan dilakukan oleh centamaku agar mahasiswa-mahasiswinya juga lebih go internasional ke depan dan bisa lebih jadi lulusan yang unggul di bidang kesehatan. Bu Desi?
0: Saya
2: nggak apa-apa ibu.
0: Nggak tahu aja. Yang diusahakan tentunya tadi membekali kompetensi baik hard skill maupun soft skill. Karena berilmu aja nggak cukup ya mas. Jadi memang karena beberapa di luar negeri itu tenaga kesehatan dari Indonesia itu lebih disukai karena kita sopan santun ya. Jadi kita tidak hanya membekali hard skill, tapi soft skill dan karakter mahasiswa itu memang benar-benar kita ini ya pastikan supaya nantinya juga lulusannya itu bagus.
1: Oh berarti gitu. Industri di Jepang sana udah ada testimoni ke centamaku?
0: Ada ya, sudah.
1: Gimana?
2: Ya mereka suka kan bahasa Jepang. Pokoknya karena kita mungkin Indonesia kan orangnya ramah, jadi mereka ya lebih suka. Kalau pernah aku dengar dari alumni yang saat ini di Kuwait, pekerja kita tuh lebih disukai karena lebih telaten dan juga lebih ramah itu. Mungkin kalau di apa ya, kita kan kayak enggak suka marah ya, kita sering ketawa. Nah itu disukai kayak inrimonan ya itu. Jadi mereka akeh mbak sing seneng karuang Indo gitu.
1: Ngomnya juga pakai bahasa Jawa gitu?
2: Ya kan lulusan kita kan. Pas dia balik ke kampus dia cerita kasih testimoni.
1: Nah Bu Maria kayaknya masih banyak orang tua yang bingung nih.
2: Jangan bingung.
1: Coba diyakinkan lagi.
2: Buat orang tua, teman-teman yang saat ini mungkin masih bingung ya, belum dapat sekolah kesehatan yang tepat, langsung gabung aja ke ITKS Cendekia Utama Kudus. Atau teman-teman yang saat ini masih duduk di kelas 12 ya Bu ya. Kuliah neng dia, aku tahu perasaan mereka. Mereka masih bingung aku mau kuliah apa mau kerja, kuliah aja di ITKS Cendekia Utama Kudus.
1: Nah, itu ya.
2: Karena karena kita asik kuliah di sini, kemudian biayanya tadi bisa diangsur, tidak memberatkan, dan kita biaya sudah all in, jadi kita udah transparan istilahnya.
1: Pegang omongannya Bu Maria ya guys.
2: Pegang.
1: Tenang lo ya, di rumah S.A. Kudus dan sekitar.
2: Karena UKT kita udah mencakup SPP, SKS, praktikum, remedi, semuanya. Okay. Dan kita juga udah ada lab bahasa, jadi kita kalau mengadakan TOEFL tuh udah kita sendiri. atau udah punya ruang OSC ya yeah. Bu ya, ruang CBT. Mm-hmm. Jadi kayaknya untuk kampus kesehatan kita udah top.
1: Mantap, yeah, ditunggu top ya. Mantap. Websitenya disampaikan lagi Bu Maria.
2: Oke, okay, buat teman-teman bisa ikuti follow sosmed kita, IG sama TikTok di itekes.centamaku. Jadi kita sering live dan kalian bisa hubungi di hotline kita atau call center kita di 0815-774-5757 gitu.
1: Bu Desi, yakinkan para orang tua atau mungkin putra-putri atau masyarakat yang masih belum yakin sama yeah, centamaku. Yeah,
0: yeah. Oke, okay, bagi bapak ibu gitu ya, bapak ibu, orang tua,
2: yang saat ini
0: masih bingung, yang masih bingung nih
2: di kelas 12
0: belum dapat gitu. Kampus sekolah. Nih gitu ya, mumpung nih ITKES Centamaku masih buka sampai September, ya,
2: sampai September, yuk.
0: Gabung bersama kami gitu ya, buka websitenya, cek IG-nya gitu, bisa menghubungi langsung, datang langsung juga bisa, ya. Mau kampus tour okay. gitu, kita mau lihat-lihat fasilitas kami okay, gitu, jadi monggo datang ke kampus kami, daftar ke ITKES Centamaku. Dipastikan go internasional
1: ya. Kita tunggu di Jepang ya. Pokoknya kalau Anda masuk di security, pos security, nah belakang security itu kantornya Bu Maria sama Bu Desi.
2: Oh, betul. Selamat datang.
1: Wah, keren banget guys, kesempatan untuk Anda bisa melebarkan sayap, melebarkan karir di bidang kesehatan bukan cuma di Indonesia tapi sampai dengan ke Jepang, Kuwait dan mana lagi tadi satu lagi?
0: Arab Saudi, Jerman.
1: Bersama Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, pembukaan sampai September, masih buka
2: bisa,
1: ada banyak kelas,
2: secara online maupun offline.
1: Nah, ya. Kelas apa aja tadi Bu Maria?
2: Ada kelas reguler, kemudian kita ada juga RPL sama kelas karyawan. Nah, aku boleh sekali lagi enggak?
1: Boleh, silakan.
2: Nyebutin lagi enggak biar teman-teman enggak lupa. Ya. Teman-teman, kita ada di dari D3 sampai profesi. Di D3 kita ada D3 farmasi dan D3 keperawatan. Untuk S1-nya kita ada S1 kesehatan masyarakat, S1 keperawatan dan S1 farmasi, dan untuk profesinya kita ada di profesi nurse dan profesi apoteker.
0: Nah. S1 kesehatan masyarakat
2: sudah.
1: Tadi sudah disebutkan.
2: S1 kesehatan masyarakat kita satu-satunya di
1: Kalian,
2: di Residen Pati.
1: Betul sekali. Yeah. Masyarakat Pati, Grobogan, Rembang, Blora, kesehatan masyarakat ke Centamaku.
0: Semarang boleh kok, Mas.
1: Semarang juga boleh.
0: Boleh. Masa kita ada yang dari Semarang juga.
1: Mantap banget.
2: Masih PSPK kita malah.
0: Iya, masih PSPK kita itu dari Riau, NTB, Papua. NTT, Papua juga ada. Gitu. Jadi Kalimantan banyak banget
1: punya
0: dari luar Jawa.
1: Berarti kalau di Centamaku.
0: Iya,
1: punya banyak teman dari luar Jawa gitu.
0: Iya, betul.
1: Satu kata Bu Desi untuk Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus.
0: Unggul.
1: Terus apa lagi? Tiga kata deh.
0: Tiga kata. Apa ya, Mbak?
1: Unggul.
0: Apa lagi ya?
2: Terpercaya.
0: Tadi apa ya? Tiga kata kita, 3T kita apa, Mbak?
1: Bu Maria dulu deh, tiga
0: ya,
1: kata.
0: Jangkau ya, transparan, terus terpercaya ya.
1: Bu Maria, tiga kata untuk Institut Teknologi Cendekia Utama Kudus.
2: Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus, kita bisa.
0: Pasti bisa.
1: Terima kasih Bu Maria, Bu Desi untuk waktunya hadir ke Rasika. Cek aja nanti kita unggah juga informasi seputar pendaftaran mahasiswa barunya Centamaku ya di Instagram dan media sosial Rasika. Dicek aja di situ nanti ya. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Kelana Kota di 105.6 FM Rasika USA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 18 warga binaan Lapas Kelas 1 Kedung Pane Semarang langsung bebas setelah menerima remisi umum kemerdekaan. Secara keseluruhan, ada 1.009 warga binaan yang mendapat pengurangan masa pidana. Remisi diberikan bagi warga binaan yang memenuhi syarat, di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, dan aktif mengikuti pembinaan. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari mengatakan 18 warga binaan langsung bebas karena masa pidananya berakhir setelah mendapat revisi. Pemberian revisi diharapkan menjadi motivasi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat. Sementara di Jawa Tengah, sebanyak 9.516 narapidana dan 35 anak binaan mendapatkan remisi dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari jumlah tersebut, 254 narapidana dan 1 anak binaan dinyatakan langsung bebas setelah mendapat pengurangan masa pidana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan remisi harus menjadi momentum evaluasi agar warga binaan membangun keterampilan dan tidak mengulangi kesalahan. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi bekal warga binaan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan secara mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah.

dari 105,6 FM Rasika USA. Saya Haris kawan, jam 11 sampai dengan jam 12. Lumayan 1 jam kita ngobrol-ngobrol santai, pantau-pantau arus lalu lintas yang mungkin sekarang ini kita pantau bersama. Dari beberapa ruas jalan, beberapa wilayah di jalan tol misalnya, itu ada pekerjaan jalan yang ke arah Gayam Sari, dari Serondol ke Jatinggalek ke arah Gayam Sari. Begitupun di tanjakan tol Tembalang ada pekerjaan jalan. Tapi arus lalu lintas overall lancar ya untuk di jalan tolnya. Sementara di Majapahit untuk arus lalu lintas ada di Gayam Sari masih lancar. Pekerjaan jalan yang di Cor itu sudah bisa dilewati dan berpindah ke lajur tengah. Oke. Kemudian yang paling panjang, paling tersendat untuk saat ini adalah hampir 2 kilo itu di Kalibanteng arah ke Puri Anjasmoro. Tepatnya di perempatan Puri Anjasmoro ini padat sekali, ekornya sampai Kalibanteng kawan. Sampai Hanuman. Karena satu volume kendaraan yang meningkat, kemudian yang kedua adalah tadi laporannya ada ini ada pekerjaan jalan di Arteryo Sudarso, kemudian volume kendaraan dan juga traffic light lampunya padam di semua arah. Apakah sekarang udah nyala kawan? Mohon reportnya ya. Kemudian ekornya cukup panjang. Kalau Anda dari Krapyak mau menuju ke Yosudarso, siap-siap padat. Antreannya hampir 2 kilo kawan. Mulai dari lepas Krapyak sebelum Hanoman itu sudah padat melambat sampai ujungnya di perempatan Puri Anjasmoro di Tionghoa Iwan. Oke, di situ cukup padat sekali kawan ya arus lalu lintasnya untuk siang hari ini. Sementara jalur lainnya yang terpantau siang ini di sekitar kawasan U-turn Kubro normal aja sih kepadatannya begitu. Kemudian jalur Pantura Timur lancar ya, Semarang Demak Kudus lalu lintasnya lancar saja untuk siang ini. Pak Iwan kita tadi melintas perjalanan menuju ke Wonosobo full via konven ya, mungkin sekitar 5 jam tadi. Dan tadi menjumpai beberapa titik persiapan ada karnaval. Jadi masih persiapan, jadi belum macet gitu. Mungkin siang nanti Wonosobo Banjarnegara banyak kegiatan. Cuaca mendung tanpa hujan. Oke. Baik, Pak Iwan kita menuju ke sana. Oke. Tak istirahat dulu katanya. Nanti Kelana Kota sore bergabung lagi dari Puerto Rico City. Siap. Kemudian Pak Sinyo menginformasikan tadi di jalan tol ya. Kemudian juga Pak kita sapa Pak Wiji Setio, selamat siang juga melintas di Grobogan, tersendat sedikit di perbaikan jalan Jatilor Godong. Oke, siap. Tapi so far

0: apa namanya tadi di Genduk, kemudian di Bangetayu, lancar saja, kepadatan normal, warga sekitar menuju ke arah Majapahit lancar sekali. Oke, cuaca cerah. Kemudian Pak Awetri, selamat siang. Adakah informasi?
1: Kali ini nemu mobil ada sirenenya kayak ambulan, platnya AD1488ML. Ini barusan nyalip saya itu ada anunya apa itu sirenenya ambulan. Mobilnya Innova Ribbon, tapi bukan ambulan.
0: Ya, baik. Jadi strobo barangkali ya yang dimaksud, ada strobo. Memang penggunaannya hanya untuk kendaraan tertentu.
1: Selamat pagi menjelang siang Raska. Tadi saya perjalanan dari Karanggede ini mau pulang ke Semarang nih. Tadi itu saya disalip mobil ya. Innova Ribbon putih itu yang saya video itu. Itu nyalip ada sirenenya ambulan, tapi mobilnya nggak ada tulisannya ambulan itu. Kurang tahu itu bagaimana. Tapi barusan nyalip, terus saya kejar, saya videoin. Karena nggak ada tulisannya ambulan. Ini di daerah sebelum Suruh, setelah Karanggede, sebelum Suruh. Begitu.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Saya tahu Pak, saya apal undang-undangnya tahun berapa, dan kita juga sama-sama tahu persis kawan Rasika bahwa penggunaan lampu strobo pada kendaraan di Indonesia memang dibatasi dan tidak boleh sembarangan gitu. Kita sama-sama tahu juga bahwa kalau misalnya lampunya itu warna biru, yaitu kendaraan yang memiliki hak utama tertentu, terutama kendaraan kepolisian. Kalau merah itu digunakan pada kendaraan tertentu seperti pemadam kebakaran, ambulan, dan kendaraan yang menjalankan tugas tertentu sesuai ketentuan. Nah, apakah mobil itu termasuk itu? Tapi yang pasti mungkin Anda bisa melihat kawan. Untuk strobo warna kuning itu untuk kendaraan tertentu yang memberikan peringatan atau penanganan di jalan. Seperti misalnya kalau Anda mungkin melintas di ada apa kendaraan patroli apa namanya patroli jalan raya di jalan tol misalnya itu menggunakan warna kuning, kendaraan konstruksi atau pemeliharaan jalan itu menggunakan warna kuning. Nah, kendaraan pribadi tidak boleh memasang atau menggunakan strobo yang seolah-olah menunjukkan kendaraan tersebut memiliki hak prioritas. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Saya apal betul pasal-pasal ini. Khususnya ketentuan mengenai penggunaan lampu, isyarat, dan sirene. Gitu kawan Jessica ya. Jadi bisa jadi itu apa namanya tidak peruntukannya. Oke. Beberapa catatan lainnya lagi. Oh ya, untuk diketahui bersama, yang menarik itu adalah bukan sekedar warna lampunya kawan, tetapi jenis kendaraan yang diperuntukannya juga menentukan apakah lampu strobo itu boleh digunakan atau tidak. Jadi memasang strobo aftermarket di mobil pribadi meskipun hanya untuk gaya atau agar terlihat keren, itu bisa bermasalah. Gitu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di siang hari ini. Pantau-pantau lalu lintas, sempat sejauh ini arus lalu lintasnya lancar ya. Di Boyolali, tadi ada laporan truk yang nyungsep ya, ke jurang di jalur utama. Oke, saya pantau-pantau ya, belakang tunggal tadi. Semarang arah Solo di jembatan Kenteng Boyolali.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar lalu lintas. Terima kasih mempercayakan Rasika di berbagai perjalanan Anda, kawan. Pertanyaan sebetulnya kita bisa melihat di aplikasi ya, tapi entah bagaimana kawan Rasika itu kalau nggak nanya ke Rasika itu ada yang kurang gitu ya. Termasuk juga penyebab ketersendatan ada apa gitu ya. Yang paling panjang untuk saat ini kepadatan di sekitar kawasan arteri Yosudarso, terutama di apa namanya tuh ya, di perempatan Puri Anjasmoro. Kemudian juga di KIW ada kepadatan, tapi tidak begitu panjang untuk kedua arahnya karena volume kendaraan yang cukup ramai pada kesempatan siang hari ini. Kemudian di sekitar kawasan Yutren Kubro dan juga setelah Pengapon Posis di Kaligawe Raya, untuk siang hari ini lalu lintasnya terpantau padat ya untuk kedua arahnya karena volume kendaraan yang melintas di rel kereta di jalur Kaligawe Raya. Yang arah ke kota juga cukup padat siang ini karena volume kendaraan yang melintas. Kemudian catatan lainnya nanti kami sampaikan kembali. News Flash.
1: Pemerintah kembali menyalurkan 65 ton bantuan logistik menggunakan 5 pesawat angkut pada hari kelima pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Total bantuan kini mencapai 254 ton guna menjangkau pengungsi terisolasi serta mencegah krisis pangan dan kesehatan di tempat tersebut. Demikian News Flash.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
3: Hi, hi, it's Yuriko Angeline.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Bupati Pamekasan Kyai Haji Holilur Rahman mengatakan penyaluran dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama instansi terkait. Berdasarkan data BBBD Pamekasan, kekeringan tahun ini melanda 11 kecamatan, 82 desa, dan 282 dusun. Wilayah tersebut masuk kategori kering langka hingga kritis.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 11.000 lebih paket bantuan dan 16 relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang, bantuan tahap pertama diberangkatkan dengan tujuan utama Kabupaten ND untuk mendirikan posko lapangan. Relawan terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan PMI yang bertugas di bidang SAR, logistik, serta kesehatan. Personil akan membantu penanganan darurat dan distribusi bantuan.
3: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 7.353 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro terblokir. Pemblokiran tersebut berkaitan dengan adanya indikasi aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Rahardianto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan alasan pemblokiran yang terlihat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional saat ini adalah indikasi transaksi judi online. Jumlah tersebut berasal dari total 55.567 KPM penerima bansos di Bojonegoro, baik program sembako maupun program keluarga harapan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: masih bersama di Rasika 105,6 FM. Nah, di Kelana Kota hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, kemerian peringatan hari kemerdekaan masih terus berlanjut sampai dengan akhir bulan paling tidak, dan lomba-lomba di kampung masih akan berlangsung minggu besok, kemudian sampai dengan akhir bulan juga masih ada, bertepatan juga Muludan ya, sehingga cukup seru juga ya bulan ini kawan. 25 Agustus itu nanti akan cukup panjang juga liburnya, dan mungkin setelah itu Agustus, September tanpa hari libur selain Minggu. September, Oktober, November itu sudah tanpa adanya long weekend lagi, dan mungkin hari long weekend terakhir ya tahun ini. Kemudian ada lagi nanti pada saat Natal. Ada yang menarik kawan, jadi ada berita seorang pendaki asal Brebes, M. Fahri Maulana, dilaporkan terjatuh saat melakukan selfie di bibir kawah Gunung Slamet pada tanggal 18 Agustus kemarin, hari Selasa. Jadi dia itu naik ke puncak Gunung Slamet pada tanggal 17 Agustus bersama dengan dua rekannya. Kemudian entah bagaimana kawan, dia melakukan selfie. Kemudian entah bagaimana ada batu yang mungkin pijakannya kurang kuat, sehingga terjatuh di kedalaman 20 meter ke lubang yang di dalamnya ada kawah gitu. Bukan kawah, itu tempat di mana lubang utama gunung tersebut setelah mencapai puncaknya. Dan saat ini tim penyelamat sedang melakukan upaya evakuasi ya, dengan tentu saja dibantu dengan tabung oksigen, karena bisa jadi rawan terhadap gas beracun gitu ya. Memang miris kawan, kasus seperti ini menarik kalau kita bahas, bukan sekedar sebagai cerita kecelakaan, tetapi sebagai sebuah peringatan tentang budaya mengejar konten dan mengabaikan resiko ini. Yang perlu kita bawahi barangkali adalah bahwa selfie sebenarnya bukan masalahnya. Masalahnya muncul ketika keinginan mendapatkan foto atau video yang dramatis membuat seseorang itu berdiri terlalu dekat dengan tebing, tidak memperhatikan pijakan, atau kehilangan fokus terhadap kondisi sekitarnya. Dan ini mungkin saya sering melihat kejadian-kejadian di video-video seseorang yang nyaris celaka ketika sedang berfoto atau selfie, nyaris terjatuh ketika di tempat tinggi misalnya, ada yang terpleset atau mundur tanpa melihat ke belakang, bahkan hampir terseret ke jurang. Nah, video-video itu semestinya menjadi pelajaran. Satu foto itu tidak sebanding dengan keselamatan nyawa gitu. Barangkali kalau kita mendaki, ada prinsip sederhana yang selalu diingat, bahwa cari tempat aman dulu, baru cari foto bagus gitu. Jadi jangan cari foto bagus dulu, baru cari tempat aman gitu. Kebalik kawan, jangan mencari foto bagus dengan mengorbankan tempat yang aman. Apalagi di gunung itu, kondisi bisa berubah cepat. Jalur licin, angin kencang, kabut atau batu lepas, dan juga capek bisa membuat kesalahan kecil berakibat fatal gitu. Dan mungkin ini yang perlu terus kita ingatkan, jangan sampai keselamatan baru menjadi perhatian setelah videonya berubah dari konten wisata menjadi rekaman kecelakaan. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
1: Banjir besar akibat hujan ekstrim melanda prefektur Chiba, Jepang sejak pertengahan Agustus 2026. Bencana ini menewaskan 10 orang, melumpuhkan Bandara Narita dan jalur kereta, serta hampir 1.500 rumah terpendam dan 2.500 kendaraan ditinggalkan pemiliknya akibat terjebak banjir. Demikian News Flash.
0: Pak Didi Semarang di tol ABC arah ke Serondol setelah gerbang tol Banyumanik, gerbang tol Banyumanik lama ya. Itu gerbang tol Banyumanik lama. Nah, di mana tuh? Ada perbaikan jalan dan lalu lintasnya melambat. Oke. Baik, siap. Lalu lintasnya melambat, lalu lintasnya masih relatif cukup lancar ya, walaupun sedikit melambat. Siap. Masih banyak informasinya. Jadi dari sekitar kawasan jalur tol Serondol arah mungkin Jatingaleh lama kali ya, tol Banyumanik, tol Jatingaleh lama ya di situ, tanjakan ini ya, tanjakan tol Jatingaleh. So far lalu lintasnya masih cukup lancar walaupun melambat sedikit, tidak panjang dari pantau CCTV sekitar 200 meteran.

0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kelana Kota.
1: Kalau Anda menuju ke Boyolali, kawan, lewat jalur konven, siap-siap ya, ada kemacetan, ketersendatan karena sedang ada proses evakuasi truk yang terperosok ke dalam jurang. Kejadian ini terjadi pada pukul tadi pagi sebetulnya, di Kali Pule atau Jembatan Pule atau Jembatan Kenteng Boyolali, jam 8 pagi sebetulnya tadi pagi. Cuma sampai dengan jam 10.30 tadi itu informasinya sopirnya belum bisa dievakuasi karena terjepit ya. Dan saat ini saya dikirimi foto dari Pak Danang Agung Guroho, ada proses evakuasi. Jadi praktis jalurnya menyempit nih untuk dua arahnya ya, secara bergantian karena satu jalurnya dipakai untuk kendaraan kren untuk melakukan evakuasi. Entah bagaimana, itu kan cukup dalam juga kalau saya lihat yang di video itu ya. Ya mungkin ada 5 meteran ke dalam kalau nggak salah ini, ada 5 atau 6 meteran. Ya. 5-6 meteran lah ya ke bawah. Entah bagaimana akan dievakuasi. Tapi untuk arus lalu lintas saat ini, kalau Anda mungkin lewat daerah Kenteng, yang Kenteng itu kan pertigaan yang kalau belok ke utara itu, ke utara, tembusnya ke Telatar ya, kolam pancing Telatar itu. Nah, disitulah ketersendatannya, kawan. Untuk dua arah karena kendaraannya bergantian. Oke. Untuk arus lalu lintas saat ini sedang terpantau berhenti atau tersendat atau macet ya. Dan tadi informasi terakhir sedang dalam proses evakuasi. Oke, jadi di situ ada jembatan Kenteng atau jembatan Pule. Ya, Kali Pule ya. Di situ kan ada kali namanya Kali Pule atau benar ya Kali Pule ya. Dan jembat di daerah Kenteng. Ya, di situlah pokoknya ya. Dan antrian untuk saat ini cukup padat, sekitar 1,5 kilo dari arah Ampel ke arah Boyolali, dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari Boyolali menuju ke arah Ampel. Untuk arus lalu lintas mungkin butuh waktu ya. Untuk upaya evakuasinya, sehingga Anda yang akan melintas di jalur ini silakan mengambil jalur alternatif. Alternatifnya mana tuh? Ada sih, saya pernah lewat jalur dalam, tetapi cukup jauh juga untuk keluarnya. Nah, mungkin bisa diantisipasi lewat jalan lain, atau paling tidak Anda mengetahui situasinya ya. Kalau ini tersendat ada apa gitu. Baik, itu kawan, jadi ada evakuasi truk yang terperosok tadi pagi yang diduga blong remnya sehingga terperosok ke bawah gitu. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Arif melintas di jalur Kali Banteng ke arah Yosudarso cukup padat, ada apa? Ya, mungkin yang melintas di kawasan tersebut tadi informasinya ada kendaraan mogok juga. Ya, bagaimana dengan sekarang? Bisa disampaikan juga. Kalau Anda mungkin melintas dari Kali Banteng ke arah Puri, siap-siap padat melambat ya. Arus lalu lintas yang hari ini yang melintas di catatan tersebut di jalur Kali Banteng arah Puri Anjasmoro, di perempatan Puri Anjasmoro atau jalur ke arah bandara. Jadi siap-siap yang mau ke bandara itu nanti kalau ngejar waktu padat sekali, mending menghindari jalur tersebut lewat, kalau misalnya ada sudah kadung lewat Krapia, Kali Banteng, lurus saja ke kota, nanti masuk ke Puri Anjasmoro. Menghindari kawasan Arterio Sudarso atau Puri Garden ataupun ada rumah sakit yang saya kalau agak lupa tiba-tiba. Rumah sakit Samsu Hidayat ya. Yeah. Oke. Okay. Ya di sekitar itu, tapi tersendatnya mulai dari perempatan Puri Anjas Moro. Oke. Okay. Di simpang Puri Anjas Moro. Pak Jamal Salatiga, selamat siang. Hari ini hindari dulu jalanan di perkampungan Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga atau sekitaran PTSCI. Warga dusun tetap sedang menggelar saparan. Nah, di situ biasanya apa? Macet ya. Oh, gitu. Perkampungan tetap Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga atau sekitaran PTSCI. Nah, untuk apa? Di dalam-dalam di sekitar perkampungan di dalamnya itu ada acara saparan. Oke, kemudian agenda-agenda karnaval diwaspadai ya kawan. Barangkali mungkin pada saat-saat tertentu sedang digelar karnaval, baik itu tingkat kabupaten kota maupun tingkat desa. Nah, ini biasanya akan cukup padat pada saat tertentu ya. So kemudian dari catatan lainnya lagi, tadi ada laporan kebakaran lahan ilalang yang sudah direspon oleh Damkar Kota Semarang yang saat ini sedang dilakukan upaya pemadaman ataupun penyiraman agar tidak meluas. Nah, kebakaran lahan kosong, lahan-lahan yang penuh dengan ilalang yang kering ini cukup menjadi perhatian serius bagi kita kawan, karena bisa menimbulkan bencana. Dan saat-saat ini kalau saya lihat dari upaya-upaya pemadaman yang dilakukan oleh damkar di berbagai kota itu cukup banyak menerima laporan terkait upaya-upaya pemadaman terkait dengan ilalang. Okay. So kemudian jalur lainnya untuk siang hari ini saya buka-buka lagi dari kawan Rasika yang udah masuk. Yosudarso menuju ke arah Kaligawe cukup padat terutama di depan U-turn Kubro karena volume kendaraan yang cukup padat di siang hari ini. Antrian hampir 2 kilo mulai dari setelah pelabuhan. Oke, terima kasih informasinya. Sementara untuk Genuk, volume kendaraan terpantau ramai menuju ke arah Kota Semarang. Ya, jalur Pantura Timur, Semarang Demak, Demak Kudus, Pati, Juwana, Rembang, lalu lintasnya lancar untuk siang hari ini. Kemudian arah Purwodadi juga demikian lancar untuk kedua arahnya. Kemudian juga di Jalan Majapahit itu yang dicor beton sudah bisa dilewati dan akan berpindah ke lajur lainnya. Mungkin akan berpindah karena tadi sudah ada persiapan di lajur tengah di Jalan Majapahit. Oke. Kemudian jalur lainnya di jalan tol semuanya lancar ya kawan, kecuali di jalur tanjakan Jatingaleh karena ada pekerjaan satu lajur di tanjakan tol Jatingaleh arah Serondol. Kemudian catatan lainnya lagi dari Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan lancar. Nah, di dalam kota Weleri nanti akan ada rekayasa lalu lintas kawan. Cermati pada saat karnaval yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus hari Sabtu besok. Itu nanti di jalur dalam kota Weleri itu akan ditutup total dan dialihkan ke jalur lainnya. Dari Sukorejo misalnya mau ke Semarang Batang, dialihkan ke jalur Bumiayu, Sumber Agung, lewat pertigaan Anton Motor. Ya. Kemudian dari Jakarta mau menuju ke Sukorejo, dialihkan ke arteri Weleri, pertigaan Astra, kemudian pertigaan Sumber Agung, Bumiayu, dan pertigaan Anton Motor. Hari Sabtu besok itu penutupan akan dilakukan mulai jam 11 siang sampai dengan bis maghrib lah ya, jam 6 sore. Untuk jalan menuju stasiun Weleri tetap bisa digunakan dan tetap dibuka aksesnya. Begitu kawan, nanti tanggal 22 Agustus di dalam kota Weleri akan ditutup total. Silakan antisipasi. Terima kasih. Selamat menunaikan pekerjaan Anda. Tetap waspada dan hati-hati. Hormati sesama pengguna.

0: siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejadian mobil Xenia terbakar hanya 100 meter setelah meninggalkan SPBU Kampung Kali Semarang pada Senin 17 Agustus lalu. Mobil tersebut sebelumnya mengisi BBM dan di dalamnya ditemukan 4 galon berisi bahan bakar. Kebakaran terjadi di Jalan Majen Sutoyo, Kelurahan Karangkidul, Semarang Tengah. Api berhasil dipadamkan petugas damkar dan tidak ada korban jiwa. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan mobil terbakar setelah meninggalkan SPBU dan pengemudinya disebut sempat merokok. Taufik menegaskan Pertamina masih menunggu hasil forensik untuk memastikan apakah terdapat modifikasi pada sistem pengisian BBM kendaraan. Pertamina juga menghimbau masyarakat tidak menggunakan wadah plastik untuk membawa atau mengisi BBM karena berisiko menimbulkan listrik statis yang dapat memicu kebakaran.
3: Mobil Xenia mengisi di SPBU Kampung Kali Semarang, kemudian 100 meter kemudian dari SPBU, pengemudi tersebut kedapatan merokok. Sehingga terbakarlah mobil tersebut yang di dalamnya ternyata terdapat galon yang digunakan untuk menyimpan BBM. Nah, secara logika ketika modus-modus serupa yang disalahgunakan oleh oknum konsumen itu adalah memodifikasi tangkinya sehingga katup pengisian BBM itu terhubung dengan kemasan plastik di dalamnya. Nah, ini tidak dibenarkan karena jika demikian, maka secara logika berdasarkan CCTV yang saya bagikan, itu ketika terjadi kelistrikan yang rusak ataupun juga kelistrikan yang menjadi pengaruh penyebab kebakaran, itu akan langsung menyambar seketika ketika nozzle masih tersambung. Sedangkan ini itu lebih disebabkan oleh perilaku konsumen yang merokok.
2: Sementara itu, Damkar Kota Semarang menyebut kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang diperparah keberadaan 4 galon BBM di dalam mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun mobil mengalami kerusakan parah dengan kerugian diperkirakan mencapai 90 juta rupiah. Orang utan bernama Didi lepas dari kandang Solo Safari dan sempat merusak kendaraan yang terparkir di sekitar warung makan. Manajemen Solo Safari menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. General Manager Solo Safari Miana Harikna menyatakan pihaknya siap mengganti kerugian akibat insiden tersebut. Sebelumnya Solo Safari juga telah mengganti kerugian berupa gelas yang pecah di salah satu warung. Untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, pihak Solo Safari menyebut siap memberikan ganti rugi jika pemilik mengajukan klaim. Insiden lepasnya Didi, si orang utan, kini juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Majelis Dzikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manaqib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung, Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib istiqomah Rolasan, Masjid Al-Ridwan Mintreng, Kebonagung, Demak, hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Swelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang, hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung, Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Al-Ridwan Mintreng, Kebonagung, Demak, hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Swelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang, hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah.

0: Dalam sejarah, ada seorang besar yang ternama. Ia berbangga karena di mana-mana dipuji dan dielu-elukan orang. Karena bangganya, ia lupa akan kelemahan-kelemahan dirinya. Ternyata suatu ketika, ia tak mampu mempertahankan kebesaran dan kebanggaannya ketika lawan menjatuhkannya. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang bijak berkata, "Bila engkau sedang dalam pujian orang karena keluhuranmu, ingatlah bahwa di balik itu engkau punya banyak celah. Bila engkau merasa bangga karena punya kekuatan, ingatlah bahwa di dalam kekuatan itu ada kelemahan." Kiranya nasihat orang bijak itu perlu dicermati, agar kita tidak terjebak kepada kesombongan yang dapat menghancurkan kita sendiri.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Petani tembakau di Kendal mulai optimis memasuki musim panen Agustus tahun ini. Harga tembakau serumpung emas disebut lebih menjanjikan dibandingkan tahun sebelumnya. Petani asal Ringin Arum, Siti Komzana, mengatakan harga tembakau tahun ini dinilai cukup baik. Harga dari gudang saat ini sekitar Rp60.000 per kilogram, setelah pada panen kedua sekitar Rp50.000. Harga diperkirakan kembali naik hingga Rp75.000 per kilogram pada panen ketiga, tergantung tingkat kekeringan tembakau. Kondisi ini berbeda dengan panen tahun lalu yang dinilai kurang memuaskan akibat hujan yang terus mengguyur. Petani pun berharap harga tembakau terus bertahan sehingga hasil panen tahun ini bisa menambah pendapatan mereka. Kemarau panjang membuat warga dusun Ngedat, Desa Ketro, Grobogan harus berjuang mendapatkan air bersih. Selama sekitar 3 bulan, warga mengandalkan belik atau membuat lubang di dasar sungai yang mengering untuk mendapatkan air. Air belik digunakan untuk mandi, mencuci, hingga memberi minuman ternak. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih. Mereka mengaku harus mengantri hingga 2 jam karena air resapan keluar lambat. Bahkan sumber air berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Kondisi ini menunjukkan beratnya dampak kemarau di Grobogan. Sejumlah pihak pun turun tangan termasuk Polres Grobogan yang menyalurkan sekitar 100.000 liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Amin.
1: Sugeng siang para pamidanget nglarasari. Sampun tapus tunggal nggih wancinipun mirengaken lalagon campur sari. Dinten menika dinten Rebo, kados biasa menawi dinten Rebo kawula muteraken lalagon campur sari ingkang enggal. Nembe kemawon kagem lagu pembuka kawula muteraken Sentir Lengopotro ingkang dipun tembangaken kalian Gilga featuring Abah Kirun nggih kagem para pamidanget sedaya lan para pamidanget ingkang badhe ngersakake lalagon campur sari monggo saged pinarak di 081 3258 5850 pepanggian kalian Kereta Putri lan lalu lintas dinten Rebo menika lalu lintas terpantau aman lancar kecuali di KIW TLKIW sudah mulai ada antrean di Arterio Sudarso yang mengarah ke pelabuhan tepatnya di Puri Garden itu juga ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan. Kalau KIW sepertinya TLKIW itu karena volume kendaraan saja antre di lampu merah dan di Kubro menika wonten antrean wiwit saking sekitaran Tambak Lorok. Ngaten info nipun kalian Kereta Putri siang menika monggo engkang badhe ngersakake lalagon campur sari saged pinarak wonten rasika. Engkang sampun pinarak wonten Pak Eko S sugeng siang. Wonten karnaval menika nggih.

0: wonten karnaval di mana menika Pak Eko?
1: Eh, panjang menika nggih.
2: Acara karnaval di alun-alun Banyumas.
1: Oh, alun-alun.
2: Siang Rasika ada acara karnaval di alun-alun Banyumas. Pesertanya cukup banyak, itu sampai melubir keluar dari area alun-alun Banyumas.
1: Siap-siap.
2: Begitu Rasika. Terima kasih.
1: Matur nuwun infonya. Nggih, matur nuwun infonya. Ini di alun-alun Banyumas ada karnaval ngaten. Matur nuwun infonya. Salajengipun ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Miftah sugeng siang menika badhe ngersake lagu saking prigel ngaten nggih. Oh, siap diantrikan menika menemani ngukur jalan di Semarang yang untuk sementara ini masih lancar. Dari Pahlawan ke arah Bangetayu ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak.

0: Ngaten. Ngaten matur nuwun. Sampun pinara diantrikan lagunya. Ibu Umi Yuli sugeng siang menika badhe ngersake lagu. Nah, kawula mboten muwon. Ini saya enggak nangis tapi malah lapar. Nten. Nggih, lagu saking Happy Asmara nggih. Matur nuwun. Sampun pinara. Pak Hari sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gripta dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Bandar Ahmad Yani menuju ke arah Pati Bumi Natani Mbak Gripta. Ini sudah sampai Terboyo. Leres Mbak Gripta di Gubro sepanjang jalan Sudarso yang ada kemacetan cuma di Gubro. Ekornya sampai di jembatan Tambak Lorok. Begitu Mbak, info saking kula. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Hari. Nyah, ini di sekitaran Kubro menika nggih wonten antrean. Matur nuwun Pak Hari. Pak Edi Harjono.
2: Sugeng siang Mbak Drita Putri, izin melaporkan Mbak, di daerah Pier Tendean itu sisi sebelah kanan itu ada rencana perbaikan untuk gorong-gorong ya Mbak ya. Mungkin kawan-kawan Rasika yang mau melintas di sana segera saja merapat ke sisi sebelah kiri atau tengah, lebih aman sih. Kalau saat ini belum menimbulkan kemacetan karena belum jam sibuk, tapi mungkin nanti begitu sudah jam sibuk atau pulang kerja menimbulkan kepadatan Mbak. Gitu saja Mbak Greta, matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Edi Harjono. Pak Maskon sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Gri, sekedar update siang. Sekitaran Salatiga nggih.
0: Oh, siap.
3: Iki di Jalan Lingkar situasi lalinya lancar di kedua arahnya. Dan yang pastinya kita melewati Jalan Lingkar Kembang Sakura Teng Solo Tigo sampun berbunga Mbak Gri.
0: Sampun bermekaran gitu. Ngaten, siap.
3: Nanti tak ambilin videonya Mbak Gri.
0: Oh siap ya.
3: Terima kasih.
0: Sami-sami Pak Maskon. Matur nuwun sampun pinara. Sampun maringi info untuk sekitar Salatiga nye. Bukan bunga sakura tapi buya. Bunga tapi buya mungkin ya. Ini sudah bermekaran seperti di daerah Magelang. Meniko bunga tapi buyanya bermekaran ngaten. Matur nuwun Pak Maskon. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Dwi Satya. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu mawon nggih. Ngersake lagu saking Deni Caknan. Siap diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak Pak Dwi Satya lan katur salam kagem sedaya pamidanget Rasika. Sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Larasari siang menika.

0: lemon tea yang gak asem. Lemon tea yang gak asem, manisnya ger banget. Dari Wings, seger banget. Dari Wings, full lemon tea, favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
0: Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gani, segerin ini.
0: Fresh, lemon madu yang segernya kebaik. Lemon madu yang segernya kelewatan. Segernya kelewat. Segernya kelewatan. Lemon madu. Lemon tea yang gak oh dan seger banget. Dan seger banget. Dari lemon tea favoritku. Ini lemon tea favoritku. Enak banget, tak lagi ragu. Dan enak banget, tak lagi ragu.
2: Beda expect rasa lemon tea senyegir. Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Penasaran kan? Buruan coba. Penasaran kan? Buruan cobain. Dari Wings Food. Lewatan dari Wings Food.
3: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul goreng, masak yang pasti diserbu dan seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua kedelai hitam spesial.
4: Nih,
3: kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Yutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tasih wonten Adicara Nglarasari. Kawula pikak WA malih nggih. Ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Albertus sugeng siang. Menika badhe nyuwun tembang kemawon saking Dani Caknan. Onje. Diantrikan nggih lagunya. Matur nuwun. Sampun pinarak menika ngersake Kartonyono ngaten onje. Diantrikan lagunya. Salajengipun wonten Pak Heri sugeng siang menika sampun dumugi kantor Mbak ngaten matur nuwun. Sampun dipun paringi stiker ngaten onje. Matur nuwun Pak Heri. Matur nuwun ugi nggih kalau wau sampun pinarak wonten Rasika ngaten. Pak Edi Harjono
1: cerita update lagi Mbak, untuk yang di Gayam itu sudah mulai sisi yang sebelah tengah ya Mbak ya, sisi paling kanan sudah bisa dilewati untuk mobil ataupun untuk motor, jadi sudah aman, belum ada ketersendatan. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono. Pak Maskon, nah menika maringi video.
2: Ini lho Mbak Gri.
0: Inje menika bunga tabe bu ya.
2: Bagus to?
0: Inje leres. Bunga tabe bu ya, selagi bermekaran nganten nggih Pak Maskon nggih. Tapi langkung saya menika daerah Magelang. Magelang menika rimbun nganten bunga tabe bu ya nganten. Ini di sekitaran Salatiga nggih. Matur nuwun Pak Maskon sampun maringi video bunga tabe buya yang bermekaran. Ngaten.
3: Tuh, bagus toh?
0: Injih.
3: Sesuai dengan lagunya. Terima kasih.
0: Tamu undangan. Loh kok sesuai dengan lagunya tamu undangan. Buat benten nganten Pak Maskon. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Adek, bulan ini sudah dapat vitamin A loh.
6: Vitamin A? Bukannya buat mata aja?
5: Nah, itu dia. Ternyata vitamin A bukan cuma buat kesehatan mata aja. Ayah Bunda, bulan Februari dan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A. Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat.
7: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul biru 100.000 IU.
5: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
7: Yuk Bunda, ajak si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
5: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Tasih wonten ati corong larasari meniko wonten info nggih ada sekedap ini ada kebakaran lahan ilalang di daerah Puri Anjasmoro. Saat ini sudah 2 armada damkar yang meluncur ke lokasi. Mudah-mudahan bisa segera dipadamkan ya, karena apinya cukup besar ini. Lahan kosong apinya cukup besar. Kondisi cuaca juga panas di sebelah mana nih, apinya cukup besar meniko. Di rumah luwak samping Graha Spa. Oh, kebakaran lahan di rumah luak nggih. Matur nuwun infonya. Ini tambah satu ada lagi nggih. Karena ada di lokasi sekitar perumahan menika nggih. Ini sudah menambahkan lagi armadanya nggih untuk memadamkan api di daerah Puri Anjasmoro. Pak Dwi Satya, Mbak matur nuwun nggih. 2 lagu wajib saya sudah di play ngaten once. Sami-sami matur nuwun sampun pinara. Pak Dwi Satya. Salajengipun Pak Dani, matur nuwun sampun pinara. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menyalurkan 15 kaki palsu kepada warga penyandang disabilitas. Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang 2026 ini total bernilai Rp135 juta rupiah atau sekitar 9 juta rupiah untuk setiap kaki palsu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah mengatakan kaki palsu dibuat secara khusus sesuai kondisi masing-masing penerima sehingga diawali dengan pengukuran dan verifikasi.
3: Awalnya diawali dari ketika ada usulan dari warga kalau butuh kaki palsu, kemudian kami melakukan kunjungan mengecek kondisi, setelah itu kemudian setelah terkumpul orangnya, data orangnya, kemudian kita mengundang pembuat kaki palsu itu untuk mengukur kaki palsu yang nanti akan diberikan kepada orang-orang. Karena ini kan custom, jadi diukur dulu, setelah itu sebulan kemudian dilakukan pemasangan di mana orangnya dihadirkan lagi. Karena nanti pemasangan itu sekaligus juga dipaske. Begitu.
2: Salah satu penerima, Mariono, warga Tuntang, mengaku bersyukur karena kaki palsu tersebut membantunya kembali beraktivitas setelah mengalami kecelakaan kerja. Dinas Sosial juga menyiapkan tambahan 6 kaki palsu melalui APBD Perubahan 2026. Setelah sebelumnya memberangkatkan relawan dan bantuan logistik, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mengirim 9 tenaga kesehatan ke NTT untuk membantu penanganan warga terdampak gempa. 9 tenaga kesehatan terdiri dari 3 dokter umum dan 6 perawat yang akan diberangkatkan dalam 3 kloter. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga menyiapkan dokter spesialis ortopedi untuk memperkuat penanganan korban yang mengalami cedera akibat gempa. Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah telah mengirim 16 relawan dan ribuan paket bantuan logistik menggunakan 10 armada menuju NTT. Gubernur Jawa Tengah menegaskan dukungan ini merupakan bentuk kepedulian Jawa Tengah agar masyarakat terdampak gempa di NTT tidak merasa sendirian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sampun tabuh kalih langkung sedasa menit nggih tasih wonten adicara Larasari. Enggang sampun pinarak wonten Pak Gondo sugeng siang. Menika Pak Gondo ngersake lagu kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Enggang sampun pinarak malih wonten Pak Wahyu sugeng siang. Menika maringi info ada karnaval jalan kaki SMP Satu Welahan hari sekedap-sekedap. Infonya hari apa ini nye? Bersama melangkah. Oh, dinten meniko, siap-siap. Dinten meniko ada karnaval jalan kaki nye, poro pamidanget di sekitar Welahan. Ini dimulai jam 1 siang dan pesertanya itu siswa-siswi, guru, dan karyawan SMP Negeri 1 Welahan. Jadi ini karnaval jalan kaki. Rute karnavalnya startnya di SMP 1 Welahan. Lajeng nanti melintas di sekitaran menapa menika jalan ada masjid. Apa ini kok kecil-kecil tulisannya? Oh, Masjid Jami. Terus oh ada lapangan Gelora Bumi Kuaten. Nganten nggih. Matur nuwun sampun maringi info Pak Wahyu. Pak Antopona sugeng siang ini OTW Semarang edisi to milk. Edisi ke susu ya kan? Ini mau masuk tol saja. Oke, lagunya nemen nggih diantrikan. Pak Albertus meniko Pak Albertus pepanggian kalian kawan Rasika. Salam kenal Pak D. Ngaten. Mobilnya Sigra warna silver 1256. Ketemu di mana menika Pak Albertus? Matur nuwun sampun pinarak. Tase kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara Larasari.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Albertus. Menika Pak Albertus pepanggihan kaliyan kawan Rasika di daerah Kalibanteng. Pas di bawah jembatan ngaten nggih. Matur nuwun Pak Albertus. Pak Antopona sami-sami nemen sampun kawula puteraken nggih. Pak Lasarus sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Kri.
0: Inji,
1: salam
0: Pak
1: buat Pak Albertus. Itu saya Mbak Kri 1256.
0: Oh,
1: belakangnya Ika.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, ketemu di mana ya Pak Albertus? Ngalian kah atau Kalibanteng?
0: Di Kalibanteng.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami. Ternyata ini mobil Pak Lasarus nggih. Mobil Pak Lasarus ini Pak Albertus ketemu di daerah pundi menika kalau wau? Kalibanteng pas di bawah jembatan. Pak Derisal sugeng siang.
2: Selamat siang Mbak Greta.
0: Inye, sugeng
2: ini
0: siang.
2: Ini ada macet di Bergas ini.
0: Di Bergas.
2: Di Sido Muncul mungkin sampai pasar ini. Pasar Karangjati. Padat merayap.
0: Siap, matur nuwun di daerah Bergas nggih. Ini ada antrian mulai dari sekitaran Sido Muncul itu sampai di ini, enggak sampai Pasar Karangjati, Pak. Menika antriannya sampai di sekitaran Giri Sonta. Kemungkinan ini banyak kendaraan yang putar balik karena di Giri Sonta itu depan Giri Sonta dibuat putar balik nggih. Nganten infonya. Pak Derisal, sak lajengipun kawan di 5938 kalian Pak Handoyo nggih. Menika salam kagem sedaya sederek pamidanget Rasika. Lan ngersake lagu kemawon. Saking woronye. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Albertus, nah menika ingkang pepanggihan kalian Pak Lasarus wonten Kalibanteng, tepatnya di bawah jembatan. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Suasana menjelang Muktamar ke-35 NU tak hanya hangat dibicarakan di lingkungan elit pengurus besar NU. Gaung yang sama juga terasa hingga ke akar rumput, termasuk di kalangan Nahdliyin Banyuwangi yang menggelar forum diskusi bertajuk Jagong Muktamar Menggagas NU Abad Kedua dari Pinggiran. Forum diskusi ini juga dihadiri Abdullah Aswar Anas selaku pembicara kunci yang sekaligus menjabat sebagai tim penyusun draft materi keorganisasian Muktamar ke-35 NU. Anas menjelaskan ke depan tata kelola keorganisasian NU akan lebih menitikberatkan pada mekanisme musyawarah serta penguatan otoritas keulamaan.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar sore ini. Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menghidupkan permainan tradisional seperti dakon, yoyo, klompen, lompat tali, tari tambang, dan lainnya. Peringatan hari jadi Kabupaten Situbondo Harjakasih sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum diresmikannya permainan tradisional menjadi permainan yang dilombakan di setiap bulan Agustus. Bahkan kawan, Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo membuat kebijakan bahwa di setiap kecamatan harus melakukan perlombaan permainan tradisional agar permainan tradisional kembali digemari anak-anak yang saat ini sudah beralih ke permainan online menggunakan gadget. Bupati juga bilang permainan tradisional ini selain menjaga warisan budaya, juga melatih kekompakan, kerjasama, dan menjunjung sportivitas.
3: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemkot Batu dorong pembentukan Dinas Desa 2027. Pemerintah Kota Batu mendorong pembentukan Dinas Desa pada 2027 sebagai instrumen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut, keberadaan dinas tersebut diperlukan agar komunikasi dengan desa dapat dilakukan lebih intensif. Pemkot juga menekankan pentingnya transparansi dan sinkronisasi dalam penyusunan RKPD 2027, termasuk menyelaraskan program desa dengan visi pemerintah pusat dan Jawa Timur sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: tasih wonten adicara nglaras sarilan kalawau nggih. Di sekitaran Bergas ini ada antreannya cukup panjang karena antreannya mulai dari kalau tadi mulai dari Sido Muncul, tapi ini sudah agak berkurang antreannya mulai dari SMA Negeri 1 Bergas. Simpulnya itu di sekarang simpulnya di Pasar Karangjati ini tadi karena ada kontainer yang mogok di depan kiri sontang ya. Itu yang menyebabkan antrean. Matur nuwun Pak Imam, sampun maringi info. Ibu Nini Herowati, sugeng siang. Ini di kantor ngantuk lan lemah letih lesu lunglai nganten nggih. Terus staf saya bilang, "Mbak, chat Rasika aja, Bu, request Gilga nganten." Iya. Tadi Gilga sudah saya play lho, Ibu. Sampun pengkalih ngaten. Engkang pertama Sentir Lengo Potro. Engkang kedua Nemen. Nah, mangke Gilga kawula puter malih. Kersanipun semangat ngaten nggih, Bu Nini. Nggih, mboten menapa ora kumanan, tenang. Masih ada kumanan Gilga wis. Tapi kok larane nglarani ra kira-kira ngaten. Aduh. Ini lagunya bikin semangat enggak ya? Wong nglarani kok ra kira-kira jal. Dadine ngantuk. Siap nggih, diantrikan nggih, Bu nggih. Kawan di 4172, waalaikumsalam sugeng siang. Menika ngersake lagu kemawon nggih. Saking Darboy Geng. Pak Soleh.
1: Siang Mbak Grita, mau tanya jalur Mbak dari Jatelen ke arah Telok Gorjo. Macet mboten nggih, suwun.
0: Saking Jatelen nggih. Jatelen menuju ke arah Telok Gorjo, siang menika jaluripun tasih lancar, mboten wonten ketersendatan.

0: Aku wis berjuang tenanan kanggo awakmu.
1: Aku ya wis mati-matian mas Rimo awakmu.
0: Jare we pengen dialah

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Asia USA.
1: Tasih wonten ati corong Larasari lan menika ati corong Larasari badhe purna nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Saderengipun kawula pamit wonten Pak Danang Arif sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gri.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Nyuwun info arus lali Mbak Gri saking Krapyak dumugi Solo 3 ngene Tengaran. Kalian nyuwun sekar Mbak Gri. Kangen nih keri nih abah Didi Kempot. Suwun
1: piyantun Mbak Bi. Matur nuwun Pak Danang Arif menika dari Krapyak menuju ke arah Salatiga nggih. Siang menika sedikit melambat di sekitaran jembatan Tembalang itu karena ada pekerjaan jalan nggih, tapi melambatnya sedikit saja pas di atas jembatan Tembalang itu. Tapi lepas Tembalang menuju ke arah Salatiga, mau keluar Tingkir boleh, keluar Bawen juga boleh, jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wijanarko, sugeng siang, menika dari Tembalang ke arah Ambarawa untuk daerah Karangjati, kalau macetnya itu di mana? Karangjati untuk yang tersendat ini yang arah ke Semarang. Kalau untuk arah ke Bawennya, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten, Pak Wijanarko, lan lagunya kodosipun sampun boten sakit keputar nggih ngaten. Ibu Nini Herowati lho Mbak, ini lho diketawain stafku malah nangis Ibu jadinya ngaten. Lah nggih to. Lah wong pengennya biar enggak ngantuk malah ngelarani kok ra kira-kira ngaten nggih Bu Nini nggih. Matur nuwun. Mangke jam 3 mangke kawula putraken ingkang menapa nggih ingkang jeduk-jeduk ngaten. Kemarin Bu Nini ngersake lagu Hong tong ye. Nah, nanti saya play yang Hong. Nah, kan betul lagu Hong soalnya telolet ngaten ye. Kawan di 5935 lagu Infonemase sampun ye. Sampun kawula puteraken. Pak Wahyu menika ketersendatan di Kaligawe saderengipun flyover Tol Muktiharjo arah ke Terboyo. Di sekitaran Kaligawe nggih di jembatan tol itu ada antrean di bawah jembatan tol, antreannya mulai dari setelah ini ya. Setelah rel kereta Kaligawe. Ngaten matur nuwun Pak Wahyu infonya. Kereta Putri pamit rumiyin saking ati corong Larasari amargi sampun purno nggih ngantos tabuh tiga mawon. Benjang tasih wonten wekdal tasih pepanggihan kalian Kereta Putri ingkang badhe ngersake lelagon Campursari saged pinarak malih wonten Rasika. Kawula pamit rumiyin saking ati corong Larasari samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendalami dugaan kredit macet di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan. Sedikitnya 50 saksi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh tim pidana khusus Kejati Jawa Tengah yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan mulai Selasa hingga 27 Agustus mendatang. Kasih Intel Kejari Kabupaten Pekalongan Triyono Jatmiko mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono membenarkan pemeriksaan dilakukan tim Pitsus dan masih dalam tahap awal. Nominal kredit macet belum diungkap, namun informasi awal menyebut dugaan persoalan berkaitan dengan sejumlah fasilitas kredit sejak 2021 hingga 2024 dengan nilai keseluruhan mencapai ratusan miliar rupiah. Seorang remaja asal Sirampok, Kabupaten Brebes, Fahri Maulana, 16 tahun, meninggal setelah terjatuh ke kawah Gunung Slamet. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan korban terjatuh saat duduk di bibir kawah Senin 17 Agustus lalu. Tanah yang menjadi pijakannya tiba-tiba ambrol, membuat korban terjatuh ke dalam kawah dengan perkiraan kedalaman 15 hingga 20 meter. Tim SAR gabungan kemudian mengerahkan 3 tim untuk melakukan evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan peralatan mountaineering dan tabung breathing apparatus untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gas beracun di dalam kawah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore kawan Rasika, kita berkelana kota ya. Jam 3 sore lebih 15 lewat 10 menit. Dan cuaca untuk Ungaran dan sekitarnya mulai mendung ya kawan Rasika. Tapi bagaimana untuk kondisi cuaca, apakah nanti ada potensi hujan? Nanti kita akan sama-sama update cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Gitu kawan Rasika. Dan untuk saat ini Ungaran dan sekitarnya terpantau mendung. Terus tadi di Karangjati yang sempat melambat, saat ini di sekitaran Karangjati sudah lancar kembali, sudah tidak ada ketersendatan. Di tol di sekitaran tol ini Tembalang ya, yang di jembatan Tembalang itu sedikit melambat juga karena ada pekerjaan jalan pas di atas jembatannya yang arah ke Srondol atau arah ke ini ya, arah ke selatan. Terus untuk sekitaran Kalibanteng ini antriannya cukup panjang. Antrian itu mulai dari Makam Kerkop sampai di Puri Garden itu antriannya karena masih ada pekerjaan jalan. Untuk TLKIW saat ini melambat juga tapi pendek saja, tapi sudah melambat di kedua arah untuk sekitaran KIW. Sayung masih lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitaran Tambak Lorok sampai Kubro ini juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan lagi. Sejauh ini lalu lintas terpantau aman, hanya di jalur Timur Tengah, tepatnya di jalur Purwadadi Godong, Godong Purwadadi ya, ini antrian yang Godong Purwodadi itu cukup panjang karena antriannya mulai dari SPBU Godong simpulnya di sekitaran Jatilor karena masih ada pekerjaan jalan dan jalurnya dibuat buka tutup. Kalau yang dari arah Godong ke Purwodadi antriannya cukup panjang. Kalau dari Purwodadi menuju ke arah Godong ini ya lumayan sih, tapi lebih panjang yang arah ke Purwodadi untuk saat ini karena di sekitaran Jatilor itu masih ada pekerjaan jalan gitu. Kawan Rasika untuk update-nya. Dan untuk saat ini yang menuju ke arah barat di sekitaran Mangkang, Kaliwungu, Lingkar Kaliwungu, Kendal sampai di Cepiring, Weleri, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 3258 58 500. Dan yang sudah gabung ada Pak Agus Purwanto.
1: Selamat sore Pak Kri, ini ketersendatan iya, di exit tol Tembalang ya.
0: Oke.
1: Di alternatifnya bisa keluar tol Tembalang, nanti kalau mau masuk, masuk lagi di Banyumane ya. Terima kasih.
0: Oke, di exit tol Tembalang itu karena ada pekerjaan jalan ya Pak ya. Oke, terima kasih infonya Pak Agus Purwanto. Pak Gondo, lagunya ditunggu saja. Untuk saat ini di sekitar tol Tembalang ya, ini melambat jalurnya. Pak Edi Suprianto, untuk Jatilor ini tersendat panjang yang dari arah Godong ini sudah sampai di Pasar Godong karena ada pengecoran ya. Nah ini kondisi di sekitaran Jatilor untuk jalur Godong Purwodadi yang panjang itu antriannya karena sudah sampai di Pasar Godong ya kawan Rasika. Harap sabar kawan Rasika kalau ini sudah macet karena berhenti ya, jalurnya dibuat buka tutup ini. Oke, terima kasih infonya Pak Edi Suprianto. Pak Wahyu menginfokan setelah Jatenglen ada truk mogok posisi di lajur kanan arah ke Demak. Tapi untuk jalurnya di depan HIT ini kering ya. Dan di depan HIT juga jalurnya lancar. Yang di Jatenglen ini ada truk mogok juga masih aman meskipun melambat sedikit saja posisi di lajur kanan ya. Oke, terima kasih infonya Pak Wahyu. Harap hati-hati yang melintas di Jatenglen yang arah ke Demak karena sedikit melambat imbas ada truk yang mogok. Truk mogok posisi di lajur kanan. Kawan Rasika bisa terus memberikan info di 081 3258 58 500. Dan ini saya kutip dari laman CNN. Di Indonesia selama 2026 ini baru masuk bulan Agustus ya, ini telah banyak terjadi kecelakaan kapal terutama. Ada 601 kecelakaan kapal di Republik Indonesia selama 2026. 239 meninggal dan 203 hilang. Ini saya kutip dari laman CNN, sebanyak 601 kecelakaan kapal terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga Agustus 2026. Kecelakaan transportasi laut itu sudah menelan korban jiwa hingga 239 orang. Dan data tersebut disampaikan oleh Kabasarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i saat rapat dengan Komisi 5 DPR di Senayan. Gitu kawan Rasika. Jadi sebanyak 601 kecelakaan laut ya kawan Rasika. Dan

kecelakaan, mulai dari kapal bocor sampai misi medical evacuation gitu. Dari jumlah total korban yang sekitar 3.607, ini ada 220 orang ini adalah WNA, kawan Rasika. Yang terakhir itu yang ini ya, kapal yang terbakar ya, terakhir itu kalau nggak salah itu. Kemarin saya lihat sekilas itu, aduh kok saya lupa ya. Pokoknya saya lihat itu kapal yang terbakar, ada berapa gitu, ada mobilnya gitu ya. Itu yang terakhir yang saya lihat di berita ya, kawan Rasika. Mudah-mudahan tidak ada kecelakaan transportasi laut lagi ya, kawan Rasika. Sudah stop sampai di sini untuk kecelakaan karena sudah banyak terjadi kecelakaan laut ya. Ini sebanyak 601 kecelakaan di laut. Begitu kawan Rasika, berita yang saya kutip, artikel yang saya kutip dari laman CNN. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.

0: lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kebakaran besar di pangkalan PO Sinar Jaya. Hampir sebulan kabut asap selimuti Kalsel. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kebakaran besar kawan melanda pangkalan PO Sinar Jaya di kawasan Cikarang Barat Bekasi Selasa dini hari. Sebanyak 50 bus yang sudah tidak beroperasi hangus terbakar. Damkar dan penyelamatan Kabupaten Bekasi mengerahkan 9 armada dari sejumlah sektor untuk menjinakkan api. Petugas menerima laporan sekitar pukul 01.45 WIB dan tiba 15 menit kemudian. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah membakar area sekitar 800 meter persegi. Ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu penyebab kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan polisi dan pendataan petugas. Kabut asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi ini bahkan disebut sudah berlangsung hampir sebulan dan membuat jarak pandang pengendara turun drastis. Di jalur alternatif Tapin Hulu Sungai Selatan, tepatnya di kawasan Masta, kabut sempat membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Pengendara pun terpaksa memperlambat kendaraan dan menyalakan lampu utama. BPBD Hulu Sungai Selatan menyebut kabut asap berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di beberapa titik. Meski begitu, penanganan karhutla terus dilakukan agar kabut asap tidak semakin meluas. Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah Indonesia, memicu kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. BMKG memperkirakan musim kemarau akan berlangsung hingga sekitar pertengahan Oktober nanti. Setelah itu hujan mulai datang secara bertahap terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Memasuki November, musim hujan diprediksi makin merata termasuk ke sebagian besar Pulau Jawa. BMKG juga menyebut fenomena El Nino diperkirakan bertahan hingga awal tahun depan dengan puncaknya pada Desember tahun ini.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Wow, lagunya kalem banget ini ya, lagu yang viral. Lagu viral di Indonesia Chart 12 on trending ya. Chart Rasika 12 on trending, judulnya Memakan Waktu. Wow, lagunya bikin ngantuk ini saya. Oke, lanjut lagi Kawan Rasika untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ini Pak Danang Arif. Pak Danang Arif mau request lagu dari Stefani Putri ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Danang Arif. Ini lagu dari Stefani Putri. Pak Huda, terima kasih infonya Pak Huda. Pak Edi Harjono,
1: izin melaporkan. Oh, di saya tadi melintas di Simpang 5, ada orang-orang yang bongkar tenda ya di sisi sebelah kanan. Jadi nanti mohon kawan-kawan Rasika yang melintas di Simpang 5, khususnya dari Pandanaran menuju ke Simpang 5 itu mohon berhati-hati, sedikit melambat mungkin karena ada pembongkaran tenda untuk 17-an kemarin. Matur suwun Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Didi Sigistiawan.
2: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika.
0: Iya, selamat
2: perjalanan
0: sore.
2: Dari Bawen menuju ke Mangkang Mbak Greta via Gunung Pati. Saat ini sudah sampai di TL Undaris. Lalu lintas masih terpantau rame lancar. Itu Mbak Greta update-nya.
0: Oke, terima kasih Pak Didi Sigistiawan untuk update-nya. Pak Freddy Baja.
3: Selamat sore Mbak Greta. Saya
0: sore.
3: Tol Banyumani mau ke arah tadi habis dari Ambarawa ya, ini sampai Tol Banyumani mau Tol Rembalang mau ke arah Kesali. Tanya lewat exit Tol Gayamsari atau Kali Gawe ya. Minta pencerahannya Mbak Greta. Terima kasih, sehat selalu.
0: Oke. Okay. Kalau mau keluar Gayamsari ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, hanya tersendat nanti di bawah jembatan tol itu ya. Kalau lewat Muktiharjo, keluar Muktiharjo ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Yang Muktiharjo belok ini melambat sedikit, itu di sekitaran SPBU begitu. Pak Freddy Baja untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Wawan Sasuke.
4: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore untuk kawan-kawan yang di redaksi. Demikian laporan Timur Tengah ya, dari kawasan Jatilor. Terpantau padat sekali, panjang sekali di kedua arah mencapai 2 km ya. Ini dari yang dari Purwodadi tadi, ini terpantau tadi lebih dari 2 kilo untuk antrian di pengecoran di kawasan Jatilor. Bukan karena pengecorannya sebenarnya, tapi baru proses penurunan beton. Jadi proses pengecoran dari Jayamik, jadi ditutup untuk ke semua arah. Demikian dilaporkan, ditunggu saja, sudah mulai mencair karena satu truknya sudah lepas untuk pengecoran, jadi sudah mulai dibuka lagi untuk buka tutupnya. Ada kepolisian, nah turun.
0: Oke, terima kasih Pak Wawan untuk update-nya. Ini jalur Purwodadi Godong, Godong Purwodadi ya. Ini ada antrean karena ada pekerjaan jalan. Pak Koderi, ini Sayung, bagaimana Sayung? Lancar ya di Sayung ya, tidak ada ketersendatan, untuk jalurnya aman di sore hari ini. Terima kasih infonya Pak, siapa yang tadi ya? Pak Koderi, lagunya ditunggu ya Pak Koderi ya. Pak Wafinus.
5: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Update sore Mbak, perjalanan dari Kota Sragen ya menuju KIC Kota Semarang. Tadi via Gemolong, Lego, Barang Gede, Suruh, JLS, dan saat ini mau masuk Tol Bawen Mbak. Terpantau lalinya lancar Mbak, gak ada catatan ya. Untuk cuaca sepanjang perjalanan mendung Mbak, semakin kesini semakin gelap Mbak. Sama mau minta lagu Mbak, kalau masih ada ya Jangan Paksa Rindu dari Ivan 17. Untuk yang exit Krapaknya ada ketersendatan nggak ya, Mbak? Atau aman-aman saja? Gitu saja yang bisa diinfokan, Mbak. Terima kasih, Mbak Greta.
0: Untuk exit Krapyak, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Didi Sigistiawan.
2: Mbak Greta, sampai dengan RSUD terpantau lancar nggih, Mbak Greta.
0: Oke.
2: Itu Mbak Greta, selamat ulang tahun Jawa Tengah yang ke-65. Gemahri pahloh jinawi mboten ngagem korupsi. Ngaten Mbak Greta.
0: Oke, Pak Didi Sigistiawan, ya hari ini Jawa Tengah ya berulang tahun untuk Jawa Tengah. Tadi juga Pak Heri ini Pak Heri juga tadi wah baru ikut upacara dari Boyolali gitu. Karena upacaranya dipusatkan di Boyolali gitu. Terima kasih Pak Didi Sigistiawan. Untuk jalurnya Pak Didi Sigistiawan masih aman kok. Lancar untuk jalur Pak Didi Sigistiawan.
2: Leru ke-81 ding Mbak Greta. Sampai Taman Kanjengan rame.
0: Ya, sampai Ungaran ya ini ya. Di kalau saya biasa menyebutnya alun-alun lama, ternyata di situ Taman Kanjengan gitu ya. Yang ngantuk saya apa Pak Didi ini ya? Iya kayaknya yang ngantuk Pak Didi deh. Kalau saya ya sedikit sih ngantuknya, tapi kan saya menyebutnya apa ya? Saya tidak menyebut gitu. Takut salah kan, ternyata Pak Didi yang salah. Didi yang salah, enggak sih Pak Didi salah menyebut gitu, karena Jawa Tengah ini berulang tahun yang ke-81 sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya, tanggal 19 Agustus. Terima kasih Pak Didi Sigistiawan. Pak Koderi, ini mulai tersendat di depan HIT ya. Oke, depan HIT ini mulai melambat tapi masih pendek saja ya depan HIT ya. Itu melambatnya simpulnya hanya di sekitaran batas saja, kemungkinan banyak yang putar balik gitu. Oke, terima kasih infonya Pak Koderi. Masih di situasi yang nyaman ya Kawarasika, meskipun sudah terlihat ada antrean di Sayung ini melambat sedikit, simpulnya itu di batas biasa mungkin karena volume kendaraan yang mau putar balik itu. Terus untuk sekitaran Kalibanteng, ini Kalibanteng yang arah ke pelabuhan antreannya mulai dari sekitaran setelah bundaran itu sampai di New Puri Garden, jadi cukup panjang untuk antrian sore hari ini. Nah, ini tadi Pak Didi yang ngantuk atau saya ngantuk, tapi ternyata saya yang ngantuk ini Kawarasika. Tapi Kawarasika bisa terus memberikan infonya ya di 081 3258 58 500.

Kawan Rasika, saya punya info ini soal harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 19 Agustus 2026 di Pasar Bandarjo Ungaran. Beras C4 medium Rp14.000 per kilo, beras C4 premium Rp15.333 per kilo. Gula pasir curah Rp17.500 per kilo, cabai merah keriting Rp36.667 per kilo, cabai merah besar Rp41.667 per kilo. Cabai rawit merah Rp46.667 per kilo. Cabai rawit hijau Rp50.000 per kilo. Sementara harga bawang putih Honan Rp36.667 per kilo. Bawang putih Kating Rp39.333. Bawang bombay Rp31.667 per kilo. Bawang merah Rp31.667 per kilo. Sedangkan harga minyak curah Rp18.900 per liter, minyak kita Rp15.700 per liter, telur ayam ras Rp24.000 per kilo, daging ayam ras karkas Rp40.000 per kilo, daging sapi paha belakang Rp153.333 per kilo, garam halus Rp10.000 per kilo, tomat Rp6.000 per kilo, kentang sedang Rp18.000 per kilo, kacang hijau Rp30.000 per kilo, Rp30.000 per kilo, kacang tanah Rp40.000 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran, monitoring tanggal 19 Agustus 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
3: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
2: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit. Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
4: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
2: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
4: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
2: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare. Melintas

0: Dan Kawarasika di sekitar depan di sini ya, di Jalan Diponegoro itu ada Laka Kawarasika. Nah ini yang sudah diupdatekan oleh kawan di Mitra Kamtipmas. Ini Laka apa ya ini ya? Jadi sudah tersendat di kedua arahnya. Itu Kawarasika untuk saat ini di sekitar mesin. Kawarasika yang melintas ini harap sabar ya.
1: Ambil kecepatan dulu.
0: Nah ini ada Laka ini. Oke, terima kasih kawan di Mitra Kamtipmas Kap Semarang yang sudah menyampaikan update-nya ya untuk kondisi lalu lintas di Jalan Diponegoro. Ini yang menyebabkan antrean. Dan ini tadi yang sudah menanyakan siapa ya? Kawan di 407. Ini menanyakan itu di depan Nisin ada apa ya yang arah ke Ungaran? Ada Laka ya, Pak. Jadi ada ketersendatan di kedua arahnya. Begitu infonya kawan di 407. Lanjut lagi dengan Pak Wawan Sasuke.
2: Antrian yang dari arah barat atau dari arah Godong cukup panjang ya, hampir 3 kilo ini sampai di depan Pasan Godong terpantau antri yang menuju ke arah Purwodadi. Tadi baru proses pengecoran, jadi ditutup untuk kedua arah, tapi sekarang sudah mulai dibuka kembali. Mudah-mudahan untuk truk yang pengecoran tidak datang sekarang ya, agak ditunda gitu, jadi agak biar bisa mencair.
0: Maturun. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan di Jatilor ini juga mulai mulai jalan lagi ya. Oke, terima kasih infonya Pak Wawan. Pak Toto ini menginfokan ada Laka di pertigaan Mijen di batas Kota Ungaran, betul. Dan untuk saat ini jalurnya tersendat di kedua arah ya. Posisinya soalnya mobilnya ini melintang ya Kawarasika, jadi ini yang menyebabkan antrian di kedua arahnya. Antriannya cukup panjang untuk sore hari ini. Yang belum terlanjur masuk Jalan Diponegoro sementara bisa masuk tol Ungaran, nanti keluar Bawen. Karena antriannya cukup panjang, jadi bisa masuk tol Ungaran nanti keluar Bawen untuk menghindari ketersendatan di sekitaran apa namanya pertigaan Langan Sari apa ya.
3: Sampai tengah-tengah itu betonnya itu.
0: Nah, di pertigaan Langan Sari itu ya, karena memang mobilnya terguling ini ya. Ada mobil pickup hancur depannya. Terus ini truknya terguling ya di Nisin, depan Nisin. Terima kasih infonya Pak Toto. Pak Hasna, ini mau menanyakan untuk Kali Gawe, Pokpan ini ada ketersendatan karena apa ya? Untuk Pokpan ini karena volume kendaraan saja, hari ini hari Rabu banyak kendaraan yang melintas. Pak Hasna, begitu infonya. Pak Purnomo ini menginfokan ada kemacetan arah Ungaran, titik macet sampai PLN Gardu Induk Ungaran karena ada Laka ya Pak Purnomo ya.
4: Maka lalu lintas L300
0: dengan truk ya?
4: Dump truck.
0: Dengan dump truck.
4: Di
0: Nah ini posisinya melintang ini sampai betonnya.
4: Ini sebelum Alfamart.
0: Daerah Mijen berarti ya, pertigaan Mijen.
4: Terjadi dari arah selatan dan dari arah petugas.
0: Sudah ada petugas ya.
4: Datang ke lokasi.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Purnomo. Ini petugas sudah meluncur ke lokasi ya Kawarasika, Laka di sekitaran pertigaan Mijen ini. Terima kasih Pak Purnomo. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
5: Mbak Greta,
0: iya?
5: Selamat sore kawan Rasika. Kami informasikan pada pukul 3 lewat 57 menit kami laporkan untuk jalur saya dari Pilang Rejo, Wonosalam menuju ke arah Demak Kota bawah jembatan Tadilangu Likar ini kondisinya ramai lancar ya. Beberapa memang saat ini sudah semakin meningkat. Untuk secara umum Pasar Bintoro juga meningkat namun masih tetap lancar. Dari Guntur juga lancar, Buyaran lancar, Demak Kota lancar. Itu yang bisa kami laporkan sore ini. Matur nuwun Mbak Greta.
0: Oke. Terima kasih Pak Sukarjo untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Warasika, terus berbagi informasi, dan kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
1: Jam 4 sore, waktu dirasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Petugas gabungan menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan di Bundaran Air Mancur atau Taman Sari, Kota Salatiga, Selasa 18 Agustus. Petugas menyasar kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan umum untuk memeriksa SIM, STNK, serta status pajak kendaraan. Kepala UPTD Salatiga Amar Rustadi Abdullah mengatakan, razia dilakukan secara persuasif. Pengendara yang menunggak pajak dihimbau segera melakukan pembayaran. Petugas juga menyediakan layanan pajak keliling sehingga warga bisa langsung membayar pajak di lokasi. Sementara itu, Ibda Widodo mengatakan pengendara yang ditemukan memiliki SIM atau STNK kedaluwarsa tetap dapat ditilang sesuai aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94% pada akhir tahun ini. Target ini dilakukan setelah kemantapan jalan pada triwulan kedua turun menjadi 87%, salah satunya akibat curah hujan tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat perbaikan jalan rusak, terutama ruas yang menjadi jalur utama masyarakat, distribusi barang, dan pariwisata. Gubernur menegaskan pembangunan jalan bukan sekedar memperbaiki fisik, tetapi juga memperkuat konektivitas agar pergerakan orang dan barang lebih lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika, sudah jam 4 lebih 10 menit ya. Dan Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-5850. Kawan Rasika bisa mendengarkan Kelana Kota Sore di 105,6 Rasika USA maupun di 88,9 Rasika Pekalongan. Juga bisa melihat via Facebook, live di Facebook, juga di streaming ya Kawan Rasika. Untuk Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Ungaran, untuk sementara ini bisa hindari Ungaran atau di Jalan Diponegoro yang di sekitar Babadan atau di pertigaan Mijen, itu bisa dihindari dulu karena ada laka melibatkan truk dan L300. Saat ini posisi L300-nya masih melintang, truknya juga terguling. Sudah ada petugas kepolisian yang meluncur, cuman ini tersendat di kedua arah dan ketersendatannya panjang ini di kedua arah. Kawan Rasika bisa hindari yang mau ke arah Semarang maupun yang dari arah Semarang, hindari Ungaran, bisa masuk tol saja. Masuk tol Ungaran keluar Bawen boleh, atau kalau dari Semarang ya mungkin dari Semarang masuk tol Serondol juga boleh, nanti keluar Bawen juga boleh, karena antrean cukup panjang. Begitu infonya Kawan Rasika, dan Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Ini ada Pak Yoga menanyakan kalau dari Bawen ini antreannya sudah sampai mana gitu. Kalau yang dari arah Bawen ini antreannya sudah sampai di di sekitar Wujil itu ya. Di sekitaran Wujil, di sekitaran ya, antrian mulai dari sekitaran Wujil, jadi sudah cukup panjang antreannya yang dari arah Bawen, Pak Yoga. Pak Agus Jaya, dari Kendal menuju ke arah Semarang ke Krapyak, bagaimana jalurnya? Dari Semarang dari Kendal menuju ke arah Krapyak, ke arah Semarang, sejauh ini masih lancar, melambat sedikit saja itu di sekitaran TL Entri Kaliwungu, pendek saja, tapi di KIW, TL KIW antriannya mulai dari pintu utama KIW sampai di TL KIW. Lepas itu menuju ke arah Krapyak lancar, Pak Agus Jaya. Kawan di 3057 minta info, kalau dari Serondol ke arah Salatiga lewat jalur konven bagaimana? Apakah macet? Iya, ada kemacetan di Jalan Diponegoro ya, kawan di 3057. Kalau dari Serondol ini boleh nanti masuk tol Ungaran, boleh masuk tol Ungaran terus nanti keluar Bawen saja. Soalnya di Jalan Diponegoro, tepatnya di sekitaran pertigaan Mijen itu, pertigaan Mijen ini ada laka dan saat ini masih di TKP, masih truknya masih terguling, belum ada proses evakuasi. Pak Wahyu, apa ini Pak Wahyu?
1: Pukul 4 lebih 2 menit sudah sampai Geneng. Lalu lintas tadi lancar kedua arah, cuma ada catatan di setelah jateng len, truk mogok kanan jalan. Ini ada kata-kata hari ini Mbak Kri.
0: Apa Pak? Enggak, jadi enggak jelas.
1: Solatmu arang-arang, penjaluanmu larang-larang.
0: Oke,
1: baik. Sekian, terima kasih Mbak Kri.
0: Oke. Terima kasih Pak Wahyu untuk update-nya. Ini sudah sampai di mana?
1: Kereta. Ini setelah pabrik roti Jordan. Bakung ya, Mbak. Ini mendekati kawasan proyek pembuangan lem tanah dari Sungai Wulan. Ini debunya sangat masya Allah sekali.
0: Iya ya, debunya kayak gitu ya.
1: Apalagi angin kencang dari timur. Bisa diteruskan ke pimpinan terkait atau ke dinas terkait supaya bisa mengurangi debunya Mbak, atau disiram dua kali sehari apa tiga kali sehari biar debunya tidak berterbangan. kasihan para pengguna sepeda motor, Mbak. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wahyu. Ini ada pekerjaan proyek gitu ya, tapi memang karena cuaca panas ya, jadi debunya, aduh, ini debunya bahaya juga gitu ya. Harus selalu pakai masker ini. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Pak Unggul Suroso.
2: Mbak Greta itu yang ada truk guling itu di Mijen mana, Mbak Greta? Mijen Semarang apa Mijen Mijen Demak sana, Mbak Greta?
0: Okay.
2: Kebetulan saya dari arah Gunung Pati mau pulang ya, kan lewat Mijen juga. Matur nuwun.
0: Oke, Mijennya itu Mijen Ungaran, Pak Unggul Suroso. Jadi sekitaran ini sebelum Pasar Babadan ya. Nah, itu ada di situ pertigaan Mijen. Kalau itu sebenarnya bukan jalan bukan Mijen sih. Itu Jalan Diponegoro dan Jalan Karimun Jawa. Sebenarnya Jalan Karimun Jawa, Pak Unggul Suroso. Jadi kalau orang dulu bilangnya itu Mijen, pertigaan Mijen Ungaran gitu, Pak Unggul Suroso. Kalau untuk Mijen yang di BSB sana, yang dari arah Gunung Pati, ini Mijen yang

0: biasa karena ini juga sudah sore waktunya pulang kerja. Itu sekitaran Mayong yang di apa ada pabrik Parkland itu ya. Itu ada kepadatan. Terus Pasar Mayong juga ada kepadatan. Nalum Sari juga ada sedikit kepadatan. Lepas Nalum Sari ke arah Rumah Sakit Mardi Rahayu, saat ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan. Begitu infonya Pak Iping. Dan kawan Rasika, untuk saat ini yang di sekitaran Mijen ini masih proses evakuasi ya. Ini sedang proses evakuasi yang sudah diupdatekan oleh kawan di Mitra Kamtipmas. Truknya masih terguling ini ya truknya ya. Sebentar, terus ya ini masih proses evakuasi kawan Rasika, mudah-mudahan evakuasi cepat selesai. Untuk L300 nya yang depan itu ringsek ya, posisi masih melintang juga. Ini laka antara L300 dengan truk, dan truknya terguling ya, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Ini truknya terguling, ini kondisi truknya ya. Untuk saat ini update dari kawan di Mitra Kamtipmas, kawan Rasika. Begitu kawan Rasika. Jadi yang melintas di sekitaran Jalan Diponegoro, kalau ingin menghindari antrean bisa masuk tol saja. Masuk tol Ungaran keluar Bawen, arah sebaliknya pun masuk tol Bawen keluar ini keluar Ungaran boleh. Kawan di 0710
1: truk keturu. Turu ketangi truk itu lho. Truk ketangi truk.
0: Oke, terima kasih infonya kawan di 0710. Hati-hati ya kawan Rasika yang melintas di jalan raya. Ini sudah ada kejadian laka lagi. Kayaknya beberapa hari ini sering banget ada kejadian ya, ada laka gitu. Untuk kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 3258 58 500.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya, Eri Ali Davi dari K Radio Jember. Pemkab Jember terus memperkuat perlindungan bagi nelayan, terutama mereka yang menghadapi resiko tinggi saat bekerja di laut. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, perlindungan dilakukan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah. Khusus di Kecamatan Buger, sekitar 600 nelayan beresiko tinggi telah mendapatkan perlindungan tersebut dan jumlahnya akan terus ditingkatkan. Tak hanya nelayan, program ini juga memberikan manfaat bagi keluarga. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan sesuai ketentuan. Anak peserta juga berkesempatan memperoleh manfaat beasiswa. Program ini diharapkan memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, sekaligus menjaga masa depan keluarga mereka.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Asmu Alik menilai, kondisi fiskal daerah tidak cukup hanya dijawab dengan menetapkan target pendapatan yang dianggap aman. Menurutnya pemerintah harus lebih berani, memasang target lebih tinggi dengan perhitungan resiko yang terukur. Pemerintah daerah dinilai masih punya ruang untuk meningkatkan pendapatan sekaligus membenahi efektivitas belanja.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, 4 jabatan kepala OPD yang dibuka melalui seleksi terbuka meliputi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Menurutnya hingga akhir pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kota Madiun, tercatat 30 aparatur sipil negara ASN mendaftar untuk memperebutkan 4 jabatan kepala organisasi perangkat daerah OPD yang masih kosong. Dari total pendaftar tersebut, 3 orang berasal dari luar daerah. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan asesmen.
4: Kabar terakhir sore ini kawan, saya Hendra Huta Galung dari Suara Surabaya. Pemkot Surabaya alokasikan anggaran lebih 1 triliun tahun depan, prioritaskan penanganan genangan di berbagai titik wilayah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengatakan, penanganan menyasar 200 titik prioritas bertahap dari total 400 titik rawan banjir yang tersisa. Selain penanggulangan banjir, di sejumlah kawasan utama seperti Simokalangan sampai Jemur Sari, anggaran infrastruktur 2027 mencakup penerangan jalan umum, perbaikan jalan, dan kelanjutan proyek Jalan Lingkar Luar Barat JLL.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di 081-3258-5850. Dan ini ada kawan di 8365 izin bertanya untuk jalur dari Tugu Muda menuju ke arah Kendal ya. Dari Tugu Muda menuju ke arah Kendal sejauh ini lewat jalur konven masih aman meskipun ada kepadatan. Ini nanti di TL Krapyak, kepadatan mulai dari TL Hanoman sampai TL Krapyak, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitar KIW Mangkang, Lingkar Kaliwungu sampai Kendal, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wahyu, ini sudah sampai di Walahan.
1: Mbak Rita, pukul 16:20 atau jam 4 lebih 20 menit sudah sampai di Walahan, Mbak. Khas truk dari truk nasional lalu lintasnya di Walahan sore ini sepi, nggak sepi-sepi banget. Overall perjalanan Semarang lancar, hanya ada melambat lagi di setelah jalan lain, setelah itu lost.
0: Okay.
1: Sekian Mbak Greta, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wahyu untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Mr. Yuli. Ini ada kepadatan di persimpangan Kretekosi Sampangan ya, terutama yang ke arah UNES. Di sekitaran Kretekosi atau Jembatan Besi di sekitar Sampangan, ini ada kepadatan volume kendaraan. Sudah ada Pak Ogah itu ya di situ yang mengatur. Yang panjang itu yang dari arah Menoreh. Yang dari arah Menoreh ini antriannya cukup panjang. Terima kasih infonya Pak Yuli. Ibu Prima, ini jalan tol ke Gayam kok garis-garis merah, ada apa ya? Sebentar. Jalur tol ke Gayam, keluar exit Gayam. Kalau keluar exit Gayam, ini di exit Gayam sudah mulai melambat, Bu. Mulai dari gerbang tol, ex gerbang tol Gayam Sari itu. Gitu infonya. Tapi kalau ke Gayam Sarinya dari mana ini, Bu ya? Sejauh ini sih masih lancar. Kalau dari Krapyak ke arah Gayam Sari lancar, dari Jatingaleh ke arah Gayam Sari juga lancar, tapi exit Gayamnya itu yang sudah mulai padat, ada antrian. Pak Agung Babadan, terima kasih infonya. Ya, itu memang ada laka di pertigaan Mijen itu ya, truk terguling. Oke, ada 3 kendaraan ya. Oke, ini sudah tadi jam berapa ya tadi ya? Bukan baru saja ya, Pak ya. Ini lakanya itu sejak jam 15.44 Pak Agung. Terima kasih Pak Agung infonya. Pak Yusuf.
2: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
2: 16.23 bergeser dari Gayam Sari ya, Mbak. Ke arah Purwodadi. Lalin di Jalan Majapahit perempatan Gajah. Ramai lancar.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Gunawan, ini jalur dari Wujil ke Kudus kok ada ketersendatan, ada apa? Ada laka ya Pak ya? Itu melibatkan 3 kendaraan, ada truk kontainer L300 sama truk apa gitu. Ada yang truk yang terguling Pak Gunawan. Jadi kalau Pak Gunawan mau ke arah Kudus, saran saya mending dari Wujil putar balik aja, nanti masuk tol Bawen. Dari tol Bawen bablas nanti keluar Mukti Harjo gak apa-apa, jalurnya lancar Pak Gunawan. Pak Henry, dari Tugu ke Karangjati bagaimana? Dari Tugu ke Karangjati, kalau saran saya mending masuk tol saja, nanti langsung keluar Bawen. Soalnya kalau lewat Ungaran, ini ada antrian cukup panjang. Antriannya mulai dari TLDPRD itu sampai di apa namanya, batas yang di Mijen itu ya, yang di pertigaan Mijen, karena ada laka Pak Henry. Kalau saran saya mending masuk tol saja, nanti keluar Bawen terus ke arah Karangjati. Dari Bawen ke Karangjatinya ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Afid menginfokan turunan Sigar Bencah tersendat, tapi sekarang sudah lancar ya. Tadi sempat tersendat, kemungkinan ada laka kemungkinan di turunan Sigar Bencah, tapi ini sudah lancar. Terima kasih Pak Afid untuk update-nya. Kawan di 297.
3: Selamat sore Mbak Greta, izin mau tanya babatan Ungaran macet ada apa ya? Terima kasih dari Pak Man.
0: Oh Pak Man, dari Babadan ke Ungaran ada laka di pertigaan Mijen ya Pak Man, itu yang menyebabkan antrian dan antriannya cukup panjang ini Pak Man. Kawan di 228 minta info Kudus ke Semarang bagaimana dengan Pak Hadi Wibowo. Dari Kudus menuju ke arah Semarang untuk saat ini jalurnya lancar. Tidak ada ketersendatan. Kudus ke arah Demak, Demak ke arah Semarang, di Sayung lancar, melambat sedikit saja di pertigaan Padiraya. Pak Supri?
4: Selamat sore Mbak Gri, mohon infonya jalur saya dari Meranggen menuju ke Rumah Sakit Romani bagaimana ini? Mohon infonya Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, dari Meranggen menuju ke arah Rumah Sakit Romani untuk saat ini masih aman ya jalurnya, tidak ada antrean meskipun ada kepadatan tapi masih aman. Pak Supri, Pak Maskon.
5: Selamat sore Mbak Gri, sekedar update ya. Di jalur konven setelah Pasar Karangjati itu ada ketersendatan, belum tahu penyebabnya apa. Cuma agak ada ketersendatan sedikit ini, tapi masih jalan. Begitu Mbak Gri infonya.
0: Oke.
5: Yang ke arah Semarang Mbak Gri ya, yang ke arah Semarang.
0: Iya betul, yang ke arah Semarang itu tadi ada laka ya Pak Maskon ya. Itu yang menyebabkan antrian Pak Maskon.
6: Ini situasinya seperti ini Mbak Gria. Agak tersendat, agak ketersendat ini.
7: Terima kasih Pak Agung infonya.
6: Apa karena bubaran pabrik mungkin ya? Biasa yang prona-prona pada ngetem itu loh Mbak Gria.
0: Betul di Bujil itu, selain itu juga ditambah lagi ada laka tadi Pak, dan memang antriannya sekarang sudah sampai di Lemah Abang ya, jadi cukup panjang. Oh sudah sampai Nasmuko Karangjati untuk antriannya Pak Maskon, ini karena ada laka di pertigaan Mijen Ungaran Pak Maskon. Pak Agus Jaya.
8: Selamat sore Mbak Grita, selamat sore kawan Rasika. Menginformasikan sebelum TLKIW ada dua truk mogok Mbak Greta. Truknya sebelah kanan sama sebelah kiri yang arah ke kota
0: ya, matur nuwun ya. Oke, ternyata di sekitaran sebelum TLKIW ada truk mogok ya. Ini antriannya sudah bertambah panjang, antrian mulai dari Sampurna. Pak Danang Arif.
9: Minta tolong info Mbak Gri. Saya dari Salatiga Tengaran meh ke Mangkang. Ini sudah sampai Bawen, Tol Bawen.
0: Nah, masuk Tol Bawen saja.
9: Untuk dari Krapyak ke Mangkangnya bagaimana ya? Terima kasih Mbak Gri.
0: Dari Krapyak menuju ke arah Mangkangnya lancar, hanya nanti sedikit melambat di eksit Tol Krapyak saja, tapi lepas eksit Tol Krapyak menuju ke arah Mangkang lancar, tidak ada ketersendatan Pak Danang Arif. Pak Adi Saputra?
10: Bisa diinfokan Mbak Greta, ini bisa lewat jalan arah Gedanganak sampai Mbeji itu lewat belakang jalur lingkar belakang Laksana. Ini lumayan sepi.
0: Okay.
10: Teman-teman yang bisa Google Map, bisa di map lewat belakang aja jalannya. Dari Gedanganak itu sampai lingkar belakang Laksana sampai Lemah Abang ya? Lumayan sepi.
0: Oke, siap. Oke, sama-sama Pak Adi Saputra. Nah, ini update dari Pak Adi Saputra untuk kawan Rasika yang belum terlanjur masuk tol bisa atau ambil jalur alternatif. Ambil jalur alternatif itu nanti lewat belakang itu yang di apa namanya Jalan Ahmad Yani, terus nanti ambil jalur yang ke Gedanganak itu ya, Gedanganak ya. Terus Gedanganak nanti lewat Beji, nanti yang tembusnya Laksana. Ini masih lancar, tidak ada ketersendatan yang tembus Laksana itu ya. Karena memang antriannya cukup panjang ini. Terima kasih Pak Adi Saputra. Pak Jamal.
11: Informasi pukul 4.41 melintas di exit tol Pembalang ini ya. Ini arah tol Serondol tersendat, ekornya di bawah gerbang tol Tembalang itu ya, yang arah Serondol itu.
0: Oke.
11: Ternyata ada proyek ya di
12: jembatan tol di atas Jalan Tembalang itu ya, di atas jembatan Prof. Sudarto itu. Proyek di jalur kiri ada pengerukan jalan di kedua sisi, dua sisi, maksudnya di sisi kedua ujung maksudnya ya. Nah, itu. Jadi ada penyempitan jalur.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk update-nya. Nah, ini kalau nanti menuju ke arah Salatiga, bisa ambil jalur alternatif karena antrian yang di Jalan Diponegoro, itu antrian mulai dari SMA 1. Antriannya mulai dari SMA 1, simpulnya di pertigaan Mijen sebelum Pujil itu, imbas ada laka, Pak Jamal. Pak Budi, Lemah Abang macet sekali, ada apa? Ada laka, Pak Budi, yang menuju arah Semarang. Ini antriannya mulai dari sekitaran Nasmoko Karangjati, jadi cukup panjang untuk antriannya. Pak Jack?
13: Selamat sore, Mbak Greta. Mau iya? Tanya nih, macet yang di arteri Soekarno, arteri Yosudarso ke arah Puri, gimana ya, macetnya udah sampai mana?
0: Oke.
13: Soalnya agak ngubur waktu ini.
0: Oke, di arteri Yosudarso ini antriannya mulai dari sekitaran setelah Rumah Sakit Samsu Hidayat, simpulnya di Puri saja, jadi nggak terlalu panjang. Pak Jack, untuk saat ini ya, Pak Jack ya, antriannya mulai dari sekitaran Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai di New Puri Garden, Pak Jack. Pak Arif MMS minta info dari Dr. Cipto ke arah Demak. Saat ini dari Dr. Cipto menuju ke arah Demak, ini nanti melambat di sekitaran Kampung Semarang saja. Sekitaran Kampung Semarang, lepas Kampung Semarang menuju ke arah Demak, lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Yusuf Sebastian?
14: 1644 sampai di TL Madukoro, Mbak ya. Di TL Madukoro ini sedikit padat, biasa persimpangan dan jam pulang kerja. Lalu lintas dari Ahmad Yani, Simpang 5, Pandanaran, dan Tugu Muda, serta Sugio Pranoto, ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf untuk update-nya ini di
14: Madukoro. 1649 sampai di flyover bandara, Semarang Indah juga lancar, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Kawan di 7564 melaporkan Meranggen Purwodadi sore ini terpantau lancar. Cuman arah Godong Penawangan macet karena ada pekerjaan jalan ya. Terima kasih Pak Hadi untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi, dan saat ini Kawarasika bisa menghindari jalan Diponegoro Ungaran karena antriannya cukup panjang di kedua arah. Kalau yang dari arah Semarang ini antriannya mulai dari sekitaran SMA 1 Ungaran, simpulnya nanti di pertigaan Mijen atau di Jalan Karimun Jawa itu. Terus kalau yang dari arah Bawen ini antriannya mulai dari sekitaran Nasmoko Karangjati. Jadi cukup panjang, Kawarasika bisa menghindari, bisa ambil jalur alternatif atau mungkin masuk tol saja. Masuk tol, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Razika.
1: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
2: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
1: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
2: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
1: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
2: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M. Farm di nomor 0859-5650-8016.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi? Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Razika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Razika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Razika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Razika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: UT Universitas Terbuka.
1: Bapak UT itu
0: apa artinya?
1: Bapak di mana? Nah, gitu.
0: Bapak UT, Bapak di mana?
1: Ada salah satu syair di lagu ini tuh yang paling tak suka.
0: Apa?
1: Tout le monde se comment on fait les babies.
0: Itu bahasa mana sih?
1: Bukan, Prancis.
0: Oh, Prancis. Yeah.
1: Yang nyanyi orang kulit hitam. Itu di Afrika memang dulunya dijajah sama
0: Prancis.
1: Semua orang tahu bagaimana cara membuat bayi. Itu artinya. Tout le monde se comment on fait les babies.
0: Judulnya Papa UT itu artinya siapapun.
1: Bukan. Di mana bapakku golek bapak ini.
0: Oh, Papa UT itu artinya di mana ayahku bapak, gitu. Papa UT.
1: Itu bahasa Prancis gitu.
0: Iya.
1: Dan lirik selanjutnya, mes persone ne se comment on fait les papas.
0: Apa artinya?
1: Tapi tak seorang pun tahu bagaimana cara membuat seorang ayah. Ini ditinggal Pak Neno loh, awet.
0: Oh, bayinya bayi. Ditinggal Pak Neno. Oh, iya.
1: Bapak Ute. Ambil agak nangis.
0: Tapi itu enggak nangis, itu lagunya Papa Ute gitu.
1: Nangis liriknya itu. Anu nadanya dia nadanya. Nyari bapaknya itu dengan sedih itu.
0: Iya.
1: Bapak Ute. Ute. Ute upel.
0: Malah Ute. Iya, Papa Ute.
1: Isinya itu memang di mana kau, di mana ayah, di mana kau gitu.
0: Itu bahasa Prancis.
1: Iya.
0: Iya. Baru tahu saya kalau itu bahasa Prancis.
1: Le Franc.
0: Oke.
1: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi. Kemacetan masih terjadi di kawasan jalur Ungaran. Rasika. Dua arah masih tadi itu ada laka antara truk sama pickup ya?
0: Tiga. Truk tronton, truk
1: pickup.
0: Pickup pokoknya truknya dua, yang satu terguling, yang satu enggak. Terus pickupnya
1: truk
0: satu.
1: Terguling. Oh, terguling. Tadi truk guling.
0: Enggak. Pickupnya satu. Peringsek bagian depan.
1: Yeah.
0: Terus posisi truknya posisi L300-nya melintang. Terus truknya juga tergulingnya melintang gitu.
1: Itu ada di
0: pertigaan Mijen itu loh.
1: Pertigaan Poliplas itu ya.
0: Poliplas kok saya bilang Mijen.
1: Ya, di situ memang rawan kan Rasika. Sebenarnya enggak tahu apakah ada supletasnya di situ padahal.
0: Ada sebenarnya ada. Ada.
1: Karena di situ bukaan jalan ya kan Rasika. Jadi ada bukaan jalan itu keluar masuk kendaraan yang dari arah Karimun Jawa
0: dari arah
1: Poliplas. Biasanya truk-truk trailer kontainer itu keluar dari situ tuh.
0: Yeah.
1: Nah, nggak tahu kronologisnya seperti apa. Apakah ada yang mau belok atau ada yang keluar gitu truknya. Kemudian terjadilah laka. Dan hindari dulu lah untuk kawan Rasika yang mengarah ke Bawen via Ungaran. Ekor ketersendatan cukup panjang kan Rasika. Jadi mulai dari antrean TL DPRD itu kalau kurang tadi, lebih sampai dengan pertigaan Poliplas itu 2 km. Dan yang dari arah Bawen itu lebih panjang gitu.
0: Iya,
1: sampai
0: dari Pasar Karangjati.
1: Hah?
0: Pasar Karangjati.
1: Ini apa? Yang kemarin Giri Sonta. Sudah sampai Giri Sonta hampir 5 km. Nah, mendingan dihindari dulu. Terus aku lihat mana?
0: Masuk tol.
1: Paling gampang ya ngetol. Atau mungkin kan Rasika yang mau ke arah Gunung Pati dari arah selatan, langsung aja belok ke arah Bandungan. Naik tuh, wah. Lewat Sekatul kono, Bujo. Mijen Gunung Pati.
0: Gunung Pati. Oh iya.
1: Itu bisa.
0: Tapi kan jauh banget.
1: Sebenarnya sama aja. Cuman bedanya jalannya lebih lebar di jalur utama. Tapi kalau ngetol ya
0: lebih lebar lagi.
1: Lebih lebar. Membayar.
0: Iya, tapi kan Bawen Ungaran misalnya masuk Bawen keluar Ungaran kan berapa sih 11.500 ya? Berapa sih sekarang? Dari Bawen ke Ungaran berapa? 11.000 apa ya? Lupa saya.
1: Gue gak pernah ngitung.
0: saya lupa kayaknya 11.500 apa 12.000 ya. Ya, ya pokoknya itulah, sekitar itulah.
1: Dan mendingan ngetol aja, masuk tol Bawen, keluar tol Ungaran mungkin, atau keluar tol langsung ke arah Semarang gitu. Oke, yang sudah bergabung di 081325858500 ada
0: Pak Musarido.
2: Selamat sore, Mbak Greta.
1: Sore.
2: Menginformasikan dari arah barat Semarang, Batang tepatnya, kembali ke Semarang, Ngalian. Melaporkan di pukul 16.51 di tengah tol KITB menuju ke Semarang. Di sini jalannya aman, lancar, ya biasa dipadati dengan truk. Mohon infonya Mbak, untuk arah ke sampai ke Ngalian ada kendala apa ya Mbak? Muka-muka lancar. Terima kasih Mbak Tri.
0: Salam sehat semuanya.
1: Ya, salam sehat juga untuk Anda Pak Musa Rido.
0: Dari KITB.
1: Dari Semarang Ngalian. Ini tadi jam hampir jam 5 ini melaporkan tuh kondisi arus lalu lintas di tol KITB Batang sana, kawasan industri terpadu Batang. Dan menuju ke arah Ngalian keluar tol Krapia ini terpantau masih cukup lancar. Untuk TL Drakah, TLKIC, TL Drakah juga lancar juga ke arah Raya Ngalian di Profamka. Biasa jam pulang kerja sore hari kepadatan itu mulai dari ya pokoknya pertigaan Honggowongso itu sebelum jembatan tol, dan setelah jembatan tol itu nanti sampai Permata Medika. Itu aja sih yang padat di daerah Raya Ngalian. Kemudian
0: Pak Agung, kemacetan sudah sampai Pasar Karangjati. Wah, tadi.
1: Tadi jam 16.56. Sebenarnya sudah berhasil dievakuasi untuk truknya ya. Cuman ini masih dalam proses pembersihan. Karena dari serpihan, kemudian tumpahan solar, ataupun mungkin ada olinya juga. Ini lagi jalannya disabuni. Karena udah lama nggak disabuni ya. Atau watus. Oke, Pak Agung, terima kasih informasinya. Kemudian
0: Pak Sulung.
3: Mbak Greta mau tanya arah Semarang ke Demak lalu lintasnya bagaimana ya? Nah, saya dari arah Tembalang. Terima kasih.
1: Kalau Anda keluar tol, mungkin masuk tol Tembalang, kemudian keluar tol Muktiharjo, kepadatan hanya di U-turn sebelum U-turn Kubro. Sampai setelah makam Kubro. Setelah itu lancar, tidak ada ketersendatan, bahkan di TL Terboyo juga tidak macet, pertigaan Padiraya juga lancar, TL Genuk, ya biasalah kalau TL Genuk itu memang padat karena dekat dengan jalur kawasan industri Terboyo Timur. Nah, hanya padat di situ aja. Selebihnya aman, lancar, Sayung juga lancar, dan ini kayaknya ada bubaran Glory di daerah Kerang Tengah, jadi ekstra hati-hati penyeberang jalan. Sampai dengan Demak lancar. Gitu. Ke Demak toh?
0: Ke arah Demak.
1: Kemudian
0: Pak Purwanto.
1: Pak Purwanto.
4: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
4: Ikut melaporkan ini kemacetan yang di daerah Babadan ya, Mijen itu. Ekornya udah sampai depan kiri Sonta Mbak ini, Mbak. Kebetulan saya juga ikut macet ini tepat di pertigaan Karangjatinya itu. Demikian Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, Pak Purwanto.
1: Oke, terima kasih Pak Purwanto. Memang kemacetannya lumayan panjang, terutama Anda yang dari arah Bawen ya, itu sampai Giri Sonta sana. Ini kawasan Mijen, Mijen Ungaran ya karena sih, atau sebelum kalau Anda dari arah mana selatan itu sebelum Gapuro Selamat Datang, Misrano ya, Gapuro Nes di Tadal, karena sudah Karaten, nggak tahu kapan diganti lagi gitu. Masuk Ungaran, di Ungaran Rano Tugu Selamat Datang, wah bu, ya nanti masih lama ini proyeknya,
0: masih lama,
1: belum direncanakan lagi mungkin,
0: akan dibuat lagi mungkin, akan,
1: ya kalau. Tira kanggu. Oke, kemudian
0: Ibu Andi, selamat sore Pak De Yuli. Yang kecelakaan di Mijen Ungaran lagi proses evakuasi, mungkin sebentar lagi akan mulai terurai sedikit-sedikit.
1: Oke, terima kasih informasinya. Ini sudah berhasil evakuasi. Saat ini sih informasi dari mana tuh tadi ke kawan Dimeter Kamtipmas itu sedang di ini cuci ininya apa namanya jalannya disabuni ya.
0: Iya, soalnya kan tadi tumpahan apa kayak oli gitu, item-item gitu loh.
1: Wah, itu bisa jadi itu adalah
0: apa?
1: Minyak bumi.
0: Ini loh. Nah, itu
1: iya, iya pasti kalau banget. Kecelakaan itu apalagi ada terguling gitu, ada tumpahan solar, oli mungkin dari mesin yang ketabrak itu. Oke, okay, Bu Andi kemudian?
0: Pak Yohanes Sukoco.
1: Pak Yohanes Sukoco.
5: Itu iya? Tadi lagu ini apa toh? Apa menceritakan tentang
1: ya, sudah saya cerita.
5: Papahnya Ruth Sahanaya.
1: Bukan Ute itu ya. Ute Sahanaya. Ute
0: Ruth Sahanaya. Papanya
1: Papa
0: Ruth Sahanaya.
1: Ute.
0: Papa Ute.
1: Ute. Papa Ute,
0: Iya, Papa Ute.
1: Kemudian
0: Pak Faisal Ramadhani.
1: Pak Faisal.
6: Selamat sore, Mbak.

0: sekitaran depan Polsek Genduk ya Mbak. Terus agak mulai lancar seperti ini. Nah ini agak lumayan ya. Itu setelah melewati sekitar Trimulyo, makam Trimulyo. Nah, ini agak lumayan ini. Mungkin simpulnya karena nah ini putaran padi raya mungkin. Semoga kedepannya lancar. Demikian Mbak Greta yang bisa diinfokan, nanti rencana langsung masuk Bukti Harjo keluar Jatinggaleh. Matur nuwun.
1: Okay. Matur suwun, terima kasih informasinya Pak
2: Faisal Ramadhani.
1: Dan ini ya, untuk masuk tol Mutiarjo hanya memang dari arah Demak, dari arah Genduk sedikit padat nanti di kawasan Padiraya. Setelah Padiraya aman lancar sampai dengan masuk tol Mutiarjo, keluar tol Jatinggaleh ini juga terpantau masih cukup lancar. Hati-hati, kayaknya masih ada pengerjaan jalan itu di setelah
2: Padiraya.
1: Bukan, di jalan tol Gedung Mundu. Jembatan Gedung Mundu itu KM 4
2: yang tembalang itu.
1: Pokoknya setelah jembatan yang atas itu ada Gedung Mundu kan sih Kak. Nah, itu dia. Itu enggak tahu lajur kanan atau lajur kiri. Dan keluar tol Jatinggaleh terpantau lancar. Kemudian di Pawiatan Luhur, Pak Faisal lagi menuju ke jati dirinya karena jati diri lancar. Kepadatan di deket kalau Pawiatan Luhur tuh di UKSW, ke UKSW Sugiya Pranoto,
2: Unika
1: ya. Di situ ada SPBU, nah SPBU-nya Unika itu yang terpantau ada kepadatan. Selebihnya sih aman lancar sampai dengan Kretek Wesi, kemudian Dewi Sartika TL-nya juga lancar, Trangkil sampai dengan Unes ini terpantau lancar. Gitu ya. Pak Faisal. Kemudian
2: Pak Ari Kurniawan menginfokan mulai macet TLKIW sampai Ruko Grandika, ada truk dungkruk di lajur kanan sebelum TLKIW pas depan SPBU.
1: Baguslah kalau dungkruk berhenti ini, daripada dungkruk terus
2: ini
1: jalan.
2: Di tengah ini. Posisinya di tengah ya?
1: Mana?
2: Ini loh truknya.
1: Nah. Bukan truk ini jalan dia.
2: Oh, ini jalan. Bukan ini yang mau kan depan Grandika persis tadi katanya. Ini Grandika.
1: Oh iya, mungkin.
2: Ya kan?
1: Truk kontainer tuh.
2: Iya, tuh. Truk dungkruk lajur kanan sebelum TLKIW pas depan SPBU.
1: Oke. Okay. Betul kan? Di ruko apa mau?
2: Ruko Grandika.
1: Grandika Bakti Praja. TLKIW
2: sampai Ruko
1: pintu Grandika. Timur ya, itu sampai Ruko Grandika Commercial Estate, itu sampai di Iwak Manuk aja Jumi.
2: Yeah.
1: Itu yang setelah rumah makan Sampurna itu. Oke, cukup panjang ya untuk ketersendatan di kawasan barat Kota Semarang menuju masuk Kota Semarangnya. Kemudian
2: Pak Arif, ini Bapak UT
1: dong. Kok niat mentawa ngirimi logo Universitas Terbuka.
2: Sebentar, itu apa tadi Pak?
1: Dokter Cipto.
2: Dokter Cipto sampai Sayung overall lancar.
1: Oke. Okay.
2: Ini di Glory ada budalan kerja ya.
1: Budal ini mangkat loh.
2: Mangkat ibu baran, pulang kerja gitu.
1: Pulker. Wangsul.
2: Wangsul, yeah. Kondur.
1: Bapak Ute lagi. Oke, terima kasih Pak Arif MMS. Pak ngirim MMS jarang ya.
2: Udah nggak ada sekarang, dulu SMS. SMS itu message. Kalau MMS itu kayak gambar.
1: Ada media apa artinya? Dokumen lah pokoknya.
2: Iya, apa namanya? Media, message,
1: center.
2: Bukan. Kalau SMS kan short message.
1: Service.
2: Oh, service.
1: Send. Lu terus orang nompo.
2: Dikirim gitu maksudnya.
1: Masa service. Kalau MMS itu
2: media.
1: Media message service.
2: Nah, itu dulu MMS.
1: Berapa servisnya?
2: Tapi tergantung HP-nya juga support atau enggak buat MMS gitu. Nah,
1: support lah gambar koyo ngono tok.
2: Dulu kan HP-nya kan zaman dulu kalau udah bisa kirim MMS gitu, HP-nya canggih.
1: Iyalah,
2: bisa kirim foto.
1: 3GP. Kemudian
2: Pak Ade Wardan

0: pukul 17.05 ketersendatan di jalan tol depan Muladi Dom karena ada perbaikan jalan.
1: Yep, banyak kendaraan perbaikan jalan ya.
0: Kendaraan antri satu persatu untuk melintas.
1: Di jembatan Undip, tol Undip, Puan Rasika, arah ke Serondol atau arah ke Banyumane, ya, itu ada perbaikan jalan. Posisi yang dikerjakan ada di mana?
0: Itu yang di atas jembatan
1: iya,
0: itu loh.
1: Iya, kanan apa kiri?
0: Oh, ya itu belum tahu kanan atau kiri.
1: Kendaraan antre satu persatu, ya karena kalau bagus lah bersatu iya. Itu.
0: Satu persatu, bukan bersatu kalau bersatu ngumpul.
1: Berdua?
0: Berdua jejer.
1: Nah kan bersatu, satu-satu.
0: Kalau bersatu itu ini satu-satu jadiin satu, bersatu jadi kumpul gini. Kalau berdua harus jejer.
1: Ya ber-ber.
0: Kok ber-ber?
1: Kata-kata. Mesti gue nulisnya kata dua.
0: Kata dua.
1: Nah, kata ber kata dua, ber-ber.
0: Oh iya ya, ber-ber ya.
1: Oke, Pak Ade Wardana, terima kasih ketersendatan itu sampai di eks gerbang tol Tembalang ya, Kang Rasika, yang mengarah ke Serondol, exit tol Serondol atau masuk di gerbang tol Banyumani arah ke Solo, ini terpantau tersendat di situ. Karena masih ada pengerjaan jalan dan karena memang di situ hanya dua lajur saja, ini terpantau menyempit jalannya. Terima kasih Pak Ade Wardana. Kemudian
0: Pak Alas Michael, sore Mas Yuli, berakhir dengan lagu Batak Butet ya. Tadi Papa Ute terus berakhir dengan lagu Batak Butet.
1: Butet
0: di pangusian do. Terus
1: Ale
0: Butet.
1: Nah gitu. Itu loh, gue kan apal loh, kayak ngomong Batak jadi.
0: Enggak, saya orang Jawa. Saya orang Jawa.
1: Nah, kok kemarin katanya orang Batak.
0: Enggak salah, saya orang Sunda kok. Orang Sunda.
1: Kamu tahu Butet?
0: Butet itu adalah panggilan untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki?
1: Itu juga sama, itu menceritakan soal ayahnya.
0: Oh ayahnya, Butet itu
1: si Butet.
0: Maksudnya lagu Butet itu.
1: Jadi si Butet ini anak perempuan ini gak tahu ini nyari atau enggak, cuman dikasih tahu dia Butet di pengungsian. Doa pangmu ale Butet. Ayahmu di tempat pengungsian dan ikut perang gerilya.
0: Oh gitu ceritanya. Kok pinter men sih Mas?
1: Loh saya
0: kok
1: itu
0: pinter gitu loh. Lirik-lirik lagu kok.
1: Iki moco metu iki.
0: Kok tahu gitu liriknya. Oh ini menceritakan ini gitu.
1: Kemudian ini ada Pak Parel. Aparel.
0: Aparel bukan.
1: Oh, Pak Farel.
0: Oh ini yang di Karangjati itu ya.
2: Jalan sesudah Nisin macet sampai pasar Karangjati.
1: Wah itu panjang nih.
2: Arah tuh arah Semarang masih macet banget panjang.
1: Macet banget apa panjang? Ya bener
0: macet
1: dong.
0: Macet panjang. Gitu.
1: Macet dan panjang gitu. Antreannya merayap ya karena sih kan tapi sudah berhasil dievakuasi, tinggal nunggu ini bentar lagi paling sudah Acar. Mencair. Karena tadi wah kelihatan wah ada airnya berarti sudah mencair.
0: Sudah mencair ya.
1: Saking panasnya. Ya. Kemudian
0: ini Ibu Cecilia Vali, terima kasih infonya soal ketersendatan area dekat Poliplus. Tol Ungaran Bawen betul 11.500. Oh iya berarti belum muda ya.
1: 11.500.
0: Belum naik. Oh iya 11.500.
1: Iya, akeh muda.
0: Iya.
1: Ayam muda, ndok muda.
0: Oh iya bener-bener. Ya tol janganlah.
1: Aja dirasani.
0: Enggak dirasani.
1: Barang kok muda repot.
0: Oke.
1: Okay. Hari kemerdekaan cek bulan kemerdekaan. 19 Agustus.
0: Salah. 18 Agustus tahun.
1: Ini 19 kok.
0: Oh, sekarang 19. Maksudnya
1: dua hari lalu kemerdekaan Indonesia.
0: Enggak cocok.
1: Kemudian
0: Pak Chandra, Tol Bawen Ungaran 11.500. Luweh akeh jajane Mas Yuli. Tadi aku akhirnya masuk Tol Ungaran. Nah, betul.
1: 11.000 kok. Aku tuku molen mini iki 5.000 cukup. Kok 11.000 kakean, Pak?
0: Iya. Es teh aja masih 3.000.
1: Molen kecil apa?
0: Nah, molen ya molen kecil-kecil itu.
1: Unyil.
0: Molen unyil 5.000 dapat banyak, dapat 10.
1: Kan? Molen sak upil-upil. Tapi nek upil semua ya. Ra iso. Nggih. Nyumpeli lho. Oke. Okay. Okay. Nah, lu aku jajan enak wae, aku kira tahu jajan ya, digawani aku.
0: Digawani. Padahal kalau jajan mah di warung Madura.
1: Dipin aku.
0: Enggak ada.
1: Udah,
0: susunya.
1: Kemarin hari tanggal 17. Saya berangkat kan, siaran tutup.
0: Tutup IPIN. Ya, dia habis upacara. Ya,
1: kemudian tanggal 18 tutup.
0: Tutup. Wah, oh, tutup. Berarti pulang kampung. Mudik.
1: Ya mungkin ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, ini tadi akhirnya masuk tol Ungaran ya. Mm-hmm. Baguslah daripada kena macet, ini masih tersendat cukup panjang soalnya. Kemudian
0: Pak Mamat Lubis.
1: Pak Mamat Lubis.
3: Simpang 5 pukul 17.14.
1: Karepono.
3: Ramai.
0: Mau ada acara apa nih?
1: Banyak ya tanggal
2: ngeloading
1: barang. Ya 18.
0: Oh, enggak.
1: Ulang tahun tanggal 19.
2: Enggak padat saja tapi masih dilinding bannya.
1: Kayak Deni Caknan katanya.
0: Heeh, ulang tahun
2: di video ini.
1: Kayaknya kemarin katanya hari ulang tahun banyak yang ditiadakan karena
0: enggak, kalau anggaran tadi info dari Pak Heri, enggak, info dari Pak Heri itu yang direktur PRPP itu bilang upacaranya di Boyolali.
1: Enggak.
0: Heeh, upacara.
1: Ya kalau upacara kan anu di mana
0: upacara
1: aja, pindah-pindah mungkin.
0: Iya, dipusatkan di Boyolali. Boyolali. Terus katanya acaranya tuh sebenarnya mau di konser siapa? Tadi siapa ya konsernya ya, lupa deh. Pokoknya
1: anu tuh,
0: Club Rod Project. Stewart. Bukan. Club Project ya, lupa saya.
1: Kapan Metallica ya?
0: Nanti hubungi Pak Heri.
1: Pak mau Metallica atau apa? Nirvana.
0: Iya.
1: Wah, Nirvana.
0: Club Project tadinya mau di apa namanya? Konsernya mau diadakan di Boyolali. Cuman antusias masyarakat kayaknya cenderung banyak di Semarang gitu kalau nonton Club, katanya begitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi tetap di PRPP nanti ada apa?
1: Anu aja manggil Mekis main.
0: Siapa itu?
1: Bapak Ute. Bapak Ute.
0: Oh iya iya.
1: Bapak Ute. Rame itu pasti. Mm-mm. Yang datang.
0: Yang kenal lagunya, yang enggak kenal.
1: Enggak mungkin enggak kenal.
0: Yang enggak tahu lagunya.
1: Viral di TikTok, Instagram, sosmed terkenal itu.
0: Iya iya iya.
1: Nanti mungkin pindah kemana gitu yang agak perbatasan ke barat gitu. Di daerah ini mana tuh?
0: Di mana?
1: Cigintung.
0: Hah, Cigintung.
1: Namanya Cigintung itu tapi masih masuk Jawa Tengah tuh. Cigintung.
0: Cigintung daerah mana
1: Cigintung? Cigintung enggak tahu.
0: Enggak tahu. Cigintung.
1: Cigintung itu Cigintung masih ikut sana Cilacap ya. Wah, dekat perbatasan itu. Wah, itu juga bisa atau mungkin ya yang mepet timur, Cepu.
0: Oh,
1: ah bisa tuh. Aduh. Bluro.
0: Lah kok jauh sekali.
1: Nanti ASN suruh ke sana semua. Wah, biar rame.
0: Oh, iya.
1: Biar pindah-pindah itu ekonominya kan. Wah,
0: iya,
1: pasti bakul-bakul
0: gitu
1: ya. Laris. Kalau enggak ke Sedan kono.
0: Sedan mana Sedan?
1: Sedan dekat Pamotan sana.
0: Oh, dekat Pamotan.
1: Rembang gitu.
0: Oh, Rembang. Mm-hmm.
1: Tuh sana bisa ya itu aja lah.
0: Iya.
1: Okay. Atau kalau enggak ke ini mepet pantai selatan. Hah? Kebumen.
0: Ayo Cilacap, Kebumen, Purwokerto, nah daerah sana.
1: Nah kan. Yang kalau barat kan Cilacap.
0: Oh iya Cilacap.
1: Tapi yang tengah-tengah itu tadi.
0: Kebumen.
1: Ya. Enggak, maksudnya yang selatan.
0: Oh yang selatan.
1: Kalau yang barat itu tadi. Apa mau
0: ini? Mana tadi?
1: Cigintung.
0: Cigintung.
1: Cigintung.
0: Oke.
1: Ah delok map. Ana jenenge Ciwalen.
0: Ciwalen. Ciwalen kali Ciwalen.
1: Ciwalen.
0: Oh, Ciwalen.
1: Kecamatan Dei Luhur, Kabupaten Jawa Tengah loh. Meskipun namanya Ci.
0: Tapi namanya kayak Sunda ya, daerah Jawa Barat ya.
1: Iya, karena mepet Jawa
0: ini
1: Barat.
0: Ini Cirebon itu, daerah Cirebon
1: bukan,
0: itu. Bukan.
1: Oh, bukan. Masih daerah Cilacap juga.
0: Oh, Cilacap.
1: Yes.
0: Ya, oke. Okay. Lanjut Pak Setio Ajib tuh.
1: Pak
0: Setio Ajib. Trailer
1: meneh,
0: trailer di depan pintu keluar pintu keluarga, pintu keluar SPBU Tambak Aji. 50 meter sebelum TLKIW macet dari UT Mangkang.
1: UT sampai UT macet sampai UT.
0: Iya.
1: UT UT.
0: Iya, trailer mogok.
1: Ini trailernya mogok di depan pintu keluarga. Keluarga keluarga. Pintu keluar SPBU Tambak Aji. 50 meter sebelum TLKIW. Ini juga jadi penyumbang kemacetan di jalur barat kota Semarang, arah masuk kota Semarang, Kalasika. Jadi ini memang cukup panjang antreannya. Itu enggak sampai UT ini.
0: Itu macet dari UT Mangkang kok.
1: Wah, berarti tadi sampai UT. Sampai UT.
0: Ya. Oke, Pak Adi Saputra, ini diduga laka yang di Mijen Gedangana. Kalau info dari teman, mobil L300 mengantuk menabrak pembatas jalan. Pembatasnya tergeser sampai terkena truk. Ya, oh iya, soalnya betonnya itu sampai beton pembatasnya itu.
1: Maksudnya nabrak.
0: Nabrak pembatas, terus L300. Pembatasnya karena terdorong sama L300-nya kena truk gitu mungkin ya. Ya bener ya?
1: Oh gitu ya.
0: Heeh.
1: Oh berarti, banter berarti?
0: Ya bisa jadi.
1: Pembatasnya kan gede itu kereta.
0: Iya, beton kan itu.
1: Ya, iya.
0: Nah iya maksudnya kalau sampai terdorong.
1: Kok gelepung.
0: Enggak, maksudnya itu kan beton. Kalau sampai terdorong ya berarti kan kenceng.
1: Ya enggak keras. Tabrakan, nabraknya keras. Kalau laju kencang.
0: Iya kan dia laju kencang gitu terus nabraknya.
1: Nabrak keras.
0: Biar gitu keras.
1: Ada suaranya gak?
0: Pasti ada. Pasti ada lah. Masa gak ada suaranya?
1: Ada, tapi gak ada korban jiwa kan?
0: Gak ada.
1: Alhamdulillah.
0: Gak ada. Iya.
1: Ya cuman bikin macet aja kalau sih kan. Ini sudah mulai mencair meskipun yang dari arah selatan ini masih cukup padat. Simpul ketersendatan yang dari arah selatan kok barat. Ini di pertigaan Bandungan ya. Ini terpantau cukup padat merayap. Gak tahu di pertigaan Bandungan itu ada apa itu. Semoga gak ada kendaraan mogok. Pas turunan ding itu ya. Waduh. Kemudian
0: Pak Wibowo.
1: Pak Wibowo.
4: Mas Yuli, saya terlambat nyimak tadi keluar pabrik dari kawasan industri Santi yang depannya Coca-Cola itu.
1: Aduh.
4: Pas nyimak Rasika pas lagi lagu gitu loh Mas Yuli.
1: Jadi
4: saya langsung arah Semarang lewat jalur konven.
0: Jangan dong lagu dong. Tahu
4: sampai pasar Karangjati tadi mulai depan kiri Sontang gitu. Itu udah mulai antri. Setelah mendengar berita panjenengan mengabarkan ternyata ada laka. Tahu gitu tadi saya langsung belok kiri arah Tol Bawen.
1: Yeah.
4: Ini udah kadung terjebak di sini.
1: Namanya kadung
4: sudah ya, 15 menit ini dari pasar Karangjati sampai ke turunan Lemah Abang pas di depan PT Ungaran Sari Garmen Karangjati.
1: Bian ini Visionland kali.
4: Ini masih antri jalannya alun-alun begitu, Mas.
1: Itu nggak ada apa? Alun-alun.
4: Salam sehat buat teman-teman semuanya yang antri, sabar, insya Allah tetap merambat tapi pelan-pelan sekali. Maturun.
1: Pelan-pelan, insya Allah suwe tekan.
0: Yang penting sampai, gitulah.
1: Yang penting itu tetap semangat. Ute, mari kita nyanyi. Ute. Oke, Pak Wibowo, terima kasih informasinya. Ya, namanya radio itu memang harus diulang-ulang beritanya.
0: Iya, benar.
1: Dan ini masih tersendat ya. Tapi simpulnya sudah beda. Kalau tadi itu simpulnya di mana tadi?
0: Krisonta.
1: Mijen.
0: Oh, Mijen.
1: Mijen ya simpulnya itu di Mijen. Sekarang di pertigaan Bandungan. Ya, di situ ada monumen pertempuran Lemah Abang. Kamu belum tahu kan?
0: Belum.
1: Orang ngerti gue enggak.
0: Enggak sih, pokoknya
1: di situ ada kamu kan muter dari arah.
0: Muter gini.
1: Itu pas pertigaan mau belok ke arah Bandungan, di sini tuh ada monumennya.
0: Kayaknya cuma tulisan aja deh. Yang kiri jalan itu kan?
1: Iya.
0: Kayak halte itu kan?
1: Ya, itu ada monumen kecil.
0: Oh, saya enggak lihat.
1: Itu monumen bunderan ada halte itu. Itu monumen gitu.
0: Nah, saya lihatnya pokoknya itu kayak halte tulisan Bandungan gitulah pokoknya.
1: Ada monumen dulu tank sampai situ loh.
0: Oh, enggak tahu saya.
1: Waduh.
0: Cuman lewat doang berarti. Ya besok
1: Kalirejo. Itu banyak pahlawan.
0: Apa?
1: Itu tugu-tugu itu kan dulu ada gambarnya pahlawan, gambar gini orang gitu.
0: Nggak pernah lihat saya di Kalirejo.
1: Di alun-alun lama.
0: Ada, nah, itu baru itu.
1: Itu pahlawan Ungaran itu.
0: Iya, tapi itu baru.
1: Nah,
0: baru
1: dibuat karena
0: berapa tahun ya?
1: Udah lama.
0: Enggak, tapi maksudnya tuh istilahnya
1: ratusan tahun lah.
0: Enggak. Kayaknya sampai tahun lumutan. 2000 kayaknya sebelum pandemi baru ada iya, tugu itu deh.
1: Jadi revitalisasi.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, Pak Wibowo ya harus sabar ya. 15 menit baru sampai turunan Lemah Abang. Nah.
0: Ini Pak Agung Fitriantoro malah minta tolong. Mandegrek ini kawan, kadung terjebak gitu di Kebon Raja.
1: Masih di Kebon Raja nih. Wah, kalau ada ngantenan mampir aja tuh di situ.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Kemudian
0: Pak Unggul Suroso.
1: Pak Unggul Suroso.
5: Pak Beta Mas Yuli, ya? Gunung Pati, Cangkiran sirkuit Mijen kemudian Pasar Aceh, Pasar Mijen. Semarang Mbak Greta, catatan Pasar Mijen Semarang rame lancar terutama dipadati oleh kendaraan pribadi Pasar dan Aceh, motor
1: Mijen, Semarang
5: yang lebih dominan dari arah BSB menuju ke arah Boja Mbak Greta, lebih padat daripada arah yang sebaliknya. Tapi normal, tidak ada catatan apapun karena hanya volume kendaraan seperti biasa pulang kerja. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih juga. Nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Kota Rasika.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M. Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap. Tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi? Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus diawali apel kehormatan dan renungan suci tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Penyiksa pohon kota di Bandung ditangkap. Marak aksi pencurian street furniture di Surabaya. Di Jakarta, banjir apartemen baru pecah rekor 6 tahun. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asyar. Aksi perusakan pohon peneduh kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pohon diantaranya dikuliti, dibor, bahkan disuntik cairan elektrolit atau air aki. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pastikan sejumlah pelaku sudah ditemukan dan sedang diperiksa. Kasusnya terjadi di beberapa lokasi termasuk di Jalan Pahlawan, Kiara Condong, Sijerah, Dago, dan Saunggaling. Farhan tegaskan pelaku akan dikenai sanksi tegas. Jika perusakan terbukti berkaitan dengan kepentingan bisnis, maka izin usaha di sekitar lokasi juga akan ditinjau ulang. Pencurian fasilitas umum di Kota Surabaya makin marak, kawan. Mulai dari kursi besi taman, kabel lampu hias, pot tanaman, sampai tutup gorong-gorong menjadi sasaran. Yang bikin geleng-geleng kepala, ada pelaku yang nekat membawa kabur kursi taman dengan menggunakan mobil ambulan. Kursi kemudian dibongkar dan dijual ke pengepul besi tua dengan harga sekitar Rp500.000 per unit. Pemkot Surabaya kini memperkuat pengamanan kursi dan mengajak warga ikut mengawasi. Bahkan warga yang berhasil mereka aksi pencurian dan melaporkannya bisa mendapat hadiah Rp300.000. Apartemen baru makin ramai bermunculan di Jakarta. Pada kuartal kedua tahun ini, peluncuran proyek apartemen bahkan mencatat rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir. JLL Indonesia mencatat lebih dari 330 peluncuran produk baru sepanjang kuartal ini. Menariknya, permintaan cukup kuat, terutama dari proyek pengembang yang sudah punya reputasi dan basis pembeli loyal. Penjualan apartemen tercatat 102 unit, sementara tingkat penjualan kondominium secara keseluruhan mencapai 82%. Jakarta Selatan masih menjadi kawasan favorit dengan apartemen kelas menengah mendominasi pasar sekitar 60%.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 11.000 lebih paket bantuan dan 16 relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap pertama diberangkatkan dengan tujuan utama Kabupaten ND untuk mendirikan posko lapangan. Relawan terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan PMI yang bertugas di bidang SAR, logistik, serta kesehatan. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang personil akan membantu penanganan darurat dan distribusi bantuan. Sementara Gubernur Jawa Tengah meminta tim berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bantuan tepat sasaran. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan kemungkinan pengiriman bantuan tahap kedua. Polda Jawa Tengah juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di NTT. Bantuan tahap pertama diberangkatkan dari Mapolda Jawa Tengah menggunakan 10 truk dan 1 mobil box. Berbagai kebutuhan dikirim mulai dari air mineral, makanan siap saji, beras, selimut, terpal hingga 11.000 selimut tebal dan 15.000 pakaian baru untuk anak dan remaja. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Bibowo mengatakan pihaknya juga mengirim 1,2 ton abon kering serta menerjunkan 3 dokter dan 5 personil untuk membantu penanganan trauma healing. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian dan gotong royong sekaligus bentuk kehadiran Polri bagi masyarakat NTT yang terdampak bencana. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Masih Anda dengarkan ke Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Terima kasih yang sudah bergabung di Kelana Kota. Ada siapa ini?
1: Pak Warsito.
0: Pak Warsito.
2: Halo, selamat sore Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Halo juga.
2: Juga kawan Rasika semuanya. Yeh, Mas Yuli, saya kabarkan bahwa untuk di area Tembalang, khususnya di area mulai Tidom, ini jalannya padat, meruntel ya pokoknya.
0: Iya,
2: macet
0: ini.
2: Mas. Sampai di lampu merah Sirojudin itu macet. Akhirnya saya pulang lewat itu jembatan Sikata, terus lewat dalam-dalam pokoknya Mas, nggak bisa dijelaskan. Terus bisa tembus Keramas, itu lancar alhamdulillah. Namun di pertigaan Durian dan Tusam itu juga ramai.
0: Muntel ya,
2: juga di situ Mas.
0: Iyalah.
2: Tapi ini alhamdulillah sudah sampai di Banyumanik lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan sampai Ungaran lancar. Matur nuwun.
0: Salam dan
2: sehat selalu.
0: Terima kasih informasinya Pak Warsito. Oke, tadi berarti lewat daerah Timoho ya. Timoho, Gondang juga bisa, kemudian Mula Warman biasanya padat juga nanti di ini apa namanya? Pertigaan Tusam, Taman Tirta Agung itu. Oke, Pak Warsito, sampai dengan saat ini masih cukup padat untuk kawasan Undip Prof. Sudarto karena sih kan depan Mula Didom jadi simpul ketersendatan dan ya banyak kendaraan yang putar balik karena setelah Mula Didom ada U-turn di sana. Kepadatan kalau Anda dari arah Patung Diponegoro Undip itu mulai dari Superindo tuh. Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian.
3: Ini Mas, dari UIN Kampus 3 mulai tersendat yang ke arah selatan
0: BSB.
3: Ya. Lalu lintas di sini biasa seperti setiap hari sore itu mesti
0: padat.
3: Tersendat sampai nanti di RSPM. Setelah itu biasanya sih arah naik itu sudah lancar.
0: Oke. Okay.
3: Mulai dari sini Pasar Ngalian, kemudian tanjakan Rumah Sakit Permata Medika itu kalau sore selalu
0: padat merayap.
3: Terima
0: kasih Pak Yusuf. Kemudian
1: Pak Teguh Ice, selamat petang. Mohon info kondisi Lalin di Gombel.
0: Oke, Gombel ya padat pas tanjakan awal aja, Pak Teguh. Jadi hanya di situ aja sih. Kemudian
1: Pak Sabil.
4: Halo.
0: Halo, Pak Sabil.
4: Sekitar kiri Sonta dua arah kok tersendat-sendat, ada apa ya?
0: Ya itu tadi imbas laka lantas tadi Pak. Tapi sekarang sudah kembali lancar di jam 18.13 ini sudah kembali lancar. Celakanya tadi di Ungaran sebelum Tahu Bakso Bubuji, Mijen tuh. Kemudian
1: Pak Arif, kalau Bapak Ute jangan di PRPP Mas. Maksudnya apa nih? Oh, Papa Ute di manggang saja gitu. Iya, betul, ini agak ke barat.
0: Kemudian
1: Pak John Myung.
0: Pak John Myung.
5: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. Terima kasih semua. Baru meluncur ya dari Kota Kudus menuju Kota Demak. Mudah-mudahan lalu lintas ke depan lancar.
0: Amin.
5: BTW itu tadi namanya bukan sedan Mas Yuli, sedan.
0: Oh, sedan.
5: Terus Mbak Greta, untuk laporan rezekinya kapan ya?
1: Aduh.
5: Konsernya di mana?
1: Tanggal berapa ya? Nanti
5: terima
1: saya
5: kasih.
1: Tanyakan Pak.
0: Di mana?
1: Saya tanya di PRPP.
0: Oh iya.
1: Menyambut ini ulang tahun Jawa Tengah ini.
0: Weh.
1: Tanggal berapa ya? Coba nanti saya tanyakan dulu ya Pak ya.
0: Itu HUT apa?
1: HUT Jawa Tengah ke 81.
0: Oh, Semarang. HUT Jateng.
1: Ya. Iya. Coba nanti ya Pak ya. Pak, lanjut Pak Sobikul melaporkan ada laka lantas di Mijen. Okay. Sudah dievakuasi. Oke, Pak Agus Pura lagi di sekitar Mula Didom antre panjang.
0: Betul, sampai dengan saat ini juga masih padat sekali.
1: Yeah.
0: Kemudian
1: itu ada truk mogok tadi di Jatenglen tapi mungkin sudah jalan mungkin tadi.
0: Okay.
1: Siang. Pak Nurdin, alhamdulillah sudah bisa live Facebooknya Rasika. Beberapa pekan ini biasanya cuma pagi saja gitu.
0: Ya, ya.
1: Oke,
0: ya.
1: Pak Nurdin. Pak Age?
6: 19 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan.
1: Itu kan. Ada lagi kan liriknya?
0: Ya. Itu ngubah-ngubah lirik lah.
1: Pak Mamat Lubis?
0: Pak Mamat.
7: Arteri Suta sebelum TL. Jauh sebelum TL ini ada truk gas yang mogok kayaknya. Jadi membuat kesedatan, tapi yang menuju ke arah TL Pedurungan masih di jalan Arteri Suta juga tersendat. Di kiri ini malah parkir, kiri kanan parkir mogok. Ke priwe iki, Mas.
0: Podo-podo gas.
7: Masih jauh sana lampu merahnya padahal.
0: Truk muat gas 3 kilo tabung itu kan Rasika. Kemudian sebelah kirinya maju dikit itu ada truk gas juga tangki Pertamina. Posisinya sebelum TL ini apa namanya? Pedurungan kan Rasika. Tadi sempat padat merayap, sekarang sih sudah kembali lancar. Kemungkinan sudah jalan itu tadi truk-truk tadi. Kemudian
1: Pak Edwin.
0: Pak Edwin.
8: Sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
8: Lampu merah KIW itu sebelumnya ada truk mogok di sebelah.
0: Ya agak melintang ya.
8: Arah Semarang. Jadi teman-teman kalau mau dekat pintu KIW ambil yang jalur kiri, truknya panjang. Terima kasih.
0: Truk kontainer posisinya dia mogok karena sikap sedikit melintang gitu karena mau masuk SPBU atau bagaimana? Masuk orang melebu SPBU kentean jola. Itu yang SPBU KIW ya karena sikap. Oke, Pak Edwin terima kasih. Kemudian
1: Pak Yohanes Sukoco.
0: Pak Yohanes Sukoco.
9: Iya. Dari tadi Papa Ute. Mbok diputerke lagu tentang papa liyane we I love you daddy itu lho. Ricardo and friend. Matur nuwun.
1: Iya.
0: Papa ya rock and roll lah.
1: Papa rock and roll. Oh iya papa rock and roll. Iya.
0: Oke, okay, coba nanti tak cariin. Kemudian
1: Pak Sono, perjalanan dari Ngawi pulang ke Madukoro. Menghindari kemacetan masuk ke Laksana arah Leangan terus masuk Tol Ungaran sudah sampai Jatingaleh 17.40 sampai Kalibanteng.
0: Oke, terima kasih lalu lintasnya kalau di tol mah aman lancar ya. Oke, Pak Sono.
1: Pak Zuhri?
0: Pak Zuhri.
10: Pak Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
10: Nasmoko pemuda ke arah Tugu Muda lancar. Kerapiak lancar ya. Kawasan industri juga lancar, Mas. Baik keluar maupun masuk ya. Terus ini tol Kerapiak masuk, ini mau keluar ke Serondol. Ini habis tanjakan tebal.

0: tersendat sampai dengan saat ini, baik yang mau ke arah Serondol, ke arah Banyumanik, maupun yang mau keluar tol Tembalang Undip tuh, itu juga padat karena di sekitar mula di Dom ini masih terpantau cukup padat dan berwayap. Kemudian
1: kawan di 08986, info dong dari Pasar Karangjati sampai Bucil.
0: Ya tadi macet karena ada laka, tapi sekarang sudah kembali lancar.
1: Pak Iwan, sudah mulai lancar ya macet Babadan. Exit Krapyak sampai Cepiring via konven lancarkah?
0: Oke, lancar. Tidak ada ketersendatan yang padat, hanya di TL Drakah saja, TL KIK ya, di lingkar Kaliwungu. Selebihnya sih aman, lancar sampai dengan TL Sri Agung Cepiring, ini juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Prayitno 1755.
2: Ini di bawah jembatan tol Ngesrep Timur 5 yang mau ke arah Mula di Dom.
0: Jadi ditutup pun
2: dari segala penjuru. Mau ke arah Undip nih Mbak, dari Bukit Sari. Terima kasih.
0: Oke, sampai dengan jam 18.20 ini, kawasan Undip Tembalang di Prof. Sudarto masih terpantau cukup padat dan berayap ya kan Rasika ya. Terima kasih Pak Prayitno informasinya. Kemudian
1: Pak Syarif Hidayat, ada mobil box trouble di TLPRPP masih terpantau di lokasi. Antrian cukup panjang, kalau padat gini kasihan kamera etelenya. Cepret-cepret.
0: Enggak nganu ya, cepret-cepret. Orang
1: ini mogok nih.
0: Pakai head, iya ini truk ini di TL PRPP atau Jalan Jenderal Sudirman arah ke masuk dalam kota Semarang atau arah ke Tugu Muda ya Kang Rasika, itu ada tadi ada truk box mogok dan apa nih?
1: Motor terjatuh di samping truk, alhamdulillah masih selamat, lokasi di Kampung Semarang.
0: Medeni yuk lagi gitu, gini gitu.
1: Aduh.
0: Meh wae. Aduh, ngerem dada.
1: Itu nabrak di depannya kali ya.
0: Iya, ngerem dada, kemudian terjatuh. Untung loh.
1: Iya.
0: Untung gue, bejo gue. Untung gue bejo.
1: Nah, untung gue ya bejo itu.
0: Oke, Pak Syarif Hidayat, terima kasih. Udah lama nggak ngeliat CCTV-nya Pak Syarif Hidayat nih. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
0: Pak Bowartanto.
3: Selamat petang kawan Rasika.
0: Selamat petang.
3: Selamat petang Mas Yuli dan Mbak Greta Putri.
1: Iya.
3: Petang hari ini edisi ulang kasep pukul 18 lebih 10 menit ini baru sampai di sekitar pasar Karanganyar ya, keluar dari kota Demak menuju Semarang. Mohon info lalu lintas sampai ke Sambiroto. Matur nuwun.
0: Jalur Anda dari arah Kudus menuju ke arah Demak lancar. Dari Demak ke Semarang juga lancar sampai dengan TL Genuk, Walter Muncidi, Alas Tua, Bangetayu itu. Kemudian TL Soekarno-Hatta, TL Pedurungan, Fatmawati ini lancar banget. Oh iya, masih ada ketersendatan di kawasan Jekulo, ada apa ya?
1: Belum ada info tadi.
0: Ini baru apa ya?
1: Mungkin baru.
0: Sebelum SPBU Adipolo, kalau Anda dari arah Kudus itu sudah tersendat. Simpulnya itu di pertigaan setelah pasar Jekulo kan Rasika, atau pertigaan Kudus Kayan itu. Kurang lebih 2 km arah sebaliknya itu jauh sebelum Polres Kudus. Kelaling itu, sebelum Kelaling. Sebelum SPBU Kelaling atau setelah Pura. Ini terpantau sudah tersendat. Simpulnya itu ada di pertigaan Jekulo Kayan itu. Ada apakah gerangan? Aduh, kok banyak laka ya. Kemudian
1: Pak Anto, jam maghrib gini sekitar depan Undip sudah biasa semrawut bikin naik tensi.
0: Harus sabar di situ. Apa ini peluang bisnis ya kan Rasika ya, mungkin bisa jualan apa biasanya, obat obat mungkin lah.
1: Obat tensi
0: obat tensi di situ ya kan, mungkin ada Ini pelanggan pertama Pak Anto.
1: Gak bisa lah, obat tensi itu harus pakai resep dokter. Gak boleh.
0: Saya bawa dokternya gitu. Oh, cek kangkung.

0: cek
1: sama lapnya gitu ya.
0: cek tensi ya aku ngono lah.
1: Iya.
0: Payu. Kemudian
1: Bu Nini Herawati.
2: Halo Mas Yuli, Mbak Greta. Ya. Selamat maghrib.
0: Pan.
2: Mohon info kalau dari kantor saya formulir sih. Ke PSB aja lah. Mau ke Jatisari kok rada males. Gimana perjalanannya? Lewat mana?
0: Iya, lewat biasa dan aja.
2: Kira-kira mobilnya tuh bisa jalan dewe gitu?
1: Oh, bisa.
2: Makasih.
0: Beli Tesla.
1: Iya.
0: Itu bisa nyetir sendiri. Tapi gak tahu sih kalau kondisinya di Indonesia bisa nyetir sendiri apa enggak ya. Autopilotnya mau enggak ya. Maling moh juga ya.
1: Moh.
0: Oh, dengan Indonesia malas aku. AI-nya megah.
1: Oke.
0: Ya, yang padat kalau sampai di BSB saja itu sebelum Permata Medika atau di seputaran pasar apa Ngalian sampai Permata Medika. Setelah itu sampai dengan BSB lancar jaya gitu. Oh, ada lagi.
2: Mas Yuli, Mbak Greta, saya okay. Udah jalannya alhamdulillah lancar sih ini sampai untuk Surapati.
0: Oh, lihat.
2: Jadi gini, Surapati. Saya tuh sambil dengerin Rasika ya. Uh-huh. Sambil saya kan pekerjaannya kemana-mana nih. Sering juga sih dengerin radio-radio lain kalau misalnya di luar kota. Walaupun seringnya saya streaming tetap Rasika gitu. Di Bandung aja saya report ke Rasika. Tapi menurut saya ya, walaupun radio lain juga berinteraksi dengan pendengarnya, dengan apa audiensnya ya, tapi itu kayaknya nggak sesolmet Rasika loh. Kenapa ya? Kalau Rasika tuh kayaknya kita butuh banget.
0: Iya, kita
2: gitu.
0: Pakai kayak guna-guna.
2: Tadi pagi ya saya terlambat buka Rasika, dengerin Rasika, udah kadung jalan aja ternyata di Sesemut macet dan alhamdulillah lolos sih dari macet nggak banyak. Tapi Rasika tuh amaze loh saya tuh sampai bikin kayak jingle khusus buat kawan Rasika untuk Lana Kota yang sering report kondisi Lalin gitu. Terus ada kayak Mas Haris yang ngasih yakin banget kalau kawan Rasika tuh gak mencet klakson gitu ya, gak sabaran, harus menghormati pengguna jalan yang lain gitu ya. Nah saya tuh sampai katut itu, jadi akhirnya jarang klakson. Sampai akhirnya saya sadar ini hampir semingguan lebih mungkin saya jarang klakson. Ternyata ancen klakson saya mati ini mobil. Sampai gak nyadar apa
0: karena saking loyalis Rasika
2: ya, sebagai kawan
0: sebulan
2: Rasika.
0: Omang mati.
2: Iki detak ning bengkel sesuk.
0: Ya iyalah
2: pakai klakson toh. Tapi bangga jadi kawan Rasika.
1: Iya dong. Ya, ya. Kita udah dengerinnya serius we.
0: Sebulan rusak.
1: Lah. Klaksonnya rusak.
0: Ndang dibenekke Bu. Ora iso ngelakson. Udah seminggu enggak ngelakson, tak kira wah ini.
1: Iya, wah loyal banget ya.
0: Fanatik. Garis keras Rasika. Sebrono rusak. Alah. Aku yo ling ngrungokke. Aku ki biasa ngerjani wong. Iki malah dikerjani aku.
1: Iya, ngrungokke wis tenanan.
0: Ya, ya memang gitu. Pokoknya kalau denger Rasika itu ya ada rasa malu juga ketika nggak pakai seat belt, nggak hujan deras ini. Nyalain hazard gitu, kemudian apa namanya nggak ngelakson, gampang ngelakson, neng Bangjo ijo nintes langsung tin, emangnya ki ya langsung nyak, nggak bisa lah ya. Aku kadang ya jengkel juga, ngapa sih long iki cek ngegas kan ya butuh proses ngono sih. Hai apalagi nih Bun ini nih.
2: Lah wong aku yo ngekek dhewe kok ndelokke ini udah sampai rumah BSB ya. Selamat beristirahat semuanya kawan Rasika yang masih di jalan. Selamat sabar. Enggak usah ngelakson-ngelakson ya. Oke, saya udah sampai rumah BSB alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Rasika selalu menemani perjalanan saya. Mas Yuli, Mbak Kre.
0: Sami-sami.
2: Kan?
0: Ih, malah ngerjani wong ini. aku jatahku sing ngerjani dengar. Jangan pendengar ngerjani penyiare. Ada-ada aja. Oke. Okay. Dan tetap ngelakson ya. Tapi jangan ngelakson asal gitu ya. Ngelakson seperlunya ketika ada yang apa namanya dari jauh gitu, ada yang mau nyebrang di klakson, is okay. Ya jangan enggak ngelakson. Lagian bunyi ini ya enggak sering enggak ngelakson ternyata rusak klakson. Dan untuk melengkapi info klakson info jalan Anda karena sih kan kita ke info cuaca.
3: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet kelas 2 Jenderal Pacar di Semarang. Ada Bu Winda, selamat malam.
4: Malam Mas.
0: Gimana kabarnya?
4: Baik Mas, alhamdulillah sehat.
0: Merdeka.
4: Merdeka ya Mas.
0: Yap, untuk malam ini sampai dengan besok pagi ini sudah 3 hari ini ya mendung gitu, cuacanya agak temaram, siang pun juga enggak begitu panas. Apakah juga sama malam ini sampai dengan besok pagi ini? Silakan Bu Winda.
4: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Selamat malam untuk pendengar dimanapun berada. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum kondisi cuaca berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum berawan, kemudian berpotensi hujan dengan tidak merata, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah dan juga sebagian wilayah Pantura pada awal malam hari ini hingga tengah malam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Winda informasinya. Katanya Pak Agus kemarin sebelum 17-an sudah ada lomba-lomba ya di BMKG ya?
4: Betul.
0: Nah, katanya lomba nangkap awan ya? Makan awan, memegang petir. Oke, Bu Winda, terima kasih. Bye, informasinya. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Pamekasan mengalokasikan sekitar 137 juta dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 untuk kegiatan sosial dan penyebaran informasi terkait cukai dan ketentuan di bidang hasil tembakau. Kepala Bidang Informasi Diskominfo Pamekasan Arif Rahman menyampaikan, anggaran itu berasal dari pos penegakan hukum DBHCHT. Meski demikian, pelaksanaan oleh Diskominfo tidak dalam bentuk penindakan, melainkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Sport tourism atau wisata olahraga kini menjadi peluang baru untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi Jawa Tengah. Disput Parekraf Jawa Tengah mulai mengembangkan berbagai event mulai lari, trail run, hingga fun run di sejumlah daerah. Wisatawan kini tidak hanya mencari tempat wisata, tetapi juga pengalaman. Borobudur Marathon misalnya akan dikembangkan dengan konsep night tourism, agar peserta tidak langsung pulang dan bisa menikmati destinasi lain. Sementara Pulau Karimun Jawa Jepara disiapkan menjadi destinasi sport tourism baru, yang menggabungkan olahraga, wisata alam, dan bahari.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 256.850 warga Bojonegoro terima bantuan pangan tahap 2 berupa beras 30 kg. Tahapan itu diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro Umar Said bilang, penerima dapat mengajukan penggantian apabila beras diterima tidak sesuai dengan ketentuan kualitas. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pengaduan Bulog, Satgas Pangan Bulog di desa, maupun aparat desa setempat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
6: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
5: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
6: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna, dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
7: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
6: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
7: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Karena kota. Karena jalur barat Semarang tadi imbas dari truk kontainer yang mogok di SPBU KIW arah Semarang itu mogok ya. Kemudian ada antrian panjang, sekarang sudah lancar, kemungkinan sudah berhasil jalan atau dievakuasi. Dan sekarang ngumpul di Yosudarso, ujung Kalibanteng. Mulai dari Kalibanteng sampai nanti di TL Purianjas Moro itu padat merayap karena ada dua titik pengerjaan jalan kan Rasika, yaitu di sebelum jembatan Cakrawala atau setelahnya sama nanti yang di dekat Puri Garden sebelum TL Purianjas Moro di Yosudarso. Ini untuk yang arah ke pelabuhan, arah ke Madukoro, arah ke Kaligawe. Jadi Anda yang enggak ingin kena ketersendatan menuju ke arah Kaligawe mungkin bisa masuk tol saja atau lewat dalam kota Semarang. Kemudian yang sudah bergabung
1: kawan di 824, mohon info lokasi mobil perpanjang SIM di Ungaran di mana ya?
0: Mobil kalau perpanjangan perpanjangan
1: SIM berarti SIM mau keliling. Perpanjang SIM keliling itu sebenarnya di Pasar Karangjati, tapi kayaknya hari Senin apa Selasa gitu Pasar Karangjati.
0: Nah, itu
1: sore ada jam mulai jam 5 kalau enggak salah.
0: Ya, itu hari Senin itu di Pasar itu sampai jam 8 aja ya.
1: Oh,
0: itu
1: iya.
0: Halaman Samsat Gerai di Bergas sana. Data yang ada Samsat dulu itu ya masih sih. Nah itu kemudian hari ini hari apa?
1: Ini hari Rabu.
0: Kalau Selasa di Pasar Tengaran, pokoknya sore sampai jam 20.
1: Yeah.
0: Jam 17 sampai jam 20, jam 16 sampai jam 20 gitu. Hari Rabunya ini saat ini jam 17 sampai jam 20 itu di area Ambarawa Stasiun, kalau enggak ya di Pasar Lanang, dikelilingi aja di situ di tiga tempat itu. Gitu. Kemisnya itu kantor Kecamatan Sumawono ya. Itu sama jamnya 17 sampai jam 20. Kalau Jumat Sabtu enggak ada.
1: Enggak ada. Berarti Senin sampai Kamis ya pelayanannya.
0: Ya, bukan di Ungaran sih, Kabupaten Semarang.
1: Semarang.
0: Kemudian
1: Pak Rosi dari Kendal ke BSB Mijen bagaimana jalurnya?
0: Nah, kalau tadi ada ketersendatan di KIW sekarang sudah kembali lancar, mau naik via Raya Ngalian Perfamka lancar juga di Permata Medika aja sebelumnya yang terpantau cukup padat. Kemudian
1: kawan di 2560 mohon info dari Karangjati mau ke Terminal Ungaran apakah masih macet?
0: Enggak, sudah enggak ya, sudah kembali lancar. Kemudian
1: Pak Azizi, kemacetan dari Pati ke Semarang, ada kemacetan di pertigaan Cekulo, dari timur dan barat macet parah. Nah, ada iya. Truk ngangkat tebu terguling di tengah jalan.
0: Ah, itu dia yang bikin macet di Cekulo, kedua arah ya. Baik yang dari arah Pati maupun yang dari arah Kudus, ini terpantau tersendat. Yang dari arah Pati itu di sekitaran setelah Pura. Jembatan Adi Kersa itu, nah mulai di situ tuh untuk tersendatnya yang dari arah Pati. Yang dari arah Kota Kudus itu mulai dari dekatnya apa itu ya? Situ.
1: Iya, dekatnya apa?
0: Apa sih? Yang Mejobo pertigaan daerah Kelen Tepus itu apa ya? Nah, itu dia, di situ. Atau sebelum jauh sebelum pertigaan Dawi. Nah, itu. Imbas dari truk muat tebu yang terguling karena sih. Pak Azizi, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Rubianto Rubi, ini menginfokan jalan Pantura Kudus Pati tersendat panjang di kedua arah karena ada truk muat tebu bubuk pulas tepat di TL pertigaan Bulung Jekulo arah ke barat. Sudah ada petugas tapi belum dievakuasi sementara hindari jalur tersebut.
0: Truknya arah ke Kudus ya Kak Nasika. Terima kasih Pak Ruby.
1: Pak Ikhwan.
0: Pak Ikhwan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang kawan Rasika Kelana Kota.

0: menginformasikan Mas Yuli, Mbak Gre, seputaran Siliwangi menuju kota Semarang di terjadi ketersendatan yang cukup agak panjang di TL Purianja Semarang. Sementara terlihat lalu lintas yang menuju ke arah barat atau ke arah Kerapyak dan Mangkang dan sekitarnya cenderung lebih lancar. Begitu sekilasin pun sudah 3 kali traffic light berganti menyala hijau dan merah belum lolos. Terima kasih.
1: Okay.
0: Selamat petang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ternyata kemacetan ketersendatan disebabkan oleh mobil pickup box yang sedang mengalami kerusakan, Mas Yuli, Mbak Agri, sekitar 20 meter sebelum traffic light Purianja Semarang dari arah barat.
1: Nah, itu dia.
0: Posisi tepat di lajur paling tengah untuk kalian yang melintas. Sejauh mohon mendekati TL untuk bisa menghindari lajur tengah. Begitu, matur nuwun.
1: Oke. Okay.
0: Selepas TL Purianja Semarang ke arah kota Semarang melancar. Cukup lancar aja ya, Mas Yuli, Mbak Agri. Tambah info, matur nuwun.
1: Itu tadi di TL PRPP ya, karena Sika di Purianja Semarang di Jalan Jenderal Sudirman arah ke Sugio Pranoto atau arah ke Banjir Kanal Barat. Terima kasih Pak Ikhwan. Kemudian
2: Pak Edi Harjono.
1: Pak Edi Harjono.
3: Malam Mbak Grita sama Mas Yuli.
1: Selamat ya. Malam.
3: Saya tadi melintas di Jeraka sampai ke Ngalian, kondisi jalan ramai lancar ya Mbak Yuli sama Mbak sama Mas Yuli sama Mbak Grita. Itu saja.
2: Oke. Tidak usah grogi Pak ya.
1: Oke, Pak Edi Harjono, terima kasih. Kemudian
2: Pak Boartanto,
4: 18 lebih 25 menit melintas di checkpoint TL Trengguli, lalu lintas masih lancar. Ini tidak ada yang dari arah timur ya, bareng saya ya. Saya kalau yang tadi di sekitar Jekulo tidak tahu Mas, soalnya tadi ya, saya sudah sampai Kudus kota cukup lama, tadi ada acara dulu. Itu kalau mobilnya Tesla yang bisa nyetir sendiri, kalau nyetir di Indonesia, itu tadi Mas, perlu obat tensi mungkin. Turun. 18.54 ini sampai exit Semarang ya, tapi saya lewat konven, lalu lintas los. Turun.
1: Oke, exit tol Sayung sampai dengan TL Genuk lancar. Ini masih lancar untuk Walter Moncidi, TL Banjar Dowo Kudu juga antriannya nggak panjang, Jembatan Alas Tuwo juga lancar, Simpang Tlogomulyo, TL Soekarno-Hatta, TL Pedurungan, Fatmawati, TL Gedung Mundu, Ketileng itu lancar juga.
2: Oke. Okay. Ibu Astri, truk box yang tadi dengar mogok di Jalan Jenderal Sudirman Semarang sedang ganti ban. Ini saya dengar di Rasika pas keluar, ternyata truk boxnya depan rumah ibu saya.
1: Kebetulan sekali itu ya. Oke, Bu Astri Dewi, terima kasih.
2: Bentar, kemudian Pak Indra Budi tadi kepencet apa itu? Mbak Greta ketawanya dijaga loh, awas kepuyuh loh.
1: Oh, enggak.
2: Tenang kepuyuh. Pak. Pak Sukmo.
1: Pak siapa?
2: Pak Sukmo.
1: Oh, Pak Sukmo.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Grita.
1: Selamat malam.
5: Perjalanan dari Jeraka menuju ke Mijen ini sudah sampai Ngalian, perjalanan lancar, aman, terkendali.
1: Asik.
5: Nyambung dengan yang disampaikan tadi ya, yang berkaitan dengan klakson-klakson. Kebetulan sebelumnya kalau kayak saya itu, saya pernah jalan kaki, pernah naik sepeda, pernah naik motor, pernah. Jadi ketika mengendarai mobil itu saya sudah dari dulu sebelum mendengar Kerasika itu saya jarang ngebel gitu lah. Jadi alae itu kok kenal Rasika, akhirnya klop gitu dengan apa yang sudah jadi kebiasaan saya. Namun, istri saya kan dari Malang tuh. Jadi saya kadang-kadang itu kalau udah habis dari Malang, Surabaya itu terbawa kebiasaan yang di sana yang ya dikit-dikit
1: ping-ping
5: gitu. Terima kasih.
1: Berarti Pak Sukmo menyalahkan istri Anda. Ikut terbawa gitu.
2: Terbawa.
1: Nular gitu. Ya ya. Oke. Oke, Pak Sumo. Ya memang klakson itu kadang bikin sebel juga ya.
2: Pak Rizky.
1: Pak Rizky.
6: Selamat malam kawan Asika, selamat malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Selamat malam.
6: Ini suaranya habis ya.
1: Masih gitu kok.
6: Ini juga kayak Pak Buwartanto pulang kasep kemalaman. Pukul 18.22 ini sampai di daerah Weleri. Dari masuk tol Sragi sampai Weleri terpantau ramai lancar ya tolnya ya.
7: Baik.
6: Mas Juli dan Mbak Greta.
7: Oke. Okay.
6: Mohon infonya di seputaran exit tol Muktiarjo gimana infonya? Terima kasih Mas Juli dan Mbak Greta.
1: Aman.
6: Di sini suara saya. Terima kasih.
7: Ya, ya, jangan lama-lama dong.
1: Lancar ya. Yuten Kubro, makam Kubro juga lancar juga. Kemudian ada
2: Kawan di 233, selamat malam. Mohon info jalan menuju Dempet ke Grobogan. Sepanjang Demak Dempet tadi padat banget.
1: Ya, kalau tembusan Anda ke Godong itu ada kepadatan di daerah Beringin. Ya, ini pindah di Beringin dan juga Jatilornya juga masih, sehingga jalurnya dialihkan. Kalau menurut saya, kawan Rasika ya, sekali lagi hindari untuk jalur Godong Penawangan dulu. Silahkan lewat jalur lainnya karena sudah ada pengumuman ya di pertigaan Godong itu sudah ada. Silakan lewat ruko kemudian tembusan yang Wolo. Analisikan nanti tembusan ke setelah ya di sekitaran Penawangan. Kemudian
2: Pak Sapta, mohon info ketersendatan di Cekulo Kudus, Pati arah Kudus ada apa?
1: Ada truk muat tebu yang terguling itu arah ke Kudus, Pak Sapta.
2: Pak Wendy.
1: Pak Wendy.
8: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta. Nih perjalanan baru sampai di sekitaran mana nih?
1: Ya.
8: Tanah Putih ya.
1: Tanah Putih.
8: Merican sampai sini masih terpantau lancar. Cuaca juga cerah, belum hujan Mas Juli. Terima kasih.
1: Oke, wah sudah sampai.
2: Ya, itu hati. Videonya?
1: Ini bukan video.
2: Tadi foto. Kok ngirimin video? Hah? Atasnya, nah.
7: Oh. Jadi neng map biru macet ya Mas Juli, Mbak Greta. Yeah. Kita belok kiri dari Dr. Waitin langsung tersendat ya.
1: Nggak apa-apa.
7: Terima kasih.
2: Ya.
1: Sama-sama. Ya. Oke, Pak Wendy, terima kasih.
8: Oh, ada lagi. Ada itu Mas Juli, Pak Greta. Jadi
1: mobil ngopo.
8: Mas, beberapa ratus meter lah. Pokoknya sebelumnya Winamki, sebelumnya rumahnya bos apa chip nabrak atau gimana enggak mudeng pokoknya menyerong gitu.
1: Menyerong.
8: Itu yang pas jalan
1: oh, itu.
8: Dulu ambles terus.
2: Ambles.
8: Terus terperosok suaranya Pak Rizky serta api iki ya daripada sing biasane.
1: Iya betul.
8: Di terus kiwe.
1: Kurang ajar. Oke, terima kasih Kang Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah
2: hormati pengguna jalan yang lain.
1: Saya Lisa Ardian
2: dan Greta Putri pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan 7 tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini. Dua di antaranya merupakan usulan baru, yaitu ulama asal Semarang, Kiai Haji Soleh Darat, dan tokoh ekonomi nasional, RM Margono Joyohadikusumo dari Banyumas. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, seluruh usulan telah melalui kajian tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD, dan kini telah dikirim ke pemerintah pusat untuk pengkajian lebih lanjut. 5 tokoh lain yang kembali diusulkan yaitu Dr. Karyadi, Bambang Sugeng, Bambang Suprapto Dipo Kusumo, Basuki Probowinoto, dan Rubiono Kertopati. Imam menyebut penetapan pahlawan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hasil pengkajian dan keputusan penerima gelar diharapkan diumumkan menjelang Hari Pahlawan pada November mendatang. Sebanyak 3.123 gedung koperasi Merah Putih di Jawa Tengah hingga kini belum beroperasi, meski pembangunan dan instalasi listrik telah rampung. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Desi Ariani mengatakan, dari 8.523 koperasi yang telah berdiri, sekitar 5.400 sudah menjalankan kegiatan. Kondisi ini membuat pengurus koperasi yang belum beroperasi tetap menanggung biaya abonemen listrik sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Untuk menekan beban operasional, pengurus dipersilakan memanfaatkan gedung untuk kegiatan masyarakat seperti badminton atau resepsi dengan persetujuan kepala desa atau lurah selaku dewan pengawas. Pemanfaatan sementara ini dinilai dapat memberikan pemasukan sekaligus membuat gedung koperasi tetap bermanfaat bagi warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hai, selamat malam. Lanjutkan perjalanan di Rasika USA berkota kota sampai usai nanti jam 9 jatah saya Doni Asher yang sekarang bersama Anda kawan. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Hari ini gimana? Apakah rencana-rencana yang tersusun sedari pagi semua berjalan sesuai dengan yang diinginkan? Oh, ternyata tidak. Gak apa-apa. Namanya juga rencana. Maaf. Namanya juga rencana. Belum tentu jalan semuanya. Tapi bagus ada rencana. Coba kalau kagak ada rencana. Ibaratnya di jalan tuh kita gak ngerti mau kemana. Repot kagak. Nah, berita hari ini apa yang menarik ya? Kalau soal musim, ini musim kemarau masih ya. Walaupun tadi ada yang cerita sempat udan-udanan sebentar di mana tadi yang bilang di Randu Dongkal, ya, tadi ada yang bilang hujan-hujanan sebentar di hujan-hujanan di Randu Dongkal jam 18.31. Tapi ya hujan-hujanan, bukan hujan beneran ya kan, tertek-tertek doang, enggak jadi akhirnya. Karena emang basically kita masih di musim kemarau ya sampai Oktober tengah gitu. Nah, abis itu mulai masuk musim hujan, kemudian itu awal-awal di Indonesia bagian barat, lalu Novemberan beneran November rain untuk mostly Indonesia dan mostly di Pulau Jawa. Jadi kalau sekarang kewaspadaan masih harus terus ditegakkan ya. Oh iya dong, karena teman-teman di damkar, kalau damkar Kota Semarang ya, itu hampir tiap hari saya pantau gitu, selalu ada laporan dari warga tentang minta dibantu pemadaman kebakaran lahan gitu. Kebakaran lahan, kebakaran sampah gitu, ada yang kebakaran hunian juga. Di damkar Kabupaten Semarang juga beberapa hari ini juga ada laporan kebakaran yang minta dibantu sama teman-teman di damkar. Artinya kewaspadaannya perlu terus ditingkatkan karena musim kemarau belumlah usai ya. Apa aja yang perlu diwaspadai? Bakar-bakar sampah sementara? No ya, big no. Buang puntung rokok sembarangan? Oh. Lo gimana sih bahaya itu ya. Kemudian tapi ada anomali kemarin tuh BMKG bilang mostly Indonesia itu musim kemarau, tapi Sumatera dong hujannya masih intensitasnya lumayan loh, sedang hingga lebat loh. Aduh, bikin iri aja. Jadi kalau ada yang mau rasa pengen merasakan hujan ke Sumatera. Ini lagi banyak hujan tuh di sana. Nah, ada anomali dikit di situ. Tapi ya namanya anomali ya, bisa aja. Dijelaskannya bisa aja gitu. Nah, sementara kalau soal bencana, karhutlah ini masih menyelimuti sebagian Kalimantan yang kemarin juga menyeberang ke negara-negara jiran ya. Malaysia itu beberapa kawasan kena imbas kabut asap ya dari karhutlah di Kalimantan. Singapura ini juga kena sebagian gitu imbas dari asap dari karhutlah di Sumatera. Ya emang begitu, bertetangga. Bertetangga mah gitu. Makanya mosok tetangga. Kok tetangga gitu? Maksud saya tetangga baik-baik dong ya, karena baik buruknya seseorang itu akan ngaruh di tetangga. Bahkan ingat dong omongan nasihat bapak-bapak ibu kita dulu kan, bahwa saudara terdekat itu adalah tetangga. Saudara asli kalau jauh, aduh kalau ada apa-apa masa iya kita mau minta bantuan mereka, jauh. Yang dekat ya tetangga gitu. Baik-baik sama tetangga. Indonesia baik-baik sama tetangga ya. Tetangga juga baik-baik sama Indonesia. Yang di jalan raya, silakan kabar-kabari dari perjalanan Anda, cerita dari perjalanan malam hari ini, kabar-kabar dari jalan, silakan ya di 081 32 58 58 500. Pak Heri, ini perjalanan di Pantura Timur melaporkan evakuasi kecelakaan di Jekulo ya. 19.12 proses evakuasi kecelakaan yang terjadi di Jekulo melibatkan ini truk yang terguling. Makasih ya. Berarti Pak Her ketika lagi proses evakuasi artinya berarti jalan ditutup dulu ya di Jekulo kawan yang mau lewat di Jekulo, siap-siap. Ya, jadi sekaligus saya mau cek situasi di luaran sana. Jadi di Jekulo ini terjadi padat antre imbas kecelakaan dan sekarang sedang proses evakuasi. Dari arah Pati itu antrean memanjang sampai di simpang Retek Waru ya, di simpang itu tuh buntutnya dari arah Pati. Sementara kalau yang dari arah Kudus, weh memanjang sekali sampai di Mejobo, di kawasan Mejobo. Oh, Jalan Patimura ya. Oke. Tadi sempat ada yang nanya juga ada apa gerangan di Mejobo antre gitu. Ada laka ya. Ini sekarang lagi proses evakuasi. Pak Heri, terima kasih. Ini video dikirim untuk melengkapi laporan ya. Miring, Pak. Oke. Situasinya sedang evakuasi. Thank you Pak Heri. Itu situasinya ya di Pantura Timur, Jekulo, Kudus tersendat, ada antrean dua arah. Sekarang sedang proses evakuasi laka yang terjadi di kawasan Jekulo. Kemudian kawasan setelah itu ya dari Kudus masuk ke arah Demak secara umum aman. Kemudian Demak ke Semarang juga secara umum los dua arahnya, nggak ada masalah. Kabar bagus. Nah, sekaligus saya lihat di kawasan lain di Gedung Sepur dari Pantura Timur ke Timur Tengah dulu yang kelihatan menonjol itu adalah di seputaran Jatilor. Jatilor kawan ada perbaikan pengecoran jalan, ada perbaikan jalan, peningkatan kualitas jalan. Sekarang sedang ada perlambatan juga, ada antrean ya di dua arahnya, baik dari arah Purwodadi ke Semarang ataupun arah sebaliknya. Di Timur Tengah itu aja catatannya. Pantura Barat bagaimana ya? Pantura Barat saya cek Kendal sekitarnya aman, termasuk di lingkar Kaliwungu yang persimpangan arah ke pelabuhan, bablas ke arah barat sampai Cepiring, Weleri, ini secara umum aman ya. Lalu Kaliwungu masuk ke arah Semarang lewat Mangkang tuh aman, KIW aman ya. Ya, yang agak padat di Pasar Mangkang tuh arah ke barat ya, itu agak-agak padat. Itu kalau di Pantura Barat. Di tengah kota Semarang yang kelihatan menonjol sekarang itu di Jembatan Cakrawala dari arah Kalibanteng menuju ke arah pelabuhan. Siap-siap yang lewat situ ya, agak padat antre di situ. Yang lainnya aman semuanya. Termasuk yang mau naik Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 lewat Gombel aman ya. Bablas naik sampai Banyumanik Bedak Payung ya. Unggaran Bergas Salatiga melintasi Bawen aman semuanya. Pak Wendy Yuwono, sampai mana Pak Wen perjalanan, monggo.
1: Selamat malam Mas Sony.
0: Malam.
1: Pukul berapa lagi? 19.17 ya, melintas di Kecamungkur. Nanti dari Paringi Popo sampai sini terpantau lancar ya. Cuaca juga belum hujan di kota Semarang ini. Terima kasih.

Pak Afif, terima kasih informasinya. Ini lagi perjalanan atau lagi stay di Mayong. Informasinya adalah, Mas Doni, potensi terjadi ketersendatan di sekitar lapangan Mayong. Malam hari akan ada acara dari Sekolah Al-Husna. Oke, jadi ini mengingatkan kalau mungkin ada yang mau lintas, ya mau lewat di sekitar lapangan Mayong, malam nanti akan ada acara dari Sekolah Al-Husna dan potensi terjadi ketersendatan. Jadi mohon bersiap-siap, diantisipasi. Maksudnya begitu kan? Pak Afif, matur nuwun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.

0: So caramel life stance, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Let's

Kawan pernah dengar istilah dead cat strategy belum? Dead cat strategy. Strategi kucing mati. Pernah dengar? Ya, ini adalah teknik komunikasi politik dan humas untuk sengaja melempar isu, berita sensasional, atau tindakan luar biasa yang mengejutkan demi mengalihkan perhatian publik dari masalah utama yang sedang merugikan begitu. Jadi pengalihan isu kira-kira begitu. Dan istilah ini awalnya dipopulerkan oleh politikus Inggris namanya Boris Johnson berdasarkan analogi dari konsultan politik Lynton Crosby. Kira-kira analoginya Lynton Crosby bilang gini, kalau Anda, aduh mau ngomong ini ada yang lagi makan malam ya, aku mencoba menyelamurkan bahasanya. Okay. Tetap gak bisa diselamurke. Kalau Anda melempar dead cat gitu ya, ke tengah orang lagi meeting, ya kan? Semua orang itu akan geger bahas si dead cat, bener nggak? Topik yang lagi dibahas di meeting udah buyar entah kemana, ya nggak? Karena udah lihat dead cat gitu loh di meja meeting gitu, ya kan? Nah itu analogi Lynton Crosby kemudian dipopulerkan oleh politikus Inggris Boris Johnson, dead cat strategy. Sekarang nih beberapa orang ada yang bilang mungkin ini sekarang lagi dipakai nih di sini karena orang mikir gini, yaelah ini kayak kok apa nggak mudeng ya bahwa yang dilakukan itu nggak bener gitu loh, tapi kok kayak diulang-ulang gitu. Hal-hal yang dilakukan oleh para petinggi negeri ini gitu. Maksudnya ya mereka gak mudeng kalau itu gak bener gitu loh. Tapi kok diulang-ulang terus gitu. Nah kemudian ada orang yang kepikiran, jangan-jangan gitu, ini dead cat strategy gitu. Waduh kalau bener begitu, jangan mau dibodohin dong. Jadi kalau sekarang ini warga Indonesia Raya gitu ya, mesti tahu juga ya kan, ini ada hubungan nggak nih dengan dead cat strategy, apa-apa yang menjadi perbincangan di ruang publik yang berkaitan dengan berita-berita yang sensasional gitu. Mungkin perlu ditelisik lagi ketika hal-hal yang sensasional yang mengundang perhatian itu menjadi perbincangan, apa yang lagi dibicarakan gitu, yang enggak ditutup-tutupi. Waduh, kayak teori konspirasi nih. Gimana menurut Anda, kawan?

0: Ada yang bilang beneran teori konspirasi. Saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti teori konspirasi itu. Tapi saya ingin dengar komentar Anda. Tapi sebelum Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu, Pak Bo Artanto dulu ya kasih laporan. Pak Bo, monggo.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Pukul 19 lebih 25 menit perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya Mas. Okay. Overall dari keluar Kudus, Demak, masuk Semarang sampai Sambiroto ini los Mas Doni.
0: Alhamdulillah.
1: Lancar, ora koyo hari Rebu Mas. Wow. Koyo dino Senin.
0: Oh.
1: Karena mungkin juga sudah malam ya.
0: Oh, iya, iya.
1: Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah Mas Doni.
0: Okay.
1: Untuk kawan Rosika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Untuk Mas Doni juga selamat melanjutkan siaran ya.
0: Thank you.
1: Matur nuwun.
0: Meterbah-rebah Pak Bo Artanto. Ivan 17, Jangan Paksa Rindu di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asar bersama Anda. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng-bareng, asik.

ada dua orang yang kasih komentar tentang obrolan saya soal dead cat strategy. Yang pertama adalah Pak Iwan Kendal. Kayaknya emang itu strateginya mereka, Mas. Sedang dan selalu cek ombak biar tahu mana kawan, mana lawan, dan mana yang belum bersikap. Oke. Pak Purwanto, you sepakat itu berarti seperti pengalian isu. Iya, kalau begitu masyarakat paling enggak harus lebih aware ya, sehingga kalau ada hal-hal yang lagi ramai dibicarakan, yang sensasional, yang enggak ada maknanya gitu, harus langsung mawas diri. Ih, apa nih sebenarnya yang lagi terjadi, yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya kan. Ya, terima kasih ya untuk Pak Purwanto. Pak Purwanto Kudus sama Pak Iwan Kendal. Bang Imus, ini menambahkan informasi, sekilas informasi tentang sosok pahlawan negeri. Dijuluki singa betina, perempuan pertama yang dipenjara karena menentang pemerintah kolonial. Wah, ini sosok Rasuna Said. Perempuan yang dilarang bicara oleh hukum, tapi justru bicaranya bikin negeri ini berdiri lebih tegak. Rasuna Said tidak punya jabatan besar. Waktu dia mulai bersuara, yang dia punya cuma keberanian untuk tidak diam saat semua orang pilih aman. Dari podium ke penjara, dari penjara ke halaman koran, dia buktikan suara perempuan bukan pelengkap sejarah, tapi salah satu yang menulisnya. Oh, ya. Rasuna Said. Ya. By the way, ngomongin soal perempuan, sekarang lagi ramai juga dibicarakan di media sosial ya, terutama di thread. Anda kalau ikutan di thread, mungkin ikutan ramai juga soal woman empowerment. Kalau ngomongin woman empowerment, yang di jalan tuh yang lagi demo ya kan, yang pakai jas kuning, ibu-ibu yang membantu mahasiswa gitu, ibu-ibu yang berjuang untuk keluarganya gitu, bukan orang-orang yang kalangan-kalangan sultan yang penuh privilege, yang seolah bicara tentang isu sosial, kepedulian sosial, tapi mereka nggak pernah napak bumi, katanya begitu. Ya, tapi mungkin nggak segitu-gitu juga kali ya kita menyikapinya. Maksudnya jangan juga yang terlalu vis-a-vis gitu. Katanya nih ya, kita harus masuk ke dimensi yang berikutnya dari kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu kan dualisme ya. Pokoknya kalau nggak A, B. Kalau nggak hitam, putih. Padahal kan hidup tidak sehitam dan putih itu ya. Ada yang abu-abu, abu-abu gelap, abu-abu terang. Ada yang putih, tulang. Ada hitam, tapi hitam agak biru-biru. Ya kan? Gimana menurut Anda? Back to music dulu. This is Bruno Mars and Anderson. Lengkapnya siapa sih? Leave the door open.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kebakaran Bromo berhasil dipadamkan. Tiga gunung api di Indonesia meletus secara beruntun tadi malam. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar baik dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran yang berlangsung selama hampir 13 hari akhirnya berhasil dipadamkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bilang area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.120 hektar. Pemadaman melibatkan Manggala Agni, BPBD, BNPB, TNI Polri, relawan hingga tim balai TNBTS. Dua helikopter waterbombing dan satu helikopter drone sprayer juga dikerahkan untuk menjangkau lereng yang sulit diakses. TNBTS dijadwalkan akan kembali membuka wisatawan mulai 20 Agustus. Masyarakat diminta ikut menjaga kawasan dan menghindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Tiga gunung api di Indonesia dilaporkan meletus secara beruntun Selasa malam. Gunung Ibu di Maluku Utara erupsi 3 kali dengan kolom abu tertinggi mencapai sekitar 700 meter. Statusnya saat ini level 2 atau waspada. Sementara Gunung Lewotobi laki-laki di NTT dan Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi. Keduanya berstatus level 3 atau siaga. Khusus Gunung Semeru, warga diminta tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga 13 km dari puncak, serta menjauhi radius 5 km dari kawah karena rawan lontaran batu pijar. Kabar mengejutkan datang dari bintang Bayern München, Jamal Musiala. Pemain berusia 23 tahun itu kembali kolaps di tengah pertandingan pramusim saat menghadapi Heidenheim Selasa waktu setempat. Musiala baru masuk pada menit ke-60, namun 6 menit kemudian dia harus tersungkur di lapangan. Tim medis langsung memberikan pertolongan sebelum Musiala akhirnya sadar dan meninggalkan lapangan dengan dipapah. Yang bikin perhatian, ini merupakan kali kedua Musiala kolaps dalam 2 pertandingan terakhir. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius Bayern, mengingat Musiala juga sempat mengalami cedera pada musim lalu.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

105,6 FM Prasetya USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Terakhir kali Wijaya 80. Saya Doni Asar bersama Anda. Saya baca di grup Mitra Kamtip Mas Kabupaten Semarang dan saya agak terharu plus terenyuh ya. Maksudnya betapa masih banyak orang baik di luaran sana saling membantu gitu loh ya kan. Jadi ceritanya ada ambulan yang lagi perjalanan ke Madura membawa jenazah kawan. Nah dia mengalami trouble perjalanan. Ada seseorang yang kemudian mengetahui situasi itu terus woro-woro ya kan. Terus banyak yang ada nomor yang bisa dihubungi enggak? Tuh coba ini gitu kan. Terus ada ambulans dari Lazismu yang sudah siap meluncur. Alhamdulillah ya. Ya, sehat-sehat ya orang-orang baik ya. Ya, memang begitulah selayaknya kita manusia ya enggak? Saling membantu ya. Bukankah kita diciptakan untuk itu? Ya kan? Manusia itu kasta tertinggi dari semua ciptaan Tuhan, bener gak? Tapi masa yang gak bisa saling membantu, masa kalah sama semut, kalah sama apa, tawon, kalah sama bebek, ya kan? Ya, apalagi ya kan, orang-orang yang diberi privilege kok malah memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri gitu. Pak Iwan Kedal masih mau ngobrol soal dead cat strategy. Ya kayaknya dead cat strategy itu emang strateginya yang dimainkan gitu. Ini untuk cek ombak biar tahu mana kawan, mana lawan, mana yang belum bersikap katanya begitu. Kenapa kok jadi kelihatan disengaja? Karena data yang disampaikan terlihat sebagai angka bodoh yang tidak mungkin itu sebagai angka kepleset data. Jadi mereka sedang survei dengan cara seakan-akan mereka bodoh, kira-kira gitu menurut saya. Oke. Serius nih Pak Iwan nih. Ya. Tapi menarik loh kalau kita bicara tentang kekuasaan, ya kan? Kemewahan, kekuasaan. Nah, kalau bicara soal itu, yang kemudian ujung-ujungnya suatu tragedi, satu tragedi yang sangat terkenal dan saya yakin banyak orang mendengar, dan walaupun sering diceritakan, setiap kali mendengar cerita ini agak merinding juga. Pasti pernah dengar tragedi yang menimpa keluarga Willem de Jong, ya kan? Ini secara kasat mata Willem de Jong ini adalah gambaran sukses elit kolonial pada zamannya, punya perkebunan, bergelimang harta, dipandang orang terpandang, tapi kedamaian di atas kertas itu hancur berantakan dalam satu malam. Jadi yang ya namanya ini POV-nya, kejahatan brutal kerap terjadi bukan karena alasan gaib, tapi akumulasi gesekan sosial yang dibiarkan membusuk di bawah karpet sejarah. Ini POV-nya. Karena beberapa kabar beredar gitu, ini ada unsur-unsur mistis gitu kan. Ya memang ya, namanya juga zaman itu ya, urban legend masih jadi kebiasaan. Bagi tetangga warga sekitar, rumah keluarga de Jong malam itu tenang seperti biasa, tapi di balik pintu kayu tebal ya, yang terkunci rapat, takdir tragis sedang dieksekusi. Tidak ada peringatan, tidak ada negosiasi. Saat fajar menyingsing, yang tersisa hanyalah hening dan sunyi yang mencekam dari sebuah keluarga yang dihabisi tanpa sisa. Ini bukan mistik ya, tapi dendam dan ketimpangan masa lalu. Ini ada yang
mengajak untuk membedah secara rasional ya, karena cerita-cerita kejahatan di era kolonial itu biasanya sangat rentan ditempeli bumbu-bumbu mistis oleh masyarakat modern. Ada yang bilang rumahnya dikutuk, ada yang bilang ada bisikan gaib dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca alur penyelidikan kepolisian era kolonial, faktanya jauh lebih dingin dan masuk akal. Jadi ini adalah murni aksi kriminalitas brutal yang dipicu oleh beberapa faktor utama. Ada apa namanya, di situ disebutkan bahwa ada dugaan spekulasi ini adalah perampokan, tapi motif sebetulnya yang diungkap oleh penyelidikan ini berakar pada kekecewaan mendalam, konflik personal, atau akumulasi dendam akibat relasi kuasa yang timpang di lingkungan perkebunan. Ya, masuk akal ya, di perkebunan relasi sosial itu rawan konflik, rawan dendam gitu, dan begitu numpuk-numpuk akumulasi, wah tinggal nunggu masanya aja gitu, dan itulah yang terjadi. Dan kenapa sampai sekarang masih dibicarakan tragedi De Jong hari ini? Setelah puluhan tahun berlalu, bangunan tua tempat kejadian itu mungkin bangunannya udah lapuk, dimakan usia, atau bahkan berganti fungsi. Tapi pertanyaannya, kenapa nama William De Jong dan kisahnya masih terus dibicarakan dan bikin merinding? Buat yang merinding. Dan sebetulnya diambil pelajarannya bagus. Jawabannya sederhana, manusia selalu tertarik pada tragedi, terutama tragedi yang meruntuhkan simbol kemewahan dan keamanan. Ini ngajarin beberapa hal fundamental sebetulnya, bahwa kemewahan bukan benteng, pagar setinggi apapun, status sosial setinggi apapun, tidak bisa melindungi seseorang, tidak bisa melindungi seseorang jika ada dendam mendalam yang menyusup di dalam rumah. Dan ini juga pelajaran tentang bahaya ketimpangan sosial. Ketika sebuah sistem membiarkan jurang pemisah antara pemilik modal dan pekerja begitu menganga, maka gesekan sekecil apapun bisa meledak menjadi sebuah tragedi yang berdarah. Dan memori kolektif yang menolak lupa. Kita mengingat kasus ini bukan untuk merayakan kengeriannya, bukan, tapi sebagai peringatan bahwa kedamaian sejati tidak akan pernah berdiri di atas rasa tidak adil.

adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Lagu Daur Ulang ya, lagunya Ute, Ibu Ruth Sahanaya. Ngomongin soal memori, hati-hati loh dengan memori. Neuroscience itu menjelaskan begini, ternyata setiap kali kita mengingat sesuatu, artinya mengingat sesuatu kan berarti kejadian zaman dulu ya, memori kan, kenangan. Ingatan itu nggak selalu diputar ulang persis seperti aslinya. Dicatat tuh, ketika kita mengingat sesuatu, ingatan yang kita ingat itu nggak selalu diputar ulang persis seperti aslinya. Maknanya apa? Maknanya gini loh, kadang kita bisa yakin banget, merasa yakin banget sama sebuah kenangan, padahal ternyata ingatan tentang kenangan itu bisa mengalami perubahan saat kita mengingatnya. Itu poinnya. Maksudnya berarti hati-hati, yang kita ingat mungkin sebetulnya kejadian dulu gak sebegitu begitu banget, gak persis seperti itu maksud saya. Ada yang punya pengalaman mungkin, maksudnya mungkin jangan terlalu menyesal loh kalau bisa aja mengambil keputusan, kesimpulan berdasarkan informasi zaman dulu. Ini ada penelitian di tahun 2022 ya, Progress in Neurobiology, penelitian neuroscience tentang memori menunjukkan bahwa representasi ingatan terus mengalami perubahan, termasuk saat kita mengambilnya kembali. Ya, jadi ada yang bilang emang otak itu dirancangkan untuk efisien ya, bukan akurat. Otak dirancang sebagai dirancang untuk kerja efisien, bukan akurat. Efisien banget buat nyimpen memori, tapi nggak akurat soal detail-detailnya. Bisa jadi kejadian sebetulnya nggak kayak gitu persis gitu, tapi udah terlanjur ke save-nya kayak gitu. Sekarang berarti kita harus hati-hati banget kalau suasana hati mulai dipengaruhi memori tertentu di zaman dulu ya, harus waspada. Siapa tahu kita lagi kayak dimainin otak sendiri gitu, karena begitu, berarti dulu begitu ya. Mungkin kejadian dulu gak seperti itu banget gitu, karena ketika proses penyimpanan begitu diulang, keluarnya gak seperti dulu persis gitu. Ada yang punya pengalaman gak? Saya Doni Azhar masih nemenin Anda malam hari ini. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Ini Raim Laode, Pergilah Kasih. Saya belum akan pergi. Saya masih di sini untuk setia.

yang terjadi di Pantura Timur Kudus ya, Mejobo, Ngembal, seputaran itu adalah evakuasi kecelakaan di sana. Jadi sampai sekarang masih terjadi ketersendatan, ada antrean panjang begitu di kawasan Mejobo, Kudus, Jekulo ya. Ini di persimpangan sih dari arah Pati, Jekulo ya. Ada kecelakaan dan sekarang sedang berlangsung evakuasi. Masih berlangsung evakuasi. Nah, proses evakuasi menyebabkan arus lalu lintas terhambat ya. Sudah sejak tadi. Nah, ini ketika sudah dievakuasi sudah mulai agak berangsur-angsur ya, berangsur-angsur melonggar, walaupun belum banget, bahkan yang dari arah Kudus masih panjang tuh, dari Pati juga masih panjang, walaupun di tengah-tengahnya agak bolong-bolong. Ini menjawab pertanyaannya Pak Yulistiono, Gerak Kencana, ini jalan Ngembal Kudus macet, ada masalah apa? Ada kecelakaan dan sekarang lagi proses evakuasi. Gitu Pak Yulistiono. Makasih Pak bersama Rasika. Tetap hati-hati di jalan. Yang masih di jalan, kabar-kabari ke sini 081-3258-5800. Pak Purwanto Kudus itu memberikan komentar soal mengenang memori emang nggak bisa sepenuhnya, pasti ada yang terlupakan. Iya sih. Dan kalau itu pasti ingatan kita terbatas, tapi bahwa kemudian masalahnya adalah ketika kemudian kita menganggap ingatan yang kita ambil dari masa lalu kejadiannya seperti itu, padahal ingatan yang kita bawa itu berkurang, tidak seperti yang kejadian dulu itu gitu. Jadi mesti diverifikasi ya, ingatan yang kita ingat sekarang mesti diverifikasi apakah betul seperti itu kejadiannya di masa lalu. Makanya kalau ini kaitan sama hukum memang harus diverifikasi ya dengan fakta dan data yang lain. Tapi menariknya begini loh, ada POV juga. Kalau kita mengingat peristiwa zaman dulu kawan, ini saya yakin kita semua ngalami, kejadiannya dulu itu menyakitkan banget. Misalnya ditolak ya sama temen, kalau kasusnya ini cowok nih, dulu waktu SMP, SMA naksir cewek kan ya, ditolak tuh mentah-mentah, sakitnya tuh di situ, ya enggak. Tapi kejadian itu kalau kita ingat sekarang, itu malah ketawa ke TV loh. Ya enggak, karena kita punya POV yang lain ya kan, memaknai peristiwa itu. Lagian juga udah lama peristiwanya ya kan, dulu juga masih bau kencur gitu. Nah itu menarik nih soal memori, soal kenangan, kalau dilihat dari sudut pandang neuroscience. Alright, Kak Hendy Gina, malam ini masih mau cerita soal dead cat strategy, strategi kucing mati. Itu sih menurut saya emang konspirasi, terutama yang kasus besar ya, misalkan korupsi. Setelah ada OTT, ada barang bukti, tempatnya juga jelas, tiba-tiba ada berita bahwa emasnya palsu dan tersangka statusnya jadi saksi. Itu emang udah kong kali kong sih, gitu katanya Kak Henny. Gila. Seolah-olah hebat nih para koruptor udah ditangkap, padahal hanya untuk ngebombong masyarakat doang, ngebombong apa ya, ngebombong nyenengin gitu ya, kayak anak kecil kita nih diseneng dibombong kayak anak kecil. Ibu Lia PLT, malam Mas Don, iya nih Pati arah Jekulo.

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Kita belajar bareng, kawan, dari penelitian. Ada 150 mahasiswa ikut dalam penelitian. Mereka ini, 150 mahasiswa ini ya, nonton film kecelakaan yang sama. Oke? Nonton film kecelakaan yang sama, filmnya sama. Yang nonton 150 mahasiswa. Dibagi 3 kelompok, 150 tuh. Berarti masing-masing 50 orang ya. Satu kelompok ditanya seberapa cepat mobil kecepatannya ketika keduanya hit. Istilahnya hit. Kelompok yang lain mendapat kata smash. Jadi kan sama-sama artinya nabrak gitu. Tapi yang satu kelompok dikasih kata hit, yang kedua dikasih kata smashed. Kelompok ketiga tidak ditanya soal kecepatan. Nah, seminggu kemudian mereka ditanya tentang pecahan kaca. Padahal di film itu tidak ada sedikit pun gambar pecahan kaca. Kita lihat apa yang terjadi. Filmnya durasi kurang dari 1 menit. Adegannya tabrakan hanya berlangsung 4 detik. Setelah nonton, peserta diminta menceritakan kecelakaan dengan kata-kata sendiri, lalu menjawab serangkaian pertanyaan. Nah, tadi dibagi 3 kelompok ya, masing-masing 50 mahasiswa. Nah, ada pertanyaan kritis tentang kecepatan. Bagi 2 kelompok, kalimatnya nyaris identik. Seberapa cepat mobil berjalan ketika keduanya titik-titik satu sama lain. Hanya verbanya diganti kata kerjanya ya. Yang kelompok 1 memakai kata kerja hits, yang kelompok 2 pakai smashed. Ternyata kalau hits itu kan enggak separah smash ya. Smash itu menyeratkan benturan yang sangat keras gitu. Nah, ternyata ya yang mendengar kata hits itu hasilnya beda dengan yang mendengar kata smash. Ternyata kata hits dan kata smash ini ngaruhnya di otak beda dan membuat jawabannya tuh beda gitu. Coba kita lihat. Pada kelompok smashed, 16 dari 50, ini yang lebih krusial lagi soal pecahan kaca ya. Jadi soal kecepatan itu udah beda tuh. Nah, soal pecahan kaca yang menarik gini. Kelompok smashed, yang dikasih kata kerja smash, benturan keras, 16 dari 50 orang menjawab pernah melihat pecahan kaca. Atau artinya 32% di kelompok ini bilang, ya ada, aku lihat pecahan kaca. Sementara pada kelompok hit, jawabannya 7 dari 50, artinya 14%. Dan di kelompok ketiga, yang dia tidak mendengar kata kerja apapun, tidak dimintai soal kecepatan, ya, hanya 6 dari 50 atau 12%. Artinya ternyata ini mengatakan bahwa ingatan manusia itu bukan selalu palsu, ya, bukan selalu palsu. Walaupun beda-beda gitu, itu hanya proporsi jawaban dalam satu kondisi eksperimen. Artinya banyak hal yang ngaruh ketika seseorang ditanya tentang apa yang baru saja terjadi gitu. Itu sih jelas banget ya. Tapi dengan penelitian itu kan terbukti ya kan, empiris gitu. Kata yang didengar itu mempengaruhi bagaimana persepsi otak untuk menjawab satu pertanyaan.

105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Malam hari ini kalau saya lihat situasi di Kedung Sepur melalui helikopter views, saya udah diam-diam naik helikopter nih. Saya pakai peredam suara, nggak ada suaranya. Jadi masih ada antrean kawan di Pantura Timur, di Jekulo ya. Jadi dari arah Pati ke Kudus atau arah sebaliknya Kudus ke arah Pati. Titiknya itu simpulnya di simpang Kudus Kayen ya, di simpang itu. Jadi di seputaran SMKNU Ma'arif 2 Kudus. Di situ simpulnya itu dari arah Pati manjang masih antre, dari arah Kudus juga. Ini tadi ada kecelakaan, sekarang masih berlangsung evakuasi. Karena memang kecelakaan melibatkan kendaraan berat ya, jadi evakuasinya agak takes time, a little bit longer, agak lumayan lama nih. Tadi saya awal siaran mulai dilakukan proses evakuasi ya, sampai sekarang kayaknya belum kelar. Oke, jadi siap-siap yang lewat sana atau Anda mau lewat alternatif? Oh, mau sekali dong kalau tahu. Nah, ini dibagi tahu sama Ibu Lia. Ibu Lia mengabarkan ini perjalanan ke Semarang ya, dari Pati Kudus Semarang kan, menghindari antrean panjang di Jekulo, lewatnya adalah Jalan Sidomulyo Sadang Mejobo. Ini lagi OTW ke arah Semarang. Nah, dari kawasan Mejobo Kudus langsung ke Pati, ada Ibu Dian di Pati yang katanya, "Aduh, aku baru bangun dari tidur, tadi capek banget." Jadi baru bangun tidur bingung mau request lagu apa. Yalah, tenangkan dulu pikirannya. Tapi tadi aku denger lagu-lagunya. Ah, bangun tidur denger lagu. Jadi tadi tidur apa tidur ayam ya. Mungkin di dalam mimpi mendengar. Bawa sampai dalam mimpi nih Rasika. Ya sudah, aku denger lagu-lagunya udah enak-enak. Mantau Rasika aja, selamat siaran Bang Doni. Thank you ya Ibu Dian di Pati. Kemudian saya cek lagi. Oh, di ini yang mau lewat Jembatan Cakrawala. Dari Kalibanteng menuju ke arah pelabuhan ya, di titik perbaikan jalan di situ habis Jembatan Cakrawala ya, itu agak-agak antre juga di situ. Jadi siap-siap. Putaran Kubro aman ya kalau ada yang mau lewat situ. Kemudian Pantura Barat, Kendal sekitarnya masih aman. Masuk ke Semarang, Mangkang KIW juga aman. Semarang lantai 1, lantai 2 lewat Gombel aman. Naik terus Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran juga secara umum masih aman. Sampai Bergas Bawen juga so far so good. Baguslah kalau begitu perjalanan malam hari ini. Kecuali yang di Pantura Timur, di Mejobo Kudus. Oh, sama satu lagi di Jatilor, kawan. Jalur Timur Tengah ya. Masih ada antrean juga di situ. Walaupun udah mulai berkurang, tapi masih terlihat padat dan antre. Sabar yang melintas di Jatilor, baik yang dari arah Semarang ke Purwodadi ataupun arah sebaliknya. Ini imbas dari pekerjaan jalan di sana. Oh, Ibu Dian Pati memberikan alibi. Oh, bukan alibi. Pledoi, bukan bang, tidur beneran karena 2 jam habis maghrib tadi ketiduran, tapi radio masih nyala dari siaran Mas Juli sama Mbak Greta. Oh iya iya, jadi remang-remang. Ya sudah, back to music. This is Bobby Caldwell. Kembali ke 90-an dong kalau begitu. This is Back to You. Saya Doni Azhar masih bersama Anda di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: Arif, selamat malam. Masih dalam perjalanan ya. Monggo laporannya, Pak.
1: Info lalinnya, saya dari Prengapus. Mau pulang ke Ngalian. Prengapus, Giri Sonta.
0: Yuk.
1: Sampai jalan Diponegoro, depan RSU Bungaran. Ini saya mau masuk tol. Aman, lancar, terkendali.
0: Oke.
1: Semoga sampai rumah Ngalian lalu lalinnya lancar.
0: Oke. Ya, lancar kok. Anda masuk tol ya dari Ungaran kan. Masuk situ terus sampai nanti masuk tol keluar di Kerapek ya. Aman ya, antri dikit. Terus nanti masuk di simpang jalan Ngalian, jalur naik ke Ngalian aman ya. Kalau mau mampir dulu wedang ronde di pasar Ngalian sebentar boleh. Pak Danang Arif, terima kasih. Pak Dinugroho, Mas Doni, ada gelar karya atau expo mahasiswa KKN Undip Jumat lusa dimulai di Dom, terbuka untuk umum. Silakan kawan Rasika bisa melihat karya-karya mahasiswa KKN Undip. Boy, silakan kawan diundang nih sama Pak Adinugroho, Pak Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, untuk datang ke Mula di Dom Jumat lusa ya. Ada gelar karya atau expo mahasiswa KKN Undip. Oke, sekarang kita dengarkan yang satu ini.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Rasika Bari.
0: Hari keempat, korban gempa NTT 70 orang. Indonesia dilanda kemarau, Sumatera diguyur hujan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Memasuki hari keempat penanganan gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, tim SAR mencatat 70 orang meninggal dunia dan sekitar 40 ribu warga masih mengungsi. BNPB juga mencatat lebih dari 1.100 korban luka. Sementara itu gempa susulan masih terjadi dan aktivitasnya dinilai fluktuatif. Basarnas memastikan saat ini tidak ada lagi warga yang dilaporkan hilang. Fokus petugas pun bergeser ke penyisiran wilayah terdampak dan penguatan layanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Sejumlah gempa besar mengguncang berbagai negara sepanjang tahun 2026 ini. Berdasarkan data USGS, sedikitnya ada 10 gempa dengan kekuatan magnitudo 7,2 hingga 7,8. Gempa terbesar terjadi di Filipina pada Juni lalu dengan kekuatan magnitudo 7,8. Indonesia juga masuk daftar lewat gempa magnitudo 7,4 di perairan Sulawesi Utara dan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, gempa besar terjadi di Tonga, Venezuela, Jepang, Kolombia, Vanuatu, hingga Meksiko. Rangkaian gempa ini menunjukkan tingginya aktivitas tektonik di kawasan Asia Pasifik dan sejumlah wilayah lainnya. Meski sebagian wilayah Indonesia sedang dilanda kemarau dan El Nino, sejumlah daerah di Sumatera masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. BMKG mencatat pada 14-16 Agustus, curah hujan di Sumatera Utara mencapai 93 mm per hari, sementara Sumatera Barat mencapai 87 mm. BMKG menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas MJO atau Maiden Julian Oscillation, perlambatan angin serta gelombang Kelvin dan Rossby. Faktor-faktor itu mendorong pertumbuhan awan hujan, sehingga hujan tetap turun meskipun sedang di musim kemarau.
3: Demikian kabar-kabar Rasika hari.

0: Saya sambung sekalian dengan kabar dari teman-teman di PDAM Kabupaten Semarang ya. Ini khusus untuk Anda yang ada di wilayah Genuk bawah Jalan Nusa Indah, Jalan Slamet Riyadi, Rindang Asih, Jalan Kartini, Setenan, Sembungan Bawah, Sembungan Utara, Sembungan Tengah, Sembungan Kidul, Asrama Polisi, sebagian Perum Sebantengan. Ini daerah-daerah tadi itu siap-siap, besok akan ada gangguan air ledeng di tempat Anda. Mulai jam 9 pagi sampai selesai. Mengapa? Karena ada kebocoran pipa transmisi 10 mm di Res Ngablak Candirejo. Sekali lagi ya, karena ada kebocoran pipa transmisi di Ngablak Candirejo, maka besok akan ada gangguan aliran air ledeng dari PDAM Kabupaten Semarang di wilayah ini, di Ungaran nih, di Genuk Bawah, Jalan Nusa Indah, Jalan Slamet Riyadi, Rindang Asih, Jalan Kartini, Setenan, Sembungan Bawah, Sembungan Utara, Sembungan Tengah, Sembungan Kidul, Asrama Polisi, dan sebagian Perum Sebantengan. Malam ini bisa ini dulu. Apa nandon ya kan sekarang masih bisa kan, besok tuh gangguannya. Jadi malam ini kalau ngalir walaupun kecil ditadai untuk persiapan besok ketika airnya ngalir mulai jam 9 pagi sampai selesai perbaikannya. Ini lagu untuk Pak Danang Arif yang malam-malam lagi masih dalam perjalanan lagi balik ke rumah. Wah, kebayang capeknya. Semoga denger lagu favoritnya agak berkurang capeknya. Tapi tetap hati-hati di jalan, Pak. Tetap konsentrasi, ya. This is Michael Jackson. Heal the world.
1: Generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.

Alright. Habis ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Setelah itu kita doa malam. Besok kembali berkelana kota all day long bersama Rasika USA, ya kan? Nah, sebelum saya meninggalkan Anda, saya tinggalkan dengan sebuah pertanyaan. Ini untuk pertanyaan untuk saya juga, untuk kita renungkan malam hari ini. Pertanyaannya adalah, bisakah kita bahagia sementara orang lain tidak bahagia? Bisakah kita bahagia sementara orang lain tidak bahagia? Saya Doni Asyar, selamat malam kawan.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Taufik Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ingriki supados napa ingkang badhe kawula aturaken mangke sageta tertib utawi runtut ing dalem pemahaman pengertosan ing dalem punapa ingkang badhe kawula aturaken badhe baleni malih kelayan radi ringkes punapa ingkang sampun kawula aturaken wonten ing pengaosan ingkang sampun kalampah wonten ing wulan kalawingi. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa qala ta'ala, "Fastabiqul khairat." Wa fi haditsin alladhi rawahu al-Imam Ahmad wal Muslim wa Tirmidhi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض قليل من الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ringkesipun dawuh kawula lan panjenengan sedaya menika ngantos jin ingkang dipun dadosaken dening Allah menika mboten wonten malih, inggih menika supados ibadah, supados ngabekti, supados mangawula lajeng dados kawulanipun Allah. subhanahu wa ta'ala. Lajeng ing riku kawula lan panjenengan dipun dawuhi dening Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, ugi dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi enggal-enggal ing dalem ngelaksanakaken ngelampahi dhateng lelampahan ingkang sae. Menawi ngantos boten enggal-enggal, kawula lan panjenengan sedaya bakal ketututan ing dalem zikir ibadahipun napa malih ing dalem sakjabane zikir ibadahipun ketututan napa pinten-pinten fitnah, pinten-pinten gangguan ingkang pundi fitnah gangguan kalawau paling boten dadosaken kula lan panjenengan boten saged hadir, boten saged khusyuk dhateng ngersanipun Allah kados pedhot-pedhotipun gonta-gantinipun dalu ingkang sanget petengipun. Malah ngantos boten kiat imanipun dhateng ngersanipun Allah, enjang saged iman dhateng ngersanipun Allah, suri sampun boten iman dhateng ngersanipun Allah, suri sampun iman dhateng ngersanipun Allah, wonten ing enjangipun sampun boten saged iman utawi boten kiat lemah imanipun dhateng ngersanipun Allah. Kuwontenan ingkang kados mekaten kala wau boten wonten malih kranten napa lemahipun manahipun pikiran manah kula lan panjenengan kalah kelayan dunyanipun. Mirsani menika dawuh kawulan panjenengan dipun aturi kedah dipun temeni dipun estoaken ing dalem angsalipun ibadah dhateng ngersanipun Allah kelayan sak mampunipun, boten kelayan sak enak-enakipun piyambak. Ing dalem angsalipun ijtihad fil amal, nemen ing dalem angsalipun ibadah dhateng Gusti Allah dipun sarengi wonten ing saklebetipun manah kala wau arep-arep dhateng rahmat anugrahipun Gusti Allah lan ta'alluq gumantung manahipun kelayan taufik hidayah saking ngersanipun Allah supados ibadah kula lan panjenengan punika ampun ngantos kenging penyakit ngraos napa malih ngantos ngaku-ngaku menawi piyambakipun sampun cekap sampun beres sampurno ing dalem angsalipun ibadah dhateng ngersanipun Allah. Kranten napa? Kuwontenanipun amal kula lan panjenengan menika yazidu wa yangkus. saged tambah, saged kirang. Sebab amal bakal nguwah, meningkat iman kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Tingkatan-tingkatan bedanipun iman kala wau ing dalem tambah kirangipun derek dhateng bedanipun buahipun amal ingkang arupi amal, ingkang arupi amal dhateng ngersanipun Allah. Namung kelayan ringkes, unggulipun utama mulyanipun amal kala wau dadosaken sampurnanipun iman dhateng ngersanipun Allah inggih menika kelayan liwat sak pinten zikiripun, ilingipun, sadaripun, manahipun dhateng ngersanipun Allah.

dipun angkat. Menawi kula lan panjenengan mangke menika bangsul malih ngelampahi kesaenan inget dhateng Gusti Allah, berarti dipun balekaken malih imanipun kelayan Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan tetep Islam, tetep iman, pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah. Ma'a syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lelakon ngantos teng Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken dedawuhan nggih, uang-uang sing takwa menyang Gusti Allah gak cuma cukup duwe rasa iman kelayan apa-apa sing gaib ana ngersanipun Gusti Allah. Napa percaya kiamate, napa percaya kubur ing dalem kubure, napa percaya ing dalem akhirate, mboten cukup. Malah iman percaya kala wau kedah dipun sarengi napa? Ayo netepi perintahipun Gusti Allah, rupa salat, rupa zakat, rupa sedekah, rupa infak, ngantos rupa iman dhateng punapa-punapa ingkang dipun turunaken dening Allah dhateng para anbiya wal mursalin, ngantos dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menawi sampun mekaten dos pundi, dikuati suatu keyakinan, iman mboten tentu yakin, mek yakin tentu iman. Mboten kurangan wong duwe iman, tapi piyambakipun kala wau niku napa? Mboten mantep. Mek wong mantep tentu duwe iman. Lah mek pun wong punika imanipun lajeng dipun buktiaken kelayan lelampahan derek perintahipun Allah, nebi laranganipun Gusti Allah, lajeng dipun sarengi kelawan satu keyakinan ingkang mantep, piyambakipun bakal bangsul dhateng ngersanipun Gusti Allah. Menika tiyang ingkang estu-estu pikantuk hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, bakal bejo napa ing dalem dunya tur akhirat. Napa dawuhipun teng Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Sinten muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cukup, mboten cukup. Akonono para anbiya wal mursalin walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Supados nemen dilunggukno temen maliki yaumiddin wa bil akhirati hum yuqinun. Niku urusane niku. Nggih. Lah mek menawi sampun mekaten dos pundi? Pun jelas ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
هذه هي حقيقة الهداية. نكي هداية. Lajeng menawi sampun mekaten dos pundi pelenggahan kula lan panjenengan dados mulya wonten ing ngersanipun Allah, boten wonten malih gak akeh-akehan ilmu, gak pinter-pinteran ilmu sing didilok niku napa buktine wae ilmu. Napa wae ilmu ana rasa wedi dhateng Gusti Allah. Rasa wedi niku ingkang dorong buktekaken napa iso ibadah mangawula dhateng Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ben. Menawi sampun mekaten dos pundi? Tentunipun dipun unggahaken malih zikir ibadah kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah saged ketampi dening Gusti Allah. Saged ndadosaken mulya pikantuk derajat wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Allah ya nopo gak diniati apa-apa cuma dikuatno awake minangka kawula sing mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah, mboten ditumpangi kepentingan ojo meneh kepentingan salah bener sisan emoh sing tak teleki namung ridho Allah. Lah mek sampe mboten niki dipun bersihno, dipun sucikno saka kepentingan, lah niki lho. Sing barakno zikir ibadahe gak mandi. Nggih ta? Dhaipun Gusti Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Lah menawi sampun pancen dipun angkat, dipun trima, dipun mulyakaken napa piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah, niku dos pundi? Tiyang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Genah niku dos pundi? Genah niku mboten enten malih zikir ibadahe ngrasakno enake senenge jembari atine oleh eling dhateng Gusti Allah. Jadi mboten mlayu macem-macem, mboten gak titik-titikan, gak akeh-akehan. Sing jelas niku napa istiqomah-istiqomahan. Mek pun istiqomah-istiqomahan, ayo tumak-tumak ninaan, artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah zikir ibadahe mergo nguwah napa? Nguwah ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah zikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Nggih. Lho, tandane wong ngrasakno enak zikir ibadahe seneng madhep teng Gusti Allah, niku dos pundi? Pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Nggih ta? Kebuka jalan niku napa? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur
pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Al-Ridwan Mintreng Kebonagung Demak, hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Swelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Tembalang Semarang, hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwilan Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا

ma kanu yaqtarifun jazaa'an bima kanu yaksibun. Kabeh niku napa piwales-piwales sangka Gusti Allah merga amale lelakone mboten merga pintere mboten nggih ta merga napa ahlullah nggih tiang-tiang ingkang parek wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae. Nggih. Bewacan no ing jerone Al-Qur'an. Iku kabeh mau tujuane niku napa? Siji. Kanggo minangka pitutur. Nuturi awake dhewe minangka iktibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pun ngeten dos pundi, ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya ngedohi sing pancen sak mestine. Jadi ngeten. Setiap ilmu ingkang ilmu kala wau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa kados swara tampa rupa nggih sing pun di swara tampa rupa kala wau mbisiki teng ilmu kala wau aja lali lelakonmu nggih ta ojo lali sing kudu kon lakoni mesti enten mboten saged sampean menghindar niku mboten saged niki sing gelek kula omongno nggih ta sampean milih pundi nggih ta gak patek pinter tapi iso berangkat pinter tapi gak berangkat sampean milih pundi nggih ta titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah akeh ilmune pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah milih pundi pun nggih pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al-fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Jung Pasir, Wedung Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus,

waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Rolasan, Masjid Al-Ridwan Mintreng, Kebonagung, Demak. Hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejadian mobil Xenia terbakar hanya 100 meter setelah meninggalkan SPBU Kampung Kali Semarang pada Senin 17 Agustus lalu. Mobil tersebut sebelumnya mengisi BBM dan di dalamnya ditemukan 4 galon berisi bahan bakar. Kebakaran terjadi di Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Karangkidul, Semarang Tengah. Api berhasil dipadamkan petugas damkar dan tidak ada korban jiwa. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, mengatakan mobil terbakar setelah meninggalkan SPBU dan pengemudinya disebut sempat merokok. Taufik menegaskan Pertamina masih menunggu hasil forensik untuk memastikan apakah terdapat modifikasi pada sistem pengisian BBM kendaraan. Pertamina juga menghimbau masyarakat tidak menggunakan wadah plastik untuk membawa atau mengisi BBM karena berisiko menimbulkan listrik statis yang dapat memicu kebakaran.
3: Mobil Xenia mengisi di SPBU Kampung Kali Semarang, kemudian 100 meter kemudian dari SPBU, pengemudi tersebut kedapatan merokok. Sehingga terbakarlah mobil tersebut yang di dalamnya ternyata terdapat galon yang digunakan untuk menyimpan BBM. Nah, secara logika, ketika modus-modus serupa yang disalahgunakan oleh oknum konsumen itu adalah memodifikasi tangkinya sehingga katup pengisian BBM itu terhubung dengan kemasan plastik di dalamnya. Nah, ini tidak dibenarkan karena jika demikian, maka secara logika berdasarkan CCTV yang saya bagikan, itu ketika terjadi kelistrikan yang rusak ataupun juga kelistrikan yang menjadi pengaruh penyebab kebakaran, itu akan langsung menyambar seketika ketika nozzle masih tersambung. Sedangkan ini itu lebih disebabkan oleh perilaku konsumen yang merokok.
2: Sementara itu, Damkar Kota Semarang menyebut kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang diperparah keberadaan 4 galon BBM di dalam mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun mobil mengalami kerusakan parah dengan kerugian diperkirakan mencapai 90 juta rupiah. Orang utan bernama Didi lepas dari kandang Solo Safari dan sempat merusak kendaraan yang terparkir di sekitar warung makan. Manajemen Solo Safari menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. General Manager Solo Safari Miana Harikna menyatakan pihaknya siap mengganti kerugian akibat insiden tersebut. Sebelumnya Solo Safari juga telah mengganti kerugian berupa gelas yang pecah di salah satu warung. Untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, pihak Solo Safari menyebut siap memberikan ganti rugi jika pemilik mengajukan klaim. Insiden lepasnya Didi, si orang utan, kini juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi di
0: semuanya.
1: Hari ini jel ayam internasional.
0: Kok bisa?
1: Nah, kan kemarin dah hari Kamis itu kira-kira hari apa? Hari nyicil ayam karena besok hari Jumat. Sudah nyicil ayam hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar-lancar kayak kemarin, gak ada kurang suatu apa. Segera berangkat, bangun, dan aktivitas mulai dilaksanakan.
0: Iya.
1: Jumat
0: nyicil ayam ya
1: masih berlangsung. Kalau sudah hari Kamis kan kita rasanya sudah ya waktu besok Jumat, alhamdulillah. Sudah nyicil ayam, hari nyicil ayam internasional. Kita yang ayam, mungkin Anda juga ya. Anda juga mungkin yang sudah
0: hari nyicil
1: ayam. Biasa kamu sudah memberikan apa pertanyaan kira-kira kalau hari Kamis kita hajikan hari apa? Hari nyicil ayam. Besok guys, Kamis Jumat itu sudah akhir pekan. Kita sudah nyicil ayam pertengahan minggu, biasanya kan Kamis kita ejek ngalu-alu sih ono Jumat.
0: Kamis rasanya kok ejek males.
1: Nah, tapi besok ada WFH. Kita sudah nyicil ayam, semuanya lancar-lancar. Andai kata ada ya ketersendatan, biasa lampu merah sebentar, jalan lagi gitu. Hari ini pun demikian, semoga semuanya is okay, okay kayak kemarin. Gak ada kurang suatu apa ya. Kayak beberapa hari terakhir ini lancar. Doamu, doaku, doa kita.
0: Asik. Karena andaikan ada kepadatan atau antrean lalu lintas, yaitu hanya kepadatan karena kendaraan yang tadi Bung Jamal bilang ya guys, iya, perempatan sekolah kan memang merah. Memang istilahnya
1: memang di situ harus
0: kudu,
1: berhenti pelan,
0: ya, kudu padat.
1: Anda perlu sesuatu yang harus dilaksanakan di situ, enggak karena satu insiden ya, semuanya is okay baik. Pagi hari ini.
0: Betul. Selain di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang ya, kayak Jalan Tirto Agung kan. Koyone aku ket siaran dari 2018 sampai sekarang ki

0: Jalan Tirta Agung itu istilahnya ya ngono kuwi to istilahnya.
1: Tirta Agung Tembalang ya, itu jalan yang selalu ramai karena aktivitas pendidikan. Ya. Yang kedua juga aktivitas berbagai layanan masyarakat seperti makan, minum dan sebagainya, kebutuhan sehari-hari, warung, kafe.
0: Ya lagi sepanjang tol sampai dengan wah ya, sampai dengan masuk jalan sekali. Profesor Sudarto wis kebak makanan kanan kiri ya.
1: Sepi ing pamrih, rame ing kafe.
0: Asik. Nah itu contoh kan sejak 2018 aku memulai siaran kan sudah ada keluhan kan di sana, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya pengaturan jalan, kemudian juga pihak sekolahnya juga waktu itu sempat ada rekayasa, kamu ingat gak sekolah Al-Azhar?
1: Menggak-menggokkan lewat gang gitu. Itu meminimalisir apa namanya ketersendatan ya, sudah.
0: Kuyo, ternyata belum maksimal, betul.
1: Ya sudah, bagaimana kita harus berusaha, yang penting sudah berusaha, sudah diminimalisir. Kalau memang belum bisa ya besok mungkin suatu saat ada usaha apa lagi, kita tunggu, karena memang situasinya setiap pagi begitu.
0: Nah
1: itu karena fenomena, jadi Anda yang punya jalur alternatif ini Anda. Kayak Pak Warsito dong, lewat mana gitu ya. Tahu-tahu sudah sampai Undip.
0: Andaikan Anda harus melewati jalur atau ruas-ruas tertentu yang sudah ceto, welo-welo ada. Oh, di sana ada sekolah elit, sekolah ternama. Satu orang, satu mobil, di mana total muridnya ada 1000. Berarti ada 1000 mobil kan,
1: Anda
0: mau menghindar dari di sana.
1: Putar lewat mana gitu sih, penting iso tekan. Dan jangan lupa satu lagi, Mangkato Gasik gitu.
0: Oh, di sana ada pabrik. Gasik. Jumlah karyawannya 10.000. Wah, aku tak
1: nyebrang wae rasane ngenteni suwe. Wah, ya aku kudu mangkat luwih Gasik.
0: Itulah adalah sebuah bentuk kebijaksanaan dan juga
1: permusyawaratan. Bentuk... Ya.
0: Terus apa nih? Oh, di sana ada pasar, iki jadwalnya pasar ning kono. Wah, berarti rame banget ki dalane. Aku tak mangkat tambah awal lah.
1: Dan juga aku nek iso menghindari lewat kono.
0: Iya, ketika ada opsi lain ya bisa silahkan dihindari. Kecuali kalau Anda memang harus lewat situ ya mau tidak mau harus siapkan waktu ya dan sabar.
1: Di kono no perapatan rame banget iki jam ya ini pas pers. Wah, aku mangkat ngawan we lah.
0: Nah,
1: itu juga kebijakan.
0: Itu juga kebijaksanaan.
1: Aku mangkat ngawan we bar kono. Iya kan? Entek rame ini aku baru mangkat.
0: Alih-alih nesu, alih-alih
1: santai. Jadi setiap perjalanan dibuat santai.
0: Kecuali kalau memang lokasi itu lokasi yang parah banget ya, lokasi parah dalam arti parah-parah perilaku pengendaranya, parah pengaturannya, dan wah masyarakat pengguna jalannya doseng saling itu, nah itu berbeda
1: ada,
0: ya.
1: Iya, dan tentu di situ sudah ada petugas yang berjaga kalau sangat parah lah.
0: Contoh kalau kayak Jalan Tirta Agung itu kan memang ada sekolah elit di situ ya, ada ratusan murid di mana satu orangnya satu mobil. Terus lewat mana lagi?
1: Ya,
0: lewat. Yang sudah ceto welo-welo di situ rame
1: Subeno,
0: gitu. Ya, RM Haris Subeno betul.
1: Jajar 3. Yang kadang-kadang juga Mak Blues rame, kadang biasa.
0: Betul.
1: Kita harus setiap harinya sudah tahu ya, antisipasi lah. Berangkat lebih awal atau berangkat lebih akhir.
0: Berangkat lebih akhir. Nah, men.
1: Antisipasi Anda misalnya berangkat lebih akhir, nanti Anda itu di kantor enggak bermasalah ya enggak apa-apa, misalnya aku mangkat awan we lah.
0: Iya lagi.
1: Bali mangkate carry bali dhisik. Wah, penak men ya. Jadi Anda punya antisipasi. Jadi dibuat gembira hidupmu, dibuat tenang hidupmu, dan jangan lupa awal yang baik adalah 50% dari pekerjaan Anda.
0: Wes asik. Nah, gitu. Terus kawasan Ultimate Jayakusuma kemarin yang kita posting itu kan wah dedel banget khusus. Di sana luar biasa kan. Nah, berarti aku kerja ning kono juga ya, berarti
1: nah,
0: aku
1: lebih awal
0: itu, nah, gitu ya guys.
1: Aduh, kawan-kawan gue malah antrine wis tekan dalan raya, Anda belum bisa masuk. Ya, tapi semuanya karena Anda itu sudah apal, karena Anda sudah tahu ya bagaimana Anda mengsiasatinya, itu adalah kemampuan Anda dalam menghadapi hari-harinya setiap hari. Oke. Okay?
0: Di Kubro masih ada pembangunan Tol Semarang Demak Seksi 1 sampai April 2027. Aku males lah tekon-tekon wis langsung aja lewat Gayam Sari Walter Mong Sidi. Nah,
1: antisipasi.
0: Masih di lokasi-lokasi yang sudah paten rame gitu loh kawan Rasika.
1: Iya, kono ana kususu-susu kok ditulisi Mangkato Wingi. Mangkato Wingi. Oke, yang penting tenangkan hatimu, kuatkan hati, santai, pokoknya awal yang baik itu sudah 50% dari pekerjaan Anda, wis to percaya ya.
0: Betul. Iya, setuju sih. Pokoknya kalau setiap kegiatan kita mulai dengan kemurungsung dan juga dengan emosi ki mesti ra enak banget.
1: Aduh lah kok carry HP-ku ya Allah. Carry HP ini.
0: Aduh ki kok ternyata kerjaan
1: nggo HP.
0: Revisine kok semene to. Aduh, aku ketemu klien kok iki tetek bengeke akeh banget.
1: Waduh, klienku carry. Aku harus ngomong karo sopo iki ya. Gitu-gitu itu harus kita pikirkan ya, saudara-saudara. Oke. Bagi hari ini Jalanan masih sepi tadi saya lewat dan dinginnya bukan main hari ini.
0: Iya, dingin banget sumpah.
1: Tumben ya, karena kemarin-kemarin agak panas, hari ini dingin. Cuaca masih berkabut di seputar Ungaran Center. Ungaran Center.
0: Kemarin tuh enak banget loh cuacanya tuh dari literally dari pagi sampai sore ya. Malam tuh enak banget cuacanya, sumpil.
1: Enggak panas, enggak dingin, tapi hari ini pagi cukup dingin. Enggak tahu nanti. Siap.
0: Kemarin tuh enak banget cuacanya beneran deh. Kayak mungkin motor-motor friendly gitu loh istilahnya. Kalau Anda mah naik mobil ya, jadi enggak kerasa juga cuaca.
1: Kemarin juga ketemu banyak teman-teman dari Pepari siang hari ini yang mendengarkan Kelana Kota nih. Ada Mas Hihin dari Palebon tuh. Aku ki ngrungokke Mas Jamel lho nek esuk.
0: Oh, iya.
1: Perjalanan kemana Mas? Aku ora kemana-mana tapi rapopo ya. Ora ada masalah. Ndak masalah ya. Dari Medoho sana. Mendengarkan tiap pagi terus tapi namamu disebutnya salah.
0: Lah nyebutnya siapa?
1: Mas Huda. Mas Huda. Mas Yuda. Oh iya iya Mas. Iya, Yo maklum aku karo nganu Mas apa? Operatori apa gitu di rumah
0: kan. Oh iya, matur suwun lo. Malah justru yang luar biasa itu adalah yang di rumah, di kerjaan tapi tetap mendengarkan detail. Kita itu adalah love.
1: Lirih-lirih yang ngrungokke karo anu Ronor ini Mas. Aku lalu lintasin nang omah, ya ndak apa-apa. Dari Pepari itu juga persatuan apa namanya? Pambiworo Indonesia atau apa gitu, aku lupa singkatannya ya.
0: Oh.
1: Ya, MC tapi MC yang berbahasa Jawa.
0: Oke. Okay. Oh, Pari. Ada ininya perkumpulannya.
1: Iya, ada. Dari kemarin ketemu di Gunung Pati. Di acaranya di sana beberapa anggota ketemu juga dari Permadani dan banyak berkumpul untuk sebuah acara event apa namanya? Demo ataupun ya uji coba gitu, trial beberapa acara gitu.
0: Oke.
1: Mas Ari, Mas Hihin itu yang kemarin ketemu sempat ngobrol lama.
0: Ketemu Pak Widodo juga?
1: Pak Widodo di depan saya nggak berani karena beliau
0: nggak berani
1: menjadi pembicara dan menjadi apa salah satu tokoh sentral.
0: Tokoh sentral dari tuan rumah ya saya.
1: Majunya Riko. Sopo kai.
0: Ya Allah, lu yang sudah maksudnya istilahnya punya nama tuh masih kayak gitu ya.
1: Iya, orang rendah hati.
0: Ih, cakep sih. Cakep keren.
1: Mau cucuk maju mau Pak, pripun Pak kabar ya Riko eh. Pas istirahat aja salim yuk wis karena yang salimi banyak. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan Pepari.
0: Ih, keren tau kalau kalau masih punya kayak sifat kayak gitu.
1: Harus kita pelihara sebagai insan ODGJ ya.
0: Apa kui?
1: Orang dengan genetik Jawa.
0: Oh, alah ya Agusti.
1: Harus gitu.
0: Orang dengan gen Jawa.
1: Dengan genetik Jawa, sopan santun, unggah ungguh.
0: Berarti tetap kayak aku pun juga merasa ketika akan nyelondohi orang yang dalam tanda petik sudah cetowelo-welo dia statusnya di atas kita tuh tetap ada pekewoh dan sungkannya.
1: Oh, iya. Anu jujuk maju kan kita piye lu gimana sih nggih Pak monggo suatu munduk-munduk terus kita mandok-mandok itu sudah sebuah penghormatan.
0: Kecuali kalau Pak Bowo Artanto ya. Kecuali kalau aku ketemu Pak Bowo Artanto di mall gitu langsung tak Pak bek langsung tak tebak gitu.
1: Halo bos.
0: Pak Bowo langsung tak bek tak gitu. Oke.
1: Langsung ayo tak geret karena, langsung tak geret nang ngene.
0: Geret ning ndi?
1: Dimsum.
0: Coya. Pak Bowo Artanto kan sudah ngene.
1: Besti.
0: Udah besti walaupun
1: di udara
0: statusnya
1: ya.
0: Berbeda istilahnya. Tapi kan sudah kraket ya.
1: Besti.
0: Asik.
1: Kalau Wendy langsung tak geret nih.
0: Oh iya, ada ketemu Wendy Yuwono Putra ning mall apa ning ngono langsung tak tabuk-buk. Hey Wendy Yuwono gitu kan sudah
1: piye bos? Ayo. Kalau ditunggu dimsum.
0: Tapi nek sing lain-lain ya ora wani ya kita ya.
1: Iya, pokoknya besti-besti. Ketemu Pak Edi Sasmito akhirnya.
0: Enggak berani. Berani. Kayaknya ketemu Pak Imam Semongko 8 aja kok kira bakal kayak ngono deh.
1: Pak RT yo. Paling kita yang digeret. Ayo kok kita pucet-pucet. Ketemu Awar Sito ya kemarin digeret aku. Ayo ngene Mbak siapa gitu soto. Iya Pak. Aku langsung iya memang dari pagi udah tak selenggarakan kok.
0: Wis selenggarakan apa? Mbak selenggarakan kosongi.
1: Selenggarakan pripun iki Pak Sios mboten Pak. Oh siap ngono langsung aku ke sini begitu keluar langsung ayo Mas Jamal. Nggih. Okay. Langsung ke Mbak siapa kemarin di itu Gedang Anak langsung baru ke Gunung Pati.
0: Aduh. Oke, bagikan informasi Anda di 081-3258-58-500 ya, Kawan Rasika, untuk Kelana Kota pagi hari ini. Nih Mbak Ika sudah tanya Semarang ke Kudus, Walter Gaya macet enggak atau lewat Kubro saja? Jam segini dua-duanya sama. Masih, belum. Monggo silahkan memilih yang mana. Betul.
1: Ya, lewat hatimu.
0: Lewat Walter Gayam Sari sama, statusnya levelnya juga, keramaiannya lewat Kubro juga sama, informasinya masih normal. Nah, ke depan jauh menuju arah ke Demak Kudus bagaimana? Nah, ini ada Pak Ali Aki ini yang sudah on the way.
2: Terguling ada laka, Lur.
0: Kalah.
2: Hati-hati. Truk
0: terguling.
2: Macet dari arah Kudus ke Semarang.
0: Oke, Semarang.
2: Macetnya lumayan, wah itu beruntun ini. Blong kok ya. Beruntun.
1: Oh ya, masih
2: lampu merah. Lampu merah terguling. Hati-hati di jalan, Lur.
1: Oke, baik kan ini sekali
2: selamat sampai ya. Tujuan. Oke, ini arah menuju Tujuan. Semarang, terguling ke
0: Depar, lancar. Ini tadi Pak Ali Aki ngasih informasi jam 4:50 loh Kawan Rasika.
1: Ini arah ke Semarang ya? Mm-hmm. Tapi terimbas biasanya untuk Mbak Ika, hati-hati yang mau ke arah Jemaranya ya.
0: Kudus.
1: Kudusnya, Pak Andika.
0: Ini Pak Ali bilang kawan jam 4:50 pagi ada insiden laka melibatkan truknya gede semua nih. Truknya truk kelas berat semua.
1: Trailer.
0: Betul sekali, informasinya tabrak belakang di jalur Pantura Trengguli arah menuju ke Semarang. Ini jam 4:50 pagi yang warasikan informasi yang saat ininya bagaimana, coba kita buka. Ini ada Pak Bawa Artanto nih sudah perjalanan.
3: Selamat pagi. Selamat pagi Kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal, menyapa di hari Kamis, hari ke-20 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 tepat, ini sampai di daerah Karang Tengah Demak ya. Untuk cuacanya masih temaram ya, tapi mataharinya sudah mulai terlihat. Semoga akan cerah hari ini ya. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan di Karang Tengah ini ramai lancar. Kas hari Kamis, hari truk nasional. Demikian juga untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai dengan TL Genuk juga ramai lancar saja. Tidak ada catatan dan area inisial S pagi hari ini kedua arah juga ring.
0: Wah, mantap.
3: Turun.
1: Belum lewat belakang ya.
3: Oh ya, untuk truk yang kepalanya saja yang kemarin di info Kawan Rasika itu yang kepalanya ditutupi putih kain atau terpal itu pagi hari ini masih ada dan kok kelihatannya trouble ya. Berhenti di beberapa tempat. Yang pertama tadi di sekitar Pasar Sayung satu truk, kemudian di daerah Batu satu truk, dan ini sebelum jembatan Kalikondang ada tiga truk yang berhenti, dan beberapa ada yang ada rambu internasionalnya berupa daun-daun. Turun. Pukul 6:20 melintas di TL Trengguli tadi yang diinfokan Kawan Rasika tadi masih ada ya Mas. Lakanya di lajur kanan pas di TL Trengguli arah dari Kudus ke Demak Semarang ya. Ketersendatannya saat saya melintas ekornya sudah sampai di Hotel Nyaman Mas. Sudah ada petugas kepolisian di lokasi laka. Untuk lain-lain aman ya.

0: yang menuju arah Semarang ya, sekali lagi. Arah menuju Kudus atau arah menuju Jeporonya lancar meski posisi lakanya persis di traffic light.
1: Ini masih bisa untuk menggo ya. Truknya
0: gede dowo dan muatannya kebek ya. Muatannya full.
1: Betul. Masih bisa untuk menikung ke arah jalur Trenggulinya.
0: Itu kawan, kita dapat info ada insiden truk trailer tabrak belakang di Jalan Pantura Trengguli, Demak, arah menuju ke Semarang. Tapi ruas Demak yang dari Kudus sana ya, kalau Anda Demaknya Demak Kota ke arah Semarang sih nggak ada kendala.
1: Lancar.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Ali Aki sama Pak Bawo Artanto, Pak Uli Nuha, ini juga sudah di Kudus. Ada kegiatan jalan mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sunan Kudus.
1: Oh ada ini ya, PP pengenalan
0: PKKMB
1: mungkin.
0: Ah gemes. Ini
1: masih pakai hitam putih ya.
0: Ih gemes, lucu-lucu mahasiswa banget. Ih kalau cah cilik-cilik banget kayak ya.
1: Iya kayak lulusan SMP ya. Ini kan sudah lulusan SMA loh.
0: Ih gemes banget, ini UIN Kudus dong, gue pecinan ngono kayak neng santri. Eh kayak neng pondok pesantren.
1: Iya tuh, jajan barang.
0: Oh iya nih kalau Universitas Islam Negerinya ini Ki kok ya kostumnya ya.
1: Iya nih pakai picis.
2: Kalau memang lokasi itu lokasi yang parah banget.
0: Jalan apa UIN Kudus itu?
1: Jalan apa ya?
0: Namanya?
1: Conge tadi, daerah Conge.
0: Daerah Conge?
1: Itu tadi ada tulisannya.
0: Tuh. Sumpil nama jalannya?
1: Iya itu.
0: Oh.
1: Tepati jalan tuh.
0: Oh iya, di daerah Jalan Raya Conge Ngembal, Kabupaten Kudus, di Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Hari ini ada kegiatan mahasiswa baru. Gemes sekali liatnya. Kayak sumpah gak sih, saya cilik-cilik banget ya lo guys. Ini kalau ini rasanya
1: yang melakunya ya saya peti-peti.
0: Ini kalau dari videonya Pak Uli Nuha tuh, kalau ditulis anak-anak rombongan masuk SMA ngono ki ora
1: pantes
0: ya, masih pantes banget rak do ngira nek semono iki masuk kuliah. Tapi kalau ini kemarin waktu aku ke Undip pun waktu lihat anak-anak jika barunya gitu, juga ya. Jek do gemes-gemes ngono ki kok modele.
1: Ini masih kayak ini kecil-kecil ya.
0: Kok jek lucu-lucu gemes-gemes kayak jek mbok-mboken kaya lho kayane.
1: Mungkin aku kalau pakai gini di sana mahanu. Bisa bisa dikira ini.
0: Dikira apa?
1: Dikira mau dihajatan. Apa jenenge?
0: Meh duwe gawe ya sae.
1: Ireng-ireng putih aku ireng putih. Dikira dadi kuwi sinoman. Kepala sinoman.
0: Oke, matur suwun Pak Uli Nuha, ini melaporkan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Ngawan ramai banget mahasiswa-mahasiswi putra-putrinya.
1: Iya, jalannya agak melambat ya, hati-hati iya. Pengguna jalan di seputaran Jalan Ngembal Conge.
0: Lucu banget ya, cek gemes-gemes banget ya anak masuk iya, kuliah sekarang ki.
1: Kecil.
0: Kalau ini biar aku bayangkan mlebu kuliah ki kok wis wah wis
1: gerang, wis gerang.
0: Terus juga wis kayak wis
1: ya aku mahasiswa-mahasiswa kok zaman biyen iki nek mahasiswa iki ya. Gede-gede tuwa-tuwa.
0: Iya.
1: Saiki mahasiswa kok cilik-cilik jebul aku sing wis tuwa.
0: Apa karena sudut pandang itu juga berpengaruh kali ya?
1: Iya, yang lebih tua jadi kelihatan anak-anak banget. Oh iya ya gitu. Selamat pagi nih adik-adik. Selamat belajar
0: ya, sekali.
1: Mahasiswa-mahasiswi baru.
0: Yes. Itu kawan Semarang Demak Kudus guys, by the way untuk saat ini ada satu laporan insiden siapa yang sedang antri di Trengguli, ada truk tabrak belakang, tapi detik ini aku berbicara antreannya masih di bawah 1 km ya, kayaknya masih belum perlu lewat mana-mana, tetap antri di situ saja, wong antreannya masih di bawah 1 km daripada muter-muter di tempat yang lain juga kan malah justru malah waktunya tambah lama ya. Betul. Nanti kita pantau lagi perkembangannya ya, by segmen, tapi untuk saat ini masih di bawah 1 km, jadi belum perlu lewat mana-mana sih. Terutama untuk Anda yang dari Kudus, dari Pati, betul. Ikut antre dulu saja. Pak Enggal, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Dari Boja, Gunung Pati, Ungaran, Bawen, dua arah, nggak ada truk mogok.
1: Alhamdulillah, lancar.
0: Saya lanjut mau ke Solo.
1: Selamat jalan, hati-hati di jalan.
0: Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Yih, Mas Yuda, Mas Jamal, hari ini tumben saya kasih karena nanti jam 7:30 Dharma Wanita Undip itu mau ada lomba landscape Mas. Nah, ini istri saya jam 6 harus sampai di kampus untuk mewakili Fakultas Hukum bersama tim Dharma Wanita Fakultas Hukum. Jadi tadi saya berangkat Gasik Mas jam 6:20 saya sudah start dari rumah. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi.

0: Fakultas Hukum, dan untuk lalu lintas lengang masih sepi sekali Mas, tidak ada ketersendatan sama sekali baik di Jalan Tirta Agung maupun di area Mulati Dom. Sepi. Ngoten Mas. Nggih. Saya ini langsung OTW pulang ke Ungaran. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Salam rahayu sehat selalu Pak Warsito.
2: Amin. Wah, lancar sekali perjalanan pagi ini.
1: Lomba dalam rangka 17-an.
2: Yes.
1: Apa wae dilombake?
2: Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika.
1: Pagi Bang.
3: Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya, tadi via Pamulase, kemudian masuk entry tol Manyaran, dan saat ini masih berada di tol Manyaran. Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, terpantau ramai lancar di pagi hari ini di jam 6.21 ya. Tadi yang dari arah Mangkang ke Kalibanteng cukup ramai juga ya untuk truk-truk besarnya. Dan yang menjadi sorotan adalah yang ada di Tambahaji. Yang di Tambahaji ke arah Semarang itu bau jalannya sudah dipenuhi dengan truk-truk yang parkir, sehingga juga mempersempit lajur ke arah timur ya, dan itu terjadi setiap hari, sangat berbahaya juga untuk kegiatan di pagi hari. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Benar Mas Yuda, kayak sekolahan-sekolahan yang satu anak satu mobil itu, terus mikirku gini, dia dapat MBG enggak ya?
2: Enggak.
3: Terus kira-kira dipangan orang?
2: Enggak.
3: Gitu Mas Yuda, tetap semangat dan selalu uripku asik.
2: Enggak lah buset, sekelas Semesta, sekelas Al-Azhar, sekelas Kolese Loyola, ya mereka udah punya ini sendiri kok.
1: Catering ya.
2: Lebih cakep lagi. Kalau sekolah-sekolah selevel itu, sekelas Bina Bangsa, sekelas Singapore International School, ya, mereka nggak dapat lah Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Untuk yang lain yang lebih membutuhkan.
2: Nah ya. Betul sekali. Thank you infonya. Semarang, Ungaran, Bawen. Tadi Pak Enggal juga mau ke Solo. Situasinya masih ramai dan lancar saja. Bu Nini Herawati.
4: Pagi Bu. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Aku mau mohon info dong kalau dari BSB ke Kudus ya, Bendungan Logung.
1: Oh, Logung.
4: Kesana. Kira-kira lalinnya gimana? Rencana mau berangkat jam 7:30 sih.
1: Kalau nanti
4: atau
1: lagi.
4: Lewat mana ya? Terima kasih.
2: Pogong Lenganu, Pogong Jogja.
1: Kudus.
2: Oh, Pogong Kudus.
1: Logung.
2: Oh, Logung, kerungku Pogong.
1: Logung Kudus. Cuman kalau lalu lintas nggak bisa kita prediksi untuk nanti Bu, bagaimana nanti ya nanti Bu.
2: Saat ini sementara
1: saat ini
2: masih lancar.
1: Sementara masih lancar.
2: Itu jawaban saat ini loh ya.
1: Dan ada apa namanya sedikit ketersendatan di Trengguli itu yang arah ke Semarang, mungkin berimbas itu aja Bu.
2: Betul sekali. Tapi sementara tadi di depan masih lancar.
1: Lancar
2: kok.
1: Bu.
2: Untuk dari Semarang.
1: Kalau berangkatnya sekarang loh Bu, kalau berangkatnya nanti kalau alam.
2: Nah ini Bu Wahyu menyoroti selamat pagi Rasika di sambungan jalan antar jembatan di tol Semarang Solo di kilometer 422 dari Banyumanik arah Ungaran ini satu minggu ini sambungannya kerasa enggak smooth ya. Bulan lalu tuh sudah sempat enak dilewati, tapi sekarang kembali ke setelan awal. Saya pengguna tol ini kan, tol Semarang Solo, sejak dibuka sampai dengan sekarang di area situ kok selalu begitu. Hanya saja bulan lalu bisa dibuat smooth kok. Ini kembali jendul lagi kenapa kira-kira. Oke. Baik, Menteri Suwon Bu Wahyu, kita sampaikan ke tol Semarang Solo lah kalau begitu ya. Untuk atensinya mengenai sambungan jembatan.
1: Jembatan di KM 422.
2: Betul, 422 kan berarti sekitar Gedawang ya. Di sekitar Gedawang, jembatan Gedawang, tol Semarang Solo itu kok terasa sambungannya agak berbeda padahal bulan lalu sempat mulus.
1: Sempat bisa makdes. Sekarang makjeduk lagi.
2: Matur suwun Bu Wahyu, kita sampaikan ke tol Semarang Solo ya. Nanti responsnya seperti apa kita sampaikan kembali Bu Wahyu. Ya udah ada Pak Sugiman nih.
1: Iya, Sugeng Pak Sugiman.
5: Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika.
2: Pagi Pak Giman.
5: Mas Yuda, Bung Jamal, Mohon info lalin saya ke UNES, Mas. Saya laporkan salah tiga pagi ini.
1: Cerah. Alhamdulillah. Kenapa harus cerah?
5: Secerah hati kita semua.
2: Amin.
5: Matur nuwun.
2: Matur suwun Pak Sugiman. Nah, langsung dijawab sama Pak Joko Mulyono. Pak Joko Mulyono soalnya tindaknya dari Gunung Pati ke Solo Tigo. Lancar.
1: Lancar Pak Joko Mulyono Gunung Pati Solo Tigo enggak ada catatan.
2: Nah, Pak Sugiman kan tindaknya dari Solo Tigo ke Solo Gunung Pati kan. Nah, ini infonya dijawab sama Pak Joko Mulyono langsung nih.
1: Lancar. Ini mulai SMKN 2 ya.
2: Betul sekali, dari Gunung Pati ke SMK Negeri 2 Solo Tigo.
1: Lancar.
2: Ya. Lancar, enggak ada kendala dan
1: hambatan. Catatannya ya lancar itu, Pak. Enggak ada catatan.
2: Informasinya ya lancar itu tadi, Pak. Ya. Mantap kalau gitu. Pak Rizky Septa Al-Fajar, selamat pagi Masjid Mas Jamal ya. Tenggorokanku sakit sekali rasanya pagi ini, tapi aku tetap laporan ya.
1: Iya.
2: Jam 5.47 saya sudah lepas Purwodadi. Untuk lalu lintas dari Kali Gawe sampai Purwodadi, meski ada pengecoran 2 titik, saya tadi lewat Dempet dan Godong. Kebetulan saya lewat pas dibuka. Nanti saya infokan lagi soalnya saya mau ke arah Blora. Nih sudah sampai Tawang Harjo
1: ngantru nih, pemandangannya bagus, sinar matahari sudah mulai nampak.
2: Tawang Harjo tuh sudah deket Pungko atau
1: belum? Ini dari Purwodadi Tawang Harjo ngantru baru Wirosari Pungko.
2: Oke. Nah, ini udah ada Pak Mufid nih.
5: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda, selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
5: Jam 6.17 ini saya sudah sampai di Rumah Sakit Karyadi. Perjalanan dari Kalarung Rangkir menuju rumah sakit tadi melalui flyover Ganebo, Pasar Rangkir, Pertigaan Garut, Ayam Sari, kemudian masuk kota Semarang untuk lalin dari arah timur ke barat masih sangat lancar sekali, dan sebaliknya yang dari arah barat ke timur juga lancar, tidak ada kendala yang signifikan. Untuk cuaca pagi hari cerah dan cukup dingin juga karena di dalam mobil. Oke, baik, terima kasih. Salam Pak. Sehat selalu.
1: Salam sehat selalu Pak Mufid.
2: Matur suwun Pak Mufid sama Pak Rizky Septa Al-Fajar ya. Infonya Semarang, Karangawen, bahkan sampai dengan Purwodadi hingga Tawangharjo.
1: Tawangharjo nih lancar masih.
2: Betul, sementara masih ramai lancar ya. Guys, kayaknya enggak perlu khawatir peningkatan mutu jalan di Godong deh. Karena di Godong tuh sejak hari pertama sampai dengan sekarang oke-oke terus sok ya. Soalnya peningkatan mutu jalannya itu juga enggak panjang kok, Kawaraska sekitar 300 sampai 400 meteran saja.
1: Satu titik aja ya.
2: Ya, kalau di Jatilor satu sama di Putat satu.
1: Oh, dua berarti. Mm-hmm. Sama yang lewat Dempet, nah itu yang lewat Dempet juga ada perbaikan.
2: Dempet juga pekerjaannya juga penanganannya lancar. Pendek kok, 500 meteran saja.
1: Lancar.
2: Menurutmu penanganan jalan 500 meter itu panjang apa pendek?
1: Ya sedang.
2: Sedang.
1: 500 meter itu setengah kilo hari.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: at alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi kawan, arus kendaraan dari berbagai ruas jalur utama di kawasan jalur Pantura ya, Semarang, Demak, Kudus. Tadi ada satu laporan insiden tepatnya di Pantura Trengguli. Ada truk trailer tabrak belakang sejak pagi tadi kawan Rasika. Pertama kita dapat laporan tadi jam 4 lebih 50 pagi. Nah, informasi saat ini sedang berlangsung proses evakuasi. Katanya Pak Dedi yang saat ini sedang ada di lokasi.
1: Semarang Solo itu kok terasa
0: sambil. Nah, ini kawan. Truknya yang terlibat laka. Wih, bagian salah satu truknya sampai ada yang remuk, rusak banget, guys.
2: Kepalanya yang mobil truk besar itu.
0: Tersisa satu truk ya yang saat ini masih proses evakuasi. Wih, lah karena tadi kita dapat videonya jam 4.50 masih peteng ya.
2: Dari belakang tadi juga enggak kelihatan depan, sekarang kelihatan depan ternyata hancur.
0: Lah ini pas padang kayak gini ada salah satu truknya kawan Rasika yang bagian kepalanya wah rusak. Entah ya hancur betul sedang bagian ini, kabinnya.
2: Tarik ini oleh truk derek.
0: Kalau kita bandingkan tadi waktu video jam 4 lebih 50 itu ada 3 truk trailer yang berhenti. Nah, saat ini tersisa satu saja yang sedang proses evakuasi mengenai informasi adanya truk tabrak belakang di Pantura Trengguli, Demak, arah menuju ke Semarang sekali lagi. Matur suwun Pak Dedi. Ini Pak Dedi saat ini 6.40 tadi lewat di sana. Untuk lalu lintasnya kalau yang menuju arah Jeporo atau menuju arah ke Kudusnya sih masih ramai lancar. Belum ada hambatan yang arah Semarang yang merambat infonya, Masihan. Itu ya update-nya mengenai insiden truk trailer tabrak belakang di Pantura Trengguli arah menuju Semarang. Kalau bagi Rasika sih belum perlu ya menghindari jalur tersebut.
2: Sabar aja.
0: Antre saja, betul.
2: Masih dalam taraf-taraf manusiawi jaraknya itu. Satu kilonan ya.
0: Antre, betul. Antreannya masih manusiawi, waktu tempuhnya juga masih manusiawi juga. Jadi untuk Anda yang dari Kudus, kita belum perlu mengalihkan Anda ke jalur-jalur tertentu sih. Antreannya masih cukup kondusif, apalagi
2: ikutin aja lebih nyaman kayaknya.
0: Lah ya, apalagi bagi Rasika, Semarang, Demak, Kudus, antrean nek masih 1 kilo di bawah 1 kilometer itu udah biasa. Baru kalau sudah 2 kilometer, 2,5 kilometer, nah
2: mungkin memikirkan jalur alternatif.
0: Betul sekali. Semarang Demak Kudus adalah rute spesial ya. Jadi antrean 1 km bahkan 1,5 km pun untuk masih Semarang biasa. Demak Kudus itu masih oke lah ya. Daripada lewat
2: masih
0: jalur yang lain.
2: Masih bisa dimengerti.
0: Betul, masih bisa dimengerti untuk masyarakat Semarang Demak Kudus. Yaitu khusus Semarang Demak Kudus ya.
2: Jalur kayak ngono sih, biasa-biasa.
0: Nah, ini ada cerita dari Pak Ferdian pagi hari ini. Pak Ferdian cerita, hari ini tuh saya nganter istri kan ke stasiun Semarang Tawang. Saya tuh sudah mau parkir. Dilalah ada F. Desel-desel, gak mau sabar menunggu orang parkir. Ambil celah dikit langsung ngebut di parkirannya. Untung saya dengar Rasika jadinya sabar.
2: Nah, itulah dampak mendengarkan Rasika.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Bagian dari orang-orang yang menjaga hati. Aduh.
0: Asik. Aduh. Tapi nggak sampai senggolan atau nggak sampai terjadi apa-apa toh Pak Ferdian.
2: Oke ya Pak ya.
0: Kalau semuanya ada kejadian ya jangan sabar loh. Nek semuanya ada kejadian ya. Kecuali kalau melihat aksinya yang ngemosak masek itu memang kita nih kudu sing ngalah. Aku juga kalau di jalan ketemu P sama F aku mending menjauh kok.
2: Jauh ya. Saake ya.
0: Masake sapa?
2: Masake awak dhewe. Kasihan kita
0: masake dhewe ya.
2: Iya toh, aku kudu merasa diri ya masake awakku ah. Timbangane kok kenapa-kenapa ya
0: toh. Lah iya, maksudnya kuwi, maksudnya P sama F kan wis ngono kuwi to ning dalan ya, daripada nanti aku kenapa-kenapa terus aku di masake wis. Iki kuwi dikuyok-kuyok mending aku jauh.
2: Lah iya. Pusing wis. Hatiku saya bawa dengan lebih besar hati untuk menjauh.
0: Betul ya, betul Pak Ferdian, aku juga sama kok kalau gitu. Untungnya iya, tapi yang penting enggak terjadi apa-apa ya.
2: Iya, tenang aja Pak Ferdian, gede no hatimu, seneng no hatimu. Aku bersamamu.
0: Wah.
2: Saya tenang, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tenang akan tetap lebih nyaman hidup.

0: Kelandak Kota. Pak Budi, BG.
1: Pagi, Pak.
2: Wah, untung Mas Yuda dan Bung Jamal, aku ngeruahno berita ini lagi. Oh. Mau berangkat dari Kudus ke Malang, mau lewat Semarang, tapi begitu nonton macet ya putar balik Purwodadi Sragen ini.
0: Wis ngeri.
1: Matur suwun, Pak. Kengenjang ya, itu jalur yang bijak untuk Anda lewat Purwodadi langsung Sragen Tina.
0: Ih, Pak, nanti lapor-lapor ya Pak Budi ya, video-video jalur di sana kita ya, biar bisa tahu.
1: Iya, kan mungkin terus lewat ini Godong langsung Purwodadi, langsung Sragen. Nah, seterusnya ini kita.
0: Ya enggak lewat Godong lah, dari Kudus, Pak.
1: Ya kan lewat anu Undaan.
0: Udah ini langsung Purwodadi toh enggak?
1: Purwodadi ya bisa, mungkin Godongnya. Ya, monggo terserah itu. Bisa langsung Purwodadi, bisa lewat Godong. Lewat mana pun yang penting menghindari kemacetan ya, Pak ya. Oke lah kalau begitu.
0: Oke, mantap. Kita tunggu nanti informasi selanjutnya guys di jalur Purwodadi.
1: Siapa tahu mampir Skopaker. Mampir Skopaker dulu ya, Pak ya.
0: Iya, di festival jamu dan kulinernya ini ternyata dari Grobogan kan kemarin bukan itu. Aku bukan juga Skopaker, berharap ya. Skopaker tahu. Apa ini jenengnya becek?
1: Becek. Wah, itu enak juga yang Balungan kemarin diceritakan ya.
0: Iya. Pak Puji Waluyo, saya hari ini perjalanan ke kampus Undip Pleburan. Lalu lintas lancar jaya ya. Okay. Tapi coba kalau sore hari melintasi Pleburan.
1: Rame.
0: Rame nih. Ih, capcay di tempatnya Pak Puji Waluyo enak banget tau. Kamu pasti suka. Gerita juga pasti suka.
1: Suka kalau sayur mayur.
0: Iya, makanya.
1: Ini dekat B ya?
0: Apa?
1: Dekat B.
0: Yang dalam tapi.
1: Ah, iya, yang dalam.
0: Yeah.
1: Seputaran B. B.
0: Yang dalam, yang arah jalan Singosari.
1: Yang mau masuk ke Fakultas Sastra dulu ya.
0: Iya, betul. Yang arah ke situ.
1: Betul.
0: Yang betul, yang arah ke situ tapi nanti belok kanan tuh. Nanti ketemu sama warungnya Pak Puji Waluyo di situ. Iya. Nah, ini situasi di kawasan Pleburan di jam pagi hari berbeda dengan sore ya.
1: Wah, kalau sore ya, kebutuhan masyarakat lewat situ banyak.
0: Wah, kehepol ya. Bukan pusat kuliner soalnya Pleburan ya, bukan pusat kuliah tapi pusat kuliner saiki.
1: Sekarang pusat kuliner.
0: Nah, biyen pusat kuliah.
1: Iya, dulu kuliah Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, semuanya ngumpul di situ. Aduh, teknik juga ada di sebelahnya, sastra peternakan juga di situ, di mana aku kuliah dulu.
0: Eh, asik deh. Oh, lu kuliah Undip.
1: Mainnya ke situ.
0: Podo lagi. Orang kuliah Undip tapi dolane ning Undip.
1: Nah, Bapak Jamil kan di sastra, Bapak Eka atau kawanku di peternakan. Dolane nang kono turu-turu di sana.
0: Bu Nini, Herawati.
3: Sekarang prinsipnya kalau mau keluar rumah tuh pokoknya harus nanya klasika dulu.
0: Iya, malu deh jadinya.
1: Malu bertanya sesaat di jalan.
0: Pak Muhammad Zainuddin, selamat pagi. Perjalanan dari Walter Monginsi di Kota Semarang nih, sampai Al-Azhar nih, sekolah putranya Pak Muhammad Zainuddin.
1: Waduh, padahal ya.
0: Masuk tol Semarang ABC, masih ada 2 titik perbaikan, ketemu iring-iringan truk bantuan dari Polda Jawa Tengah ke Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau saat ini jalan Durian Kota masih Semarang lancar. Menurut saya masih cukup lancar kok, lanjut perjalanan menuju ke Undari. Nih dia nih ya, gemesnya.
1: Kelas berapa nih si Ade?
0: Iya, kelas berapa ini Pak Zain?
1: Kelas 3 ya, Pak ya.
0: Kalau aku nembak kelas 4 ya.
1: Kelas 3 nih.
0: Antara 3 atau 4-an lah ya. Syukurlah kalau situasinya masih
1: Pak
0: lancar.
1: Pak Zainuddin kelas 5.
0: Pak Bambang Artanto,
4: Universitas Islam Negeri Sunan Kudus atau UIN Sunan Kudus ya. Kalau orang Kudus sih, yang orang lama-lama seperti saya sih lebih familiar nyebutnya STAIN.
1: Oh iya,
4: daerah STAIN. Conge Mas, betul Mas. Jadi kalau dari arah Kota Kudus sebelum TL Ngembal Lingkar Kudus itu belok kiri Mas. Padahal saya kalau misalnya di mall ketemu Mas Yuda dan Mairet Jamal tuh, saya tuh yang pekewo lo mau menyapa. Tapi iya, wong ketemu sama artis-artis skala
1: nasional,
4: penyiar rasika nanti
1: kira
4: mau minta tanda tangan. Pukul 6 lebih 38 menit saya sudah masuk ke jalan Lingkar Kudus ya Mas-mas ya. Untuk cuacanya di Kudus cerah ya. Overall pagi hari ini dari Semarang, Demak sampai Kudus rame lancar. Untuk arah sebaliknya ya catatannya di Trengguli tadi. Membantu menjawab untuk Bu Nini Erawati, kalau menuju ke arah Bendungan Logung secara umum tidak ada pekerjaan jalan, tetapi kalau untuk ada kejadian apa lagi di bro. Jalan ya tidak bisa diprediksi ya. Kalau mau ke Bendungan Logung,
0: mana tahu Pak bawa Bendungan Logung
4: masuk
0: itu
4: masuk Lingkar Kudus, kemudian keluar di daerah Ngembal, TL Ngembal.
0: Oh, Kudus punya kanan, Bendungan toh.
4: Nanti sampai TL Kerawang di Polo, belok kiri lurus, terus nanti bendungannya di sebelah kanan ada rambu-rambu petunjuk jalannya. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Pokoknya asal ada kayak blumbang besar, ada airnya, itu bendungannya. Tak lihat.
0: Oh alah.
1: Nah, aku ya baru dengar nih bendungan Logung.
0: Pak Guripno menyapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Mas Jamal, saya on the way dari rumah di kawasan Ngalian, Kota Semarang, menyusuri Jalan Profesor Hamka, Krapyak, Karangayu, Indraprasta, Imam Bonjol, Jalan Hasanuddin lancar. Cuma ya biasa toh kredit-kredit di sekitar perlintasan Perintu Kereta Api Poncol dan wajar, sekitarnya.
1: Prof Hamka satu kali baru disebut ya?
0: Iya ini barusan.
1: Iya, tanda-tanda lancar.
0: Nah ini masih di lalu lintas Kota Semarang, ini ada Pak Satrio ya, memberikan informasi situasi di Jalan Dewi Sartika, Jembatan Besi, Kota Semarang. Nih kalau mau lihat perempatannya nih, pertigaan apa perempatan sih? Perempatan ya?
1: Tetek besi itu sebenarnya dari arah atas satu, dari Sampangan sama dari atas, pertigaan
0: ya.
1: Sebelahnya perempatan yang depan
0: ya.
1: Jadi pertujuan. Oke banget sempalan dalannya tuh banyak di sana.
0: Oke, di sana ada sekolah ini nggak sih, sekolah satu mobil satu orang? Nggak ada ya di daerah Sampangan gitu nggak ada toh?
1: Nggak ada itu. Kampus adanya naik.
0: Oh iya kalau gitu kebak ya Sampangan. Oke, matur suwun informasinya Pak Satrio dari Kretek Besi Kota Semarang nih yang sudah ramai.
1: Style bridge ya.
0: Apa kui? Jembatan besi.
1: Steel bridge.
0: Kemudian ada kawan di 909.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi, Mas.
5: 644 saya tadi dari Krapyak via tol. Ini menuju ke arah Srondol, tepatnya saya mau ke Mula Warman. Kalau lintas di tol cukup ramai tapi lancar, hanya ada penyempitan di setelah gerbang tol Tembalang itu karena ada pemeliharaan jalan sepertinya, dan juga di sebelum tol Tembalang di ruas sebelah kanan itu ada bis pariwisata sepertinya sedikit trouble tapi tidak menimbulkan kemacetan, hanya antri sedikit saja pelan-pelan di lajur sebelah kiri. Begitu saja laporan saya Mas Yuda dan Bu Jamal. Selamat siaran, selamat beraktivitas semuanya. Untuk kawan-kawan Rasika yang sedang berangkat bekerja ataupun masih ada di jalan raya, tetap hati-hati dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih.
0: Matur suwun informasinya, ini menelusuri tol Semarang ABC ya kawan. Ada info bus mogok di tanjakan tol Tembalang tapi lalu lintasnya masih lancar. Busnya warna kuning
1: dan di sisi kanan.
0: Sisi ya. Kanan betul sekali.
1: Suaranya menggerur.
0: Iya ya, suara busnya itu ya. Bukan suara mobil Pak Bosanova toh?
1: Kayak bukan, suara begitu dekat semakin keras kok.
0: Pak Baskoro selamat pagi. Saya perjalanan dari Jateng Land Demak, saya mau ke Surabaya via full tol saja ya. Minta info jalur tolnya bagaimana.
1: Tol
0: ya.
1: Lancar, Pak.
0: Betul. Sementara untuk ruas yang bisa kita pantau di Semarang ABC dan Semarang Solo ya. Barusan Semarang ABC-nya tuh ada Pak Bosanova lancar meski di tanjakan Tembalang ada bus mogok. Tol Semarang Solo juga tadi kawan-kawan yang sudah on the way dari Solo 3, dari Solo ya, lalu lintasnya masih ramai lancar saja. Pak Baskoro, sementara ruas tol Semarang Solonya ya yang bisa kita cek.
1: Catatannya lancar tadi yang mau ke SMK 2 Pak Bapak kita tadi.
0: Yes. Pak Tio Pras, selamat pagi Masjid Mas Jamal, menginfokan pengecoran Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sudah mulai lagi ya. Tapi ya masih lancar.
1: Baru dipacul-pacul.
0: Oh, sudah dipaculi yang lajur tengah sekarang.
1: Scraping.
0: Dipacul.
1: Tepake kaya pacul.
0: Iya sih.
1: Kayak mengerikan.
0: Kayak paculan pacul tanah sing meh di urea ka lho.
1: Pacul tanah bari ki tanduri lombok.
0: Sing pacul tanah-tanah sing meh tandur ka lho.
1: Mengerikan ya tepake.
0: Ya Allah, mong sawah sing, banget ya dewe.
1: Sing macul tadanu.
0: Tapi sementara masih lancar ya pekerjaan jalan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Wah, seneng aku juga kalau setiap pagi juga lancar kondisinya di sana.
1: Masih ramai yang ke arah barat atau ke arah kota.
0: Yes, dan ini update dari Pantura Trengguli yang ada insiden truk trailer tabrak belakang. Update dari Pak Andika jam 6.50. Masjid Mas jam 6.55. Truk laka di Pantura Trengguli Demak sudah dievakuasi dan dipindah dengan derek di sekitar U-turn Trengguli. Lalu lintas sudah lancar arah Semarang.
1: Aman.
0: Pak Diki Hermanto berarti wes aman ya Pak Diki perjalanannya?
6: Selamat pagi Kamara Sika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Nih saya lihatkan nih kondisinya di pertigaan Trengguli.
1: Okay.
0: Udah clear kok ya.
6: Nah, jalurnya sudah lancar ya. Nah, sudah lancar. Sudah terevakuasi. Aman.
0: Mantap.
6: Ini truk dereknya nih.
0: Truknya yang tadi ajur di bagian depan, preso enggak Pak Diki?
1: Nah, kemana tuh Pak?
6: Untuk truk yang laka sudah dievakuasi. Ini ada beberapa truk ya, dua atau berapa ini? Yang satu dievakuasi di rumah makan setelah Trengguli itu, satunya di